Di daerah itu untuk memulai mengelola sampah dari sumbernya sehingga bisa mengurangi produksi sampah. Kepala Sudin LH Kabupaten Kepulauan Seribu Ahmad Haryadi Kamis kemarin mengatakan, pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya agar jumlah sampah yang dibawa keluar pulau bisa ditekan. Ia berharap pengelola pulau memilah sendiri sampah sesuai jenisnya. Sampah organik seperti sisa makanan bisa diolah menjadi kompos, sementara ranting dan daun dicacah agar kembali bermanfaat bagi lingkungan. Imbauan itu sudah disampaikan kepada pengelola Pulau Karang Bras, Pulau Air, Pulau Gusung Sekati, Pulau Semak Daun, dan Pulau Gosong Pandan. Kita beralih ke berita yang lain. Abang Po, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur mencatat realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata pada semester pertama 2026 mencapai Rp863 juta rupiah atau 61% dari target tahun ini. Kepala Disputpar Cianjur, Yuda Azwar mengatakan, kawasan wisata Cibodas menjadi penyumbang PAD terbesar sejak pengelolaannya kembali berjalan pada Mei lalu. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, Disputpar Kabupaten Cianjur akan memperkuat promosi destinasi wisata dan menggelar berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional. Upaya tersebut juga dibarengi dengan pengembangan destinasi wisata baru untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Cianjur. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prompat FM, Suara Budaya Jakarta, jam 7 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini kami awali dari ruas tol. Kami terima informasinya di ruas tol Jagorawi dari PT Jasa Marga. Di akun X @PT Jasa Marga, arus lalu lintas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar di kedua arahnya. Layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang juga terpantau lancar kedua arah. Ruas tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Barat ke arah Bekasi Timur padat, ada penanganan kendaraan kren yang mengalami gangguan mesin di lajur 1. Kemudian di kilometer 18 ya. Kemudian di Cikarang Barat kilometer Cikarang Barat sampai dengan Cikarang Pusat ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1 di kilometer 38. Kemudian juga informasi lain di ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung terpantau lancar. Dari Kebon Jeruk kilometer 3400 sampai dengan underpass Tomang kilometer 00 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Dari Cawang kilometer 00 sampai dengan kilometer 02 arah Tebet padat, kepadatan karena volume lalu lintas. Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar pagi hari ini. Kemudian dari ruas tol Jor di Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar kedua arahnya. Ada informasi lain ya Bang Po, kami terima informasi dari Jasa Marga di ruas tol Jakarta Cikampek. Pukul 6.45 waktu Indonesia Barat, hati-hati di Cikarang Barat, kilometer 31.800 arah Cikampek, ada penanganan kecelakaan beruntun di lajur 1. Kemudian di ruas Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar kedua arahnya. Ya. Informasi lain kami terima juga dari TMC Polda Metro untuk informasi pelayanan SIM keliling. Hari ini dari Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya hari Kamis 6. Oh, ini mah Kamis ya. Kamis kemarin ternyata ya. Untuk informasi terbarunya hari Jumat ya, untuk hari Jumat kami belum menerima informasi terbaru. Mohon maaf ya nih Abang Po. Kita coba lihat di akun Instagramnya TMC Polda Metro apakah juga sudah ada update informasi untuk pelayanan SIM keliling hari ini. Ya, ini dia. Untuk hari Jumat 7 Agustus 2026 ya, dari Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya informasi lokasi pelayanan SIM keliling di lobi depan Mall Grand Cakung Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9 Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur, kemudian di lobi utama LTC Glodok Jalan Hayam Wuruk Mangga Besar Taman Sari Jakarta Barat, area parkir samping Universitas Trilogi Jalan Duren 3 Timur Pancoran Duren 3 Jakarta Selatan, dan juga di lobi selatan Mall Ciputra Jalan Ejen S. Parman Tanjung Duren Utara Grogol Petamburan Jakarta Barat, dan di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Itu ya, pelayanan SIM keliling hari ini untuk perpanjangan SIM A dan juga SIM C. Hari Jumat 7 Agustus 2026 mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Ya, Bang Po bisa manfaatkan pelayanan SIM keliling. Untuk informasi pelayanan SAMSAT keliling ya, untuk pengurusan STNK, hari Jumat ini juga Bang Po bisa dapatkan informasi selengkapnya di akun Instagram @tmcpoldametro ya, akun Instagram @tmcpoldametro.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, iya gak sih?
1: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
0: Iyalah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
1: Ya bantuin apa kek? Bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya, ya lo bantuin doa dah. Yang penting, ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
0: Oh gitu ya, jadi yang penting bukan jumlahnya begitu, yang penting kepeduliannya gitu kali ya?
1: Iya benar. Eh Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang entuh biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, entuh bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
0: Wah, gue baru ngerti sekarang Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar ah.
1: Nah, entuh baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.
2: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: 92,8 Promoto FM, Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi, Mas Haris yang ada di Jogja, Pak Lutfi di Tajur Halang, Pak An di Surya Kencana, Ibu Agung di Bekasi. Selamat pagi ya. Buat Abang Po yang mau ikutan ngobrol sama Ae pagi hari ini, langsung aja ke WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 021-350-4510. Selamat pagi, kabar Jakarta?
1: Kabarnya segini, selamat pagi.
0: Oh, selamat pagi, Bang Hasan.
1: Bang Hasan. Pagi juga, Bang Arif.
0: Bang, udah sarapan?
1: Mantap bener dah.
0: Apanya?
1: Jumat berkah.
0: Insya Allah, amin.
1: Jumat berkah ini.
0: Betul.
1: Kantong masih tebelnya enggak? Ya Jumat berkah. Allah. Udah, enda aja dah.
0: Kantong apaan? Kantong mata tebel.
1: Iya. Ada kantong bisa kantong semen. Iya, kantong kan. Terigu.
0: Kantong mata kali tebel.
1: Kantong mata, kantong macan, kantong buat bawa-bawa kertas. Itu tempat tadi apa katanya tadi?
0: Bau badan. Ketidaknya.
1: Bau bengu.
0: Ini masalahnya soal beberapa hari yang lalu ada kejadian penumpang diturunin paksa dari transportasi umum karena bau badan, ya, karena pengaruh apa keluhan dari penumpang yang lain. Akhirnya ada pro kontra deh tuh, ada yang setuju, ada yang kagak. Nah, kalau Bang Hasan, misalnya di tempat umum atau di transportasi publik, ya, ada yang bikin gak nyaman gitu ya, entah karena bau badan kayak atau apa gitu. Nah, apa tuh yang dilakuin tuh sama Bang Hasan?
1: Ya, kadang-kadang orangnya juga nggak tahu diri. Karena orangnya jorok juga, bisa juga dari baju dari keringat itu, dipakai lagi, kita nggak tahu juga. Bisa juga dari faktor makanan jorok, bisa jadi timbul badan jadi bau. Gitu, emang juga begitu juga, saya pernah juga ngalamin, Bang.
0: Ya.
1: Ketika naik PPD itu dulu waktu masih deseron, begitu orang kan pegangan atasnya itu besi penuh padat.
0: Oh, ini ya?
1: Wah, soal itu baunya nggak sedap benar itu kelek.
0: Itu ya, namanya juga itu PPD pantat paha dempet. Lah iya, makan begitu zaman dulu mah.
1: Iya, mohon besok-besokan tuh.
0: Iya.
1: Masya Allah ya. Ya, aneh juga tutup hidung aja, cuman ya dalam hati ya ini orang emang ya itu terus ceroboh. Terus nggak pakai Rexona, nggak pakai pengharum, apalah gitulah. Apa sih biar ini apa sih menghilangkan bau itu ada tuh.
0: Ya.
1: Ada itu ininya obatnya ada sih sebetulnya. Sebenarnya orangnya malas ngurusin badan aja Bang itu orang itu.
0: Iya.
1: Karena ceroboh juga. Kalau ya kan namanya kan kita naik kendaraan umum itu seperti transportasi begitu kan orang banyak.
0: Iya betul.
1: Jadi kita juga kan kita harus ini juga sih emang harus punya rasa terhadap orang lain juga. Kadang-kadang orangnya juga kan kita nggak ngerti. Orangnya juga itulah karena kehidupan beranekaragam itu kita susah juga.
0: Ada juga orang yang nggak sadar karena, kalau dirinya bau gitu.
1: Nah.
0: Repotnya begitu tuh.
1: Kadang-kadang begini, habis makan jengkol, habis makan petai dia nggak mau ini nggak mau bersih tapi kalau ngomong kita juga risih juga.
0: Iya.
1: Di sampingnya diajak ngobrol, mincep-mincep kalau orang makan itu banget.
0: Kita pengen gitu. Ngobrol tetap di situ, tapi ya kagak tahan baunya. Tapi kalau
1: kita
0: mingser kagak dianggapnya nggak sopan.
1: Takut tersinggung.
0: Gitu, iya.
1: Dari itu berasalah dari dilema kita. Karena kita sudah bilang, maaf ya kita, aduh kebelet banget ya. Apa gimana kita cara gitu untuk tarungin dari.
0: Benar, iya juga.
1: Gitu dong. Karena kita kalau pas lagi duduk kita gitu, diangkut pada di kendaraan umum gitu. Ya udah mau nggak mau lah kita. Pakai itu aja. Cepat aja dengar waktu itu belum ramai masker. Kalau sekarang kita kemarin pakai masker di mana walaupun kita hindarin debu juga. Jadi enggak kesedot itu aroma-aroma yang enggak sedap gitu.
0: Ah, itu benar. Jadi sebisa itu mungkin apa ya? Ya udahlah kita aja yang menghindar dah gitu ya daripada
1: iyalah jadi gitu kita ya. Jadi ini emang kalau kita sampai diturunin dari transportasi umum memang enggak ya komplainan konsumennya gitu. Bisa juga sih Bang ya gimana ya. Ya biar dia juga oh ya badan saya tuh harus bisa dikoreksi ya gitu badan saya harus gimana caranya supaya jangan bau badan ya gitu sebetulnya pakaian juga kita harus
0: minimal mandi
1: ya minimal mandi bisa juga Bang kalau mandi tapi asal nggak pakai sabun tapi mandi kita pakai terus dia
0: mandi nggak pakai sabun udah kayak kebo dong.
1: Bau keringet.
0: Iya kayak kebo.
1: Bau keringet kan bisa juga. Ih ampun dah.
0: Kebo mandinya nggak pakai sabun.
1: Dia pakaian ya kadang-kadang begini bang. Dia habis kerja itu seragam mungkin itu ntar digantung lagi gitu udah ngain. Bisa juga mandikan bau
0: bisa,
1: bang.
0: Bisa.
1: Bisa keringet. Jangan disalah. Kamu pakaian. Kadang-kadang kita juga harus ini juga pakai juga ya itulah tengganggannya ya dijemurnya gimana gitu ya sekarang susah juga sih kita juga pakaian juga gitu apa seragamnya dia nggak ada lagi pakaiannya apa gimana kita ngerti apakah badan itu susah di ya walaupun mandi tapi dia nggak pakai sabun nggak pakai apa ya bingung bang iya gitu. Kita coba juga bang pernah gitu mandi baju pakaian ih kok nggak enak ya bau ganti ya gitu
0: ah, iya lagi benar
1: gitu saya pernah coba gitu ih nggak enak banget gimana kita juga nggak enak gimana orang lain ya
0: iya zaman kuliah dulu gitu kita kalau pakai celana jeans mah bisa sebulan sekali baru ganti bang celana jeans zaman kuliah bang jaket juga bisa berbulan-bulan. Kayak kadang nih ya, kalau misalnya kayak ngeliat naik ojek, kan saya sering juga ya naik ojek online gitu ya. Ada abang ojek yang jaketnya masih bagus gitu ya, masih bersih, rapi, wangi. Tapi ada juga yang buset nih kayaknya dari dia pertama kali daftar kali ya, sampai sekarang kagak dicuci-cuci ini jaket. Gitu.
1: Aduh benar-benar itu. Iya. Gue kira gitu loh saya karena kan naik ojek online
0: kita juga. Iya kan begitu kan gitu. Dari pertama kali daftar kali mungkin 2-3 tahun yang lalu sampai sekarang kagak dicuci-cuci kali ini jaket.
1: Coba itu kayak apa itu baunya aduh.
0: Makanya itu kalau misalnya direndam tuh udah air lindi bang, udah bukan air sabun lagi air lindi tau nggak bang air lindi?
1: Yang iya gitu. Kalau ditaruh di empang ya ikan pada mabok semua. Kalau di ikan di empang ya taruh di direndam ikannya pada mabok semua.
0: Emang ya Allah kata sih apa sih susahnya nyari jaket gitu ya? Iya kan. Masih orang narik aja deh liburnya kan bisa libur sehari pas libur sehari ya udah nyuci deh tuh jaketnya
1: kayak jemur ya
0: iya lagi
1: kadang-kadang hal sepele jadi besar ya karena dari itulah akibat malasnya juga emang jadi begitu bang
0: iya sih benar
1: itu tergantung diri kitanya berarti itu kalau Bang Aris sedepan ya dilip gitu di posisi roda
0: nah itu tadi Bang Aris kan mantap banget Bang Aris ya Allah
1: dikenal potnya cusok
0: pas Bang dikenal potnya pisan Bang
1: aduh bentar ya pagi-pagi itu lucu ya macam-macam diturunnya di transportasi umum saking itulah dari rusak badan. Ini bocah meriang rewel banget Bang Arif.
0: Kayaknya disebut. Iya, biar itu rame banget.
1: Eh, orang itu mau diberikan bar, tapi nggak mau ditinggal.
0: Kolokan ya.
1: Oh, ini yang kecil nih adiknya si.
0: Iya. Iye, siap-siap sekolah sono.
1: Kagak bang, dia izin udah 2 hari deh kemarin nggak meriang dia.
0: Iya udah dah kalau gitu dah istirahat. Minum susu, bang kalau kayak gitu bang kasih susu putih dah bang. Jangan SKM ya, jangan SKM, UHT bener dah ntar cepet turun.
1: Larang dia di susu putih nggak mau kemarin ada MBG tuh susu putih sama bubur kacang hijau nggak mau dimakan tetenya. Yaudah saya minum, saya makan ini bubur kacang hijau saya makan susunya kita minum.
0: Anak saya itu kalau lagi kayak gitu saya kasih minum susu putih UHT biar cepet ini cepet adem badannya. Kalau susu susu beruang kan mahal ya kan susu UHT mah kan 3.000-an harganya.
1: Dia ini nggak mau ini ada susu putih yang nggak ada rasa aneh.
0: Iya sih.
1: Aneh nggak mau ini bocah satu ini.
0: Bener anak kecil emang pengennya tuh biasanya yang manis-manis tapi ya nggak apa-apa pelan-pelan dibiasain.
1: Tuh dengerin tuh Dipa minum susu putih ntar saya beliin susu putih ya
0: susu UHT ya Dipa yang kota kan yang di warung
1: itu susu UHT bener ya kemarin tuh di MBG ada itu mending gak mau minum
0: MBG. Di MBG dapat minum Dipa biar sehat ya denger gak? Ya bang ya gitu pinter dah anak pinter biar cepet sehat ya Dipa ya iya dah oke dah Bang Hasan makasih Bang Hasan.
1: Oke Pak Arief, tugas. Selamat pagi. Semoga sehat selalu. Dijiwat berkah ini. Semoga keluarga juga pada sehat semuanya.
0: Amin.
1: Sampai ketemu di hari Senin pagi di Kabar Jakarta lagi.
0: Siap, oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Hasan yang ada di Jasingah, kita ke Pak Mukimin yang ada di Surakarta. Pak Mukimin, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukimin sama Bu Yati. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya berdua ini?
3: Nah, baik juga.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah. Pak Mukimin sama Bu Yati, pernah enggak ngalamin misalnya lagi di tempat umum gitu ya, entah lagi di rumah sakit kek, atau lagi di mana, atau lagi di transportasi umum, tiba-tiba ada aroma-aroma yang bikin enggak nyaman gitu?
2: Ya, gimana ya?
3: Apa ya, tuh? Sering ada.
2: Oh, saya sendiri mijet.
3: Mijet itu ya juga.
0: Oh iya, bener sih itu. Aromanya macam-macam tuh orang ya, pasti ya.
3: Iya. Bersih ada yang pokoknya dari sawah atau dari apa langsung pijet ya ada. Tapi yo ndak di anu yo poe yo dipijet di apa adanya kan gitu.
2: Tapi jamnya dikurangi.
3: Ya, jamnya dikurangi sedikit ya enggak apa-apa.
2: Kan karena menahan bau keringetnya itu loh Bang Arif.
0: Oh, itu ya benar karena enggak tahan juga ya.
3: Mau ya enggak? Ya pianda.
2: Iya Bang Arif, iya. Tapi ya secara halus misalnya saya itu merasa kalau saya digituin rasanya bagaimana gitu kan. Harus mempunyai toleransi gitu Bang Arif.
0: Iya, benar.
2: Kalau saya itu pernah loh Bang Arif itu apa itu? Apa itu memijet itu ya orangnya mungkin habis makan jengkol terus nggak sikat gigi apa bagaimana terus saya itu orangnya bicara itu juga baunya nggak enak terus mengeluarkan angin terus itu habis mijet itu malah saya sendiri yang sakit loh Bang Arif karena menahan bau itu.
0: Waduh repot nih penyakitnya pindah ya lewat angin ya.
2: Iya pindah itu Bang Arif.
0: Iya ternyata penyakitnya pindah lewat angin ya.
2: Ya tuh orangnya itu kumuh sekali tuh. Badannya berminyak itu ya juga pernah itu.
0: Oke. Waduh, ini repot juga nih kalau gini. Iya juga ya. Pak Mukimin Bu Yati kan hampir tiap hari pasti ketemu orang yang macam-macam ya, yang wangi ya enak wanginya.
2: Beda-beda itu Bang Arif.
0: Iya benar loh. Berarti tapi tiap kalau mijit pakai masker enggak?
2: Ya mulai sekarang pakai masker Bang Adi, mulai
0: itu sekarang. Masih dibiasain pakai masker. Kita enggak tahu nanti ke depan bakal ketemu orang yang aromanya kayak gimana lagi ya.
2: Kalau saya juga sering seperti itu Bang Adi. Terus Pak Mukimin juga itu ya. Akhir-akhir ini sering mijeti orang yang habis kebakaran itu.
0: Ya Allah. Kena...
3: Terus ya kulitnya ya melepuh. Seperti belang-belang gitu, melepuh ya, tapi ya enggak apa-apa.
0: Oh iya, iya kan lecet-lecet jadinya gimana?
3: Enggak lecet enggak. Tapi seperti plastik kobong itu loh.
0: Oh iya.
3: Bakar itu loh gitu.
0: Tapi enggak apa-apa dipijit bisa.
3: Enggak apa-apa ya. Ya saya ya daripada ya udah nolong gitu aja.
2: Daripada ditolak.
3: Daripada ditolak kan ya merasa kasihan kan betul. Gitu.
0: Luar biasa.
2: Orangnya itu terbakarnya itu viral sekali Bang Adi.
3: Terbakar karena itu loh kompor gas itu loh.
0: Gasnya meledak.
3: Iya.
0: Itu
3: suami istri yang istrinya meninggal yang suaminya masih.
0: Ya Allah. Tapi kalau
3: itu seminggu sekali itu saya.
0: Gimana? Kalau Pak Mukimin sama Bu Yati misalnya, nek misale gitu ya, kalau ada kejadian kayak tadi tuh misalnya di Jakarta ada lansia yang diturunin paksa dari transportasi umum karena bau badan. Ya kan keluhan dari penumpang lain nih, aduh baunya enggak enak gimana ya akhirnya diturunin. Setuju atau enggak?
2: Kurang setuju.
3: Kalau saya ya kurang setuju. Sama kalau malah melantarkan orang itu.
0: Alasannya?
3: Lah kan nanti misalnya nggak ada transportasi lain, terus bingung, terus gimana, yang namanya lansia ya
2: kadang bingung,
3: kadang kan bingung kan gitu, sama-sama melantarkan orang tuh itu.
0: Iya.
3: Entar baunya gimana ya, bisa ya bisa di gimana caranya.
0: Iya,
3: kan.
0: Iya, gitu, kasih pewangi toh. Gitu ya, parfum ya.
3: Pewangi, apa kasih minyak kayu putih
2: atau pindah atau tempat.
3: Apa kan bisa.
0: Iya pindah tempat juga ya.
2: Ya pindah tempat.
3: Nah, nanti kan misalnya bingung misalnya terus laporan sama Pak Polisi misalnya. Ketemu Pak Polisi ya saya dilantarkan di jalan kan. Nanti ya gimana kan ya.
2: Sopirnya yang kena.
3: Ya sopirnya yang kena.
0: Iya benar, salah lagi. Akhirnya kan itu tadi si petugas keamanannya akhirnya kena teguran karena mengeluarkan penumpang tadi itu.
3: Penuhi melantarkan orang itu.
0: Iya betul. Enggak boleh ya. Oke lah kalau gitu. Pak Mukimin, Bu Yati, terima kasih buat ceritanya ya.
3: Makasih Pak Arif.
0: Sehat selalu ya.
3: Sehat.
0: Amin, insyaallah.
3: Iya.
0: Oke.
2: Sampai ketemu lagi
0: besok Senin. Iya, hari Senin insyaallah.
2: Ya, makasih banyak Pak Arif. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mukimin dan juga Ibu Yati yang ada di Surakarta. Nah, kalau Abang Pok gimana nih? Dengan kejadian yang lansia diturunkan paksa dari transportasi umum karena bau badan setelah ada keluhan dari penumpang lain yang kemudian memicu pro dan kontra. Gimana komentarnya Abang Po? Kalau misalnya di suatu tempat atau lagi di transportasi publik yang bikin Abang Po nggak nyaman gitu ya, apa yang Abang Po lakuin ya? Dan gimana caranya supaya rasa saling peduli ke sesama juga tetap ada? Ya tadi ya. Ada telepon masuk lagi, kita sapa. Selamat pagi, kabar Jakarta.
4: Selamat pagi, Bang Alif.
0: Iya, Pandang.
4: Oi.
0: Pandang, kumaha iya teh. Kalau misalnya Pandang kayak gitu kejadiannya tuh, ketemu orang yang bau badan gitu ya, terus gagu baunya gitu, terus gimana tuh jadinya?
4: Lah, kita mah sama di sini, Ge. Ada. Lain-lain, koma berteman sama teman berorang nih, sama Bang Alif, sama si Anu, banyak. Kalau gelap, Ge, bau si Anu nih. Lain-lain baunya itu mah bukan kagak mandi, bukan dari dalam. Mulut dari dalam, itu bau mulut dari dalam.
0: Iya,
4: emang baru giginya putih, sikat. Tetap aja baunya gitu ketahuan. Kalau gigong doang deh, enggak aja.
0: Iya.
4: Apa kita sering berteman sama teman-teman banyak. Itu menurun-menurun Bang Ale itu deh.
0: Iya ya.
4: Baunya si Anu. Pun sepupuh nih, dulu misal Mang Arif, Umar si Anu, itu umpamanya, ya, bau si Anu, iya, saudaranya, itu menurun, bau perempuan, bau laki-laki, sama, sini aja. Kan dulu mah, kalau bocah, kalau tidur, gabung, habis kucing-kucingan gitu ya, bau si Anu,
0: gitu loh. Jadi kadang dari baunya orang apal gitu ya, ini baunya si ini nih gitu ya, orang yang belum nyampe.
4: Iya.
0: Orang yang belum nyampe baunya duluan yang nyampe ya, Pak ya?
4: Iya, gitu bau si Anu. Bau si Anu nih, bau iya. Apa kalau gelap tidur, oh bau si Anu nih, pindah ya. Sampai pusing ngali bau gituan teh. Tapi lain-lain bau itu bau sao ada. Emang kagak bukan kagak mandi. Kalau mulut bukan yang kagak nyikat, bukan bakat dari dulunya. Gitu.
0: Emang dari sananya begitu ya?
4: Iya. Bukan, ya, tapi jangan diturunin kalau di mobil kita.
0: Kasian ya Pak ya? Iya, ntar kalau dia nyasar bagaimana?
4: Iya. Jangan, gitu. Tahan aja. Dia mau berteman, memangkat pergi kumah ini, baunya sampai pusing.
0: Iya. Kamu kasih parfum aja, kasih parfum.
4: Malah nambah itu Bang Alif.
0: Malah tambah gak enak baunya.
4: Iya, nama gak enak bau campur aja masa teh.
0: Aduh. Kata kumaha ya.
4: Malah campur bau sama
0: berarti ini berarti kasih ya. Cari apa baju pakaiannya yang bahannya nyerap keringat gitu kali.
4: Ini tahu itu emang bakat. Bakatnya nur-menurun Bang Alif tuh teh.
0: Kok bisa tahun gitu?
4: Saudara ya? Di sono ada gitu-gitu, iya.
0: Sekeluarganya emang udah genetiknya gitu, bau badan ya?
4: Iya. Kalau tidur itu ngerok, iya, menurun. Iya, tidur itu teh Bang Arif kalau, keot. keot-keot gitu nurun iya. Itu.
0: Bisa ya maksudnya iya. Kayak gitu tuh apa maksudnya bisa menurun ya, kirain nama cuman
4: iya,
0: karena apa gitu. Karena lagi stres banyak pikiran karena
4: iya,
0: orangnya kurang juga. Bersih gitu ternyata bisa nurun juga ya Pak ya.
4: Motong-motong itu Bang Ali begitu mengapa apa nih gitu. Itu aja politik ya, nurunnya politik sama politik bapaknya gitu.
0: Oh iya juga sih
4: benar. Iya.
0: Iya untung anak saya nggak ada yang kayak saya kulitnya Pak pada kayak ibu.
4: Iya jangan. Iya politik yang baik ada ya yang gitu politik yang
0: iya benar
4: yang iya yang nurun-nurun okay. Walaupun iya dia walaupun itu dia saya itu alasan kena agama tapi hanya begitu ya. Intinya gitu ya.
0: Iya.
4: Mulai itu
0: asli. Iya.
4: Orang suruh belajarnya gitu, orang duanya gitu.
0: Pandang.
4: Nyambung tuh.
0: Pandang.
4: Hai.
0: Ini tadi si Bang Rian ngasih tahu tanggal 22 Agustus ada wayang golek di kantor Pemda Kabupaten Bekasi.
4: Dalang mana ya?
0: Tahu, nggak dikasih tahu sih tadi dalangnya, tapi pokoknya malam lah, hari Sabtu malam Minggu tanggal 22 tuh ajak Pak Yadi sama Mang Tono ajak. Ntar ketemu sama
4: Bang Khususan.
0: Tanggal
4: berapa?
0: Tanggal 22 Agustus malam Minggu.
4: Tanggal 22 Agustus.
0: Malam ya, Minggu sok. Iya, kan mah dari Cipenjom akan gampang lewat belakang Harpa sana.
4: Iya, dekat situ.
0: Iya. Kantor Pemda Kabupaten Bekasi ada wayang golek. Gratis dalam rangka Agustusan.
4: Iya, dulu mah semua Bang Arif di desa-desa deh, sekarang mah enggak, Pemda doang gitu. Kita nanyain, kalau di Cimahi Sok 17 ada aja nih wayang golek nanti. Iya, benar tuh.
0: Ah, makanya tuh ntar tanggal 22 ingetin tanggal 22 Agustus di kantor Pemda Kabupaten Bekasi.
4: Iya, iya sering di situ.
0: Iya, ya udah. Udah itu aja ya.
4: Iya, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Endang yang ada di Cileungsi ya. Dari Pak Endang ada bestinya. Langsung tuh. Tuh, aki-aki langsung ajakin tuh Pak Endang besok tanggal 22 ke itu kantor Pemda ya.
5: Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
5: Ya.
0: Iya, apanya yang iya? Iya aja.
5: Wayang golek,
0: iya. Iya, wayang golek, iya. Ntar tanggal 22 ingetin.
5: Ya, siap.
0: Apa nih, kalau Aki Adi pernah nggak ngalamin nih? Lagi di transportasi umum atau lagi di tempat umum lah. Tiba-tiba ada sesuatu yang bikin nggak enak nih. Ada aroma-aroma nggak sedap gitu. Gimana tuh?
5: Ya, kita harus sadar diri lah Bang gitu. Kalau orang diturunin tuh nggak apa namanya... nggak bagus lah.
0: Ya.
5: Kalau diturunin juga harus ada solusinya.
0: Solusinya apa? Contoh?
5: Contohnya itu kan sukritik itu juga ya.
0: Iya.
5: Sukritik juga harus bisa cari solusi bagaimana caranya gitu. Tapi lah alternatif lain.
0: Cari alternatif lain, kasih pewangi gitu ya, kasih parfum gitu, deodoran atau apa?
5: Enggak, kasih apa naik kendaraan lain di mana gitu.
0: Oh iya udah jadi ngongkosin kalau dekat kalau jauh bagaimana nih?
5: Ya ongkosnya si bapak itu yang ongkosnya ya si bapak itu yang katanya bau ya, sih. Ya
0: kasihan gitu. Kan dia emang cuma punya duit buat naik Transjakarta doang 3.500 tapi kan apalagi lansia gratis bagaimana? Masa suruh keluar duit lagi?
5: Nah kalau gitu kan. Kasihan juga orang itu. Nah sekarang pro kontra itu yang kontra itu ya harus mau tanggung jawab juga sih.
0: Ah iya yang nggak setuju, yang maksudnya yang ngerasa keganggu juga ngelakuin apa gitu ya harusnya gitu ya.
5: Iya harus cari solusi gitu.
0: Bisa.
5: Jangan orang itu di tengah jalan itu kan udah lanjut usia gitu.
0: Iya kasihan walaupun diturunin juga di halte tapi kan kasihan ya Pak.
5: Lah betul, dia juga manusia gitu.
0: Lah iya manusia siapa bilang kulit jeruk Pak, emang kan manusia.
5: Iya, ya, semua orang itu nanti bakal sama dah sama dia gitu, tua.
0: Iya bakalan tua juga. Iya, yang muda belum tentu juga yang muda nggak bau, banyak juga anak muda yang bau.
5: Banyak anak muda yang bau, jangan kan yang tua, yang muda aja banyak yang bau.
0: Santai dong, jangan ngegas dong. Ngegas banget kayaknya.
5: Wah. Ya aku emosi juga orang ngomongin.
0: Oh, kirain emosi juga diomongin. Saya dari tadi nih Bang Arif ngomongin saya gitu. Enggak ya?
5: Hah? Aku juga pernah juga gitu.
0: Pernah.
5: Tapi aku ngalah turun aja.
0: Oh gitu.
5: Pernah dari Cilengsi mau ke Jonggol naik angkot.
0: Sadar diri ya, aja ya.
5: Orang buang gas gitu.
0: Oh gitu.
5: Ya udah, kita aja ngalah.
0: Kita ngalahnya gitu. Turun aja dah gitu, ganti angkot.
5: Turun aja dah. Jadi kita tuh enggak ngerugiin orang gitu.
0: Oh iya. Baiklah kalau gitu.
5: Itulah Bang Edi.
0: Oke lah Aki Hadi. Terima kasih Aki Hadi.
5: Oke, terima kasih Bang Pandang.
0: Pandang kenapa Pandang?
5: Pandang iya. Ya itu bawaannya, bahan dari badan juga emang.
0: Oh iya. Bau. Iya, Pandang bau sembarangan.
5: Pandang nggak bau.
0: Oh, apanya?
5: Yang bau ayamnya.
0: Ayamnya kan nggak mandi. Iya, emang bener. Kambingnya juga nggak mandi. Kalau kambingnya mandi mah nggak laku lagi.
5: Ya kebo juga tuh nggak mandi.
0: Emang iya bener. Lagian tahu nggak sih kenapa kambing bau? Kenapa tahu nggak?
5: Kambing bau.
0: Iya, kenapa kambing bau?
5: Ya kambing.
0: Kenapa?
5: Males mandi aja kayaknya.
0: Enggak. Bukan. Tahu nggak kenapa?
5: Belum tahu itu masalah kambing tuh.
0: Nah, soal kambing nih, karena di keteknya 4. Maklumin aja kalau bau. Udah itu aja. Ye, makasih Aki Hadi ya. Sehat selalu ya.
5: Sama-sama dah.
0: Iya.
5: Kita berserahin aja ke.
0: Iya. Ke Yang Maha Kuasa.
5: Kalau kambing keteknya 6 ya.
0: Iya, kalau kambing keteknya 6 lebih bau. Katanya kalau ganjil sih enggak bau. Mungkin kalau keteknya 7 kali enggak bau, bentar.
5: Ya, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki Hadi di Jonggol. Jonggol Pondok Gede. Iya. Deh, Abang Po yang mau ikutan ngobrol, mau ikut cerita, ayo masih tunggu komentarnya di WhatsApp 0812-1124-928 ya Abang Po. Kalau misalnya ada sesuatu di tempat umum yang atau di transportasi publik yang bikin Abang Po nggak nyaman, apa yang Abang Po lakuin nih? Kalau menurut Abang Po gimana caranya supaya rasa saling peduli ke sesama juga tetap ada ya, meskipun dalam kondisi kita nggak nyaman. Kasih tahu ya di WhatsApp 0812-1124-928.
6: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Aminah, gimana cucu lu? Nyusu mulu ya?
1: Ah, iya Leha, alhamdulillah ya. Ibunya tuh nyusuin langsung. Asinya terus bener. Sampai bocahnya tidur noh. Kenyang mulu dia.
0: Wah, mantep. Emang ASI tuh kagak ada tandingannya. Vitamin alami, imun kuat, hemat juga.
1: Bener Leha, bayi yang minum ASI noh ya, insya Allah lebih sehat, jarang sakit. Apalagi kalau disusuin sampai 2 tahun.
0: Nah tuh, kemarin anak tetangga gue bilang katanya, aduh mak, capek nyusuin. Lah, gue bilang gini, capek itu investasi buat masa depan anak lo.
1: Eh, tapi bener tuh, emang kudu sabar ye. Terus udah gitu kudu semangat juga. Kadang kan ASI seret ye, kudu rajin dah, makanan bergizi. Terus minum banyak air putih.
0: Bener ya, minum air putih, bukan kopi. Ntar kalau minum kopi, bocah lo melek semalaman.
1: Iya bener.
2: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
3: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
2: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
3: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
4: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.

teknologi dan kecerdasan artifisial. Ia mengatakan guru tidak hanya dituntut menguasai materi pembelajaran, tetapi juga memahami karakter, potensi, serta gaya belajar setiap anak agar proses belajar semakin inovatif dan menyenangkan. Pramono berharap penguatan kapasitas guru mampu melahirkan sumber daya manusia yang unggul sekaligus memperkuat fondasi Jakarta sebagai kota global. Kita beralih ke berita yang lain, masyarakat suku Tengger di Desa Sapikerep, Kabupaten Probolinggo menutup rangkaian Hari Raya Yatnya Karo 1948 Caka dengan proses sakral nyadran. Pejabat Kepala Desa Sapikerep, Agus Cahyo Raharjo mengatakan, ritual ini menjadi bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus memohon keselamatan dan keberkahan bagi seluruh warga. Prosesi nyadran dilaksanakan dengan berziarah ke punden, petilasan leluhur dan makam umum yang dipimpin Romo Dukun sebagai bagian dari tradisi adat masyarakat Tengger. Tradisi ini terus dilestarikan sebagai warisan budaya yang memperkuat nilai kebersamaan dan penghormatan kepada leluhur. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Jam 8 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po, kita update dulu ya informasi cuaca hari ini.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memprediksi cuaca cerah terjadi di Jakarta hari ini, Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG hari Jumat 7 Agustus 2026. Pagi hari cuaca di seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diperkirakan cerah. Memasuki siang hari, langit cerah masih akan menaungi wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Begitu juga pada sore harinya cuaca cerah akan merata menaungi seluruh wilayah Jakarta. Malam hari, BMKG memperkirakan langit di seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu akan cerah. Untuk suhu udara hari ini berkisar antara 26 sampai dengan 33 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 46 sampai dengan 80%. Buat Abang Po yang juga mau menyampaikan informasi cuaca di tempatnya Abang Po pagi hari ini, boleh sampaikan informasinya ya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Atau juga Abang Po yang mau mengupdate informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa langsung akses informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po kali ini dicerita dalam lagu. Ayah punya satu musisi nih yang lagi viral bener. Lagunya Statue. Statue pasti pada tahu lah ya, sambil goyang TikTok ya. Yes, sosok musisi asli Maluku Utara, Faris Adam. Heboh, viral, langsung boom karirnya dengan single berjudul Statue yang merupakan singkatan dari Setelan Cuek. Rame banget soundnya dipakai di TikTok ya gak sih? Real Instagram juga. Pasti Abang Po salah satu yang mungkin pernah make sound sini, Statue. Dengan gaya musik yang simple tapi kena banget nih, langsung nih seperti lagu-lagu viral dari timur yang lainnya, musiknya asik buat goyang. Lagunya simple, akhirnya bisa diterima. Faris Adam selaku penyanyi dan pencipta bilang kalau Statue ini emang sedikit menyentil lah ya kehidupan anak muda zaman sekarang nih yang suka tampil bodo amat atau gak pedulian aja. Nah, kalau kita ngomongin tentang karir Faris Adam sendiri, ternyata ini bukan perjalanan yang mudah loh sampai akhirnya dia berhasil sukses dengan lagu Statue ini. Banyak kegagalan yang udah dialami sama Faris, yang ia hadapi, yang harus dia lewatin sebelum akhirnya karya ini dikenal luas oleh semua orang. Mudah-mudahan karirnya ke depan juga akan meningkat terus ya, Faris Adam. Kita dengerin yuk di cerita dalam lagu kita kali ini, Faris Adam, Statue.
0: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
2: Minah, ternyata masih ada juga ya anak yang tumbuhnya kurang maksimal gara-gara stunting.
3: Ah, stunting? Apaan tuh, Din?
2: Stunting itu kondisi pertumbuhan anak yang terganggu lantaran kurang gizi dalam waktu lama. Bukan cuma soal tinggi badan aja, tapi bisa ngaruh juga ke kecerdasan ame kesehatan anak.
3: Waduh, berarti dari kecil kudu diperhatiin nih. Jangan asal makan yang penting kenyang, begitu kali ya?
2: Nah, bener tuh Minah. Ibu hamil kudu makan makanan bergizi. Terus bayinya juga dikasih ASI eksklusif. Abis itu kasih makanan pendamping yang sehat.
3: Berarti sayur, telur, ikan, ame, buah-buahan jangan dijauhin dong.
2: Ya janganlah. Anak sehat itu investasi masa depan. Jangan lupa juga rajin cek pertumbuhan anak ke posyandu.
3: Siap, Din. Mulai sekarang gue mau makan yang sehat-sehat, yang bergizi, biar badan gue sehat.
2: Lah, lu kan telat. Bukannya cegah stunting itu mah, emang lu aja pengen cegah masuk angin. Cegah stunting sejak dini, wujudkan anak sehat dan masa depan cerah.

0: Kabar Jakarta masih barengan Abang Arif ya. Terima kasih. Ya terima kasih emang ya bener. Emang ucapin terima kasih buat Abang Po yang dari tadi udah pantengin siaran yang Pro 4 Jakarta. Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, selamat pagi. Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur, selamat pagi. Ibu Irene di Tangerang, Pak Aan di Surya Kencana, selamat pagi juga. Kita bacain ya komentar yang udah masuk di WhatsApp 0812-1124928. Abang Po, beberapa hari yang lalu kan kejadian nih, ada seorang lansia yang diturunin paksa dari transportasi umum karena katanya bau badan. Karena ada keluhan dari penumpang-penumpang lain nih yang gak nyaman dengan aroma tubuhnya si bapak ini. Nah akhirnya jadi pro kontra tuh di media sosial kan. Komentarnya Abang Po gimana nih? Kalau misalnya ada sesuatu di tempat umum ya, Abang Po ya lagi di tempat umum atau di transportasi publik yang bikin Abang Po tuh gak nyaman ya, apa yang Abang Po lakuin ya? Di WhatsApp 0812-1124928. Selamat pagi buat yang udah komentar. Ada Ibu Agung di Bekasi, selamat pagi. Kalau saya mah kalau ada yang kayak gitu-gitu tuh bang, bau badan atau bau rokok di tempat umum, ya saya menghindar aja deh, saya yang pergi bang. Kalau di transportasi umum, mau gak mau ya saya yang turun aja deh sebelum sampai tujuan daripada nanti muntah katanya gitu. Terima kasih Bu Agung yang ada di Bekasi. Pak Lutfi di Tajur Halang Bogor, selamat pagi. Perilaku hidup bersih dan sehat harus ditanamkan sejak dini, karena ini kaitannya dengan materi ajaran PJOK yang saya berikan ke siswa. Juga dalam muatan lokal keputraan dan keputrian setiap hari Jumat bagi siswa. Atau disisipkan di materi amanat pembina upacara di setiap hari Senin pagi. Itu adalah upaya untuk menjaga kebersihan di lingkungan ruang publik. Kebiasaan kami selalu bawa cadangan bedak, ketiak, atau permen bagi siapapun yang kami kedapatan aromanya kurang sedap. Terutama saya berikan ke atlet-atlet saya bang, karena produksi keringatnya banyak. Alhamdulillah Koni atlet sudah punya kesadaran. Alhamdulillah. Itu aja, terima kasih Bang Arif ceritanya. Tapi kalau orang yang keringetnya karena olahraga itu jarang ada yang bau tau, bener jarang ada orang yang keringetan karena olahraga tuh keringetnya bau. Karena biasanya gini, olahraga itu kan orang umumnya melakukan kegiatan olahraga dalam keadaan hati yang senang bahagia. Nggak ada orang yang lagi sedih gitu olahraga, atau orang olahraga marah-marah gitu ya, lagi marah lagi kesel olahraga tuh jarang ya. Biasanya lagi hatinya senang olahraga ya kan. Atau mungkin yang tadinya sedih gara-gara olahraga jadi senang hatinya. Yang tadinya lagi kesel marah dibawa olahraga jadi hilang marahnya gitu ya. Jarang ada yang orang olahraga tuh keringatnya bau. Kalaupun ada ya mungkin 1-2 aja. Karena yang ketika jadi keringat yang keluar ketika tubuh kita olahraga dan ketika kita stres itu adalah keringat yang berbeda. Ada dorongan yang berbeda, kayak misalnya ada hormon-hormon tertentu, hormon endorfin ya, yang bikin kita tuh jadi merasa bahagia, yang kemudian ketika bercampur dengan keringat ya gak bau gitu. Beda sama orang yang stres ya, orang yang kerja ya, keringat orang capek kerja karena stres, keringatnya pasti lebih bau karena apa tadi ya, ada hormon-hormon stres yang tercampur dengan aroma tubuh sehingga baunya juga jadi gak enak gitu Abang Po. Itu sih yang pernah saya baca ya. Jadi emang agak-agak beda sih. Nah, kalau Mas Haris Prasetya di Jogja, dia bilang kalau hal yang bikin nyaman ketika naik angkutan umum adalah berantem. Nah, ini beda lagi nih. Iya lagi, Mas, sebel banget kalau misalnya lagi di jalan gitu ngeliat orang berantem tuh gimana ya? Pengen misahin tapi ya bukan urusan gue gitu ya, tapi ya ganggu juga. Kalau menurut Mas Haris sih, caranya ya bisa dilakukan dengan merenung. Kok merenung? Coba berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tabahkan hati, kasih minum ya biar tenang, atau apalah barang-barang gitu ya. Mungkin juga buat ngilangin bau mulut gitu. Kalau lagi ngobrol kecipratan, seenggaknya enggak langsung dilap pakai telapak tangan, cari tisu atau kertas terus lap. Gimana sih lagi ngobrol kecipratan apaan tuh? Kuah bakso. Aduh, berbagi deodoran yang lotion. Biarkan kejadian berantem itu di angkutan ini berlalu. Semoga musibah-musibah penumpang angkutan umum seperti tercium bau menyengat, sesak napas, tiket hilang, rebutan siapa dulu yang diantar, siapa dulu yang dilayanin, enggak mood berkelahi di dalam angkutan umum di hari libur maupun di hari kerja, itu tidak akan terjadi. Wah, lengkap banget Mas Haris. Semoga bermanfaat. Ini kata saya, salah atau benar saya enggak tahu. Yang penting saya mau cuma cerita aja. Semoga bisa diambil pelajaran. Selamat siap-siap 17-an semuanya, merdeka, merdeka, merdeka. Doanya semoga semuanya selalu sehat, dimaafkan dan diberikan kemudahan untuk kerja apapun, dimudahkan lulus kuliahnya, dimudahkan lulus sekolahnya, mau sekolah negeri atau SLB atau sekolah swasta, homeschooling, kejar paket, ya semuanya, sekolah taruna kek, sekolah asrama, seminari, pondok pesantren, semuanya disebut. Mau sekolah internasional juga ya, luar biasa. Semoga kita kakek nenek, orang tua, keluarga sehat selalu, dimaafkan, panjang umur, diberikan rezeki melimpah, amin. Masya Allah, luar biasa, lengkap banget Mas Haris doanya. Iya dah, Dari Mas Haris kita ke Pak Aan di Surya Kencana Bogor. Masalahnya sensitif banget nih Bang Arif. Ini menyangkut genetika dan hormonal alamiah badan Bang. Tapi bisa diatasi juga, misalnya dengan minum jamu herbal anti bau badan, rajin ganti baju dan juga daleman, pakai deodoran atau tawas. Intinya sih rajin-rajin bersih aja deh Bang. Emang puyeng juga sih Bang kalau nekat dengan orang yang kayak gitu. Apalagi kalau pas tengah hari, waduh lagi panas-panasnya nih Bang. Saya pernah nih ketemu sama orang yang kayak gitu dan gak nyaman rasanya. Baunya bau amoniak. Bau amoniak. Saya lagi makan dengar cerita Bu Yati tadi jadi ketawa. Penyakitnya migrasi dengan cara hibernasi lewat uap dan angin. Iya, penyakitnya pindah dari pasien yang dipijit ke Bu Yati lewat angin. Adem Po Iren di Tangerang, selamat pagi. Kabar Jakarta, seharusnya ibu lansia jangan dipaksa turun, belum sampai tujuan dan lokasi. Seharusnya menolong sesama manusia. Yang namanya ibu lansia itu sebagai orang tua tidak boleh sikapnya. Etikanya kita harus jaga, sopan santunnya juga. Tapi kan itu dia bukan ibu-ibu tahu, bapak-bapak kayaknya. Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi, selamat pagi. Kalau masalah bau badan, itu sebenarnya bukan lansia aja yang ngalamin Bang. Banyak juga orang yang masih muda, bau badannya ini banyak faktor Bang. Ada yang dari makanan, faktor kesehatan misalnya. Ada juga karena kelenjar Fokrin dan Avokrin. Ngerti-ngertian Ibu Titi. Itu kelenjar keringat yang ada kelainan. Jadi kita harus bijaksana dalam menyikapi hal ini. Dan kita juga harus saling menghargai sesama. Apalagi dengan orang yang sudah lansia Bang. Dia juga masih punya perasaan. Dia juga masih punya perasaan. Itu dia. Jangan bikin malu orang ya Bang. Kasih aja apa yang kita bawa, misalnya parfum, minyak angin, itu aja deh Bang Arif, terima kasih. Kan orang yang bau badan belum tentu karena kurang memperhatikan kebersihan, bisa jadi juga karena faktor genetis, katanya dia gitu. Oke, dari Bu Titi Dewi kita ke Bang Ican Irmawan, selamat pagi. Saya kalau naik kendaraan ada bau yang kurang sedap, kagak jadi naik Bang, soalnya perut saya langsung mual, seakan-akan mau muntah, itu aja deh Bang. Mau itu bau badan seseorang atau bau-bau yang lain dah. Iya dah. Oke, siap Bang Ican. Ade Bang Iwan Santoso di Kemayoran, selamat pagi. Apa tuh katanya? Kalau yang keringatnya bau itu orang yang suka ngerokok Bang. Mestinya semuanya kita harus introspeksi dengan kebersihan. Karena ada slogannya, kebersihan sebagian dari iman. Kalau ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah gak ada kejadian kayak gini di transportasi publik. Terima kasih juga Bang Iwan Santoso. Kita ke Uni Linda di voice note, bilang apa Uni ya?
1: Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam.
1: Maaf ya Bang Arif.
0: Iya.
1: Pakai speaker ke ngomong.
0: Gak apa-apa.
1: Iya. Ada tuh waktu itu ya orang lansia sih ya gitu di tengah jalan. Tapi aku gak tega liatnya tuh Bang Arif. Iya, kalau mau sih turunin dari ke polisi aja ya.
0: Hah? Pos polisi? Deket.
1: Ya gitu aja Bang Arif, kalau pakai masker. Udah, iya. Gitu aja Bang Arif.
0: Iya dah.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sampai
1: libur Bang Arif.
0: Iya, terima kasih Uni. Waalaikumsalam. Iya. Ditaruh di kantor polisi. Diapain? Emang mau ditilang nih, tapi bawanya kantor polisi. Sian banget ya. Kata dia, saya salah apa Pak? Kenapa saya dibawa kantor polisi Pak? Ih, abisnya ibu bau, katanya begitu. Jangan lah, kasihan. Kalau ya ntar dibantuin, iya. Ntar dia keder lagi, ngapa sih dibawa ke kantor polisi, salah saya apa, kata dia begitu.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung All Fame, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung All Fame adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leveren Zekering Van Eggenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Ayo Kojek Rap Betawi, dengerin terus ya Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Lapak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak. Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser! Bersama Balaguplak, hanya di Prambat FM, Suara Budaya Jakarta.

Halo, saya Mustafa Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

Dharma Wanita Persatuan Kota Administrasi Jakarta Pusat meraih penghargaan cemilan terbaik dalam ajang kurasi menu sehat Nusantara tingkat provinsi. Ketan Serundeng Betawi dari Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang meraih penghargaan cemilan terbaik dalam ajang kurasi menu sehat Nusantara tingkat provinsi Jakarta pada Kamis kemarin. Ketua DWP Jakarta Pusat Witri Yeni Arifin mengatakan, Ketan Serundeng Betawi dikembangkan dengan sentuhan modern tanpa menghilangkan cita rasa khasnya. Inovasi dilakukan pada rasa dan penyajian agar lebih menarik serta tetap mempertahankan identitas kuliner Betawi. Prestasi tersebut membawa Ketan Serundeng Jakarta Pusat mewakili Provinsi Jakarta pada kompetisi tingkat nasional.

potensi masing-masing daerah. Kolaborasi ini diharapkan bisa memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan hubungan antar daerah. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta, jam 9 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, Abang Empo. Dan di satu jam terakhir kebersamaan kita, Ai mau ajak Abang Empo buat ikutan obrolan komunitas pagi hari ini. Obrolan komunitas bakal hadir barengan sama Bang Ferry Febrian, yang merupakan founder dan juga conservation manager Seagrass Indonesia. Ngomongin soal pentingnya menjaga perubahan iklim dan kehilangan keanekaragaman hayati ya Bang Po, di Kabar Jakarta pagi hari ini. Obrolan komunitas akan hadir sesaat lagi barengan sama Bang Ferry Febrian. Abang Po yang mau ikut obrolannya boleh banget ya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Abis yang ini kita bakal ngobrol barengan sama Bang Ferry ya, dari Seagrass Indonesia.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: songong, kalau songong abah gede kepalanya.
1: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
2: Oh, entu. Iya, itu emang buat nisain sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
1: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
2: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
1: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
2: Ya elah loh, nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pake, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
1: Jadi jangan asal campur aja begitu?
2: Ya iyalah, kalau sampahnya dipilah dari rumah, yang masih bisa didaur ulang kagak ikutan kotor. Lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
1: Iya gede, mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
2: Bersama Pilah Sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.

0: kali bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ae ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ae kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Obrolan komunitas pagi hari ini hadir barengan sama Bang Ferry Febrian, founder dan juga conservation manager Seagrass Indonesia. Kita mau ngomongin soal pentingnya menjaga perubahan iklim dan juga kehilangan keanekaragaman hayati ya. Abang Po yang mau bertanya silakan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Selamat pagi Bang Ferry.
4: Selamat pagi Bang Arif.
3: Apa kabar Bang?
4: Baik Abang, gimana kabarnya
3: Bang Arif? Alhamdulillah baik Bang. Bang Ferry ini adalah founder dan juga conservation manager dari Seagrass Indonesia, benar ya Bang?
4: Betul sekali.
3: Seagrass Indonesia ini apa Bang?
4: Jadi Seagrass Indonesia ini adalah komunitas yang kami fokusnya itu untuk perlindungan dari ekosistem padang lamun atau seagrass.
3: Oke, padang lamun nih kalau yang saya tahu dia kan tempat makannya banyak apa penyu-penyu hijau kayak gitu-gitu nggak sih bang?
4: Benar.
3: Oh, seberapa penting sih si padang lamun ini selain untuk habitat atau tempat si penyu hijau cari makan bang?
4: Penting banget bang Arif. Jadi kita di Seagrass Indonesia itu kalau misalkan kita lagi mencoba untuk menyebarkan awareness terhadap ekosistem padang lamun. Kita jadi nyebutnya lamun ini adalah pahlawan laut yang terlupakan, Kak Arif. Okay. Jadi kita nyebutnya the forgotten ocean hero kayak gitu. Nah, selain dia ini untuk menjaga keanekaragaman hayati, jadi penting banget. Apalagi isu lingkungan yang saat ini kan ada climate change gitu ya, ada kenaikan suhu dan lain-lain. Nah, padang lamun ini juga salah satu fungsinya adalah untuk penyerapan emisi karbon. Jadi kita kan lagi ngerasain nih, makin hari makin panas, kayak gitu dah. Padang lamun ini sangat berperan penting untuk mencegah isu-isu tersebut, Bang Arif.
3: Oke, apalagi yang saya tahu tuh kan Indonesia termasuk salah satu negara yang punya padang lamun terluas di dunia ya. Kalau nggak salah lebih dari 600 ribu hektar gitu ya.
4: Betul, Bang Arif. Jadi potensi kita itu sangat luar biasa, itu juga menjadi alasan Bang Arif, kenapa kita ini fokus pengen untuk konservasi di padang lamun. Karena benar tadi yang Bang Arif bilang, kita ada 600 ribu hektar, walaupun potensinya jauh di atas itu Bang Arif. Jadi kita masih banyak padang lamun yang belum terpetakan, bisa potensinya di atas 3 juta hektar. Jadi potensinya sangat luar biasa.
3: Oke.
4: Kalau misalkan kita kehilangan padang lamun, keanekaragaman hayati itu bisa hilang karena dia tempat perkembangbiakan ikan. Terus kita juga lagi baca berita-berita mengenai abrasi dan lain-lain. Padang lamun juga fungsinya sama. Kalau misalkan kita pernah baca-baca tentang mangrove ya, itu fungsinya juga sama untuk mencegah abrasi. Terus kalau kita sekarang mungkin udah tahu nih fungsi hutan tuh untuk nyerap emisi karbon dan lain-lain. Nah, padang lamun ini juga penyerapan emisi karbonnya bahkan lebih cepat daripada hutan, Bang Arif. Dan simpanannya ini juga sangat luar biasa besar, kayak gitu.
3: Oke.
4: Jadi penting banget untuk ekosistem pesisir.
3: Oke, kita bicara yang basic dulu deh nih. Orang kadang masih suka keliru antara lamun dengan rumput laut karena sama-sama di laut, ya kan, sering terdampar juga di pantai itu kalau kita lagi main di pantai. Terus warnanya juga mirip-mirip gitu. Bedanya antara rumput laut ya seaweed dengan seagrass atau lamun tuh apa sih, Bang Ferry?
4: Iya, Bang Ferry. Itu juga jadi basic materi kita untuk ngenalin si lamun. Jadi kita masih sering tertukar nih antara antara seaweed dan juga seagrass ya, rumput laut dan juga padang lamun.
3: Yeah.
4: Nah, rumput laut itu adalah tumbuhan alga, Kak Arif. Jadi kalau misalkan lamun itu adalah tumbuhan berbunga dan satu-satunya tumbuhan berbunga yang dia hidup dan habitatnya ada di air laut kayak gitu. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah lamun ini punya bunga, dia bisa berbuah, dia juga perkembangbiakannya juga melalui biji, dan dia cuma satu-satunya yang hidup ada di perairan air laut. Nah, bedanya kalau misalkan rumput laut itu alga yang sering kita gunakan untuk konsumsi, untuk makanan, atau kosmetik. Jadi, secara apa ya, kalau bisa kita bilang secara aspek biologinya aja, udah berbeda.
3: Yeah.
4: Begitu, Bang Arif. Jadi, kalau kita nemu ada tumbuhan, dia hidupnya di air laut, ada bunganya, ada bijinya, nah itu adalah padang lamun gitu.
3: Oke, dan yang pasti karena judulnya adalah rumput, berarti ini memang dia tumbuhnya ya menapak ke dasar ini ya, laut ya gitu ya.
4: Betul, dia punya batang, dia punya akar, dia punya bunga, dia punya biji gitu kan.
3: Oke. Soalnya saya pernah juga ngelihat sebuah video gitu ya, beberapa tahun yang lalu di luar negeri sih, tapi itu katanya dulunya, jadi daerah yang dulunya itu sebenarnya dulunya daratan gitu, dulunya adalah padang rumput, tapi kemudian karena satu dan lain hal peristiwa hidrometeorologi lah, sampai kemudian itu berubah jadi lautan, ketutup sama air laut gitu ya. Padang rumput yang dulunya padang rumput ketika masih daratan, rumputnya masih ada gitu. Nah, bedanya dengan rumput yang ada di darat dengan rumput lamun ini apa sih? Atau misalnya tadi kalau cerita saya, dulunya dia di darat, cuma karena peristiwa alam akhirnya daratan itu ketutup laut gitu. Apa terus kemudian jadi dia berevolusi jadi rumput lamun gitu, atau gimana sih sebenarnya?
4: Iya, betul, Bang Arif. Jadi memang sejarahnya itu benar banget yang seperti yang Bang Arif bilang. Jadi karena proses evolusi, ini udah berjuta-juta tahun yang lalu. Jadi ceritanya ini adalah tumbuhan yang ada di darat gitu ya. Tapi karena proses evolusi, akhirnya habitatnya yang awalnya tadi ada di mungkin di pesisir yang sebelumnya tidak terkena air laut, tapi sekarang berubah menjadi air laut. Nah, bedanya adalah, sebenarnya bedanya banyak banget. Bedanya adalah secara fungsi juga, Kak Arif. Jadi fungsinya inti berbeda. Jadi perannya ini berbeda nih antara rumput yang kita kenal yang ada di daratan dan juga si padang lamun. Nah, padang lamun itu tadi. Jadi dia bisa mencegah abrasi, Kak Arif. Jadi kita bilang dia adalah garda yang bisa mencegah. Jadi kalau misalkan gelombangnya terlalu terlalu besar, itu kita berharap kalau misalkan padang lamunnya ini lebat gitu ya, itu bisa meredam gelombang kayak gitu. Okay. Yang kedua adalah bedanya adalah dia menjadi habit tempat perkembangbiakan. Jadi kalau misalkan di rantai makan gitu ya, Bang Arif, jadi kalau misalkan ikan-ikan kecil itu pasti hidupnya itu ada di padang lamun. Jadi bayangkan kalau misalkan dia nggak ada nih perannya nih, berarti ikan-ikan kecil akan nggak ada. Jadi ikan-ikan besar juga nggak akan bisa punya sumber makanan juga gitu.
3: Okay.
4: Jadi bedanya adalah secara evolusi pertama itu berbeda, walaupun habitat awalnya itu sama, kemudian secara peran dan fungsinya itu juga berbeda, Bang Arif. Yang satu ini ada di ekosistem pesisir yang akhirnya dia menjadi satu kunci ekosistem yang penting gitu untuk pesisir.
3: Oke, ini udah dibahas tadi juga mengenai bagaimana posisi padang lamun ini penting untuk ekosistem ya, untuk keberadaan makhluk hidup lain yang ada di laut itu. Berarti memang penting banget keberadaan padang lamun ini untuk keanekaragaman hayati. Apa kabar kalau misalnya padang lamun ini udah nggak ada lagi gitu ya, hanya sebatas ya udah hamparan pasir aja gitu di dasar laut.
4: Betul.
3: Apa yang terjadi?
4: Iya. Jadi salah satu uniknya padang lamun itu, Bang Arif, kalau misalkan hutan, ya kan? Misalkan kita kaitkan ini dengan isu perubahan iklim gini ya.
3: Iya.
4: Nah, kalau misalkan emisi yang diserap oleh hutan itu dia juga karena memang proses biologi, jadi emisi yang dikeluarkan kembali ke alam itu juga masih ada, Bang Arif, secara emisinya gitu ya. Walaupun penting juga, kita tidak meniadakan pentingnya hutan gitu ya. Tapi bayangkan kalau misalkan hutannya ada dan padang lamunnya ada, ini sangat luar biasa. Kenapa? Karena emisi yang diserap si padang lamun ini, Bang Arif, itu hampir 99% itu disimpan di bawah tanah. Jadi dia nggak akan keluar lagi ke alam. Nah, bayangkan kalau misalkan si padang lamun ini nggak ada, berarti siapa nih yang akan nyerap si emisi kita dan tidak akan dikeluarkan kembali ke alam. Itu yang pertama, Bang Arif. Jadi itu salah satu selling point-nya sebetulnya di padang lamun. Okay. Terus yang kedua, kita banyak keanekaragaman hayati yang bergantung pada si lamun. Satu yang tadi Bang Arif sudah bilang ada penyu gitu ya. Terus sekarang juga lagi yang juga menjadi keanekaragaman hayati yang langka adalah dugong. Nah, salah satu spot dugong itu juga kan ada di Indonesia dan dia ini makannya padang lamun. Nah, bayangin kalau misalkan padang lamun nggak ada, berarti dugong ini juga akan nggak ada. Itu yang kedua.
3: Okay.
4: Bener. Kemudian yang ketiga, abrasi akan lebih, abrasi tentunya jadi pressure-nya juga akan lebih tinggi gitu ya, dan keanekaragaman hayati juga akan hilang. Karena berdasarkan studi nih, Bang Arief, jadi 1 hektar padang lamun itu bisa meng-cover 80.000 keanekaragaman. Jadi bayangin kalau misalkan kita kehilangan nih padang lamun, berapa juta keanekaragaman hayati, kemudian spesies-spesies yang ada di ekosistem pesisir yang akan hilang juga.
3: Oke, jadi ternyata bahkan dugong aja juga ya cari makannya, hidupnya gitu ya di padang lamun gitu ya.
4: Betul.
3: Itu kalau dugong laut, kalau dugong darat di warung padang nyarinya biasanya.
4: Kayaknya begitu.
3: Karena makannya banyak.
4: Banyak, benar.
3: Oke, terkait dengan keanekaragaman hayati. Ini, makhluk hidup yang tadi bergantung ke ekosistem padang lamun ternyata banyak banget gitu ya. Dan kalau misalnya ekosistem padang lamun ini rusak, udah ketahuan dampaknya, berarti mereka juga nggak punya tempat untuk bergantung hidup karena sumber makanannya nggak ada, ya kan? Dampaknya sudah jelas pasti adalah ancaman kehilangan spesies-spesies tertentu ancamannya.
4: Betul.
3: Apa yang bisa dilakukan supaya padang lamun ini tetap terjaga gitu? Yang dilakukan apakah seperti misalnya penanaman? Tapi kan ini kan di bawah laut gitu. Gimana nih caranya?
4: Benar, Bang Arif. Ini yang juga jadi visi misi kita. Kenapa kita buat komunitas ini juga? Yang pertama, kita ingin awareness dulu deh yang kita tingkatkan gitu ya, Bang Ev. Gimana juga semua orang ini, khususnya kita yang ada di Indonesia, kita yang punya potensi besar, dan khususnya lagi orang-orang yang ada di pesisir, ini aware kalau misalkan lamun ini penting. Jadi yang pertama itu ada di awareness dulu. Kemudian yang kedua, salah satu program kita juga adalah program konservasi gitu ya. Kita namanya adalah Melamun. Jadi program konservasi ini bentuk kegiatannya adalah penanaman. Jadi setelah kita raising awareness, kemudian yuk kita buat satu kegiatan, kita nanam lamun untuk konservasi gitu. Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah penanaman, yaitu penanaman padang lamun. Dan juga yang jangan lupa juga, kita juga nggak cuma nanam gitu. Kita juga memonitoring hasil tanam kita ini, bagus nggak, cocok nggak ini kira-kira gitu di ekosistem pesisir.
3: Okay.
4: Terus kalau misalkan di Benar, kita nanam ada di air laut gitu ya. Yeah. Tapi memang padang lamun ini hidupnya di perairan laut dangkal, Kak Arief. Jadi kita juga kita masih bisa untuk apa ya? Masih doable gitu ya untuk dikerjakan dan juga sebetulnya tidak sekompleks terumbu karang. Kalau misalkan teman-teman komunitas terumbu karang kan butuh yang harus diving gitu ya untuk menyulam terumbu karang. Nah, karena padang lamun itu hidupnya ada di ekosistem perairan dangkal, jadi sebetulnya sangat mudah kok untuk melakukan penanaman padang lamun gitu, Kak Arief.
3: Oke. Nah, kalau misalnya Seagrass Indonesia sendiri nih dalam aktivitasnya melibatkan siapa aja untuk bisa ikut terjun gitu dalam hal menjaga kelestarian ekosistem padang lamun, dan udah dari kapan sih Seagrass ini punya perhatian khusus terhadap padang lamun sendiri?
4: Ya, jadi kita itu mulai dari akhir tahun 2024. Oke. Nah, kita juga bersyukur bahwa semuanya juga terbuka ya untuk kegiatan-kegiatan ini. Dan kita juga nggak pengen sendirian untuk melakukan kegiatan konservasi ini. Kita pengen kegiatan konservasi ini bisa berdampak untuk semuanya dengan melibatkan sebanyak-banyaknya pihak gitu ya, agar semuanya bisa aware gitu ya sama ekosistem padang lamun. Jadi kita banyak banget berhubungan dan juga bermitra dengan kampus, yang pertama untuk pendidikan, karena kami berpikir bahwa start awal ini bagus untuk di lingkungan kampus nih. Kalau misalkan kampus ini jadi ibaratnya jadi spot untuk menyebarluaskan awareness tentang Seagrass, itu kita juga dampaknya akan semakin lebih besar gitu ya. Kemudian yang kedua tentu karena kegiatan konservasi ini juga perlu cost gitu ya. Kita juga bermitra dengan perusahaan-perusahaan swasta ataupun pemerintah gitu ya, misalkan untuk kegiatan CSR dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga tidak melupakan bahwa kultur pesisir itu paling kuat ya di warga lokal yang ada di area tersebut gitu ya. Nah, jadi kita juga sangat bermitra baik dengan warga-warga lokal, yang seperti saat ini kita lakukan, kita itu ada di Pulau Pari. Jadi kita bareng-bareng nih sama warga lokal. Kalau misalkan kita ngumpulin biji dari padang lamun untuk mengembangbiakkan si lamun, itu kita juga bareng warga-warga lokal. Siapa yang melakukan monitoring, ini juga warga lokal. Siapa yang membantu penanaman, ini juga warga lokal. Jadi kita pengen semuanya ini ada di satu rantai yang bagus ya untuk menjalankan konservasi padang lamun. Jadi semua pihak kita ingin saling berganding tangan lah ibaratnya. Okay. Gitu, Bang Arief.
3: Kalau yang lagi dengerin kita nih pagi hari ini misalnya di wilayah Jabodetabek pengen ikut berkontribusi, apa yang bisa dilakukan dan di mana dan bagaimana caranya?
4: Jadi kita fokusnya ini juga masih di area Jabodetabek. Kita fokusnya ini ada di Kepulauan Seribu, tepatnya di Pulau Pari, Bang Arief. Jadi bisa kontak sebetulnya ke kita kalau misalkan di website ada di seagrass.id, itu ada nomor yang bisa tertera, bisa hubungi di situ. Kemudian di Instagram juga bisa di reach out. Nah, kalau misalkan kita mengadakan event gitu ya, event penanaman itu pasti akan butuh volunteer. Nah, itu juga bisa ikutan daftar di situ banget. Jadi kita bareng-bareng nanti konservasinya.
3: For gitu. Free ya?
4: Ada sebetulnya dua jenis kegiatan. Okay. Ada yang misalkan kita membuka untuk volunteer. Tapi kalau misalkan misalkan pendengar ini ada yang mau buat satu kegiatan untuk penanaman, nah itu bisa kita diskusikan untuk cost dan lain-lainnya untuk kita buat kegiatan konservasi di sana. Gitu.
3: Oke. Jadi tapi kalau misalnya ikut berpartisipasi ke kegiatan yang diadakan oleh Seagrass Indonesia, mau jadi volunteer buat kegiatannya Seagrass bisa juga ya.
4: Betul.
3: Oke, gitu. Ke media sosial ya. Media sosialnya apa aja yang dipakai nih sekarang ini selain website tadi sigras.id?
4: Kita sekarang fokusnya memang ada di website, yang pertama di sigras.id, kemudian di Instagram juga ada di sigras.id, kemudian kita juga baru mau mulai nih untuk TikTok, untuk lebih apa ya, untuk lebih nyebarin informasi Lamun di sosial media TikTok. Kita juga ada di LinkedIn untuk misalkan teman-teman mahasiswa yang lebih banyak eksplor di situ, gitu kan.
3: Sama ini kali ya, thread kali sekarang anak-anak muda lagi pada pada main thread nih sekarang. Sekarang gampang juga viral kalau lewat thread kayaknya ya.
4: Benar, benar, cepet banget. Ya kita juga udah mulai di thread juga nih Kak Arif. Dan rencananya juga membuka magang nih kita yang lewat thread gitu. Jadi kalau misalkan ada yang pendengar, ada yang tertarik, itu bisa dipantengin aja kita di thread.
3: Oke, itu ya. Jadi buat media sosial juga Abang Po yang mau cari informasinya bisa dapat informasinya di situ atau juga ke website sigras.id. Nah, selama menjalani edukasi dan juga konservasi nih bersama dengan Sigras Indonesia, apa aja sih tantangannya Bang Ferry yang mungkin paling sering dihadapi? Apakah masyarakat kita udah cukup peduli atau justru tantangannya itu datang dari masyarakat itu sendiri yang menganggap bahwa kegiatan ini mungkin dinilai nggak penting, atau yang kedua dinilai mungkin mengganggu aktivitas masyarakat yang memang mencari nafkahnya di laut gitu, di pantai, atau gimana nih Bang Ferry, apa tantangannya Bang?
4: Iya, jadi benar. Jadi yang pertama adalah tidak semua masyarakat, even itu masyarakat dari pesisir yang memang hidupnya berdampingan seharusnya dengan Lamun gitu ya, itu yang tidak mengetahui kebermanfaatan dari Lamun itu sendiri. Jadi kita nganggapnya, oh itu bukan, sebenarnya bukan salah mereka kok gitu. Karena kita tahu dan kita bentuk komunitas ini, yuk kita maksudnya sama-sama, apa namanya, sama-sama kerjasama yuk. Jadi kita dari awal tantangannya itu adalah, pertama adalah ngenalin si Lamun. Jadi Lamun itu ini loh. Jadi contohnya misalkan ya di Pulau Pari, Bapak Ibu ini punya ini loh, di ekosistem Bapak Ibu punya Lamun loh. Nah, manfaatnya ini loh gitu ya. Karena juga banyak yang nelayan, kalau misalkan Lamun ini nggak ada, ngerasa nggak sih tempat ikan-ikannya ini jadi berkurang dan benar. Dan mereka akhirnya, oh iya, jadi mereka juga bilang dulu, oh dulu ini tumbuhan kayak gini ini, Bang, itu banyak nih di sini. Nah, kita biasanya nyari kepiting, nyari ikan-ikan, ikan-ikan kecil gitu ya, itu ada di area Lamun. Tapi bener nih, jadi waktu Lamunnya hilang, kenapa jadi nggak ada ya? Nah, itu berarti kan itu dampak yang dirasakan langsung, dan itu juga yang jadi poin kita untuk nyebarluaskan bahwa ini loh Bapak Ibu, bahwa Lamun ini penting gitu ya. Jadi yang pertama adalah memberikan pemahaman pentingnya Lamun itu sendiri. Kemudian yang kedua, oke, setelah kita paham, kita nanam, tantangannya ada di cuaca sih Bang Arif. Jadi, karena kita kembali lagi ke alam ya, kayak misalkan ombak yang besar, habis itu, kalau misalkan terlalu panas, daunnya ini bisa kering, layu gitu ya. Habis itu, tantangan-tantangannya adalah, kalau misalkan hujan juga, jadi karena mungkin kita bisa, apa ya, mungkin kita waktu nanam ini, belum sekuat itu akarnya. Jadi kalau misalkan hujan, gelombang tinggi bisa hanyut bibitnya. Jadi dua itu sebenarnya tantangan terbesarnya, Bang Arif.
3: Oke, ya untuk anak muda atau untuk orang-orang yang ada di Jabodetabek, pendengar Abang Po ya, yang lagi dengerin kita pagi hari ini, mau ikut berkontribusi untuk menekan perubahan iklim, bisa bergabung dengan aktivitas dari Sigras Indonesia atau hal lain yang bisa dilakukan sederhana dari kita nih dari rumah. Karena mungkin saya rumahnya kan gak deket laut Bang Arif gitu ya, mau kesana juga jauh, tapi saya pengen ikut kontribusi nih dari rumah di kehidupan sehari-hari. Apa yang bisa dilakuin nih Bang Ferry?
4: Jadi kalau misalkan nggak ada di apa namanya, nggak ada di ini ya, kita nggak dekat di ekosistem laut, itu kita bisa pertama dengan sesimpel kita menyebarkan dari apa namanya, informasi-informasi yang kita berikan dari sosial media, itu kita bisa bantu untuk share gitu ya. Kemudian ya jangan lupa misalkan kalau misalkan kita ada kegiatan, bisa daftar aja untuk ikut volunteer, jadi kita bisa bareng-bareng nih sekarang kita mau ke pulau misalkan, yuk bareng-bareng, itu juga bisa. Jadi sesimpel kita klik share postingannya untuk di sosmed, itu sangat berarti banget buat kita Bang Arif.
3: Baik, itu dia Bang Ferry, mudah-mudahan ini juga menginspirasi anak-anak muda yang lain ya untuk bisa berkontribusi terhadap lingkungan ya, berkontribusi terhadap keberlanjutan masa depan kita ini ya sebagai umat manusia, karena kita hidup berdampingan dengan alam, bayar bagaimanapun, maka tanggung jawab kita juga untuk ikut menjaga alam sebagai tempat kita hidup tetap lestari. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat buat orang lain dan buat Abang Po yang mendengarkan kita pagi hari ini. Mau ikut berpartisipasi dengan kegiatannya Sigres Indonesia, informasinya bisa didapat melalui website sigres.id atau di Instagram @sigres.id, betul ya Bang ya?
4: Betul Bang. Okay.
3: Ya. Bang Ferry, ada yang mau disampaikan terakhir buat Abang Po yang lagi dengerin kita pagi hari ini, secara khusus mungkin pesan dari Bang Ferry nih sebagai Conservation Manager dari Sigres Indonesia?
4: Iya, jadi pertama terima kasih nih Bang Arif, ini juga ada diberikan kesempatan untuk bisa ini raising awareness lagi bagaimana pentingnya Lamun. Pesan terakhir mungkin jangan lupakan Lamun, karena The Forgotten Ocean Hero ini atau pahlawan laut yang sering kita lupakan ini itu penting untuk ekosistem kita. Jadi kalau misalkan Abang Po nanti main-main ke laut gitu ya, kalau misalkan ada lamun itu jangan dirusak, kemudian bisa kasih tahu juga untuk sebarluaskan informasi bahwa lamun itu penting untuk keberlangsungan hidup kita.
3: Baik, terima kasih Bang Ferry untuk waktunya pagi hari ini, mudah-mudahan bisa semakin bermanfaat dan semakin banyak orang yang sadar bahwa keberadaan padang lamun ini juga penting buat manusia yang ada di darat, bukan cuma buat makhluk yang ada di laut aja gitu ya. Karena bagaimanapun semua yang ada di bumi ini saling berkaitan satu sama lain gitu ya, sebagai satu ekosistem yang utuh. Sehat selalu Bang Ferry, salam buat teman-teman yang ada di Sigres Indonesia. Nanti lain waktu kita sambung lagi obrolannya. Selamat pagi.
4: Terima kasih Bang Arif, selamat pagi.
3: Itu dia Bang Po Ferry Febrian ya, dari Sigres Indonesia yang sudah kita ajak ngobrol pagi hari ini di obrolan komunitas Kabar Jakarta. Dan itu juga jadi akhir kebersamaan kita pagi hari ini di Kabar Jakarta. Kita bakal ketemu lagi di hari Senin ya, tentunya di Kabar Jakarta dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Arif pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Lil, lu lihat gak? Si Nengwati beli tumbler mahal, sepatu baru, HP juga ganti. Aduh, gue kan jadi pengen ikutan dah.
1: Lah, emang yang lu punya rusak apa?
0: Ya kagak sih, tapi masa gue doang yang kagak punya? Malu lah.
1: Itu namanya FOMO kalau kata anak sekarang mah. Takut ketinggalan tren, sampai maksa ngikutin orang-orang.
0: Ya abis tiap hari yang nongol di sosmed kan orang pamer mulu tuh. Gue kan jadi kepancing.
1: Belum tentu yang dipamerin sesuai kenyataan. Jangan sampai gara-gara pengen kelihatan keren, dompet malah nangis.
0: Bener juga ya. Mending duitnya gue tabung dah.
1: Nah, itu baru pinter.
0: Ya lagian ngapain gue beli tumbler 1 juta sih? Orang minumnya tetap air rebusan rumah. Mending duitnya gue pakai beli ayam tuh buat bikin oper kan bisa seminggu, bener gak?
2: Adon-adon manungso meniko boten tingali saking bakka manungsan. Nanging?
3: Duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
4: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
3: Ih, ini bahasa apa lagi?
5: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

0: Leha, gue liat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih, Nat. Kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Mm-hmm. Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh. Bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis-manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih, Nat.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nat. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Udah, dimari aja.

Prambat FM Surabaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di hari ini, hari Jumat ya, tanggal 7 Agustus 2026. Gimana kabarnya Bang Po di hari ini? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat dah Bang Po ya. Yang sakit biar cepat sembuh. Dan buat Abang Po yang mau kasih cerita-cerita nih di hari ini, cerita apa yang mau dibagi boleh ya Bang Po ya, di 0812 1124 928 ya. Di hari ini ya bakal menemani Bang Po sampai jam 3 sore seperti biasa. Di Jakarta Po ceritanya bareng Ayu Joriti ya, sampai jam 3 sore tentunya.

kalau mendengar suaranya, untuk sebagian masyarakat tentu sudah tidak asing. Suling adalah nama alat musik khas Tatar Sunda ini. Terbuat dari bambu tamyang dan dimainkan dengan cara ditiup.

0: Sampai saat ini, asal-usul suling, begitupun sejarahnya, tidak banyak yang tahu. Padahal alat musik khas Sunda ini sudah ada sejak zaman purba atau kurang lebih 40 ribu tahun yang lalu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Yoyon Darsono, dosen ISBI Bandung.
1: Alat tiup ini sebetulnya ada di setiap daerah. Di Jawa ada suling, di Bali ada suling, di daerah Kalimantan juga ada suling, di daerah-daerah lain itu juga ada suling. Nah, cuman namanya yang ada berbeda gitu ya. Jadi jenisnya semua alat tiup, ada yang dinamakan suling. Nah, mengenai sejarahnya, mohon maaf saja, saya pun mencari bahan untuk sejarah alat musik Sunda gitu ya, atau alat musik Jawa Barat itu, sampai sekarang saya belum menemukan buku yang memang betul-betul memuat tentang sejarah itu.
0: Suling biasa digunakan untuk mengiringi lagu-lagu atau istilahnya lalaguan, baik tembang maupun kawih. Ukuran suling juga menentukan tinggi rendahnya suara. Bentuk suling pun berbeda-beda. Demikian menurut Bapak Yoyon Darsono.
1: Ada suling lubang 6, ada suling lubang 4. Suling lubang 6 itu disebut suling Cianjuran, dan untuk suling kawih bisa berfungsi sebagai melodi dan juga pada pop Sunda. Untuk lubang 6, bahkan di belakangnya itu sekarang-sekarang itu ditambah 1, jadi lubangnya 7. Itu untuk kebutuhan lagu. Nah, kemudian ada suling yang lubang 4, itu disebutnya suling degung, untuk membawakan melodi di dalam lagu-lagu degung. Kalau yang tadi itu fungsinya sebagai melodi atau menghias nada di dalam kawih-kawih, misalnya kawih Mangkokoan atau kawih lagu-lagu degung misalnya, kemudian juga di dalam tembang Sunda Cianjuran. Nah, suling degung lubang 4 itu biasanya adalah untuk instrumentalia dalam kecapi suling dan dalam gamelan degung.
0: Dipadukan dengan alat musik lainnya dengan baik. Relatif gampang dimainkan oleh semua orang dan pembuatannya pun cukup gampang serta bahan bakunya mudah didapat. Bahkan harganya pun cukup terjangkau. Nada dalam suling mampu mencapai 3 oktav atau lebih. Tidak sedikit suling juga dipakai menjadi nada dasar karena jangkauan nadanya yang jauh. Suling mampu mengiringi penyanyi bersuara tinggi dan juga melengking. Anda tertarik bisa memainkan alat ini? Dengan keseriusan berlatih, Anda akan bisa memainkan alat musik suling. Yang penting tahu tekniknya. Inilah penuturan Kang Iik Setiawan, pegiat seni Sunda yang sudah tidak asing lagi.
2: Yang pertama, teknik tiupan ya. Pendengar juga mungkin bisa membayangkan bahwa ini sedang bermain suling lubang 6. Lubang 6 itu, suling bisa berbunyi itu manakala ditutup, dibuka salah satu atau sebagian lubangnya. Dengan ditutup lubang suling, ditutup 6-6-nya, itu kalau dalam laras pelog akan menghasilkan nada na dengan tiupan sedang. Masih dalam posisi tangan yang sama, dengan tiupan yang keras, tenaga yang keras akan menghasilkan na tinggi. Dengan tiupan keras lagi akan menghasilkan nada le, nada sisipan. Jadi dari satu posisi penjarian saja, dengan membedakan teknik tenaga tiupan itu bisa menghasilkan 4 nada. Itu salah satu contohnya. Termasuk juga posisi penjarian-penjarian lainnya. Itu dari sisi tiupannya. Jadi ada tiupan sederhana, sedang, ada tiupan kendor. Kendor itu artinya apa? Bukan rendah ya. Sangat dengan tenaga yang ringan. Dan ada juga yang dengan tenaga yang kuat. Ada lagi teknik penjariannya seperti itu. Manakala lubang ditutup satu, akan menghasilkan nada T misalnya. Ditutup 3 atas akan menghasilkan Da. Ditutup 4 Mi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya untuk memainkan suling itu garis besarnya ada 2. Satu teknik penjarian dan teknik pernapasan.

Apa yang dihasilkan dari suara suling akan mampu menyihir siapapun yang mendengarnya. Mari kita kenali lebih jauh alat musik daerah kita sendiri.

Mau bilang apa? Kalau udah pisah, mending disatuin. Apa tuh yang bisa disatuin lagi? Kalau hubungan nggak bisa ya Bang Poy, kecuali dari keduanya masing-masing. Kalau pengen dibalikin lagi, balikin dah ya. Balikan maksudnya gitu. Tapi kalau yang ini ya Bang Poy, ini kepisah udah dari lama. Nah, ada rencana digabungin. Jadi kemarin sempat viral nih Bang Poy ya, JPO yang ada di Rasuna Said. Abang Poy ada dua JPO, satu yang dibuat LRT, satu lagi memang khusus udah lama buat nyebrang, orang nyebrang dari sisi satu ke sisi lain Abang Po ya. Nah itu kemarin viral di sosial media Bang Po ya. Itu sebelah-sebelahan tapi nggak nyambung. Nah jadi makanya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini nyampein Abang Po, kalau pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini bakal menghubungin dua jembatan penyeberangan yang berdekatan Abang Po di kawasan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan Abang Po. Dan kebetulan katanya kalau dari Mas Pram gitu ya, udah ngikutin beritanya Abang Po dan juga baru tahu kalau itu nggak terhubung. Nah makanya ini bakal segera diputusin Abang Po buat dihubungkan. Dan disebutin Abang Po, penggabungan JPO ini nggak dilakuin buat memang ini buat dilakuin buat mengkoneksikan ya Bang Po ya fasilitas ini ya Bang Po supaya bermanfaat optimal. Jadi biar gampang lah, biar ya mau ke LRT juga nggak usah pindah JPO lagi ya Bang Po ya gitu. Jadi nggak ngebebanin kita buat nambah lagi tenaga gitu ya. Kalau nyari step sih nggak apa-apa juga ya, kalau pengen pengen lengkap full 10.000 step per hari ya. Nah itu nanti bakal dihubungin ya Bang Po. Dan biar kita tahu juga nih Abang Po ya, dua JPO ini ada di lokasi yang dekatan tapi nggak terhubung gitu. Nah hal ini karena kedua JPO ini punya fungsi yang beda. JPO pertama itu punya JPO existing, punya Pemprov DKI yang udah dulu tuh yang tadi saya bilang, yang fungsinya sebagai fasilitas penyeberangan buat masyarakat. Sedangkan satu lagi JPO integrasi yang dibangun pihak LRT Jabodetabek ya Bang Po ya, sebagai bagian dari fasilitas integrasi yang hubungin stasiun LRT Jabodetabek dan Transjakarta. Begitu Bang Po. Mudah-mudahan nih dua yang berbeda bisa jadi satu dah Bang Po ya, biar makin luas lagi, terus juga makin rapih gitu, biar enak dilihatnya ya. Sama kayak pagi-pagi udah ada aja nih WhatsApp yang masuk nih Bang Po ya. Ini ada Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Semoga selalu diberikan kesehatan, umur dan umur panjang, lancar rezeki, amin. Di Kemayoran panas nih, waduh, siap dah, ya yeah, mau panas mau hujan tetap semangat buat jualan jualannya ya Pak Iwan ya. Ada juga buat Abang Po yang hari ini jualan tetap semangat. Terus juga jangan sampai telat makan dah Abang Po, kalau udah telat makan bahaya masalahnya. Jadi semangat buat Abang Po ya, hari ini aktivitas kerja ataupun yang jualan cari cuan.

0: wangi.
1: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
2: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
1: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
2: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
1: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
2: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
1: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
2: Bener, Sophia.
1: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
3: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Prophet FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Sekarang kan kita udah ada ya generasi-generasi, nama-nama generasi ya Bang Po ya. Dari tahun berapa sampai tahun berapa itu ada tuh namanya. Sampai lost generation juga ada tuh Abang Po istilahnya ya. Nah, di Dukcapil RI Abang Po ini nyatat Abang Po, setiap generasi punya nama yang sering dipakai. Baby boomer Abang Po itu ada yang mendominasi nama apa, terus juga generasi alpha juga apa, terus juga apa namanya milenial juga ada loh Abang Po ya. Kayak zaman dulu kita tuh ada yang namanya rata, namanya Agus, karena lahir Agustus, Agustini, Agustinus, Agusta, kayak gitu ya Bang Po ya. Terus juga yang lain-lain deh tuh. Nah, ini yang paling sering dipakai berdasarkan generasi ya Bang Po untuk baby boomer ya. Kelahirannya 1946 sampai 1964 ya Bang Po. Buat yang mana perempuan itu ada Aminah, ada Nur Hayati. Terus juga baby boomer yang lelaki ada Selamat, ada Sutrisno, Abang Po. Terus ada Gen X, Abang Po, 1965 sampai 1980. Buat lelaki Mulyadi ada Sutrisno juga masih. Di perempuannya ada Sulastri, ada Nur Hayati. Nah, buat milenial ya, ini tahun 1981 sampai 1996, laki-lakinya ada Herman, ada Sutrisno. Ada Sri Wahyuni, ada Nur Hayati. Waduh, Sutrisno sama Nur Hayati di mana-mana ada nih ya. Ada kita juga pada Bu Nur Hayati. Di mana tuh Bu Nur Hayati? Bu Nur, coba Bu Nur kasih tahu di mana Bu Nur ya. Ada Gen Z ya Bang Po, 1997 sampai 2012 ya Bang Po. Untuk laki-lakinya ada Ardi, ada Ardiansyah. Terus juga ada perempuannya Sri Wahyuni, Sri Asih ya Bang Po. Lelaki buat di Gen Alpha ada Muhammad Al-Fatih, ada Muhammad Rafa Aska Putra. Buat perempuannya ada Siti Aisyah, ada Aisyah Ayudia, Abang Po ya. Ini di kategori anime juga bahkan ada nih Abang Po ya. Ada sampai ya di Dukcapil gitu ya. Ada yang pakai nama anime Abang Po. Bayanginnya coba nama tokoh yang diambil atau dipakai ya Abang Po dari anime. Itu ada Uzumaki, sekitar 190 penduduk. Naruto semua tuh. Ada Nobita juga. Ada 181 penduduk, ada Sasuke, ada Naruto, ada Uchiha juga tuh. Nah, terus juga nama internasional Abang Po ya, ada sekitar 142 ribuan, itu ada Olivia, ada Justin, itu 18.500an, ada Ariana, 15 ribuan, ada Selena, itu sekitar 5.000, ada Taylor, itu 153 penduduk Abang Po. Gitu Abang Po. Ada bahkan nih Abang Po, ada yang pakai nama negara. Negara Oman 28.800 Abang Po. Ada Yunani 12.200-an. Ada Yaman 10.000-an Abang Po. Ada Saudi juga 6.600. Unik-unik ya nama-namanya Abang Po ya. Sampai nama Naruto juga ada ya, nama negara juga dipakai Abang Po ya. Gitu. Kalau Abang Po tahu sendiri enggak arti namanya dari nama Abang Po? Dulu pernah diceritain enggak arti namanya apa itu Abang Po sama orang tua? Kalau Ayi sih katanya anak sehat. Wah, alhamdulillah sih. Kita salik, kalau sakit mah paling banter batuk pilek doang.
1: Ya, yeah, Abang Po, pada mau kemana nih? Udah dah, dimari aja ya.
2: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Thamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Thamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
2: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
4: Bang, mau kemana udah rapi?
5: Ayo mau ke sono, Mpok.
4: Sono mana,
5: Bang? No, ke sono, no, ujung sono, no.
4: Ih, abang udah dimari aja.
5: Lah, ada apa?
4: Ih, dimari, Bang. Dimari enak nih, Bang.
5: Gitu ya?
4: Iya.
5: Ya udahnya, nyok.

0: Semua gerakan itu berangkat dari akal.
1: Eh Zul, lo tahu kagak? Hutan Indonesia tuh bukan cuma kumpulan pohon doang. Di dalamnya ada kehidupan yang harus kita jaga bareng-bareng.
2: Ah, Cing, hutan mah jauh dari kehidupan kita. Kan kita tinggal di kota. Yang penting kan kebutuhan terpenuhi. Lagian masih banyak hutan kan?
1: Nah, itu dia yang sering orang pikirin. Padahal hutan punya peran penting buat kehidupan kita. Udara yang kita hirup, air yang kita pakai, semuanya punya hubungan sama kondisi hutan.
2: Ya, tapi menurut Jul, masalah hutan ini terlalu jauh buat dipikirin sehari-hari. Selama masih ada hutan, Jul rasanya aman-aman aja.
1: Bukan begitu juga, Jul. Hutan punya suara yang perlu kita dengar. Ada manfaat yang perlu kita syukuri. Kalau hutan rusak, bukan cuma tumbuhan dan hewan yang kehilangan tempat tinggal. Manusia juga bakal kena dampaknya.
2: Oh, berarti selama ini Jul terlalu cuek ya? Dan nganggap masalah hutan bukan urusan kita.
1: Nah, benar tuh. Sebagai generasi muda, lu punya posisi penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. Bukan cuma menikmati manfaatnya, tapi ikut membangun kesadaran dan mendorong lebih banyak orang untuk peduli terhadap kelestarian alam.
2: Iya, Cing. Sekarang Jul ngerti, hutan bukan cuma milik orang yang tinggal dekat hutan, tapi milik kita semua. Yuk kita jaga hutan, karena disanalah banyak kehidupan yang bergantung.
3: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: berita jam 11.
1: Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Barat bakal membagikan bendera merah putih kepada masyarakat pada Senin 10 Agustus mendatang dalam rangka menyambut ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sekretaris Kota Jakarta Barat Imron Syahrin mengatakan setiap UKPD diminta menyiapkan 100 bendera yang dikumpulkan di kantor Kebangpol untuk dibagikan ke masyarakat tingkat kota. Sementara itu, kecamatan dan kelurahan menyiapkan masing-masing 500 bendera ukuran 90x60 cm yang akan didistribusikan kepada warga di wilayahnya. Menurutnya, pendistribusian bendera dilakukan setelah upacara dan pembagian secara simbolis akan dipimpin oleh Wali Kota Jakarta Barat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, sejumlah petani di Kabupaten Lebak, Banten memanen padi lebih awal akibat kemarau panjang yang menyebabkan tanaman mengalami kekeringan. Ketua Kelompok Tani Blok Sentai Rangkas Bitung, Udin, mengatakan panen dilakukan sekitar 25 hari lebih cepat dari jadwal agar tetap menghasilkan pangan meski produktivitas menurun. Menurutnya, areal persawahan seluas 50 hektar di wilayahnya masih dapat dipanen namun hasilnya tidak maksimal. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12 siang.

0: Eh Nan, lu tahu kan Bu Rio yang anaknya disabilitas itu? Masa pakai disekolahin, buang-buang duit sama tenaga aja?
1: Ih, jangan gitu. Dia juga anak, punya hak yang sama kayak yang lain.
0: Yakin bisa belajar? Palingan juga kagak bakalan nyambung. Kasian emaknya, capek doang.
1: Justru karena dia anak istimewa, dia butuh belajar, butuh didampingi, dan butuh kesempatan. Pendidikan itu hak semua anak loh.
0: Hak sih hak, Nan. Tapi kan tahu kondisi juga kali.
1: Beda bukan berarti gak mampu. Banyak kok anak disabilitas yang berkembang, berprestasi, bahkan bikin orang tuanya bangga. Karena mereka diberi kesempatan, bukan dipandang sebelah mata.
0: Iye. Dari tadi kayaknya gue cuma ngeliat keterbatasannya aja, bukan masa depannya.
1: Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatannya.
2: Setiap anak berhak belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.
3: Udah, dimari aja.
2: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
4: Perempat FM Surabaya, Jakarta. Assalamualaikum Abang Po. Assalamualaikum, karena kita mau menyambut tamu Abang Po. Tamu penting kita siang ini di jam 11 gitu ya. Itu kita masuk ke Teras UMKM Abang Po, di mana di hari ini kita ngobrol sama UMKM yang lagi nge-hype bahasanya ya, bahasa-bahasa kita Gen Z itu nge-hype usahanya Abang Po. Sekarang tuh lagi rame di mana-mana, udah makin menjamur. Dulu sih ya ada tuh Abang Po zaman-zaman tahun 2000-an awal tuh ya, foto booth, terus juga ada karaoke yang box, juga ada tuh Abang Po di mall-mall gitu, di ITC kayak gitu ya. Nah sekarang makin menjambur lagi Abang Po ya, di apalagi di Blok M nih, makin banyak. Dah kita sambut dulu dah, ayo Bang, bukan dari tadi lagian. Ayo masuk sini Bang, silakan. Nih kita langsung aja ngobrol langsung ya. Ini sama owner dari popcut.id ya, ada Bang Aditya. Silakan dipakai Bang headphone-nya. Dia pakai headphone-nya, terus mic-nya yang ini gitu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, datang dari mana ini Bang?
5: Aku dari Jakarta Selatan.
4: Oh, anak Jaksel pas ya Bang Po ya, kita sama anak Jaksel gitu.
5: Jaksel baru 3 tahun
4: tapi. Oh, baru 3 tahun. Yes. Sebelumnya dari mana?
5: Dari Tangerang.
4: Oh, Tangerangnya mana nih?
5: Di kabupaten sih.
4: Iya, sama gitu juga kabupaten.
5: Oh, kabupaten juga.
4: Kita Karawaci.
5: Oh, Karawaci. Kabupaten Tangerang berarti ya.
4: Iya dong.
5: Aku di Balaraja.
4: Oh, di Balaraja. Yes. Iya, itu ya, orang Karawaci harus dukcapil ke Balaraja itu Abang Po. Jauh banget.

0: Ya bener.
1: Iya, jauh banget.
0: Ketiga raksa gitu ya.
1: Bener.
0: Yeah, siap. Mbak Aditya, ini kita ngomongin usahanya yaitu popcut.id,
1: yes,
0: gitu ya. Terus juga ini 3 tahun juga kah usahanya atau dari kapan usahanya nih popcut.id ini?
1: Ya sebetulnya this is the first year. Kita mulai di April.
0: April ini?
1: Iya, April 2020. Sebetulnya ide-idenya itu kita muncul udah dari 2024. Cuma karena mungkin kita bakal sharing ya maksudnya. Ini mulai dari ketakutan untuk memulai tapi pada akhirnya mencoba untuk memulai dan alhamdulillahnya sudah dimulai gitu. Dan mudah-mudahan sih tahun depan kita punya base di Blok M sana.
0: Oke, iya makin banyak ya.
1: Amin.
0: Kenapa milih Blok M nanti? Ntar kita tanya itu ya, yes, Bang Po ya.
1: Okay.
0: Nah, tapi ini kalau boleh cerita ini kenapa mau usahanya popcut.id ini kayak macam foto booth gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Itu kenapa itu? Apakah karena mungkin memang lagi hype gitu, atau karena memang demen foto juga nih?
1: Sebetulnya karena based on kita mahasiswa komunikasi, yang mana ruang lingkup kita tuh biasa emang hari-hari tuh megang kamera.
0: Nah,
1: terus juga kan tren kekinian, kita kan deket banget ya sama negara Blok M.
0: Betul.
1: Pusat gaya hidup anak-anak Jaksel di situ tuh ya. Nah itu karena kita anak komunikasi dan kita suka foto, kayaknya possible banget, sangat possible banget kalau misalkan kita buat UMKM yang basicnya menawarkan jasa untuk foto. Dan karena oportunisnya kita sebagai mahasiswa nih Bang, kita memanfaatkan ruang itu. Jadi karena kita belum ada BS, jadi kita memanfaatkan ruang-ruang event-event mahasiswa.
0: Ya, oh lebih ke di eventnya berarti ya?
1: Saat ini kita baru di event-eventnya.
0: Berarti ini literally jasa ya Bang Po ya. Jasa yang memang ngasih datang ke event-event Abang Po gitu. Belum ada yang store-nya atau kiosnya gitu ya. Gitu next lah ya insya Allah kalau udah nabung ya.
1: Iya.
0: Nah terus juga ini usahanya sendiri atau berdua atau ada satu timnya nih Bang Aditya? Karena kalau kita lihat dari flyernya harusnya kudunya berdua ya.
1: Betul, kebetulan partner gue lagi ke Bromo nih.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Tapi bukan Bromo lagi itu ya.
1: Kayaknya ke
0: kebakaran kemarin.
1: Kebakaran. Aku lihatnya sih Gunung Gede ya yang di surutannya
0: gitu. Itu. Ya udah ntar ya kita ngomong itu ya. Kita ngomong popcut.id nih Bang. Yeah. Itu gimana nih? Berdua aja atau emang ada timnya?
1: Aku sebenarnya ada tim, cuma dari awal aku ngebuat popcut.id itu sama partnerku cuma berdua.
0: Oh berdua.
1: Gitu. Cuma
0: ini sekampus juga.
1: Sekampus, seangkatan, cuma kita beda peminatan. Aku kan PR, kalau dia lebih ke broadcast.
0: Iya. Sesama anak Jaksel ya Bang Po, ye. Orang kampusnya sama Neng Sinta sama Neng Nadi, Neng Nadi ya.
1: Betul.
0: Asisten produser kita. Nah, terus juga kenapa milih namanya popcut.id nih, Bang Aditya nih?
1: Karena basis kita tuh kita pengen menghadirkan satu layanan basisnya ya trendy gitu.
0: Okay.
1: Karena pop itu dari kata populer gitu. Jadi kita pengen menyediakan momen itu lebih hangat, berharga. Mungkin nanti ya, mungkin teman-teman kita spill sedikit ya. Kalau misalkan foto booth itu yang datang berpasangan, nanti yang ke foto booth kita usahakan dapat pasangan.
0: Gitu.
1: Yes.
0: Oh, ini baru belum punya pasangan, tapi insya Allah nanti bisa dapat pasangan.
1: Betul,
0: gitu.
1: Yes.
0: Oke. Ini dijanjiin atau dijodohin nih ceritanya?
1: Kita ketemu on the spot.
0: Oh
1: ya.
0: Gitu ya. Iya. Siap. Jadi ini berarti by request ya. Kalau untuk sekarang ya. Jadi misalnya ada yang mau punya event gitu ya. Event ulang tahun atau apa. Ini bisa manggil popcut.id gitu ya.
1: Bisa banget, bisa banget. Every event.
0: Oh gitu.
1: Yes.
0: Mana Neng Sinta sama Neng Nadia? Boleh sini dulu biar kita prospek nanti ya. Buat mungkin foto tim Pro 4 yang baru.
1: Iya.
0: Kita soalnya lagi nyari juga nih fotografer buat kita foto baru Bang.
1: Boleh banget.
0: Ganti nih. Kita kan punya nih Igoy. Igoy. Kayak di TikTok kita manggil Igoy. Ini kita punya biar ini apa namanya ganti foto baru gitu. Kali aja bisa sama mereka, Neng Nadia, Neng Sinta, di prospek bikin surat kerja sama ya, Neng.
1: Nanti langsung
0: nih DM tuh, aja. Tuh, ini kan foto yang lama nih. Okay. Foto tahun 2024 nih. Gitu.
1: Sekarang udah 2026 ya.
0: Iya, ada 2 tahun. Tuh, ya. Ini foto kita masih apa namanya yang lama ini warna-warni kita modelan nih gitu. Terus juga ada sih yang batikan tuh. Gitu. Ya kali aja ntar kita bisa kerja sama, Neng.
1: Boleh banget.
0: Siap, siap. Nah, tapi apa namanya yang bikin punya ide bikin popcut.id ini dari Bang Aditya atau dari partner nih, Bang Abrar?
1: Oke. Sebenarnya untuk ide purely awalnya dari aku karena tadi aku sudah spill sedikit ya. Kalau ide ini tuh muncul sebetulnya dari 2024. Karena aku ngelihat hype dan lifestyle anak-anak Jaksel khususnya ya, karena aku 3 tahun ini udah di Jaksel gitu. Mereka nih enggak sayang untuk mengabadikan momen gitu. Apalagi ya hasilnya tuh bagus banget gitu kan. Makanya itu kita nih di PopCut ngasih 100% pelayanan dan juga output yang bagus gitu. Jadi jangan ragu lah untuk join dan kerjasama dengan PopCut.
0: Nah ini kan kalau tadi kan kalau basicnya Bang Aditya sama Bang Abra berbeda nih. Satu PR, satu lagi broadcast. Nah untuk tim untuk fotografernya itu siapa dari tim sendiri?
1: Kita ada freelance sih.
0: Oh freelance-nya.
1: Freelance, betul.
0: Oh, dikirain Bang Aditya atau juga Bang Abrar, biasanya kan begitu ya.
1: Iya.
0: Apa namanya, walaupun anak komunikasi tapi bisa nih, jago bisa nih buat apa namanya, handle kamera dan lain-lain gitu. Tapi ini udah punya khusus tim ya.
1: Ada. Di awal-awal kita setup sendiri, cuma khusus apa namanya konten di sosial media kita ada tim konten creator.
0: Oh ada tim konten creator juga ya, tapi kalau untuk di lokasi itu ada tim khusus buat fotografernya siapa gitu ya. Nah itu terus gimana tuh kalau misalnya ngerekrut tim freelance ini, apa sama juga dari satu kampus atau dari kenalan aja?
1: Kalau kita sih nggak menutup akses ya, artinya boleh siapapun asal punya capacity yang cocok, capable banget gitu di bidang ini dan mau usaha bareng gitu sih, yang penting gitu. Cuma yang sejauh ini sih kenalan-kenalan aku sama Abrar.
0: Oh
1: sih.
0: Masih kenalan-kenalan aja. Ya, siapa tahu kan nanti open tuh buat freelance photographer kan, biasa gitu kan di sosmed gitu. Yeah. Siapa yang mau join gitu buat data nih, mungkin event satu yang ini, event dua ini kan, kalau misalnya nanti udah mulai rame kan, amin.
1: Amin.
0: Kan lagi banyak nih, udah lagi banyak yang wisuda-wisudaan kan.
1: Benar, high season ini.
0: Lagi high season. Betul. Terus juga apa namanya ya, mau liburan nanti, sebelum liburan, betul, atau betul, bentar lagi udah mau Natal nih. Natal. Gitu. Kalau aja ntar mau open buat apa namanya freelance kan bisa buat apa namanya buka lapangan kerja baru. Yes. Ya. 1 juta lapangan kerja baru. Oh, gitu, jadi kan insya Allah apa namanya, amin, bisa berkembang juga, amin, bisa memberdayakan orang, yes, gitu ya, apa namanya, begitu dah. Nah terus kalau di popcut.id itu sistemnya bagaimana nih Bang Aditya, kan kalau di photo booth kan kita tahu ya dia punya booth gitu ya. Nah kalau ini bawa tenda sendiri kah, atau mungkin cuman bawa properti-properti yang perintilan-perintilan bisa dibawa, atau gimana nih?
1: Kalau kita itu sesuai request, cuma biasanya mostly kalau misalkan kita kolaborasi event, itu kita yang bawa semuanya, kita yang handling semuanya. Cuma kita juga gak nutup berbagai macam kolaborasi. Kita bisa sharing, terus juga kita bisa sewa, dan kita juga bisa sponsorship. Jadi media partner juga bisa. Jadi semuanya tanpa terbatas apapun, semua event kita bisa handling.
0: Oh kita sih eventnya nanti September ya, kita punya RRI Fest ya. Pas di situ kan.
1: Sepertinya kali ya, eventnya sangat besar.
0: Kali aja nanti sekalian kita bisa foto baru ya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Entah join sama 1, 2, 4 atau 4-nya doang ya, nggak apa-apa kali.
1: September, oke, langsung dicatat.
0: Nanti kita kita kompromiin dulu nih. Siap. Sama tim kita juga gitu ya. Nah terus sejauh ini kalau untuk promonya, ini kan tadi kita udah apa cerita soal backgroundnya ya segala macam. Nah, kalau untuk promonya di awal-awal itu bagaimana promonya tuh, Bang Adit ya?
2: Ya, karena kita punya opportunities yang sangat besar di ruang lingkup kampus, jadi kita manfaatkan event-event kampus terlebih dahulu sih.
0: Kampus sendiri atau kampus yang lain?
2: Alhamdulillahnya di awal-awal kita masif ke kampus sendiri, cuma berbagai macam fakultas dan program studi.
0: Gitu.
2: Setelah satu bulan kita mulai ekspansi.
0: Ngumpulin deh tuh portofolio-portofolio gitu.
2: Kita kita udah ke beberapa kampus di daerah Jabodetabek gitu, kayak di UMJ.
0: Oke, dapat kenalan baru ya.
2: Betul. Di UMJ Fest kalau kalau tahu kemarin yang undang konser tuh kita ada di situ.
0: Oke, siap ya. Jadi ya, ya mudah-mudahan sih dapat jodoh di sono ya.
2: Amin.
0: Siap-siap. Nah, terus apa nama itu kan udah event-event kampus nih. Nah, kalau untuk yang event-event kayak event gede tuh kayak gimana tuh untuk promonya sejauh ini yang udah dicoba tuh buat lempar-lempar apa namanya portofolio gitu.
2: Aku kan every event bisa ya. Jadi di wedding bisa, aku di private party bisa, corporate event bisa. Cuma sejauh ini yang masih masif itu event-event kampus dan event-event sekolah. Jadi kita bakal ada campaign lagi nih, Abang Jo, kita ada campaign untuk 17 Agustus nanti.
0: 17 Agustus,
2: yes.
0: Itu kayak gimana?
2: Kita campaignnya soal kemerdekaan, jadi kita juga bisa masuk gitu kan ke event-event 17-an nanti di Karang Taruna-Karang Taruna.
0: Gitu.
2: Kita akan promo besar-besaran untuk yang sewa ataupun media partner itu bisa banget.
0: Oke, siap tuh Abang Po. Jadi kalau misalnya apa namanya mau coba bisa tuh ya kalau pakai jasanya popcut.id ya.
2: Yes.
0: Gitu. Jadi kalau punya acara, punya apa gitu kan ya, takut nih ya ragu nih apa namanya tukang fotonya enggak bagus atau gimana kurang properti ya. Nah, di popcut.id bisa tuh ya.
2: Approve mudah-mudahan.
0: Tinggal dicari aja di sosmednya apa namanya Bang Aditya?
2: Di Instagram kami di popcut.id.
0: Popcut.id .id atau langsung aja di rendeng namanya.
2: Popcut titik ID bisa, Popcut Indonesia juga bisa.
0: Oh gitu tuh, pokoknya tulisannya Popcut ID ya Abang Po ya, di profilnya ya, terus backgroundnya warna hijau kayak gitu. Jadi ini juga udah kelihatan juga untuk portofolio juga nih Abang Po untuk event-eventnya ini, masih yang kampus sih ya, nanti mungkin yang lainnya bakal dimasukin juga nih Abang Po sama Popcut ID nih ya. Untuk event-event fotonya gitu ya, kayak gimana hasil fotonya, terus juga gimana propertinya gitu ya. Nah, kan awal-awal apa namanya pasti butuh lah ya namanya butuh. Tapi kalau dari Bang Aditya sendiri sama Bang Abra punya kamera atau enggak?
2: Yes, kami punya kamera.
0: Oh, punya masing-masing. Jadi enggak bingung ya soal ini ya. Jadi paling modalnya modal kamera doang sama modal kita berani buat promosiin gitu ya. Kan biasa kalau orang kan butuh modal dulu nih, modal duitnya, modal juga mungkin kalau kayak Bang Aditya ada juga di Popcut ID buat modal kamera, lighting segala macam. Nah, itu gimana itu? Selain kan kamera udah ada nih. Nah, lighting dan lain-lainnya atau properti itu gimana?
2: Untuk kamera sih sebetulnya kalau misalkan event-event besar, kita juga bakal upgrade kamera sih, kita bakal sewa gitu. Kita menyesuaikan event kalau eventnya memang skalanya masih under kurang besar atau nggak seperti konser-konser gitu ya. Konser kan banyak banget, kita bakal lebih proper kameranya dan lain-lain. Untuk awalnya sih kita pakai uang pribadi gitu. Karena sebelumnya kita berdua ini kan rajin banget freelance. Dan sudah kerja sedikit dan sudah resign juga gitu. Jadi,
0: oh gitu, iya. Jadi mutusin resign juga.
2: Mutusin resign untuk membangun bisnis ini mudah-mudahan.
0: Oke, siap. Tapi katanya berjalan. Masih ini, katanya ceritanya dari udah mau skripsi gitu ya.
2: Alhamdulillah aku sudah skripsi,
0: sudah
2: sidang akhir.
0: Oh sudah sidang akhir. Betul. Itu jadi berarti kemarin kerja pas sembari kuliah.
2: Iya, kita sembari.
0: Oh oke tuh Abang Po, ini anak muda yang pengen nyari duit nih buat berkembang, jadi pas kuliah gawe gitu, ngumpulin, akhirnya bisa lah ya beli kamera segala macam buat modal Popcut ID ini ya Bang Po, Nah terus kalau untuk apa namanya sejauh ini gitu ya, yang udah-udah gitu, gimana itu respon dari teman di kampus, fakultas-fakultas yang lain nih, sama yang udah-udah kemarin di UMJ kayak gitu, itu gimana respon dari klien-klien? Klien lah bahasa sekarang, klien ya.
2: Klien baik.
0: Gimana itu?
2: Respon dari klien sih alhamdulillahnya syukurnya baik banget karena ada beberapa klien yang memang tidak mengeluarkan salary sama sekali. Jadi kita sistemnya sharing dan media partneran. Jadi kita datang cuma dengan beberapa MOU gitu ya. Dan beberapa MOU berupa berapa banyak peserta. Dan alhamdulillahnya hasil yang kita berikan juga tidak mengecewakan gitu. Okay. Dan
0: jadi,
2: mereka merasa senang.
0: Itu sistem barter ya.
2: Yes,
0: itu
2: betul.
0: Ya. Jadi open ini ya untuk berbagai jenis kerjasama gitu.
2: Betul.
0: Kalau kita sih besok tuh jadi kita dibagi-bagi. Jadi RRI Fest itu kita bagi-bagi, ada bintang radio sendiri, ada juga RRI Fest itu ada Zumba, ada juga udah kita sepil ya Bang Po, ada RRI Fest ya.
2: Oh, lomba-lomba gitu.
0: Lomba-lomba Bang kita Jo. Gitu buat ulang tahun RRI Hari Radio tanggal 11 September. Gitu.
2: Lokasinya di sini juga.
0: Di sini ya ada lomba Mobile Legend juga gitu. Ya ada bazar di bawah juga nanti di lobby kayak gitu. Itu sih ya buat nanti ya. Insyaallah nanti coba kita ajuin deh.
2: Siap.
0: Gimana kerja sama udah ya. Gitu siap. Soalnya kita bukan orang promosi lagi kita.
2: Oh iya.
0: Gitu.
2: Melalui Nadia aja nanti.
0: Siap. Nah, terus juga nih ini kan udah fokus nih di Popcat ID ceritanya Bang Aditya sama Bang Abrar, tapi ada kemungkinan nggak nih misalnya nanti ada nyari tim gitu ya, udah buat mereka aja yang fokusin, tapi biar tapi tetap nih income-nya juga dibagi dua nih, bagi tiga lah bahkan ya, Bang Abrar, Bang Aditya dan juga buat Popcat ID, tapi Bang Aditya buat kerja yang lain gitu, ada kepikiran nggak kayak gitu?
2: Ya.
0: Ngambil kerja lain lagi di kantoran atau apa, karena kan kita umuran masih muda nih.
2: Iya,
0: kita
2: harus gitu. Banyak explore ya. Ada banget, karena kita mau mulai ekspansi, kita pengen ada base gitu ya. Kita maunya sama-sama mempekerjakan orang gitu. Karena kita nanti ada base, mudah-mudahan jadi amin. Kita bakal rekrut tim, mungkin dari konten kreator ataupun yang jaga base nanti gitu. Walaupun nanti by system, cuma kan harus ada yang jaga gitu kan. Baik itu laki-laki maupun perempuan itu no problem. Yang penting mau gitu kan. Kita bakal buka sih. Sejauh ini sih kita pengen ekspansifnya begitu sih.
0: Tapi kalau dari Pak Aditya sendiri ada kepengen buat kerja lagi nggak ke tempat lain gitu, buat ya hitungan nambah-nambah cici buat nambah tabungan kayak gitu, tapi ini tetap jalan nih si Popcat ID gitu.
2: Iya, bisa karena emang maunya kayak gitu sih.
0: Pengen pengen kayak gitu,
2: pengen
0: juga
2: kayak gitu.
0: Gitu jadi kan biar nggak ada omongan tuh tetangga, kan biasa tetangga rencem tuh ya. Itu anak muda tapi kok kegegawe gitu ya.
2: Benar-benar banget.
0: Pulang pagi, datang berangkat pagi pulang pagi kayak gitu kan, biasa kayak gitu ya, apalagi kalau event gitu.
2: Iya betul.
0: Itu kerjanya apa, heran dah ya, berangkat gelap pulang gelap gitu. Ntar kan jadi pertanyaan-pertanyaan tetangga gitu. Ya tenang Bu, kita juga kerja gitu.
2: Kita kerja betul.
0: Pasti ada lah ya kayak gitu ya.
2: Iya mau sih mau.
0: Jadi ada kepengenan juga, tapi nggak ninggalin gitu.
2: Nggak ninggalin
0: ya.
2: Betul.
0: Tetap ya ntar tinggal time management-nya aja sama ngatur waktunya aja kali ya.
2: Betul,
0: sama bagi fokusnya, fokus kerjaan sama Popcat ID ini. Gitu. Kalau udah ada sistemnya nih, gitu. Tinggal ntar dibikin aja. Jadi nggak menutup kemungkinan. Terus juga nanti bakal buka peluang untuk membuka lapangan kerja baru.
2: Iya,
0: gitu ya. Kalau udah ada base-nya nih ya, insya Allah di Blok M ya.
2: Yes, betul. Amin.
0: Atau di tempat-tempat yang lain kan, kalau kita terawang-terawang sih bakal ada nambah lagi ya di Gajah Mada mungkin.
2: Uy,
0: ya kalau ada MRT nih, MRT kan di Gajah Mada nih, ntar ada sama kayak di Blok M, itu ntar kayak rame juga deh tuh, Bang Aditya coba aja ntar situ.
2: Oh boleh deh gitu ya nanti.
0: Ntar lihat aja deh kalau udah jadi, tunggu bentar lagi ya. Ini Agustus kan ya,
2: Agustus.
0: September, Oktober, November, Desember, Januari, 5 bulan lagi.
2: Januari ya,
0: pokoknya di 2027 kan udah bisa kepake tuh MRT yang ke arah kota. Gitu. Soalnya di Gajah Mada dia tuh sama kayak Blok M, langsung di bawah dia, tapi
2: ada MRT situ.
0: Ada
2: ya?
0: MRT-nya, ada pintu masuk MRT.
2: Prospek banget berarti itu.
0: Iya banget. Okay. Gajah Mada ada, terus velodrome bisa atau mana-mana bisa. Lah, kita ngomongin kayak ngomong kita lagi di off air ya. Tapi gitu sih. Ya, jadi kita kudu cari-cari ini juga ya, tempat-tempat atau juga peluang-peluang di mana nih yang bisa kita jelajahi ya, gitu. Nah untuk apa namanya ini kan hitungannya masih muda juga ya Bang Ritya ya. Terus juga kalau kita anak muda kita mainnya LinkedIn kayak gitu-gitu kan ya. Nah untuk itu dimasukin gak tuh di LinkedIn Popcat ID? Maksudnya owner atau founder dari Popcat ID gitu.
2: Sejauh ini sih aku belum masukin LinkedIn, cuma sosial media kita buka di berbagai macam sosial media.
0: Di mana itu?
2: Kita ada di Instagram, TikTok, di X juga kita baru buat.
0: Oh, di X.
2: Yes, nanti juga di biasanya kan sekarang ini ada apa tuh yang temennya Instagram?
0: Thread.
2: Ya thread.
0: Thread juga rame. Tuh.
2: Lagi rame, kita juga.
0: Udah mulai rame lagi.
2: Pengen.
0: Bikin aja thread.
2: Curcol di sana.
0: Ntar siapa tahu aja open collaboration atau juga yang butuh apa namanya jasa foto bisa nih apa namanya pakai jasanya dari popcat.id gitu. Soal lagi rame juga gitu ya si thread juga tuh gitu. Terus juga nih ini kan bulan April baru April, Mei, Juni, Juli, Agustus baru itu kan 5 bulan lah ya.
2: 5 bulan.
0: Udah mau setahun juga tapi hitungannya. Apa selain punya base, apa rencana lagi ke depannya nanti dari Bang Aditya sendiri?
2: Rencananya sih enggak hanya punya satu base di 2027 nanti kita pengen ada berbagai macam base dengan berbagai macam apa namanya konsep juga. Tapi sebetulnya kita enggak cuma pengen foto booth aja gitu. Kita juga pengen menyediakan jasa-jasa lain karena ini sangat potensial sekali gitu untuk dijadikan lapangan kerja yang baru. Jadi maunya sih kayak gitu ya di 2027. Kita udah buat pipeline-nya, kita udah buat blueprint-nya. Tinggal realisasi dan kemauan dan konsistensi.
0: Oke, siap. Butuh konsistensinya itu ya betul. Yang harus di apa namanya dipegang ya. Jadi enggak cuma punya base tapi ini usahanya lebih ke jasa yang lainnya nih gitu. Nah, tapi kalau kita mau ngomongin juga ini kan makin kesini makin banyak tren-tren zaman dulu yang udah mulai dibangkitin lagi kayak photo booth gitu ya. Terus juga kayak aksesoris juga mulai banyak nih yang dulu-dulu sekarang diaktifin lagi kayak misalnya earphone kabel segala macam. Nah, dulu temennya photo booth itu ada karaoke box. Punya rencana enggak bikin karaoke box juga nanti?
2: Oh, karaoke box ya?
0: Iya, yang pakai koin ada dulu tuh ada gitu tahun 2000-an deh kalau enggak salah tuh ada masih ada di kayak misalnya di TC. Dulu di Blok M juga ada sebenarnya di Blok M Plaza. Di Blok M Plaza itu di lantai berapa lupa, pokoknya itu ada karaoke box gitu literally. Iya, warna-warni dia itu ada 3 atau 4 box, kita masuk kita karaokean sendiri atau berdua gitu. Gitu. Atau mungkin punya rencana-rencana lain dari tren-tren zaman dulu yang mau diaktifin lagi dari Bang Aditya sendiri mungkin biar jadi trendsetter gitu kan. Kita kan gak pernah tahu ya Bang Poi. Tapi semua emang lahir dari Jaksel sih sebenarnya. Itu gimana tuh nanti?
2: Untuk saat ini
0: mulai
2: sih
0: tren-tren zaman dulu lagi gak tuh?
2: Tren-tren zaman dulu sih udah dijadiin opsional. Cuma fokus sekarang sih kita pengen ekspansi dulu. Kita pengen punya base dulu sih.
0: Pengen punya base dulu aja.
2: Kalau udah punya base kita kan tahu nanti di lapangannya seperti apa. Dan kita juga bakal bisa ngebaca pasar ya. Pasar. Tapi aku juga apa ya, sangat menarik sekali ya fenomena sekarang karena yang fenomena-fenomena dulu nih dibawa lagi ke sekarang. Jadi itu udah dijadiin ini sih opsional sih.
0: Tapi fokusnya ke base.
2: Nah, iya, betul.
0: Tapi kalau ngomongin base juga nih baru keinget ya. Kalau base sekarang gitu kan yang photo booth kan di tempat sekarang mau itu di Blok M atau di tempat lain itu mereka udah punya temanya masing-masing.
2: Betul.
0: Nah, itu nanti kalaupun ada amin insyaallah itu temanya kira-kira apa tuh yang pengen dibawa tuh dari Bang Aditya sendiri?
2: Yes, karena kita punya unique selling point karena yang lain tuh kan mungkin bawa pasangan ke photo booth. Kita pengen adain challenge, kita pengen adain campaign. Jadi yang datang ke kita ini dapat pasangan. Jadi jangan cuma by apa namanya medsos gitu kan. Jadi bisa langsung kita buat momen dan bahkan yang bisa converse di situ juga itu bisa gratis foto gitu.
0: Iya. Ya tadi datang berdua dari teman bisa jadi pasangan kayak gitu-gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Jadi nanti itu sih yang bakal dibawa juga
2: yes,
0: ya.
2: Betul.
0: Siap deh kalau gitu. Nah, terus juga ini kan bisa dibilang ya kita karena ini juga mau buru-buru juga ya, berarti
2: iya.
0: ya karena mau sholat Jumat.
2: Okay.
0: Ini mungkin Jumat. Ya ini bisa jadi ke segmen terakhir juga,
2: okay.
0: Sesi terakhir ya dari Mbak Aditya sendiri. Ini masih muda nih Abang Po ya. Udah mulai usaha gitu ya. Terus juga tadi ya sempat kita juga nanya soal omong-omong tetangga gimana-gimana gitu ya. Nah, dari Bang Aditya sendiri nih baru 5 bulan jalan ya, terus juga udah ada blueprint untuk kedepan-kedepannya gimana caranya Bang Aditya supaya nyemangatin diri biar terus jalan usaha ini, biar walaupun ada kendala-kendala di jalan, entah itu kendala dari teknis ataupun kendala dari yang lainnya, kita kan gak pernah tahu ya kendalanya itu gimana, dari Bang Aditya sendiri supaya Abang Po nih yang lagi dengerin kita, yang seumuran kita sama kita juga tetap semangat juga nih buat memulai usaha gitu, biar gak anget-anget tai ayam gitu bahasanya, yes, gitu.
2: Betul.
0: Itu gimana tuh kalau dari Bang Aditya sendiri?
2: Sekarang ini kan aku juga nyambi di freelance ya.
0: Masih? Bang Co.
2: Iya, aku nyambi di freelance di salah satu perusahaan yang geraknya di bidang jasa penyedia trainer gitu. Dan aku banyak banget dapat insight. Salah satu insight yang aku terapkan dan aku dapatkan adalah kita ini masih muda. Saya aku juga ini aku terapkan ke diri aku pribadi. Aku ini masih muda. Jangan takut salah dan harus explore terus sih. Karena aku ngutip dari salah satu tokoh mungkin ya, Sutan Syahrir, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan takkan pernah dimenangkan gitu. Jadi buatku gak masalah kita explore, kita salah di usia sekarang ini. Tapi dengan pertimbangan ya, jangan nekat doang, jangan modal nekat doang gitu. Karena kan bisnis ini juga aku bangun dari keresahan pribadi. Aku sendiri kan tipikal yang sepertinya pengennya nggak terlalu pengen terikat dengan sistem gitu, aku yang pengen buat sistem sendiri sehingga teman-temanku yang join lah, aku bilang teman-temanku dan keluargaku dan timku gitu ya, nanti bisa kerjanya dengan bahagia gitu. Kita bisa punya ekosistem yang rapi, kita bisa punya ekosistem yang sehat dan buat keluarga sih, aku pengennya gitu sih.
0: Nanti ya keluarga ya,
2: yes, betul.
0: Pengen bikin keluarga baru gitu ya.
2: Betul,
0: Bang
2: betul.
0: Po, ini literally keluarga beda sama yang kalau di kantor-kantor bilang kita sistemnya keluarga kekeluargaan kok. Beda itu ya.
2: Beda.
0: Kita ini pengen bikinnya keluarga,
2: yes,
0: gitu.
2: Betul.
0: Siap dah kalau gitu, Mbak Aditya. Terima kasih nih Mbak Aditya udah jauh-jauh.
2: Dengan senang hati,
0: udah mampir ke Semari, udah cerita-cerita usahanya ya Bang Po nih, anak muda yang mau usaha. Mulai dari keresahannya, modalnya yang mulai nabung juga gitu,
2: seadanya
0: juga gitu ya Bang Po. Dan alhamdulillah udah mulai merangkak-merangkak nih Abang Po, gitu ya, udah ngumpulin portofolio-portofolio karena memang bergerak di bidang jasa. Karena kan UMKM enggak harus di bidang kuliner aja atau juga craft atau juga apa, ini bisa di bidang jasa gitu. Tenang aja, karena waktu itu juga pernah ada yang datang kemari, dia tuh jasanya kayak kayak distro gitu, dia punya sablon gitu. Dia waktu itu dari pesantren,
2: dari pesantren.
0: Iya, ini anak muda lagi nih Abang Po nih.
2: Seru banget.
0: Jadi
2: aku juga lulusan pesantren.
0: Nah, tadi ya cakep dah tuh. Iya. Jadi bisa deh ya Abang Po ya.
2: Bisa.
0: Ini enggak perlu di bidang kuliner aja, tapi bisa di bidang jasa juga. Yes. Semangat juga buat Abang Po yang ngejalanin usaha. Semangat juga buat Bang Aditya dan juga buat tim.
2: Terima kasih doanya.
0: Semoga nanti pas ketemu lagi udah punya base, udah punya tim yang
2: amin,
0: solid dah ya.
2: Iya.
0: Siap dah kalau gitu. Terima kasih sekali lagi Bang Aditya.
2: Dengan
0: assalamualaikum.
2: Hati, waalaikumsalam.
3: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar
2: Muhammad Amrullah atau lebih dikenal dengan Kojek, lahir 13 November 1986, seorang rapper berkebangsaan Indonesia nih Abang Po. Kenal dong, karena Kojek ini suka banget masukin unsur-unsur budaya Betawi ke dalam lagu musik hip-hop dan rap, jadi lagu-lagu rap yang dibawakannya pun juga berbahasa Betawi. Lahir di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, kedua orang tuanya adalah seorang guru dan karirnya dimulai ketika mengikuti acara hip-hop asongan yang digagas oleh Igor Saikoji. Ia pun mulai dikenal ketika menciptakan sebuah single yang berjudul Lokate Jakarte dalam rangka memperingati hari ulang tahun DKI Jakarta yang ke-484 pada tahun 2011. Nah, kalau lagu Enjoy Jakarte sempat masuk nih ke nominasi AMI Awards tahun 2013 lalu Abang Po untuk kategori karya produksi rap atau hip hop terbaik dan karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik.
0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pendengar.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan. Nama jalan yang terdengar biasa atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya Rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya Barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi The Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Po, mau kemana? Cakep bener dah.
3: Emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
3: Iya deh.

0: Brite jam 12.
1: Abangpo PT MRT Jakarta akan memberlakukan rekayasa lalu lintas di area pembangunan MRT Jakarta fase 2A CP203 mulai Agustus 2026 sebagai bagian dari tahapan pekerjaan konstruksi. Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta, Randy Primantantio, mengatakan rekayasa lalu lintas dilakukan bertahap bersama dengan kontraktor Sumitomo Mitsui Construction Company Utama Karya Joint Operation. Sesuai perkembangan proyek sejak April 2021, proyek MRT Jakarta Fase 2 ACP203 mencakup pembangunan stasiun bawah tanah Glodok dan Kota serta terowongan sepanjang 690 meter. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Film Solata kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan rangkaian pemutaran internasional di Eropa Timur dengan membawa apresiasi atas kisah pendidikan dan nasionalisme Indonesia. Sutradara sekaligus produser Ikhwan Persada mengatakan film tersebut menghadirkan pengalaman baru dalam memperkenalkan cerita Indonesia kepada publik dunia. Film yang dalam bahasa Toraja berarti teman sebagai keluarga yang kita pilih tersebut mengangkat nilai kemanusiaan dan pendidikan Indonesia di panggung internasional. Sampai di sini kabar beritanya, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Iya tahu, kita cakep juga kok. Kita paling merketeng-teng kalau katanya Ayu mah ya. Abang Po, Mas saya temenin nih mari di Jakarta Po cerita ya. Dan buat yang mau Jumatan, Jumatan dulu dah Bang, Babe, Ngkong, terus juga Cangcing ya. Buat yang siap-siap mau makan siang, siap-siap dulu aja makan siangnya. Nanti kita temenin lagi sembari cerita ngobrol-ngobrol di mari ya Bang Po. Ngobrol di mana? Di WhatsApp aja. Ini ada Naila juga tadi yang WhatsApp nih. Apa namanya? Suara Pro 4 kok kecil ya? Lah kita kagak tahu sih sebenarnya. Mungkin karena sinyal ya. Karena kita bukan bagian teknis ya. Tapi mudah-mudahan sih bisa teratasi ya. Karena ini juga kita di aircheck juga sama tim teknis ya. Biar tim teknis juga ngehandle ya. Takutnya nanti juga ada gangguan dari sinyal, dari angin. Kita nggak tahu juga deh ya. Pokoknya buat Abang Po yang mau cerita-cerita boleh di 0812 11 24 928. Masih bareng Rai Jodity ya.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame itu. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Amina, gimana cucu lu? Nyusu mulu ya?
1: Ah, iya Leha, alhamdulillah ya. Ibunya tuh nyusuin langsung. Asinya durus bener. Sampai bocahnya tidur noh. Kenyang mulu dia.
0: Wah, mantep. Emang asi tuh kagak ada tandingannya. Vitamin alami, imun kuat, hemat juga.
1: Bener Leha, bayi yang minum asi noye, insya Allah lebih sehat, jarang sakit. Apalagi kalau disusuin sampai 2 tahun.
0: Nah tuh, kemarin anak tetangga gue bilang katanya, aduh mak, capek nyusuin. Lah, gue bilang gini, capek itu investasi buat masa depan anak lo.
1: tapi bener tuh. Emang kudu sabar ye, terus udah gitu kudu semangat juga. Kadang kan asi seret ye, kudu rajin dah makanan bergizi, terus minum banyak air putih.
0: Bener ya, minum air putih bukan kopi. Ntar kalau minum kopi bocah lu melek semalaman.
1: Iya bener.
2: Eh bang, mau kemana udah rapi?
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana,
3: no,
2: Bang?
3: No, ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Rapat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Udah pada makan siang atau belum nih, Abang Po? Belum? Ya udah. Lagi nunggu? Iya, ada. Kita temenin deh Abang Po, ya. Sembari-sembari kita ngobrol-ngobrol nih Abang Po di siang hari ini. Abang Po. Cila. gimana tidurnya semalam, nyenyak? Atau mungkin Abang Po belakangan ini kayak bangun kebangun tidurnya, terus nggak bisa tidur lagi gitu, puyeng dah kepala kalau udah kayak gitu dah Bang Po, kayak gimana gitu ya. Ya ada ntar kita sakit yang ada gitu ya Bang Po ya, tapi mudah-mudahan sih Bang Po nggak dah gitu ya, cukup beberapa orang aja dah temen Ayi masalahnya begitu Bang Po. Dia tuh belakangan ini tuh kebangun-bangun mulu, jam 4 bahkan ya, mungkin dia disuruh sholat subuh kali ya. Jam 4 dia kebangun tuh Abang Po. Jam 2 juga kadang jam 2 doang gitu, atau jam 4 gitu dia cerita, "Gue selalu kebangun dah. Jam berapa emang ya? Jam 2, jam 4, jam 4 gitu." "Ya, lu kayaknya disuruh sholat tuh." Gituin kan. Nah, tapi dari situ Abang Po kita bisa ini juga mencegahnya kayaknya deh Abang Po ya. Supaya tidur kita tuh pulas, yang benar-benar tidur gitu yang panjang Abang Po, kayak 7 jam, 8 jam gitu atau berapa jam lah, tapi enggak kebangun-bangun gitu. Ada caranya buat kita bisa tidur lebih nyenyak lagi Abang Po dengan konsumsi beberapa konsumsi berikut ya Abang Po nih. Kalau dikutip dari Fox News ya, ada ahli gizi dari Scan Atlas ya di New York Abang Po, Kelly Springer, dan juga ahli gizi dari New Orleans ini Amy Davis ini ngasih kalau ngasih tahu Abang Po ngebenerin ya, kalau konsumsi makanan yang kayak triptofan dan juga magnesium di malam hari itu bisa merangsang produksi hormon tidur secara alami Abang Po. Dan ini ada beberapa jenis yang bisa dikonsumsi Abang Po ya, direkomendasiin bahkan ya buat dikonsumsi untuk kualitas tidur lebih bagus Abang Po ya, kayak ceri asem Abang Po. Jadi buah ceri asem ini dikenal sebagai salah satu sumber alami melatonin hormon yang ngasih sinyal di otak Abang Po kalau tubuh kita tuh udah siap istirahat. Terus juga konsumsi porsi kecil jus ceri yang asem di malam hari itu bisa efektif ngebantu penderita insomnia nyesuaiin ritme tidurnya yang alami Abang Po tanpa bikin perut terasa begah gitu ya. Yang kedua sama yang ketiga ini kayak mungkin buat kita agak mahal ya Bang Po ya. Ayo juga mikir-mikir ya. Nah, yang berikutnya ini yang kedua nih Bang Po, daging kalkun ya. Ini kayak asam amino triptofan yang memicu tubuh itu memproduksi serotonin dan juga melatonin Bang Po. Konsumsi protein triptofan ini sekitar 1-2 jam sebelum tidur itu bisa ngebantu stabilin struktur tidur tubuh kita Bang Po secara efektif gitu. Terus juga kalau ikan salmon ya, ya dia kan mengandung vitamin D ya Bang Po ya, dan juga asam lemak omega 3. Nah, yang berperan ya, buat melihara fungsi otak dan juga menekan peradangan. Nah, kalau menurut si Amy Davis Bang Po ya, definisi atau juga kekurangan vitamin D itu sering dikaitin dengan gangguan tidur gitu. Jadi konsumsi salmon pas makan malam itu ngebantu badan kita lebih tenang dan juga mempermudah proses tidur Abang Po. Kita coba dah, tapi kalau minum vitamin D aja bisa kali ya. Ntar biar saya saranin gitu. Kalau salmon kan agak lumayan ya. Nah, berikutnya ada susu dan juga yogurt Abang Po. Jadi kalau produk olahan susu yang mengandung kombinasi triptofan, kalsium dan juga magnesium ini ya Bang Po ya, diminum segelas ya yang anget-anget ya, atau juga semangkuk kecil yogurt sebelum tidur, itu nggak cuma ngebantu ngerangsang hormon melatonin, tapi juga buat diminum ya, itu ramah banget ya Bang Po buat pencernaan. Nah, jadi dia tuh nggak nimbulin rasa nggak nyaman di perut gitu. Terus juga nih ya Bang Po, yang terakhir, kacang-kacangan atau juga biji-bijian ya Bang Po, kacang almond, kenari dan juga biji-bijian kayak chia seed ya, dan juga biji labu ya atau kuaci, itu cemilan yang ideal lah Bang Po. Makanan ini tuh melimpah ya, ada kandungan magnesiumnya yang fungsinya tuh merelaksasikan sistem saraf dan juga otot Bang Po. Nah, kalau kita makan segenggam gitu ya kacang-kacangan
itu bisa ngebantu badan kita lebih tenang ya sebelum tidur ya, tanpa ngebebanin kerja pencernaan gitu Abang Po. Jadi kuaci kali ya. Tapi kalau kuaci, ayah itu lebih demen kuaci yang itu, tahu Abang Po, yang putih itu biji labu ya atau apa sih? Bukan biji matahari, bukan, yang panjang-panjang itu bukan, tapi yang putih tapi ada asin-asin. Itu kalau kelamaan makan nih kuaci itu ya Bang Po ya, lidah pedih gara-gara si kuacinya asin

0: Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Yang aku kangen kamu, pengen peluk kamu, pengen disayang kamu.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun deh ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min, ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Yaudah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca, Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono, Min, sekarang, Nyok.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Gutakoga. Perawat FM Suara Budaya Jakarta. Jalan pagi tubuh sehat ya. Kalau baca buku kita pintar lah. Nah ini nanti yang bakal dibahas juga nih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Bentar lagi nih Abang Po di jam 1 ya. Nanti bakal ngebahas tema itu membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah Abang Po ya, bersama teman-teman kita di Pro 4 Tanjung Pinang ya. Nanti gimana obrolannya Abang Po bisa ikutin ya di jam 1 dan di bisa dengerin di channelnya Pro 4 Jakarta atau Pro 4 Tanjung Pinang atau juga di RRI Net nanti ya. Download aplikasi RRI Digital di Google Play Store dan juga di App Store dan juga bisa streaming di www.rri.co.id.

0: Cang, kenapa sih hidup kita tuh susah banget? Aduh, Udin capek, Cang. Kayak kagak ada harapan aja hidup nih, Cang.
1: Sabar, Din. Hidup itu emang gak gampang, eh? Tapi jangan nyerah. Kemiskinan tuh emang masalah besar. Tapi kan bisa diatasi. Asal kita ini rajin dan serius untuk nyoba, untuk usaha. Kagak boleh cuma ngandelin nasib. Hah? Harus kerja keras.
0: Ah, iya sih, Cang. Udin bukannya diem aja. Encang kan tahu, Udin juga udah kerja keras banting tulang pagi sampai malam. Tapi ya hasilnya kagak sebanding, Cang. Kagak kayak orang-orang yang bilang katanya hasil itu berbanding lurus ame usaha kita. Hah, orang-orang cuma pada bilang hidup itu tergantung rezeki, Din. Katanya begitu.
1: Iya, benar. Rezeki emang dari Allah. Tapi usaha juga penting. Coba deh, lu cari peluang lain. Misalnya nih, jualan kecil-kecilan atau belajar keterampilan yang bisa ngebantu cari duit tambahan.
0: Oh gitu ya, Cang. Jadi kita tuh kudu coba usaha yang lebih kreatif lagi gitu maksudnya, Cang.
1: Betul, Din. Jangan takut gagal. Yang penting kita terus belajar dan berdoa. Dan jangan putus asa. Insya Allah kita bisa keluar dari kesulitan nih.
0: Wah, iya deh, Cang, kalau gitu Udin bakal coba lebih keras lagi. Makasih ya, Cang. Doain Udin terus deh biar sukses hidupnya.
1: Amin.
2: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah Dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pos, selama Januari hingga Juli 2026, Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara menoping lebih dari 5.000 pohon rawan tumbang yang tersebar di 6 kecamatan. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara, Reni Kamila, mengatakan penopingan dilakukan untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim dan menjaga keselamatan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Pariwisata mengakui besarnya potensi wisata alam, budaya, dan kopi di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati mengatakan hal tersebut usai mengunjungi kampung wisata Kumukima di desa wisata Aikima di Wamena. Menurutnya, kekayaan wisata Jayawijaya menjadi daya tarik yang layak dikembangkan untuk mendukung pariwisata daerah. Penilaian ini diperkuat dengan penyelenggaraan Festival Budaya Lembah Balim ke-34 yang tahun ini juga menghadirkan Wamena Coffee Festival dan Noken Street Fashion. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda,

0: Ya, dengan obrolan budaya tentunya pastinya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, dari Perempat Jakarta. Dan hari ini kita bakal kebagian Abang Po ya, pemirsa RNet barengan teman-teman di Perempat Tanjung Pinang. Dan sudah tersambung juga nih di Perempat Tanjung Pinang sudah ada Kak Yulia Puspita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Yulia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Jo.
0: Siang, sehat di sana?
1: Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Panas sih di sini
0: Oh,
1: Bang Jo.
0: panas. Tapi kemarin sempat ada hujan dadakan nggak di sana?
1: Sempat sih, tapi kayaknya udah beberapa minggu yang lalu
0: Oh,
1: deh.
0: udah lama. Kalau kita kemarin
1: Udah
0: tuh di
1: lama.
0: Jakarta tuh beberapa hari yang lalu bahkan.
1: Oh iya.
0: Gitu. Iya, tiba-tiba hujan aja gitu. Jabodetabek.
1: Tapi
0: Siap,
1: kalau
0: siap.
1: sekarang di Jakarta, apa nih, panas?
0: Kita hari ini sih panas, tapi nggak terlalu panas juga sih, setengah-setengah sih
1: Oh iya,
0: gitu.
1: yang penting adem hatinya ya
0: Iya,
1: Bang Jo.
0: betul gitu ya. Adem dah, adem pikiran, adem badan, adem dompet juga.
1: Betul.
0: Siap, Kak Yulia, hari ini kita bakal ngebahas ini ya, soal ngebaca buku ya, atau ngebaca apa sih?
1: Membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah.
0: Oke,
1: Nah,
0: siap.
1: kita tengok nih macam mana anak muda nih, apakah masih rajin membaca ya kan? Nah gitu. Kita juga sudah bersama narasumber kita di studio nih Bang Jo. Boleh
0: Siap.
1: langsung dikenalin?
0: Boleh, boleh, siap
1: Oke,
0: dikenal aja.
1: siap dikenalin ya. Oke, hari ini kita bersama dengan Bang Herima Hendrawan Esos. Inilah Ketua Divisi Program dan Kemitraan PW Forum TBM Kepulauan Riau. Kita sapa dulu ya. Halo, Bang Herima.
2: Halo.
0: Ini panggilannya Bang
2: Assalamualaikum.
0: Apa nih?
2: Halo, ya.
0: Panggilannya Bang
2: Bang
0: Herima.
2: Heri.
3: Banyak orang manggilnya Erik malah.
1: Oh, Erik.
3: Gak nyambung ya.
1: Oke, gimana kabarnya? Baik, sehat
0: Sehat
1: ya?
0: ya Bang ya.
3: Alhamdulillah.
1: Iya, di Jakarta ada Bang Jo nih, mungkin boleh disapa dulu
0: Iya,
1: Bang Eri.
0: Assalamualaikum, selamat siang Bang Eri.
3: Waalaikumsalam, selamat siang juga Bang Jo.
0: Siang, sehat ya.
3: Alhamdulillah.
0: Siap. Siap dah kalau gitu. Kak Yulia, ini sebelum kita nanti bakal mulai untuk interaksi nih sama pendengar Perempat, boleh disebutin dulu nomornya Perempat Tanjung Pinang berapa?
1: Oke, boleh. Kalau mau telepon bisa di 0771-44-90-50. Atau kalau di WhatsApp-nya ada di 0811-70-48-860.
0: Oke, siap. Kalau di Perempat Jakarta kita di 0213504510 dan di WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya, dan juga pendengar Perempat, pemirsa RNet. Pesan WhatsApp boleh untuk di siang hari ini atau SMS juga boleh dah ya. Kalau
1: Kalau
0: kalau
1: ada pulsa.
0: kalau kagak ada WhatsApp ya udah di SMS aja.
1: Betul.
0: Gitu, di 0812-1124-928. Siap deh kalau gitu. Kak Yulia dan juga Bang Heri, sudah kita bisa mulai ya untuk obrolan kita
1: Oke,
0: di
1: baik.
0: siang hari ini dengan tema membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Monggo, Kak
1: Iya, baik.
0: Yulia.
1: Baik, Perempat RI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau pada tanggal 7 Agustus 2026. Kembali kita di Suara Budaya Nusantara dan tentunya tema kali ini adalah membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Nah, sebelum kita ke Bang Erik nih, Bang Erik ya, kita mau agak ada lead-nya dulu nih gitu ya. Kita tahu kalau kita mau mengenal jati diri daerah kan tidak selalu harus melalui kunjungan ke situs sejarah gitu ya, atau pertunjukan budaya gitu kan. Mungkin dari buku cerita atau juga pantun, gurindam, hingga kisah tokoh lokal, ini juga bisa menjadi pintu masuk nih yang efektif untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas daerah. Nah, mengenai membaca nih Bang, sebetulnya mengapa membaca ini tuh dapat menjadi salah satu cara terbaik untuk kita nih mengenal identitas daerah kita?
3: Kalau dibilang cara terbaik sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing ya. Kan orang beda-beda nih. Ada mungkin orang yang gampangnya belajar tertariknya itu lewat nonton, ada yang lewat mendengarkan cerita dan segala macam, lewat sekolah malah. Tapi juga ada sebagian orang mungkin yang nggak punya waktu untuk berpergian, keluar, berkunjung ke situs sejarahnya langsung, mendengarkan guide-nya segala macam. Akhirnya membaca itu jadi opsi yang fleksibel. Jadi kapanpun, dimanapun, terus menyesuaikan selera kita nih. Mau sambil tiduran, sambil sambil duduk, sambil bercanda gitu. Bisa kita bisa baca gitu. Makanya membaca sampai dengan hari ini masih jadi salah satu cara yang paling efektif lah untuk kita bisa bebas gitu, untuk menyerap berbagai pengetahuan yang kita butuhkan.
1: Tapi kalau melihat sekarang ini Bang, untuk minat membaca itu

0: kayak buku-buku sejarah gitu kan, bertemakan sejarah itu di budaya lokal kita gimana? Apa sudah cukup baik atau justru gimana nih Bang?
1: Kalau ditanya bagaimana, kembali lagi kan kita rentangnya nih luas banget ya, berarti ya,
0: Benar-benar
1: mulai
0: benar.
1: dari anak usia
0: Iya,
1: sekolah,
0: dari usianya ya.
1: masyarakat umum dan segala macam sampai dewasa ya. Kalau ngomong seperti itu, untuk dapatin hasil rincinya perlu survei tuh,
0: Perlu survei.
1: perlu mungkin ke perpustakaan, terus lihat di sirkulasi peminjamannya buku yang bertema budaya itu berapa banyak peminatnya kan kayak gitu. Nah, cuma sejauh ini ya dari yang aktivitas yang dilakukan dari teman-teman TBM itu masih antusias sekali untuk belajar dan tahu tentang budaya lokal.
0: Nah, mungkin sebelum kita ke tema kita nih Bang, mungkin boleh jelasin dulu nih sebenarnya TBM ini apa?
1: TBM itu Taman Bacaan Masyarakat.
0: Oke,
1: Ya.
0: Taman Bacaan Masyarakat.
1: Ya.
0: Berarti ini anggotanya ada berapa nih Bang kalau di Kepulauan Rorotan berarti ya?
1: TBM itu gini, kalau saya kan dari forum TBM ya.
0: Oke.
1: Nah, jadi forum TBM itu ya jadi kayak forum silaturahminya pegiat-pegiat TBM di berbagai tempat nih. Nah, TBM-TBM itu sendiri biasanya itu munculnya dari usaha swadaya. Jadi ada relawan-relawan, pegiat literasi yang mungkin meluangkan tempat tinggalnya atau gedungnya di mana gitu. Mereka membangun nih TBM di lingkungan tempat tinggal mereka dengan bermodalkan buku dan lain-lain. Nah, muncullah TBM-TBM itu. Jadi kalau ditanya anggotanya berapa, itu fleksibel. Tiap-tiap TBM-nya beda-beda tuh.
0: Oke, baik-baik. Nah, tapi kalau kita ngelihat dari range umur tadi nih, Bang ya, kalau mungkin orang-orang zaman dulu pasti sudah tahu dong sejarah macam mana daerah kita gitu kan. Nah, tapi kalau anak-anak muda sekarang nih, mengapa generasi muda tuh harus perlu mengenal nih sejarah, kemudian cerita rakyatnya, pantunnya, hingga gurindamnya gitu?
1: Di era sekarang itu penting banget untuk kita punya identitas, punya karakter gitu. Jadi ketika kita nggak menggali literasi tentang budaya kita, ujung-ujungnya nanti kita tergerus kan, terpengaruh sama budaya-budaya luar, pengaruh dari akses internet dan segala macam. Akhirnya nggak tahu adabnya kita bagaimana, misalnya cara bersikap kita bagaimana, berpakaian bagaimana gitu. Jadi penting sekali untuk bisa mengetahui budaya lokal agar kita tahu identitas kita siapa.
0: Nah, tapi kan kita tahu sekarang nih Bang, media sosial kan semakin berkembang pesat nih ya, semua tren-tren atau juga bahasa-bahasa budaya lain kan masuk nih ke kita juga orang Indonesia gitu kan. Nah, tapi bagaimana cara kita tuh untuk memberitahu mereka bahwasanya tidak hanya daerah lain loh yang sekeren ini, tapi kita juga punya loh. Mungkin apa nih Bang cara yang bisa kita lakukan?
1: Kemasan yang menarik tentunya. Kan biasanya tuh orang tertarik dulu nih, baru mau belajar gitu. Kalau dia udah berminat, dia suka, nanti belajarnya jadi semangat. Nah, jadi kemasan budaya daerah itu dimulai dari berbagai hal. Kalau dulu itu kami pernah bikin kayak nonton bareng film-film yang zaman-zaman kerajaan Melayu bagaimana di Kepulauan Riau, di Semenanjung Malaka ini gitu. Nah, mereka mulai tahu tuh, oh di sana ada senandung-senandungnya, ada pantunnya, ada gurindamnya. Jadi muncul hal-hal baru yang kemudian jadi pemantik. Oh, mau belajar ini ya? Oh, ternyata bagus ya, ternyata enak ya membaca syair kayak gitu. Jadi diumpankan dengan sesuatu yang menarik dulu.
0: Oke, berarti kemasannya harus menarik gitu ya. Jangan langsung kayak ini loh buku sejarahnya.
1: Baca gitu.
0: Itu nggak bisa kalau zaman sekarang kayaknya nggak bisa ya Bang ya. Harus benar-benar packaging itu yang unik gitu ya.
1: Nah.
0: Oke. Nah, tapi kalau dari forum TBM sendiri Bang, apa nih bagaimana memanfaatkan literasi ini untuk memperkenalkan budaya kepada masyarakat?
1: Kalau dari yang kami lihat di lapangan, teman-teman di TBM itu kreativitasnya macam-macam nih. Kembali lagi ya, sebatas kemampuan relawannya tadi kan, sumber daya yang mereka punya apa saja. Nah, kadang-kadang ada beberapa TBM itu yang menyempatkan dalam satu bulan misalnya, ada dua kali yang mereka belajar berpantun, atau belajar bersyair kayak gitu. Sengaja diajarkan, jadi biasanya kan ada anak-anak usia sekolah ya, yang datang berkunjung baca-baca gitu. Nah, sembari itu mereka sempatkan entah setengah jam atau satu jam untuk ayo kita pantun yuk, ayo belajar nulis pantun yuk, kayak gitu. Sampai mereka nanti nanya sendiri cara bikinnya gimana, segala macam. Jadi diceritakan lah kalau bahwasanya masyarakat Melayu itu dulu dekat sekali dengan pantun. Dikit-dikit pantun ya. Kalau orang India dikit-dikit nyanyi gitu ya. Kalau kita dikit-dikit pantun.
0: So, Bang mau kasih pantun dulu tak?
1: Oh, nggak usah. Nanti eksklusif aja.
0: Baik-baik. Tapi kalau di TBM sendiri itu pasti ada beberapa program gitu ya, Bang?
1: Ada
0: Untuk
1: program-program.
0: tapi yang paling kita kasih tahu ke masyarakat tuh apa? Maksudnya yang mereka minati gitu apa?
1: Basicnya ya, fondasi yang paling dasar ya TBM itu tempat membaca nih. Jadi TBM-nya sendiri itu ada bahan bacaan yang bisa diakses masyarakat. Datang aja berkunjung, ya lihat-lihat bahan bacaannya ada apa, terus ya udah bisa baca. Itu yang paling dasar. Nah yang kedua, itu biasanya mereka juga melakukan aktivitas semacam-macam nih. Ada pementasan, ada belajar-belajar soft skill tadi dan segala macam. Nah, di sesi-sesi itu ya bisa ikutan. Nah, selain itu juga, TBM itu kan kalau kayak forum TBM, itu kami menjalin kemitraan, kerjasama dengan Pemda, gitu, dari berbagai pihak dan segala macam. Kadang-kadang kita menyelenggarakan perlombaan, menyelenggarakan kunjungan, dan lain-lain. Nah, itu biasanya masyarakat boleh ikut bareng-bareng sama kita. Gitu.
0: Oke. Tapi kayaknya kalau kita kolaborasi sama-sama pihak sekolah mungkin juga bisa ya Bang ya, untuk lebih mengenalkan ke anak-anak muda gitu kan. Oke, tapi kalau tantangan terbesar kita mengenalkan buku-buku yang temanya budaya untuk anak-anak tuh macam mana tuh Bang?
1: Kalau di kota kita mungkin karena heterogen, itu nggak semua anak langsung bisa dicekokin budaya tertentu kan. Karena backgroundnya mungkin mereka tuh dari suku bangsa yang berbeda tuh, dari ada yang orang Jawa, ada orang Minang dan segala macam gitu. Jadi untuk diajarkan juga dikenalkannya pelan-pelan. Kita lihat dulu mereka tuh di fase yang mana gitu. Karena kalau udah tinggal di Kepri, apapun latar belakangnya lah, kita bisa berpantun juga ya nggak apa-apa kan gitu. Bisa dengan budaya Melayunya.
0: Bayunya ya. Berarti ini kayak kolaborasi sekolah, perpustakaan, penggiat budaya, dan pemerintah itu harus sinergi ya Bang ya?
1: Seharusnya.
0: Seharusnya ya. Gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini apakah dari forum TMB itu ada mau bikin kegiatan gitu Bang untuk menarik minat masyarakat?
1: Dari forumnya sendiri, sebenarnya kemarin belum lama kita udah lewat tuh ada bikin Library Fest. Itu itu kerjasama antara forum TBM Kepulauan Riau dengan Umrah.
0: Oh, kayak
1: Jadi
0: kampus Umrah.
1: Dengan Umrah itu dari unit perpustakaannya kita bikin ada 4 lomba di situ sama ada juga bazarnya. Jadi ada orang-orang berkunjung lah datang ke sana bisa melihat lomba-lomba yang disajikan itu ada lomba pantun, lomba mendongeng, lomba berpidato dan lomba apa namanya meresume buku gitu, membuat resensi. Gitu.
0: Berarti itu mengenai tentang budaya Kepulauan Riau gitu
1: Kalau
0: ya?
1: pantun dan mendongengnya iya.
0: Oh, kalau yang resume itu, kalau buku itu lebih ke mana tuh?
1: Ada beberapa tema yang memang dipilih karena levelnya itu di mahasiswa ada buku yang ilmiah, ada novel juga kita pilihkan banyak materinya.
0: Oke, berarti Bang selama kita menjalankan aktivitas nih ya, semua TMB, TBM gitu gitu kan. Tapi ada nggak sih di setiap hal yang kita lakukan tuh ada nggak pengalaman menarik mungkin atau kisah inspiratif ya gitu yang kita lakukan gitu di program ini?
1: Ada sih, kayak misalnya sebenarnya gini. Misalnya ambil contoh kayak kemarin ya kita habis bikin lomba mendongeng. Itu kadang-kadang kami itu yang melihat anak-anak usia SD gitu, kelas 3, kelas 4. Kemudian dia bisa di depan berekspresi mendongeng, menceritakan tentang budaya kita. Itu kayak senang sendiri gitu, kayak terharu juga gitu. Oh ternyata ada hasilnya yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Ya gitu.
0: Gitu, lebih ke anak-anak kecil-kecil tadi gitu ya.
1: Intinya kayak melihat buah dari apa yang kita tanam tuh ada buahnya gitu. Itu kayak bikin hangat di dada lah, bikin harum.
0: Nah, kalau kita bicara tentang media sosial nih Bang ya, saya kan tahu ya kalau media sosial kan jangkauannya luas, kemudian juga sekarang pun tadi kayak Bang bilang membaca kan bisa di mana saja gitu ya, mau itu di rumah, di kampus, di jalan kalau lagi di mobil gitu ya kan. Tapi dengan adanya era digital yang sudah bisa membaca di handphone, kemudian adanya buku, itu gimana Bang? Tentang caranya tuh untuk menselaraskan kedua ini.
1: Harusnya nggak jadi masalah ya. Harusnya tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kalau nggak baca sama sekali. Justru kayak kalau saya sama teman-teman selalu bilang kita tuh nggak boleh memusuhi zaman. Karena ya zaman itu harusnya kita maju bersama zaman gitu. Jangan mau kita memusuhi zaman terus kita ketinggalan. Karena kita terlalu baku lah istilahnya, terlalu kaku dengan ini baca harus seperti ini gitu. Tapi bisa selang-seling juga biar teman-teman yang berkunjung, masyarakat yang berkunjung, adik-adik yang belajar tuh nggak bosan.
0: Oke, berarti diselaraskan gitu ya.
1: Ya.
0: Tapi kalau saya mereka bilang gini, tapi di handphone tuh lebih seru Bang, karena ada webtoonnya, gitu. Dibandingkan baca buku harus bawa buku gitu.
1: Ya nggak apa-apa.
0: Oh, itu nggak apa-apa.
1: Ya nggak apa-apa. Yang penting dia baca kan. Ya, yang pertama dia membaca dulu gitu. Tapi percayalah, orang tuh harusnya lebih enak baca buku konvensional ketimbang baca digital. Capek mata kan?
0: Iya, benar-benar. Ini kalau DNL pun, Bang Jo, DNL pun gimana nih? Apa lanjut dulu?
2: Kita lanjut dulu aja, Kak Yulia. Nanti kita angkat teleponnya di menit
0: Oke,
2: 30 setelah break.
0: siap. Oke, terus nih Bang, apa, terus juga kan pasti ini juga ada kolaborasi antara keluarga nih. Karena kan keluarga juga, ya kalau anak sekolah kan, di sekolah kan gurunya nih ya, yang membimbing, yang tahu apa kebiasaannya gitu kan. Nah, kalau dalam era keluarga gitu, bagaimana peran orang tua untuk menumbuhkan kebiasaan anaknya supaya bisa nih membaca buku, terus dia sebagai orang tuanya mengenalkan ini loh budaya kita nak gitu.
1: Peran keluarga itu primer sih sebenarnya, karena kebiasaan membaca, kegemaran terhadap membaca itu tuh perlu dikenalkan sejak dini sekali. Mulai, mungkin ada orang-orang tua di luar sana yang bahkan waktu masih anaknya masih di dalam perut nih, waktu istrinya masih hamil, mungkin udah dibacain buku tuh malam-malam gitu, sebelum tidur dibacain buku karena dia mendengarkan gitu kan. Nah, sampai dia juga dari kecil dibiasakan sebelum tidur punya budaya kebiasaan baca buku 5 menit gitu. Yang pendek-pendek aja, tapi akhirnya itu jadi kebiasaan. Banyak teman-teman kami yang anak-anaknya kalau kemana-mana ya cari buku.
0: Oh,
1: Gitu.
0: oke.
1: Ya, mungkin itu jadi inspirasi buat pasangan-pasangan di luar sana ya, ayah bunda yang mendengarkan, ya sempatkan aja baca buku gitu. Kalau dulu saya sempat bilang, kalau anak minta mainan, itu biasanya bilangnya, dia minta nih ada mainan. Oke, kita nabung dulu ya. Nanti bulan depan kita beli ya, bilangnya gitu. Tapi kalau minta buku langsung. Minta buku nih, langsung beliin. Gitu.
0: Oh, agak berbeda ya
1: Ada hal yang
0: cara.
1: berbeda.
0: Oh,
1: Sehingga
0: oke.
1: kita harus memang mengorbankan lebih itu untuk dia jadi suka baca. Karena itu jadi modalnya ya, kalau dia udah suka baca dari kecil, insya Allah sampai ke depan gampang tuh.
0: Oke, tapi kalau kita untuk mengedukasi orang tua yang maksudnya itu yang belum peka atau melek terhadap kebudayaan, cara kita untuk mengajak mereka juga mengenal budaya kita tuh gimana Bang caranya Bang?
1: Kalau orang-orang tua tuh tergantung kondisi juga ya. Mungkin ada yang memang tidak sempat sama sekali tuh, saking super sibuk hidupnya gitu kan. Tapi bagi yang sempat, saya rasa masih banyak sekali orang-orang tua yang minat juga. Contohnya gini, ketika ada pementasan Mak Yong,
0: Oh iya,
1: ada lomba pantun di mana, ada pementasan teater, mereka berbondong-bondong datang. Artinya mereka masih minat dengan budaya daerah. Gitu. Jadi kalau misalnya dikasih bahan-bahan bacaan, buku-buku ringan ke mereka, pasti mereka baca.
0: Oke. Atau mungkin bisa buat kalau bagi ibu-ibu muda ya kan yang baru punya keluarga, mungkin ada kayak dibikin jadwal gitu ya, Pak ya. Misalnya jadwal untuk hari ini, weekend
1: Kapan
0: ini,
1: baca?
0: iya kapan baca, kapan main handphone, durasinya gitu kali ya.
1: Ya.
0: Bisa menjadikan referensi gitu kan. Oke. Tapi ini Bang harapan dari Forum TMB sendiri terhadap perkembangan literasi dan kecintaan masyarakat pada identitas daerah ini gimana nih, Bang?
1: Harapannya itu semua pihak sih, semua pihak bergerak untuk menjaga masa depan bangsa kan. Kalau misalnya kita berhasil mendidik generasi penerus nanti jadi hobi membaca, jadi punya kualitas bacaan yang baik, gitu. Itu juga baik untuk bangsa Indonesia. Nah, harapannya juga memang banyak pihak, nggak cuma anak dari TBM, pihak-pihak lain nggak harus dari TBM juga bergerak aja. Biasakan membaca mulai dari diri sendiri, mulai dari lingkungan terkecil, sampai mengajak orang lain untuk baca juga.
0: Oke. Tapi dalam beberapa pekan ke depan, apakah nanti akan ada kegiatan baru lagi, Bang? Atau ada kolaborasi lagi mungkin untuk ngajak masyarakat membaca?
1: Ada, kita ke depan ini hari Senin insya Allah akan
0: Hari
1: ada
0: Senin.
1: kegiatan bedah buku tuh. Nah, itu kebetulan pengurus PWTBM juga, beliau penulis bukunya yang akan dibedah, nanti akan dibuat acara bedah bukunya gitu, sesi ada novel
0: Oh, ada apa gitu.
1: karyanya, jadi dibahas sama-sama.
0: Oke, tapi Bang kalau mungkin kalau bedah buku nih tentang novel, mungkin orang banyak minat gitu ya. Tapi kalau bedah bukunya mengenai sejarah yang panjang gitu, itu gimana Bang? Minatnya apakah menurun?
1: Oh, enggak juga.
0: Oh, enggak juga.
1: Oke, kita ambil contoh deh.
0: Oke.
1: Kepulauan Riau. Riau itu asalnya dari mana?
0: Dari Kepulauan Riau.
1: Kata-kata Riau itu, kenapa namanya Riau?
0: Oke.
1: Gitu. Jadi salah satu literasinya adalah di dulu, kalau misalnya orang sekarang kan tahu Provinsi Riau itu ibu kotanya di Pekanbaru ya.
0: Pekanbaru ya.
1: Padahal kan dulu kan kita satu provinsi ya,
0: Iya,
1: Provinsi
0: betul.
1: Riau gitu.
0: Betul.
1: Pecah jadinya kita Kepulauan Riau. Nah, tapi yang benar-benar Riau sejatinya itu adalah di Sungai Carang.
0: Oh,
1: Sungai Carang
0: oke.
1: itu ada Istana Kota Rebah, daerah Kota Piting. Dulu itu di sana sangat ramai. Jadi dia riuh selalu. Nah, konon katanya dari kata riuh ini kemudian berkembang jadi Riau, sebutannya daerah ini. itu karena dia riuh, ramai dan segala segala macamnya. Jadi ya kayak gitu, untuk membuat orang jadi tertarik dipantik dulu,
0: pemicunya apa gitu ya,
1: dikasih stimulasi dulu gitu. Kemudian misalnya mereka pengen tahu lebih banyak, ya nih baca buku ini ya, ini di sini semua nih ada gitu, dikasih pancingan dulu.
0: Tapi itu menarik ya, karena selama ini kalau kita nih misalnya ketemu sama orang kan, kamu orang mana? Orang Kepulauan Riau. Oh, Pekanbaru.
1: Nah, itu kan.
0: Nah, mungkin orang kayak belum tahu ya, ternyata Kepulauan Riau itu ibu kotanya ya Tanjung Pinang, bukan Pekanbaru ya. Gitu. Oh, bisa dari situ juga, jadi bisa dari novel juga berarti ya.
1: Bisa banyak cara.
0: Tapi kalau habis kita bedah nih, apakah kita ada kayak website digitalnya gitu yang akan kita upload biar orang bisa membaca juga? Atau sejauh ini masih belum ada?
1: Kayaknya belum deh
0: Oh,
1: sejauh
0: belum.
1: ini. Kalau sekarang kan novelnya itu bisa didapat, novel fisiknya. Kayaknya digitalnya, saya nggak tahu nih, udah ibu yang namanya Bu Ira, yang penulisnya. Apakah dia udah menerbitkan juga versi digital yang disebarkan atau gimana. Tapi jelas versi fisiknya nanti akan dibedah sama-sama.
0: Oh, akan dibedah sama-sama gitu ya. Tapi dalam waktu dekat ini akan ada bedah buku. Itu biasanya ramai banyak ikut?
1: Ramai sih,
0: Oh,
1: lumayan.
0: ramai. Dari berbagai kalangan, umur?
1: Kalau nanti itu mahasiswa sih,
0: Oh,
1: karena kan
0: mahasiswa.
1: di UMRA itu ada jurusan bahasa juga tuh yang ngebahas novel dan segala macamnya, mereka tertarik. Nah, mereka tuh pengen melihat penulis-penulis lokal juga karyanya tuh seperti apa.
0: Oh, Tapi kesulitannya apa, Bang? Maksudnya itu kayak ngajak orang kayak, ini ada beda buku loh, tapi kita misalnya udah nyebar nih di media sosial, tapi kesulitan yang paling sulit itu apa sih sebetulnya?
1: Kesulitan mungkin nomor satu minat sih.
0: Minatnya tadi ya?
1: Iya, kan beda-beda nih.
0: Iya.
1: Ya, kalau anak zaman sekarang tuh memang orang-orangnya memang beda ya. Ada yang cenderungnya ke olahraga, ada yang memang ke gadget terus gitu, ada segala macamnya. Macam-macam lah. Gitu. Jadi kita berusaha untuk menarik sebanyak mungkin yang satu minat dulu aja.
0: Jadi nanti mungkin ingin bergabung atau ingin tahu lebih lanjut ya bagaimana membedah buku gitu ya. Mungkin bisa. Tapi bisa kasih satu contoh nggak, Bang? Bedah buku setelah kita baca nih, hasilnya apa?
1: Ya, hasilnya kita akan tahu nih, idenya muncul dari mana buku itu, inspirasinya bagaimana, mentadabur apa gitu. Terus referensinya membahasnya tentang apa. Terus kenapa karakter ini begini, alasannya kenapa. Pokoknya segala hal yang mendetail terhadap novel itu nanti dibahas di sana.
0: Tapi kalau Pak Erick sendiri minat membaca itu sejak kapan?
1: Kecil, dari kecil.
0: Oh, dari kecil.
1: Ya.
0: Itu apa, disuguhi sama orang tua buku atau tiba-tiba kayak pengen membaca saja, mungkin dari apa dulu?
1: Dari apa ya? Kayaknya enggak deh. Dulu tuh waktu SD saya ingatnya, kalau orang-orang istirahatnya ke kantin ya saya ke perpustakaan gitu. Kayak suka aja. Masih ingat sampai sekarang buku pertama kali, novel lah anggapnya zaman dulu ya. Itu tentang semut, ada dua semut di satu koloni. Yang satu dia terlahir dengan rahangnya besar. Terus yang satu dengan kakinya yang panjang-panjang gitu. Jadi mereka berdua itu anomali. Berbeda. Sehingga bersahabat. Ada hal yang unik sampai nangis juga waktu itu bacanya. Karena ada momen harunya gitu. Sampai di usia sekarang aja yang udah kepala tiga. Masih ingat tuh.
0: Masih ingat ya. Wah, itu
1: cerita
0: banget
1: zaman
0: sih.
1: SD.
2: Itu efek
0: Tapi
2: dari
0: selama
2: baca
0: apa?
2: Ya Bang Heri ya.
1: Hobi baca dari kecil.
2: Efek baca. Jadi masih ingat tuh Kak Yulia tuh apa yang dibaca gitu ya.
0: Iya benar. Kita udah lupa kayaknya kira-kira.
2: Iya. Kita paling ingat ya saldo ATM aja. Karena
0: iya
2: lihat
0: benar,
2: buku.
0: Jadi cek terus tuh ya.
2: Kita cek dulu ya tiap bulan ya. Siap deh Kak Yulia. Bang Heri ini boleh kita jeda dulu kali ya. Kita jeda
0: boleh.
2: Break istirahat dulu. Satu lagu dari RNet Jakarta. Jadi nanti kita langsung buka line interaktif ya. Di Pro4 Tanjung Pinang dan juga Pro4 Jakarta. Setelah lagu dari kita ya buat Abang Pop dengar Pro4 pemirsa RNet yang ingin bergabung nanti boleh nanya terkait TBM atau mungkin aktivitasnya TBM juga boleh ya, soal buku pun juga boleh ya nanti ke Bang Heri ya, Kak Yulia ya. Siap dah kalau gitu. Jadi buat Abang Pop pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet, jangan kemana-mana nih, tetap dimari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.
3: Jadi ini tadi, Bu. Kalau

0: Nyapa yon?
1: Halloween party.
2: Garo,
1: PC matamu bar dikopi uang iki. Gara-gara panipuri.
0: Iki lho ana oleh-oleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke.
1: Pokoke kuat ya, Garo. Roh aku iki enak. Sing enak nyawang cengelmu. Tengang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis dulu kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet mendengar Perempat. Di siang hari ini barengan Ayu Juritia dan juga ada Kak Yulia dari Perempat Tanjung Pinang. Kak Yulia,
2: iya, kenapa,
1: sudah Jok? Ada teleponkah yang masuk di sana?
2: Belum ada tadi sudah. Tadi ada sih, sekarang udah nggak ada lagi.
1: Nggak sabaran itu, padahal masih lagu ya.
2: Iya betul, nggak sabaran.
1: Iya.
2: Ngobrol.
1: Pendengar Perempat kayak gitu ya. Oke, kita angkat dari Perempat Tanjung Pinang dulu nih, Kak Yulia.
2: Halo, assalamualaikum. Sebentar.
3: Tanjung Pinang ini dengan Cik Guria.
2: Oh, Cik Guria. Ini Cik Guria.
3: Iya, Kak Julia Puspita Ayu.
2: Enggak pakai Ayu loh, Cik Gugu.
3: Tambah-tambahin ya. Di Jakarta, jadi dia.
1: Iya, Gater. Cik Gu.
3: Abang Jakarta.
1: Siap.
3: Pak Jojo, saya ke Jogja Tanjung Pinang
1: dulu. Iya, ya. Silakan Cik Gu, dipercepat juga ya, Cik Gu ya.
3: Suara Jojo gak kedengeran?
2: Iya, kecil suaranya.
3: Oh, berarti ya, benar-benar sehat ya, Bang Jojo. Iya. Assalamualaikum dulu buat Bang apa ya, manggil Bang Heri.
2: Panggilannya Bang Eri. Ya, panggilannya Bang Eri.
3: Bang Eri. Assalamualaikum. Aduh, senyum dong.
2: Senyum.
3: Dengan senyum aja dengan kumis itu.
2: Aduh.
3: Kumis
2: kelihatan ya.
3: Temanya nama Mama apa, bagus sekali ya, membaca sebagai jalan mengenal identitas apa namanya?
2: Daerah
3: masing-masing punya ininya setelah sendiri ya.
2: Betul.
3: Ya, apalagi dengan apa, membaca merupakan salah satu cara paling efektif untuk menyelami sejarah, benar nggak ya kan?
2: Betul.
3: Daya dan nilai-nilai yang membentuk identitas kota Tanjung Pinang sebagai pusat apa tamadun atau peradaban Melayu, kota ini memiliki kekayaan literatur yang sangat.
1: Iya, Cegu bisa langsung ke pertanyaannya aja, Cegu.
3: Pertanyaannya mau kutanyakan, mengapa membaca membuka identitas Tanjung Pinang? Pasti itu ada ya, pusat bahasa Indonesianya itu. Ada kategori indamnya, terus dengan situs sejarahnya. Nah, saya mau bertanya ini lagi. Nah, rekomendasi bahan bacaan utama yang ada Gurindam 12, sama yang apa tuh seperti novel Jalannya Belakang atau karya itu kan, apa gimana itu menurut abang ya, Heri ya, itu pertanyaan dari Cijuk. Boleh berpantun?
2: Oh boleh, silakan
3: Tanjung Pinang harus pantun. Biasanya Tanjung Pinang kan ini pantunnya begini, pantunnya kalau salah ini pantunnya, kalau salah nanti apa ucapannya saya baru dadakan ini. Ini pantunnya sesuai dengan tema membaca buku. Buka jendela, kenal bangsa lewat aksara, Melayu elok bahasa kita, jati diri sepanjang masa. Itu pantun Cegu.
2: Terima kasih
1: Cegu Ria.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat betul Bu Cegu Ria nih.
1: Oh semangat banget, semangat 45 kayaknya ya. Semangat 100% kayak baterai baru dicas ya.
2: Kembali dari kita, betul.
1: Siap, ini kita akan dari Perempat Jakarta ya, Kak Yulia ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Bang Leman.
4: Iya, selamat siang, assalamualaikum Mbak Julia Puspita. Ini siapa Mbak Julia, bintang tamunya?
2: Ada Bang Erik, ketua divisi.
4: Iya, selamat siang Bang Erik. Ya begini Mbak Julia, Bang Jojo, saya Leman di Lampung.
1: Iya, silakan Bang Leman.
4: Ya, ini membaca sebagai jalan mengenal identitas, ya kan ininya, temanya. Begini yang saya tanyakan. Di Tanjung Pinang itu kalau kita membaca, apakah itu membaca bahasa Indonesia, membaca bahasa Melayu, bahasa Malaysia atau bagaimana gitu? Oh. Ada berapa bahasa yang ada di sana, Mbak
1: untuk
4: Julia?
1: Untuk bukunya?
4: Itu. Iya.
1: Oh, oke. Okay.
4: Gitu, ada berapa bahasa yang ada di Tanjung Pinang yang kita baca di sana? Okay, yang pokok utamanya gitu.
1: Okay,
4: oh ya, Pak Jojo.
1: Yeah.
4: Tadi, yang Cigu tadi, banyak bahasa basi, bahasa nabal sini. Kalau bisa dipersingkat gitu, satu pertanyaan gitu, Cigu.
1: Bukan
4: gitu.
1: Ayah yang ngomong ya.
4: Iya.
1: Itu pendengar yang lain.
4: Saya juga menunggunya lama gitu.
1: Iya.
4: Oke, makasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Leman. Siap dah kalau gitu. Silakan Bang Erik dijawab pertanyaan dari Cegu Ria dan juga Bang Leman.
2: Oke, boleh Bang. Masih ingat, Bang?
5: Masih ingat?
2: Oke, mungkin boleh dari Bu Ciguria dulu pertanyaannya. Yang pertama tadi mengenai membaca, apakah ada apa membuka pusat TPI Tanjung Pinang gitu tadi ya?
5: Iya.
2: Pusatnya Tanjung Pinang. Oke, boleh,
5: Nah,
2: Bang.
5: jadi kalau misalnya mungkin saya tuh berusaha menangkap juga ya
2: Iya,
5: pertanyaan
2: saya
5: Gloria.
2: juga mungkin lebih kayak
5: Mungkin
2: mengenal.
5: kalau misalnya ditanya di mana TBM yang ada di
2: Iya,
5: Tanjung
2: iya,
5: Pinang,
2: iya,
5: itu
2: iya.
5: banyak tersebar di berbagai tempat. Jadi mungkin di sekitar tempat tinggalnya Gloria juga cari tahu aja, mungkin ada TBM di sana. Nah, jadi bisa berkunjung ke sana juga untuk melihat-lihat koleksinya apa aja bahan bacaan yang di sana. Nah, kalau untuk sejarah Kota Tanjung Pinang juga banyak sih ya. Kalau kita berkunjung ke perpustakaan Kepulauan Riau tuh, perpustakaan provinsi, itu banyak buku-buku juga ada yang literatur sejarah. Salah satunya mungkin buku karya Pak Abdul Malik juga ada tuh. Nah, itu bisa jadi salah satu untuk
2: Rekomendasi
5: referensi
2: dia ya.
5: itu untuk baca buku. Kalau nggak salah Bunga Rampai
2: Bunga
5: Historiografi atau apa
2: Rampai.
5: gitulah. Nah, itu ada karya Pak Abdul Malik tuh, bisa dibaca lengkap sejarahnya tentang kemelayuan di Kepulauan Riau. Bisa dilihat gitu.
2: Kalau Pak Leman,
1: Ada.
2: Tanjung Pinang tuh kalau kita baca ini Bang, kita nih baca apakah bahasanya Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Sangsekerta.
5: Ya, kalau misalnya ditanya bahasa utamanya, pasti masyarakat di sini tuh basicnya adalah masyarakat Melayu dengan bahasa Melayu. Tapi kan kalau Kota Tanjung Pinang sendiri udah heterogen ya, banyak di sini nggak hanya orang Melayu, orang Batak banyak, orang Jawa banyak, orang Bugis juga banyak gitu. Apalagi kayak untuk Melayu Bugis tuh erat sekali hubungannya dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang
1: Oke,
5: gitu.
1: siap. Tapi untuk kalau untuk bahan bacaan mungkin tadi yang dimaksud Bang Riman lebih untuk bahan bacaannya itu apakah tulisan dalam bahasa
2: Ya,
1: Indonesia
2: tulisan
1: atau
2: dalam.
1: Melayu nih,
5: Oh,
1: Bang Erik?
5: tulisan
2: iya.
5: kalau aksara kan Melayu itu sebenarnya pakai aksara Arab ya, Arab gundul gitu kan, Arab Jawi. Tapi kalau misalnya di bahan bacaan yang kita punya rata-rata sih pakai tulisan Latin. Gitu, ada
1: Which is
5: yang
1: bahasa Indonesia gitu ya.
5: Ada yang dua
1: Oke.
5: bahasa lah, bahasa Melayu sama bahasa Indonesia gitu.
1: Oh, gitu juga
5: Banyak
1: ada. Ada
5: pilihan-pilihannya.
1: cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu di jadi satu buku gitu ya.
5: Ada yang
1: Oh,
5: seperti itu.
1: gitu.
5: Karena bahasa Melayunya kadang-kadang dikhususkan dialeknya, Bang Jo.
1: Oh.
5: Dialeknya itu beda-beda, kayak misalnya dialek Karimun beda, dialek Natuna beda, dialek Lingga beda lagi, Tanjung Pinang, Batam beda.
1: Oke, siap. Jadi ada cetakan untuk bahasa Indonesia sama bahasa Melayu tuh, Bang
5: Dua
1: Leman. Jadi
5: bahasa.
1: nggak cuma bahasa Indonesia aja, tapi dua bahasa disesuaikan dengan di sana. Eh,
2: Sesuaikan
1: siap.
2: buku yang dibaca juga ya, Bang.
1: Iya betul, disesuaikan sama buku yang dibaca juga. Kak Yulia ini juga ada WhatsApp dari Perempat Jakarta. Kita baca ya, ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya. Adakah trik-trik khusus untuk anak muda zaman sekarang untuk gemar membaca? Kayaknya dilihat-lihat minat baca hampir di beberapa daerah agak berkurang gitu. Beda jauh dengan zaman dulu gitu katanya. Terima kasih.
2: Sama.
1: Gitu. Kalau dari Bang apa namanya Kak Bang Hendrik sendiri gimana? Bang Heri.
5: Kalau kalau secara umum ya, membaca secara umum nih temanya apa aja yang penting dia mau membaca dulu ya. Kalau saya sih khususnya ke teman-teman itu biasanya kayak kasih triknya nanya, kemarin habis baca apa? Terus dengarkan dia cerita. Kan orang itu suka kadang-kadang melakukan sesuatu itu ada hasilnya gitu loh. Dia bisa dalam tanda kutip flexing gitu bahwasanya dia menguasai materi ini, dia tahu tentang cerita ini gitu. Jadi kawan-kawan kadang-kadang ditanya aja, oh kemarin habis baca buku apa? Gimana ceritanya? Bagus nggak? Bagus nggak gitu. Jadi dia merasa apa yang dia lakukan baca itu menarik. Nah mungkin kalau di level keluarga ke ibu ya mungkin anaknya kasih beliin buku, beliin apa, nanti tanya setelah 1 minggu, eh bukunya gimana? Bagus? Enak nggak? Cerita dong ke ibu kayak gitu. Nah hal itu akan membuat dia merasa hal yang dilakukan tuh penting dan diapresiasi. Gitu.
2: Oke. Harus ada
1: Oke.
2: kayak pujian-pujian sedikit gitu ya, Bang ya.
1: Apresiasi juga ya,
2: Benar.
1: khususnya ya. Siap dah kalau gitu. Di sana sudah ada telepon lagi, Kak Yulia.
2: Tadi ada sekarang tak ada pula lagi, ha.
1: Coba kita angkat dari
2: Oke.
1: Jakarta nih ya. Sudah ada yang telepon juga di sini. Halo perempat, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Jojo.
1: Iya Ica, silakan Ica. Ada Kak Yulia di sana.
6: Silakan Ica, aku mau sapa dulu dong buat Mbak Lesti di Tanjung Pinang. Halo Mbak Lesti di Tanjung Pinang.
2: Halo Mbak Ica.
5: Mbak
6: Ica
5: Yulia
6: mau
5: tadi.
6: nanya di Bang Jojo.
2: Mau tanya apa tuh?
6: Upaya apa sih yang bisa dilakukan gitu untuk meningkatkan budaya kayak membaca bagi anak-anak di sekolah gitu di Tanjung Pinang. Hmm. Kan sekarang mah jujur anak-anak sekolah tuh kadang kalau disuruh baca tuh kayak males gitu loh, kayak kepenekan-kepenekan itu tuh kalau disuruh membaca tuh kalau itu main HP dia nggak mau baca, males. Kayak kadang sama mamanya tuh di mamanya mamanya tuh diomelin sama mamanya nggak mau baca, males katanya mau baca.
1: Oke.
6: Ah, cuma itu aja. Itu mau ini dong satu pantun untuk
1: kenapa Cak? Ya. Boleh, silakan Cak.
6: Jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Cakep. Jangan lupa membeli benang.
2: Iya.
6: Cakep. Masa yang lalu jangan dikenang, supaya kita bersenang-senang.
1: Siap.
6: Terima kasih yang balik si Bang Jojo.
1: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan Bang Erik.
2: Silakan Bang Erik, pertanyaannya tadi upaya dilakukan untuk anak-anak di sekolah biar suka membaca karena suruh baca mamanya diomelin. Membentur mama nih kata suruh baca.
5: Spesifiknya mungkin baca buku pelajaran kali ya. Anaknya disuruh baca buku pelajaran atau gimana gitu.
1: Iya, iya.
5: Kalau nggak salah di sekolah-sekolah kan juga ada program literasi tuh. Mereka sebelum memulai kelas ada dikasih waktu membaca 15 menit kayak gitu-gitu. Kan udah ada programnya ya. Cuma memang bagaimana berjalannya, sejauh mana efektifnya pasti beda-beda tuh kasusnya di sekolah-sekolah tertentu. Nah, mungkin ya itu tadi, yang mengajak untuk membaca ini harus lebih kreatif untuk membuat mereka jadi mau. Contohnya kayak kasih tugas membaca, kemudian mereka tampil di depan untuk bercerita, kayak gitu. Mungkin itu juga bisa jadi hal yang menarik. Misalnya kayak dalam satu minggu ada satu sesi mata pelajaran, satu jam atau dua jam, mengundang tokoh, ajak gitu, ngobrol sama mereka, terus baca bersama segala macam. Mungkin hal-hal yang kayak gitu perlu dilakukan sih.
1: Oke, jadi lebih ke kreativitas yang ngajar ya gitu ya, Bang Erik ya. Biar anak juga tertarik nih, biar semangat, ke-trigger gitu ya bahasanya. Oh, nanti kalau udah baca, gue udah bisa ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini gitu. Ya, misalnya kalau gitu. Dikasih hadiah stiker atau apa, biasa gitu ya, kalau guru ya.
2: Iya, ada bintang-bintangnya gitu Bang Jo.
5: Dan mungkin juga nggak usah terlalu kaku kali ya. Anak sekarang itu kan sukanya baca komik misalnya.
2: Iya, komik.
5: Kenapa enggak suruh mereka cerita tentang komik favorit mereka. Jadi jangan melulu kita memaksakan materi yang kita mau untuk dijalin ke mereka. Tapi nggak apa-apa, yang mereka suka itu coba ceritain. Sejauh mana sih mereka menyimak? Kadang-kadang kita nanti terkejut, oh ternyata sedalam itu ya dia membaca buku ini. Kenapa sih dia bisa membaca komik ini sedalam itu? Nah, itu diulas lagi nanti.
1: Oke, siap deh. Kak Yola, sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
2: Belum ada.
1: Belum ada lagi. Oke. Siap dah kalau gitu. Ini giliran kita yang nanya Kalau dari Bang Erik sendiri ini kan katanya TBM kan di mana-mana juga ada ya. Tapi khusus kalau untuk di sana, tadi kan juga bilang as volunteer juga kan. Di sana juga banyak volunteer-volunteernya. Itu gimana tuh untuk volunteer yang dari TBM di sana untuk menyesuaikan waktunya masing-masing, karena kalau volunteer kan itu kan mereka juga masih ada yang sekolah, ada yang kuliah, mungkin ada yang kerja. Itu gimana tuh kalau untuk di sana untuk pembagian waktunya?
5: Biasanya sih teman-teman TBM itu punya kegiatan khusus tuh weekend. Jadi kadang-kadang ada yang Sabtu pagi, ada yang Minggu pagi, kadang-kadang mereka ada pas masa-masa tertentu mereka gelar baca buku, jadi mereka bawa bahan bacaannya kemana, mereka gelar aja. Jadi orang-orang yang misalnya kayak di ada CFD misalnya gitu ya, nah di sana mereka gelar baca buku, siapa aja yang melintas bisa sambil baca.
2: Pernah saya pernah ketemu itu tapi lawan.
5: Jadi waktunya memang disesuaikan kapan bisanya.
1: Jadi disesuaikan waktunya ya. Itu kalau di CFD di mananya tuh kalau di sana?
2: Biasanya di tepi laut sih banyak.
1: Oh, tepi lautnya.
2: Iya, jadi sambil kita menikmati angin, laut kapal gitu Bang Jo. Ada orang jogging.
1: Oh, seru ya.
2: Kita bentang tikar aja gitu. Bentang tikar habis baca. Karena juga ada sih beberapa orang gitu yang nawarin buku kita, tapi gratis gitu, gak bayar.
1: Oke, buat baca bisa, buat beli juga bisa gitu ya di sana ya.
2: Kalau beli gimana Bang?
5: Mungkin ada sih beberapa yang eksemplarnya lebih dibagikan. Ada juga, tapi nggak selalu ada ya, tergantung.
1: Oke, siap deh. Jadi aktivitas di hari Sabtu Minggu atau weekend, jadi nggak mengganggu aktivitas yang ini ya, pribadinya ya. Siap deh kalau gitu. Adakah WhatsApp atau juga telepon lagi di sana, Kak Yulia? Kalau ada boleh kita angkat.
2: Ini belum. Tapi tadi kata Cik Guria kalau untuk rekomendasi bahan bacaan karya Gurindam 12 itu dari siapa, Bang? Ada nggak?
5: Kalau Gurindam 12 kan memang karya Raja Ali Haji.
2: Oh, Raja Ali Haji ya. Oke.
5: Okay. Kalau Gurindam 12 ya itu udah spesifik memang punya Raja Ali Haji. Nah, cuma yang mungkin banyak orang tidak sedikit juga orang yang nggak tahu bahwasanya Gurindam itu tidak cuma Gurindam 12 gitu kan. Ada Gurindam-Gurindam yang lain. Gurindam itu jenis sastranya. Gurindam 12 itu udah judul pakem Gurindam 12 karya Raja Ali Haji yang 12 pasal itu.
1: Oke, sudah terjawab ya, Cegu ya.
2: Iya, Cegu ya. Iya, kata Cegu siapa?
1: Iya, langsung dibeli ya Cegu ya bukunya biar baca biar dibaca ya.
2: Nanti kalau ketemu Pinang langsung bisa tahu gitu kan.
1: Langsung berpantun lah ya. Ini ada lagi yang masuk nih, Kak Yulia dari WhatsApp ya, Perempat Jakarta. Ini ada dari Pak Haris di Yogyakarta. Iya, ini Pak Haris nanya bagaimana saran membaca sejarah khusus kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit dan juga kerajaan yang lainnya melalui buku-buku prasasti untuk mengenalkan identitas daerah nih ke generasi muda mungkin ya. Mungkin mikirnya generasi muda malas baca atau kata-katanya terlalu banyak gitu ya. Itu gimana tuh kalau dari Bang Erik?
5: Itu PR bersama yang memang semua, kayaknya semua orang merasakan keresahan itu ya. Dimana kayak generasi muda lebih tertarik sesuatu yang kayaknya maju, kayak nyawa. Nah padahal, tapi kalau kita menilik banyak loh karya-karya modern yang mengawinkan sejarah. Contohnya kayak misalnya buku Di Lestari. Buku Di Lestari yang Aroma Karsa. Nah, buku Aroma Karsa itu dikemas secara modern. Ada tokoh fiksinya di situ. Tapi di dalamnya itu ada sejarah-sejarah juga. Bersambung ke sejarah-sejarah kerajaannya zaman dulu bagaimana segala macamnya. Jadi hal itu tuh cukup menarik untuk dilakukan, apalagi misalnya ada penulis-penulis muda mulai untuk mengawinkan sejarah dengan fiksi, tapi dibalut sedemikian rupa biar sesuai dengan konteks zaman sekarang, minat zaman sekarang. Banyak lah.
2: Banyak namanya.
5: Di film-film Hollywood juga kan banyak yang sejarah-sejarah. Yeah, itu yang baru, yang kemarin Odyssey juga sebenarnya dari kisah lampau yang lama kan.
1: Iya.
2: Gimana dikemas menarik mungkin.
1: Kemasannya. Ya. Dikemasnya ya, baru ya. Gitu ya. Lebih ke modern gitu. Biar orang juga tertarik ya. Oke. Siap. Dan mungkin lebih ke ini kali ya. Yang digital kali. Kalau Pak Haris kalau mau dibaca juga. Biar tertarik tuh ya. Biar gampang bacanya.
2: Iya dari digital. Siap. Sekarang pun baca-baca buku sejarah banyak bisa dari digital.
1: Iya kan? Karena udah ada versi digital kan ya.
5: Iya betul.
1: Siap dah kalau gitu. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Yulia?
2: Belum ada. Apakah belum ada nomornya nih?
1: Aduh, boleh lagi, sebutin ya? Lagi dah ya.
2: 0771-444-9050.
1: Oke, siap. Ini malah ada Aki Kusnadi yang mau nanya. Assalamualaikum dari Abah Kusna di Jakarta. Mau tanya, Hang Tuah itu memang dari Riau kah atau Malaysia katanya gitu. Ini di luar dari tema.
2: Oke, mungkin memang
5: mirip. Insya Allah ini mudah-mudahan kalau nggak salah. Hang Tuah itu sebenarnya lahirnya di Bintan. Jadi kalau dibilang kenapa Malaysia atau Kepulauan Riau, dulu itu kita kerajaan Riau, Lingga, Johor, dan Pahang itu satu masalahnya. Kita kemudian terpecah sebagian jadi Indonesia, sebagian jadi Malaysia. Jadi kalau ditanya dari Kepulauan Riau atau enggak, ya sebenarnya dari Kepulauan Riau juga gitu.
2: Oke, cuma udah terpecah gitu ya.
1: Itu dia ya, Ki Kusnadi ya. Sudah terjawab ya, gitu.
2: Dan juga bahasa kita kan sama bahasa Malaysia kan juga beda ya, Bang ya. Sebenarnya macam orang kayak, oh ini orang Melayu yang bahasa Malaysia ya, kata dia. Padahal sebenarnya berbeda gitu kan. Jadi dia juga agak berbeda gitu.
1: Iya, siap deh kalau gitu. Sudah ada WhatsApp atau telepon di sana, Kak Yulia?
2: Nah terputus lagi.
1: Oh terputus, aduh kenapa nih? Sabar dulu dong.
2: Tadi ada terputus lagi dia.
1: Iya, coba-coba kita tungguin dah ya. Coba kita tunggu ya, karena ini udah kita bisa ngeliat penelpon terakhir ya. Kalau mau telepon boleh deh Abang Po, pendengar Perempat, pemirsa Renet, ke Perempat Tanjung Pinang atau ke Perempat Jakarta. Ya, terkait tema kita di hari ini yaitu membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Ya, sudah ada lagi teleponnya? Kak Yulia.
2: Belum bunyi lagi Bang Jo.
1: Ah, belum bunyi lagi ya. Sudah deh kalau gitu, karena sudah menit 56 kali ya Kak Yulia ya. Kita boleh langsung minta closing statement dari Bang Erik nih terkait tema kita di hari ini.
5: Ya, buat pendengar semuanya mungkin ya, siapapun juga, saya rasa paling banyak tuh keluh kesah datangnya dari ayah bunda. Yang cemas anak-anaknya suka membaca atau enggak, punya karakter atau tidak gitu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, lakukan effort lebih aja ya. Jadi lakukan effort lebih, misalnya dengan sebulan sekali membelikan satu buku untuk anak, sebulan sekali mengajak berkunjung ke perpustakaan, sebulan sekali mengajak bermain ke TBM. Hal-hal kecil seperti itu perlu dilakukan agar anak-anak tadi lama-lama tumbuh kecintaannya dan ketertarikannya untuk membaca. Yang penting dilakukan secara terus-menerus aja, karena pelan-pelan tuh cintanya tumbuh nanti.
2: Benar.
1: Karena nggak bisa langsung brek dia, kita suruh dia mau ya. Harus pelan-pelan.
2: Benar.
1: Harus pelan-pelan pendekatannya kayak gimana sama anak kita, khususnya ya yang orang tua atau juga yang guru ya, bagaimana sekreatif mungkin tadi ya Bang Erik ya, untuk menyampaikan, membawakan supaya anak juga di sekolah juga tertarik nih untuk ya walaupun baca buku-buku pelajaran gitu ya, tetap tertarik untuk baca supaya tahu nih ya pelajarannya dia pelajari, dan juga mungkin buku yang dia baca gitu. Tuh, siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Erik untuk penyampaiannya di hari ini. Terus juga semoga apa yang disampaikan juga sama Bang Erik nih, Abang Pop dengan Perempat, pemirsa Renet, bisa kita jalani ya Kak Yulia ya, supaya generasi muda kita semuanya bangsa Indonesia juga demen baca lagi gitu. Rame-rame kita ramein perpustakaan ya. Perpustakaan jangan di rumah doang main gadget ya, segala macam. Ke toko buku juga main-main gitu kan ya. Kali aja nemu jodoh di tempat buku ya.
2: Oh, iya juga kayak
1: begini. Iya. Siap deh. Kalau gitu terima kasih Bang Erik, terima kasih Kak Yuli untuk pertemuan kita di episode kali ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara ya, Kak Yulia ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa Renet dan juga pendengar Perempat nih, kayaknya kita kudu pamit juga ya dari Radio Visual Renet. Nanti kita bakal bergantian sama program-program lain di Radio Visual RNA. Tapi untuk siarannya Perempat Jakarta masih ada di channelnya Perempat Jakarta, di frekuensi juga sama di 92,8 Perempat FM Jakarta. Ayo jodoh tiap pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Jam 14.
1: Abang Pos, sebanyak 10 personel penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU Kelurahan Ujung Menteng mempercantik Jalan Siliwangi Cakung Jakarta Timur dengan lukisan mural. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Ujung Menteng, Pipit Ayu Suwandari, mengatakan mural dibuat di tembok pembatas pabrik dengan akses jalan warga sepanjang sekitar 25 meter dan tinggi 1,2 meter. Menurutnya, mural bergambar rumah adat dari berbagai daerah tersebut dikerjakan oleh personel PPSU untuk menata kawasan agar lebih rapi, apik, dan menarik. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Program Taruna Mengajar berlangsung di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan, Sumatera Utara sejak 3 Agustus hingga hari ini dengan melibatkan Taruna dari Magelang sebagai pengajar. Para Taruna memberikan materi penguatan nilai-nilai kebangsaan kepada siswa khususnya jenjang SMA melalui pembelajaran interaktif di ruang terbuka dan media audiovisual. Materi yang disampaikan menekankan pentingnya disiplin, tanggung jawab, saling menghormati, cinta tanah air, serta pencegahan perundungan dan kepedulian terhadap lingkungan. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
1: Oh, itu. Iya, itu emang buat misahin sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
0: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
1: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
0: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
1: Ya elah loh. Nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pakai, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
0: Jadi jangan asal campur aja begitu.
1: Ya iyalah. Kalau sampahnya dipilah dari rumah, yang masih bisa didaur ulang kagak ikutan kotor. Lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
0: Iya gitu. Mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
1: Bersama Pilah Sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, gimana nih? Lagi pada ngapain jam segini ya Bang Po? Dari kita habis ngomongin soal membaca Bang Po. Tapi kalau menurut Abang Po, untuk dapetin cerita gitu ya di usia-usia sekarang tuh, ini bukan kita mau yang nggak mau ngajarin anak buat ngebaca ya Bang Po ya, buat baca nggak. Tapi kalau buat Abang Po sendiri gitu ya, lebih apa namanya, demennya kalau dapetin informasi cerita itu dengan baca atau cuma dengerin aja nih gitu ya, entah dari audio, dari presenter atau dari voice overnya, itu Abang Po lebih enak yang mana gitu. Tapi kalau Ayah sih jujur lebih yang ini apa, informasi dari presenternya. Tapi ya kudu kita tambahin lagi Abang Po informasi dengan kita baca gitu ya. Mau baca di mana aja bisa Bang Po. Sekarang kan portal media kan banyak ya artikel-artikel Bang Po. Mau ada artikel audio juga ada Bang Po. Informasi berita-berita yang bukan hoax juga ada. Abang bisa bisa buka tuh portal rri.co.id. Cielah, bisa aja bridgingnya. Kita kalau udah tes atau ujian bridging mah kita dapat nilai cepet kali ya. Gitu Bang Po. Gitu. Jadi apa namanya, mau gampang ya udah buka aja di rri.co.id atau juga sekalian sembari dengerin di RRI Digital tuh Abang Po. Tapi kalau Ayu tuh dengerin nih, misalnya nih ada yang cerita gitu ya, dari mana, ntar Ayu cari lagi sumbernya dari mana, dari artikel gitu kadang gitu Abang Po ya, biar lebih valid Abang Po. Kan kadang ada misalnya dia baca juga nih ya, dapat skrip dari mana, sumbernya beda nih sama kita nih gitu. Jadi kalau Ayu sih dua kali lagi buat ya, dapetin informasinya Abang Po gitu. Dengerin iya dan juga ngebaca iya. Kalau Abang Po bagaimana? 0812 11 24 928, boleh cerita-cerita di mari Abang Po ya. Abang Po kalau pengen dapat informasi tuh biar Abang Po bisa ingat, gampang ingatnya, baca atau dengerin ya. 0812 11 24 928.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di kota Jakarta memiliki berbagai kuliner-kuliner yang disajikan oleh warga di setiap wilayah Jakarta. Di antara kuliner-kuliner tersebut, ada beberapa kuliner yang memiliki cerita yang tersembunyi. Salah satunya, es selendang mayang. Nama selendang mayang muncul karena bentuk jajanan ini sendiri. Selendang dari warna makanan yang berwarna hijau, putih, dan merah seperti selendang penari. Sementara, mayang memiliki arti kenyal dan manis. Nama selendang Mayasari sering dikaitkan dengan cerita rakyat, yaitu Jampang Mayasari. Es selendang Mayasari mulai populer pada tahun 1940-an. Sejak itu, minuman ini sulit ditemukan selama puluhan tahun. Baru pada tahun 1990-an, es selendang Mayasari muncul kembali dan sering disajikan saat menu takjil, pesta pernikahan, acara khas Betawi, dan sebagainya. Minuman ini, selain menyegarkan, dapat mengurangi rasa lapar karena dibuat dengan bahan dasar tepung beras. Es selendang mayang terbuat dari tepung sagu aren, tepung beras, garam, daun pandan suji, air, dan gula merah yang diiris-iris. Sausnya terbuat dari santan, daun pandan, dan garam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: Lil, lu lihat gak? Si Neng Wati beli tumbler mahal, sepatu baru, HP juga ganti. Aduh, gue kan jadi pengen ikutan dah.
1: Lah, emang yang lu punya rusak apa?
0: Ya kagak sih, tapi masa gue doang yang kagak punya? Malu lah.
1: Itu namanya FOMO kalau kata anak sekarang mah. Takut ketinggalan tren, sampai maksa ngikutin orang-orang.
0: Ya abis tiap hari yang nongol di sosmed kan orang pamer mulu tuh. Gue kan jadi kepancing.
1: Belum tentu yang dipamerin sesuai kenyataan. Jangan sampai gara-gara pengen kelihatan keren, dompet malah nangis.
0: Bener juga ya. Mending duitnya gue tabung dah.
1: Nah, itu baru pinter.
0: Ya lagian ngapain gue beli tumbler 1 juta sih? Orang minumnya tetap air rebusan rumah. Mending duitnya gue pakai beli ayam tuh buat bikin oper kan bisa seminggu, bener gak? Rompad FM Suara Budaya Jakarta.

Perempat FM Sarawak Budaya Jakarta, Bang. Kalau bukan dari kitanya, siapa lagi yang mau ngajak anak cucu kita buat demen baca, Bang Po? Mungkin di usia sekarang kita ini, Bang Po, kayak aduh, udah deh, males baca buku gitu ya. Males baca, tulisannya banyak. Kata-katanya banyak, huruf-hurufnya banyak. Enakan lihat angka yang banyak enggak sih, ya, Bang Po, kalau di usia sekarang? Iya. Angka HP, angka saldo dah. Pasti dah. Nah, tapi nih kenapa enggak mulai dari sekarang juga nih, Abang Po, kita mulai lagi dah, Abang Po, ya, pelan-pelan ningkatin lagi minat baca kita. Baca koran kek, ya, walaupun emang koran sekarang udah jarang ya, Abang Po, ya, yang jual ya. Ya, kita baca artikel di sosial media, baca di portal berita, Abang Po. Nah, cara gimana kita bisa ningkatin minat baca kita, ya? Yang pertama, Abang Po bisa baca yang kita suka, Bang Po. Apa ya baca yang kita sukanya kayak gimana? Bacaan yang misalnya tuh kayak komik, fiksi, non-fiksi, koran, sama yang lainnya, Bang Po, gitu. Yang terpenting sih di sini kita kudu ngebangun rasa suka dulu nih, Abang Po, buat baca gitu. Terus yang kedua, kalau udah tahu nih mau baca apa, kita tinggal cari tempatnya, tempat nyaman buat ngebaca, Abang Po. Mau dimanapun itu, Abang Po, kalau bisa sih cari tempat yang nyaman supaya itu bisa meningkatin lagi kualitas baca kita, Abang Po. Sama halnya kalau kita cari tempat buat belajar tuh enak di mana, biar fokus, biar bisa menyerap nih segala informasi yang kita baca, Abang Po, gitu. Yang ketiga, bisa baca langsung aja ke perpustakaan. Sekarang perpustakaan makin banyak, Abang Po, ya. Di tempatnya Abang Po di luar Jakarta pasti ada juga. Di Jakarta nih kemarin bulan lalu Ayu baru ke perpustakaan Taman Ismail Marzuki. Cakep buat foto-foto bisa. Terus juga anteng, ya. Kalau udah sorean sih berisik, ada ibu-ibu. Ibu-ibu yang suruh ngajak pulang anaknya. Tahu perpustakaan nih. Gitu, malah berisik, kita baca jadi kagak konsen. Gitu, Abang Po. Nah, itu bisa baca buku di perpustakaan, Abang Po, sekalian minjem beberapa buku yang pengen dibaca. Gitu. Berikutnya, Abang Po bisa kenalan sama seseorang yang bisa jadiin dia tuh kayak panutan, kayak jadi role modelnya. Oh, dia demen baca nih, jadi termotivasi lah, Abang Po, buat baca. Gitu. Jadi ningkatin motivasi kita juga buat baca, Bang Po. Jadi kita ada pemicunya, ada triggernya. Yuk, masa dia aja bisa rajin baca, masa gue kagak, begitu, Abang Po. Yang terakhir, bisa pilih waktu yang pas nih, Abang Po, gitu. Pilihnya gimana, gitu, Abang Po? Karena milih waktu yang pas buat baca itu juga mempengaruhi mood kita, Abang Po. Jadi karena itu, ya, bisa jadi tips yang bagusnya, Abang Po, buat kita yang kebingungan buat bangun minat baca, ya. Bisa aja kita pilih waktu di malam hari atau baca di sore gitu ya, sembari nyemil-nyemil, ngeteh kayak gitu. Karena suasananya mungkin kalau malam hari sepi, gak berisik, kalau sore teduh gitu ya, gitu. Tergantung, Abang Po, tinggal pilih aja waktunya kapan, atau mau pagi bahkan ya, sebelum berangkat gitu ya, aktivitas jam 5 habis subuhan mungkin. Sebelum sarapan bisa, ya, tergantung Abang Po enaknya gimana, nyamannya bagaimana. Intinya mah begitu, ya, bukan intinya mah kacamata. Udah lewat itu ya, intinya mah kacamata gitu, Abang Po. Jadi kita bisa pelan-pelan buat ngebangun lagi semangat kita buat baca gitu, Abang Po. Itu tadi ya yang tadi disampaikan ya sama Bang Erik gitu ya, untuk tema kita hari ini di Suara Budaya Nusantara, yaitu membaca sebagai jalan mengenal identitas daerah. Kan dari kita baca nih, Abang Po, jadi kita tahu nih sejarahnya kota kita. Mungkin kalau Abang Po yang demen baca sejarah gitu ya, Abang Po, ya, gitu. Kayak tadi baru, saya juga baru tahu loh kalau misalnya Kepulauan Riau tuh dulu jadi satu sama kerajaan di Melayu gitu. Akhirnya terbagi tiga lah gitu ya tadi ya, Malaysia, Riau, dan satu lagi tadi saya lupa tuh ya. Gitu deh, Abang Po. Itu kan karena baca tuh tadi, Bang Erik. Pokoknya intinya baca. Kita juga mulai baca lagi aja, Abang Po, ya. Dari yang kecil-kecil gitu ya, sama nanti bakal ketagihan deh sama baca gitu, Abang Po, ya. Sesuatu yang dimulai dari pelan-pelan pasti bakal selesai nantinya, Abang Po. Kok bakal selesai?
bakal ketagihan diterusin Abang Po. Gitu. Kalau yang selesai mah waktunya Ayi nih kayaknya Abang Po. Karena bentar lagi kita bakal gantian nih sama Dangdutnyo dan juga Blantek ya di sore hari ini. Nanti bakal digawangin sama Po Tiara Dinda dari jam 3 di Dangdutnyo sampai jam 5. Dan juga ada Blantek obrolan tanpa teks dari jam 5 sampai jam 8 malam. Jadi buat Abang Po kayak perlu ganti channel dah. Di mari aja di Promote FM Suara Budaya Jakarta. Ayo juga di pamit undur diri Abang Po. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Promote FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada orang.
1: Ngobrol Ngapak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser! Bersama Balagublak hanya di Propat FM Suara Budaya Jakarta.
2: Pepaya matang dari keramat, keramat ada di jembatan 5. Ane datang memberi hormat buat bapak, ibu, encang, cingnya, babe, abang, empok semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ane bangku bela jelas Bang Madit Musyawara, pimpinan dari Sanggar Oplet Robet, seniman Betawi, penggiat lenong. Bangga, seneng, terharu. Ada radio yang peduli banget ame budaya Betawi. Ini baru namanya radionya orang Betawi. Insya Allah manfaat peda bagi orang Betawi khususnya dan buat masyarakat seantero Nusantara. Kalau bukan kita, siapa lagi yang mau majuin budaya Betawi? RRI memang top deh ah. Insya Allah berkah berkah berkah berkah. Mabruk alpa mabruk alaika mabruk berkah berkah berkah berkah.
1: Propat FM Suara Budaya Jakarta.

Provinsi DKI Jakarta akan mengumumkan identitas perusahaan yang terbukti membuang dan menimbun sampah secara ilegal sebagai langkah penindakan terhadap pelanggaran pengolahan sampah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hari ini mengatakan, perusahaan tersebut diketahui mengolah sampah dari sektor hotel, restoran, dan kafe horeca, namun tidak bertanggung jawab atas pembuangannya hingga memicu persoalan lingkungan. Pemprov juga menginstruksikan Dinas Lingkungan Hidup membersihkan lokasi terdampak, serta meminta pelaku usaha horeca untuk menghentikan penggunaan jasa perusahaan yang terbukti melakukan praktik ilegal tersebut. Beralih ke berita yang lain, mahasiswa pengenalan lapangan persekolahan PLP Universitas Muhammadiyah Surakarta mendampingi seluruh rangkaian puncak masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SD Muhammadiyah PK Kota Barat Surakarta yang digelar di Taman Balai Kambang Surakarta. Koordinator mahasiswa PLP UMS Suhardi Saputra hari ini mengatakan pendampingan dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan melalui berbagai permainan edukatif, penanaman karakter, aksi sedekah pohon, serta pelepasan burung perkutut sebagai simbol harapan. Kegiatan ini bertujuan membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah, sekaligus memberikan pengalaman lapangan bagi mahasiswa calon pendidik. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 16.

pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pok. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

Selamat datang di Dangdut Nyok, Nyok Nyok Nyok. Selamat sore ya Bapak, padahal sama ayah Tiara Dinda di rangkaian Dangdut Nyok yang akan mengawali kebersamaan kita di hari Sabtu. Salah, hari Jumat 7 Agustus 2026 yang bakal temenin Abang sampai nanti jalan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Yang pasti bakal muterin lagu-lagu dangdut kesukaannya Abang Po. Dan juga bisa ya salam-salam dikit lah bareng sama orang-orang yang kita sayang. Boleh banget ya pengen gabung di sore hari ini di WhatsApp 08 12 11 24 928. Dan juga bisa telepon di 021 350 4510. Kalau misalnya lagi panas-panas kayak gini, ayo gak tahu nih ya, udah berapa minggu ini tuh kayak di Jakarta tuh panas banget Abang Po. Beneran deh, sampai ada rasa-rasa di mana tuh pengen mandi tuh 3 kali. Soalnya tuh kayak keringetan banget, lepek banget gitu ya kan. Perasaan tadi pagi ayo udah mandi, deh kok pulang-pulang udah bawa acem lagi gara-gara udah keringetan di jalan. Karena panasnya luar biasa. Bawaannya kalau lagi panas-panas kayak gini, segala macam jualan di pinggir jalan pengen dibeli. Ada yang jual kopi gerobakan, beli. Ada yang jual es tebu, beli. Ada yang jual es jeruk, es teh, segala macam beli gitu kan. Sampai ada yang namanya jual air kelapa, beuh. Pakai es, beuh, enak banget. Apalagi air kelapa itu dipercaya bisa nyembuhin banyak penyakit. Nah, kalau menurut Abang Po, itu mitos atau malah justru udah memang dilakukan turun-temurun? Boleh dong sharing sama ayah sore hari ini via WhatsApp 08 12 11 24 928. Dan juga bisa telepon 021 350 4510. Tetap di Dangdutnya, nyok nyok nyok. Dangdutnya, nyok.

0: Eh Mina, lo tau kagak sih kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang?
1: Buah apa Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
1: Iye, gue pernah nyicip tuh Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Mina, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
1: Bener tuh Din, selain sehat tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh, jadi nih kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
1: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asing, ntar lo jadi minah manis-manis asin dong.
1: Lan, gue balik tanya nih, Din, amel lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Salah. Ke warung kopi lah.
2: Dangdutnya, nyok

0: kayaknya tuh lagi pengen banget minum es kelapa gara-gara panas banget kan hari ini tuh bener-bener. Jadi Ayah tuh jam berapa tadi ya? Jam 12 keluar dari rumah karena ada yang mau dikerjain nih ceritanya. Itu posisinya Ayah udah mandi ya Bang Po, pagi tuh udah mandi, udah seger. Jalan tuh jam 11:30, beraktivitas seperti biasa. Pas balik nyampe ke rumah lagi jam 1:30, lepek banget, ya ampun berasa kayak gerah banget. Padahal udah beli es di mana-mana. Kita nabang kan banyak yang jual es tebu ya. Ayah beli dah tuh es tebu buat segerin badan gitu. Nyampe rumah tetap aja keringetan, akhirnya ujung-ujungnya mandi lagi. Ketemu es kelapa enak banget tambahin jeruk, aduh. Ya ternyata kata Ma Ayah, ini bagus tahu buat kesehatan kita, buat ngebersihin badan kita, daleman kita tuh biar bersih gara-gara minum air kelapa. Abang Po setuju nggak? Apa cuma sekedar mitos aja, kebiasaan orang tua aja kalau minum air kelapa? Kalau yang halnya kita tanya dulu, selamat sore Dangdutnyo.
1: Halo?
0: Halo, selamat sore Dangdutnyo.
1: Nyo.
0: Iya, yeah, Bang.
1: Ampe.
0: Ih Allah kalau ditanya mah manis gitu kayak sama Ayah heran mah jutek banget nih Bang Ali heran. Bang Ali.
1: Iya. Iya.
0: Bang Ali lagi ngapain?
1: Lagi tidur.
0: Udah gitu doang.
1: Iya lagi tidur lagi dengerin Tiara lagi cuap-cuap.
0: Oh, dengerin Ayah lagi cuap-cuap.
1: Iya. Kalau es kelapa tuh paling seneng kelapa hijau tuh.
0: Ah benar.
1: Mantap.
0: Benar. Kenapa? Tapi emang sebenarnya kelapa hijau itu air kelapa ya pada umumnya itu emang bagus buat badan. Iya. Itu Bang Ali percaya atau ya udah ya minum aja nggak harus suruh Maya gitu?
1: Emang gue seneng.
0: Oh emang seneng.
1: Satu gitu.
0: Oh tiap hari minum satu.
1: Iya.
0: Sepohon-pohonnya diminum. Pohon.
1: Ah,
0: oh enggak, satu buletan, satu kelapa tuh diminum. Pakai es enggak? Pakai gula enggak?
1: Enggak usah. Enggak, begitu aja. Kalau kelapa hijau.
0: Benar. Kelapa hijau tuh udah enak banget. Padahal ya kalau di black tuh kelapa hijau enggak hijau dalamnya, merah ya.
1: Iya, memang kelapa hijau.
0: Terus
1: ada 5 pohon tuh.
0: Yang Bang Ali tahu khasiatnya air kelapa itu apa sih?
1: Satu, ngilangin dahaga ya.
0: Betul, setuju.
1: Ya, kedua, ya kesehatan juga.
0: Betul. Jadi cairan tubuh kita terisi lagi gitu ya?
1: Iya.
0: Tapi benar nggak sih?
1: Kalau apa? Satu kelapa tuh kalau ditakel ada 1 liter ya. Kadang-kadang habis satu. Kayak
0: pembat gitu. Iya benar sih. Kalau beneran itu gak kebuang-buang, kita minum semua, begah juga sih minumnya ya. Karena isinya lumayan banyak ya.
1: Kalau kelapa kan banyak ya. Ada yang kuning.
0: Betul.
1: Macam-macam ya.
0: Betul,
1: itu kurang manis.
0: Betul. Yang paling manis itu kelapa hijau. Sebenarnya enggak sih. Kenapa kelapa hijau manis, tahu gak Bang Ali?
1: Ya gak tahu sih. Terlalu manisin ya.
0: Nih Ayah mau kasih tahu, mau tahu gak?
1: Mau deh.
0: Nah, karena Bang Ali yang minum bisa mikirin Ayah. Manis dah. Buset dah katanya. Enggak,
1: jadi mau tiara ya. Kalau mau minum tuh kelapa yang kuning ya. Itu inget mau tiara aja tuh. Jadi manis tuh.
0: Anyep ya. Kalau inget Ayah. Enggak jadi manis.
1: Kamu bisa.
0: Kelapa kuning kan rasanya kagak ada enak-enak ya Bang.
1: Enggak, soalnya kalau kelapa kuning itu agak anta ya.
0: Iya. Yeah.
1: Tuh ada yang kelapa puyuh juga, ada tuh yang hijau juga, manis juga tuh.
0: Iya, hijau ada manis juga. Sebenarnya sih kelapa tuh semuanya ada rasanya. Cuman yang kuning tidak semanis yang hijau gitu.
1: Tapi yang kalau yang dimakannya tuh yang seperti kayak ingus lah gitu ya. Tapi yang agak bisa dikerok sama sendok gitu.
0: Iya, benar. Yang bisa dikerok sama sendok. Itu ada kelebihan dan kekurangannya lah. Kalau kelapa biasa kan dagingnya bisa kita kerok. Kalau kelapa hijau kan gak ada dagingnya ya kan? Dikit dagingnya maksudnya. Iya.
1: Kalau tua sih ada. Cuma kita ambil yang agak sedang gitu.
0: Oh ya, kalau tua dikerok ada dagingnya?
1: Iya.
0: Yang hijau. Oh.
1: Itu di gelas kasih.
0: Oh iya.
1: Udah,
0: aduh. Yeah. Nyari di mana gitu jam segini kelapa hijau. Bang Ali mau dikasih lagu apa nih Bang Ali?
1: Iya, angin ya.
0: Angin?
1: Iya.
0: Kenapa masuk angin?
1: angin gutuk lah, angin santai tuh.
0: Sip, angin udah disiapin. Salam-salamnya boleh buat siapa? Yeah.
1: Buat Ibu Dinin ya di Bekasi ya. Buat Tumi dan Butami ya. Pak Haris, Kakung Jo ya udah sembuh mungkin ya Kakung Jo ya.
0: Amin, insya Allah udah sembuh buat Kakung Jo.
1: Buat Pak Ganesha.
0: Iya.
1: Buat itu yang di Bogor tuh ya. Siapa ya?
0: Siapa? Banyak ini Bogor, ada Bang Hasan, Jasinga Bogor.
1: Iya Bang Hasan tuh, Bang Hasan tuh ya.
0: Oh iya Bang Hasan berarti, terus?
1: Buat tuh yang di Bogor semua tuh ya. Diborong dah tuh, dibuntel okay. Nih
0: kalian. Iya, kasian amat dibuntel orang-orang. Sek napas Bang, sian.
1: Ya.
0: Udah itu aja.
1: Buat Mutiara terima kasih ya.
0: Terima kasih kembali Bang Ali. Cepat seger ya Bang Ali ya.
1: Selalu ya.
0: Amin Bang Ali juga bisa balik beraktivitas lagi. Orang besok kalau mau nyari hobi baru jangan hobi matahin kaki ya Bang Ali ya. Hobinya yang lain aja carinya ya Bang ya. Thank you Bang Ali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ali. Topan Abang Po di Menteng. Tapi mah kalau ngomongin soal air kelapa hijau ya Bang Po, di belakang rumah Ayah itu ada tempat otak-otak legend banget sih. Legend banget. Jadi kayak semua orang tuh pasti kesana beli otak-otak, yang tahu di daerah Jakarta Pusat, daerah Cideng itu pasti tahu tuh ada otak-otak legend di situ. Itu beli es kelapa nih Ayah itu di sono. Ayah mah kalau beli mah beli aja gitu ya, dibungkus-bungkus aja gitu karena enggak mau makan di sana. Gua pulang ke rumah, pas bayarnya kaget. Rp35.000 harganya, buset, terkejut beta. Selamat sore, Danutnya.
2: Nya.
0: Siapa sih di mana sih?
2: Ica di sini sih.
0: Ica di sini sih. Apa kabar Ica sih?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
2: Panas nih.
0: Panas di sana, panas sama dong di sini juga. Panas, aduh. Ya. Terus kalau panas-panas kayak gini, biasanya Ica minum es kelapa enggak?
2: Hah?
0: Minum es kelapa enggak kalau panas-panas kayak begini?
2: Es kelapanya kalau ada dijual ya beli.
0: Oh, kalau ada yang jual beli.
2: Tapi aku sukanya tuh kelapa yang asli loh.
0: Emang ada pak kelapa yang KW?
2: Kan ada tuh yang kayak udah di ini kan.
0: Oh ini dicampur maksudnya.
2: Tuh,
0: oh.
2: Terus itu lah tempatnya segimpat tuh di situ tuh gede tuh.
0: Iya waktu iya.
2: Di situ kan itu udah nggak asli lagi itu.
0: Benar-benar kok. Dicampur kan maksudnya.
2: Udah ada.
0: Udah ada campuran airnya, betul-betul.
2: Bahan-bahannya nggak enak.
0: Benar-benar. Berarti Ica lebih suka minum es kelapa itu dari batoknya gitu ya, Mak? Dari buletannya sekalian
2: iya,
0: gitu
2: betul.
0: Ya?
2: Iya, betul. Pas aku ada di situ, tapi dibelahin di situ sama tukangnya, abang-abangnya gitu. Aku mau begitu. Kalau yang udah itu, masalah campurannya itu sudah nggak asli lagi.
0: Benar-benar. Udah campur sama air. Gitu kan udah dicampur sama yang
2: pemanis.
0: Lain. Padahal semua,
2: iya,
0: padahal mah kita udah manis ya, Ca. Nggak usah dicampur, udah manis iya. Ya, Pak. Ya?
2: Udah manis.
0: Heran ayah mah. Berarti kalau Ica tuh minum es kelapa gak suka tambahin gula, gak suka tambahin sirup, gak suka tambahin macam-macam. Air
2: kalau aku tambah gula lagi sama sirup DHT.
0: Oh yang merah ya?
2: Iya betul.
0: Enak banget itu, seger banget rasanya. Suka makan iya. Daging kelapanya gak? Atau cuma airnya doang?
2: Suka lah, suka. Tapi yang... Yang muda sekali ya, yang muda.
0: Yang muda. Tapi kalau menurut Ica
2: yang
0: nih, air kelapa itu kan kalau kata orang kan banyak manfaatnya. Yang Ica tahu, bener apa kagak? Iya atau kagak?
2: Apa?
0: Manfaatnya air kelapa
2: banyak.
0: Satu.
2: Satu itu katanya untuk mengganti darah tubuh yang hilang.
0: Betul. 100.
2: Yang kedua. Mencegah batu ginjal.
0: Wow. Oh iya.
2: Yang ketiga menurunkan tekanan darah tinggi.
0: Wah mantep tuh. Yang buat suka yang marah-marah keempat, suruh minumin aja gitu ya. Yang keempat.
2: Iya. Yang keempat pokoknya mengganti stamina tubuh yang lemah jadi enakan lagi.
0: Oh, jadi
2: kenapa
0: seger.
2: Ica tahu? Karena Ica baca di Google.
0: Bagus, bener. Ayah suka. Ayah mendingan nanya sama orang yang mau nanya ke Mbah Google daripada nanya nggak mau nyari, nanya doang nggak mau tahu.
2: Betul.
0: Gitu.
2: Kan tadi setengah Bang Ali tuh. Jadi aku cari di Google. Oh, iya ini yang membuatnya. Tapi sebetulnya Ika juga tahu sih, sebetulnya juga tahu memang.
0: Cuman gak sedetail tapi ini gitu ya, taunya cuma sehat aja buat badan iya. Gitu ya kan.
2: Iya, pokoknya enak lah itu.
0: Benar.
2: Kalau kelapa itu hijau enak banget itu buat tumbuh.
0: Bagus banget juga buat pencernaan ya kita kan? Bagus banget. Betul. Iya. Tapi kalau es kelapa di sana harganya masih dapat 5.000 nggak atau 3.000 malah justru? Es kelapa udah nggak asli ya? Yang udah nggak asli, 5.000.
2: Yang KW itu 5.000.
0: Yang KW.
2: Tapi kalau yang asli.
0: Kalau yang satu bulatan berapa? 15.000.
2: 15.000.
0: Oke, boleh lah ntar kalau Ayah pengen jalan-jalan ke Bone, temenin Ayah cari kelapa hijau ya di sana ya. Buat Ica mau lagu apa sore ini Ica?
2: Mbak tahu nggak waktu apa? Kapan itu pagi-pagi ya? Aku telepon tuh. Aku pengen telepon sama temennya tuh. Siapa namanya Bang? Telepon nggak ada kata angkat sampai selesai.
0: Oh iya, pas kapan?
2: Iya kan selama pacaran juga kan?
0: Soalnya kan Ayah nggak megang telepon, Ayah nggak tahu kalau ada yang telepon.
2: Oh gitu. Aku telepon angkat.
0: Karena kita lagi ngebahas ya, tema kali ya. Karena udah mau jam 9 bukan ya? Jam 8 ke jam 9
2: lagi
0: bukan?
2: Lagi bahas tema apa itu yang apa? Yang bawa oleh-oleh apa gitu.
0: Iya benar-benar bertamu bawa oleh-oleh. Tapi
2: kalau Ica, misalnya pas
0: Ica nelfonnya jam gitu, berapa? Jam 8 apa jam 7?
2: Bawa oleh-oleh apa?
0: Ah iya betul.
2: Bawa oleh-oleh apa? Ya. Atau enggak bawa oleh-oleh gitu.
0: Iya. Iya, soalnya kita enggak ngecek-ngecek telepon kayak enakan ngobrol kayaknya. Kan udah lama banget ya enggak ketemu Bang Arif, ada kali sebulan lebih enggak ketemu sama dia.
2: Iya,
0: benar enggak ketemu.
2: Udah lama sekali enggak telepon tuh Bang Arif tuh. Sudah ada 2 tahun loh.
0: Iya, 2 tahun ya. Ya udah nanti Rabu depan ya kita tunggu ya Rabu depan ya.
2: Telepon ku angkat ya.
0: Oke.
2: Telepon biasa loh, aku bukan telepon WA, telepon biasa.
0: Mendingan telepon WA jadi kelihatan namanya.
2: Gak suka kan itu
0: telepon biasa nggak kelihatan namanya. Telepon biasa nggak pakai nama soalnya.
2: Jadi susah kalau aku telepon. Jadi aku matiin dong.
0: Oh iya sudah kalau begitu. Ya wes kalau gitu Ica makanya sih ya.
2: Lagunya dong.
0: Iya bener dong lagunya dong. Apa dong? Lupa Ayu
2: Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting yang mana say?
2: Ya sudahlah. Ya.
0: Oke, kalau ya begitu sudah.
2: Ya sudah. Sudah lah gitu.
0: Oh, yang sudah ya sudahlah. Ya wes, salam-salamnya boleh buat siapa sih?
2: Yang sudah lah gitu, jangan diketungkit lagi.
0: Masa lalu, biarlah masa lalu.
2: Salam buat. Emang tadi kemana po tadi?
0: Siapa?
2: Katanya tadi. Lebih kemana gitu?
0: Oh iya, ada yang masih
2: mandi lagi, balik lagi. Kenapa?
0: Gerah banget, panas banget. Jadi mandi lagi tadi bawa ke sini.
2: Pak, habis ini.
0: Hah?
2: Lagu kan diputar lagu?
0: Iya, habisnya lagu diputar. Tungguin ya.
2: Lagunya yang tadi Ayu Ting Ting ya?
0: Yang angin dulu, Bang Ali dulu.
2: Iya, habis angin hujan.
0: Iya, habis angin badai.
2: Ya sudahlah.
0: Ya sudahlah. Salam-salamnya boleh Ica buat siapa?
2: Salam buat semuanya aja dari A sampai Z. Depannya selamat siang, selamat
0: pagi. Oke, kalau begitu. Udah itu aja.
2: Terus.
0: Thank you ya.
2: Kamu nanti telepon ya.
0: Apa?
2: Pagi-pagi ya.
0: Boleh.
2: Nanti telepon pagi-pagi.
0: Oke. Thank you ya Ica.
2: Ya.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dangdutnya, nyok.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan ya, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang dekat warung tikungan depan sono, no? Ada yang jual.
0: Oh gitu. Oh iya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang ayah tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan, ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Nggak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es selendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas, kita beli, Dun, selendang mayang.
1: Ayo.

Radio di RRI Perempat Jakarta. Cuma di RRI Perempat FM, suara budaya Jakarta. Dangdut nyok, nyok, nyok, nyok.

0: Sore ini saatnya Ayah mau baca WhatsApp dulu yang udah masuk ke 08121249928. Abang apa di dangdutnya? Selamat sore. Ini buat Bu Ponijem di Meruya katanya. Buat semua yang ada di RRI, percaya demo nih kalau kita mah. Kalau kelapa hijau yang masih muda katanya. Kalau emang ada banyak khasiatnya. Maaf ya Mpok, Ayah lagi dengerin sebelahnya berita olahraga. Gak apa-apa, Bu Ponijem terima kasih banyak ya Bu udah gabung sore hari ini. Kita lanjut berangkat ke Bogor, ada Bang Nurdi Gaffer yang katanya di Bogor cuacanya cerah. Minta lagu Mansur mirip dia, kalau enggak ada Bahtera Cinta. Bentar, kita cek dulu lagunya ya. Saya kemarin ada yang sempat enggak diputer, terus ada yang ngambek gara-gara lagunya enggak diputer. Mansur S mirip dia, mirip. Oke, sip, udah aku siapin. Dia tahu enggak bakal diputerin ya. Katanya buat semua yang lagi dengerin aja, lagi monitor perempat. Buat Mpo makasih ya, sehat selalu, semangat. Ada Mpo Siska di Sumber, katanya iya. Benar, setuju kalau misalnya air kelapa itu banyak khasiatnya. Terima kasih Uni Siska. Ada Ibu Pipin, katanya menurut keyakinan Ayah dari Ibu Pipin di Ciawi, air kelapa ini bisa nyembuhin sakit. Bisa juga mitos, ini tergantung dari sugesti dan diri kita sendiri katanya. Benar, menyembuhin sakit bisa, mitos juga bisa, bisa juga sugesti katanya gitu. Minta lagunya Maggie Z Tak Setia. Oke, aku cari dulu Tak Setia, Maggie Z, sip. Sudah disiapkan ya Bu Pipin di Ciawi. Salamnya buat abang pok semuanya. Nuhun, Sami. Lalu ini juga ada Pak Iman Hilmanudin di Tasikmalaya. Katanya kenapa kelapa muda? Bukan, bukan itu. Ternyata rayon kelapa ada lagunya juga. Banyak manfaatnya emang buatan Tuhan. Siapa sih yang enggak, apa sih yang enggak manfaat? Sesuai dengan keterangannya nih, setiap penyakit pasti ada sempenyembuhnya. Begitu dah. Hidup kita sebagai umat manusia seperti hidupnya pohon kelapa. Banyak manfaatnya bagi sesama makhluk hidup. Wah, luar biasa. Mantap. Terima kasih banyak Pak Iman Hilmanudin di Tasikmalaya. Satu lagi deh, ayo bacain. Dari Bang Pak Budi di Kurniawan di Pontianak, manusia makin banyak hidup makin sesak, banyak saingannya, makin ketat, jadi hidup semakin sulit. Betul, semangat Pak. Pasti Bapak bisa menjalankan segala macam cobaan yang ada di muka bumi ini. Semangat untuk Pak Budi Kurniawan di Pontianak. Buat Abang Po, nanti lepas kabar berita jam 16, saya bakal terima telepon lagi yang bakal saya buka di 021-350-4510. Kalau begitu teh, jangan kemana-mana ya. Ada Mansur S dengan mirip dia dan juga ada Maggie Z dengan Tak Setia. Untuk Abang Po, tetap bersama kami. Dangdutnya, nyok, nyok, nyok.
1: Dangdutnya, nyok.

0: temenin deh, biar malam minggunya lebih seru gitu.
1: Eh Leha, gue liat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
2: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih Nat, kebayang mulu dah.
1: Hah? Apa? Bubur cace? Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh, bikin perut joget gitu.
2: Iya, mana manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih Nat.
1: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan sampai kalah tuh sama makanan viral.
2: Bener juga lu, Nap. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
1: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
2: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
1: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
3: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
4: Hai semuanya, Abang Po. Saya Jirayut dan saya mau ingatkan ke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dengerin terus dan don't ngiyok. Lain di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta, suara budaya Jakarta. Dan ngiyok, ngiyok.

Abongo sebanyak 144 murid dan kepala sekolah SD sekecamatan Jagakarsa mengikuti karakter camp anak Jagakarsa Gagah dan Digital atau Cakra Jagat di rumah Kabeda BJ Depok hari ini. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Selatan Santoso mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkuat pendidikan karakter, menciptakan budaya sekolah yang aman dan bebas perundungan, serta membekali peserta dengan nilai kepemimpinan, komunikasi, dan literasi digital. Program ini juga diharapkan melahirkan agen perubahan yang dapat menularkan karakter positif di sekolah masing-masing. Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kota Bengkulu akan menggelar Festival Sarafal Anam pada tanggal 28 hingga 29 Agustus mendatang sebagai upaya melestarikan kesenian Islam tradisional sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, hari ini mengatakan festival bertema harmoni, tradisi, dan inovasi ini menghadirkan pertunjukan Sarafal Anam, workshop sejarah dan nilai budaya, pameran tradisi, serta prosesi adat Adanggala dan Napa. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal, sekaligus mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif di Bengkulu. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 17.

0: Selamat datang di Dangdutnya, nyok. Interval kedua, Abang Po dirangkaian Dangdutnya untuk edisi kali ini. Masih bareng sama Ayat Tiara Adinda yang sudah disiarkan live melalui RRI Net yang bisa disaksikan melalui RRI Digital. Buat Abang Po yang belum ngedownload aplikasi RRI Digital, download dulu dah. Mending download dulu, Ayat tungguin. Udah download, abis itu dibuka pilih Pro4 Jakarta, pilih RRI Netnya Pro4 Jakarta ya Abang Po ya, RRI Net ya. Nah bisa udah deh kelihatan tuh mukanya Po Tiara kayak bagaimana. Cantik gak? Gak tau nih, operator cantik gak hari ini Ayah? Yah dia gak dengerin kita nih. Bang, cantik gak kita? Bang, serius banget main HP-nya dia. Cantik gak kita hari ini, cantik gak? Ya jawab, manggut. Udah kayak ayam nyari beras. Oke deh buat apa yang gabung silahkan di 0213504510 dan juga WhatsApp di 0812-1124-928. Kita angkat yang satu ini dulu. Halo, Dangdutnya.
1: Nyo, Tiara Dinda, selamat sore.
0: Allah, selamat sore Bang Hasan. Sehat Bang Hasan?
1: Alhamdulillah.
0: Bang Hasan?
1: Yulan.
0: Bang?
1: Yuk.
0: Bang Hasan lagi ngapain? Masih di Jasinga Bogor gak nih?
1: Bogor Jasinga ini panas.
0: Oh panas banget sekarang, belum ada hujannya lagi.
1: Bagaimanapun panas, saya lagi ngopi nih.
0: Wah, kopinya pakai es apa kagak?
1: Enggak lah, pakai kopi panas biasa, kopi pahit kita mah.
0: Kopi pahit, panas, udah mantep banget gitu ya?
1: Iya, walaupun panas saya lawan panas aja, saya enggak ini berani es gituan.
0: Kenapa?
1: Ngeri.
0: Why?
1: Kecuali air kelapa tapi tanpa es, Po.
0: Air kelapa tanpa es juga kesukaan dong.
1: Iya, itu. Jadi tapi itu aja airnya juga tuh.
0: Iya.
1: Pakai itu aja, pakai gula merah itu enak bener itu.
0: Iya.
1: Terus ntar udah diminum airnya, itunya dikerok, iya. Kelapa endah bener itu. Waduh, lezat bener. Tapi jadi enak. Mudanya jangan terlalu muda. Tuanya juga sedikit tua gitu, maksudnya enak bener.
0: Bentar, mudanya gitu, jangan jadi terlalu muda, tuanya juga cerudut, jangan ketuaan.
1: Digadoin itu enak.
0: Oh enak. Apa dagingnya deh enak digadoin, daging kelapanya gitu maksudnya.
1: Iya gitu, kelapa itu.
0: Iya. Oke. Boleh lah. Nanti kalau misalnya Bang Hasan mau beli es kelapa, beliin aja buat satu ya. Beliin aja satu buat.

0: Beliin satu buat gitu Ayah. Ya. Boleh kan?
1: Itu kalau Paul Tiara main di kalau mau kalau ngelintas Gilbak Bulus mau arah Pamulang kemana gitu ya di Cirende itu letaknya sebelah kiri es kelapa muda itu ya dekat apotek Roksi enak banget itu Pak.
0: Di mana dekat mana?
1: Depan Bellevue ya kalau dari arah Gilbak Bulus itu
0: depan Bellevue
1: sebelah kiri adanya.
0: Sebelah kiri arah Gilbak Bulus depan Bellevue sebelah kiri.
1: Nah,
0: kalau misalnya Ayah nyebut
1: samping apotek Roksi.
0: Samping apotek Roksi kalau Ayah nyebut Ayah tuh saudaranya Bang Hasan gratis enggak kira-kira?
1: Ya, itu teman maksudnya mah.
0: Oh, teman.
1: Iya, kalau di situ enak itu. Kalau mau minum enak itu kelapanya muda maksudnya kelapanya baru-baru jadi kan adanya sampai seminggu ada berapa gitu. Lalu itu selalu dikirim terus gitu.
0: Oh, oke. Ya. Pokoknya nanti dibilang aja jual sama Bang Hasan aja mana tahu gratis.
1: Iya yes, sih enggak aja harus bilang aja. dari rekan saya MDI gitu.
0: Ya wes kalau gitu. Siap Bang Hasan.
1: Hei.
0: Bang Hasan mau request lagu apa nih?
1: Saya kepengen itu pengen Bunda Rita.
0: Bunda Rita yang?
1: Sasaran emosi.
0: Sasaran emosi emang kenapa lagi emosi?
1: Iya, itu kan hanya sebuah lagu.
0: Oh, tapi ini adanya...
1: Aku bukan hewan atau benda mati.
0: Aku...
1: Yang gue jadikan dasaran emosi.
0: Tapi...
1: Katanya begitu lagunya.
0: Kalau Ayu puterin versi Nada Soraya boleh nggak?
1: Boleh.
0: Oke, salam-salamnya buat
1: kalau
0: siapa?
1: Kalau memang Bunda Ritanya belum dimasukin ke MD-nya Bang Zaki ya.
0: Iya.
1: Ya itu aja, nggak apa-apa.
0: Ntar Ayu bilangin sama Bang Zaki, masukin yang versi Bunda Rita ya.
1: Oke, gitu.
0: Sekarang
1: ya semua aja masukin Bang Zaki itu semua lagu-lagu yang itu siapa tahu saya minta lagu Bulan Madu, Delia Kramita, ada apa-apa aja itu masukinnya semua.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Baiklah.
1: Buat semua-semua itu yang sudah naik. Buat Ica.
0: Ica.
1: Apa Ica?
0: Ica kenapa?
1: Ic kenapa Ic?
0: Ic ada C-nya, ada C.
1: Ic.
0: Ich.
1: Dia banyak ketawanya kok lucu.
0: Iya emang. Tapi Ayah kalau suka takut kalau misalnya yang nelpon Ica pas malam-malam. Dia
1: enggak ada saya mah senang dulu ya.
0: Senang dulu dia. Alhamdulillah orangnya bahagia ya,
1: alhamdulillah.
0: Terus dia.
1: Alhamdulillah hati-hati.
0: Terus
1: bisa siapa? Dia ya.
0: Ya, tadi puterin ya.
1: Selamat tugas ya. Selamat sore saya ucapkan buat ya. Seluruh kerabat kerja Prompat.
0: Dadah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di belakang seneng banget tuh kayaknya. Dadah. Ya mau gabung lagi silahkan 021-350-4510 dan juga WhatsApp 0812-11-24-928. Tadi ngangkat line telepon biasa, WhatsApp bunyi-bunyi. Sekarang kira line telepon yang gak Ayah angkat, WhatsAppnya gak ada nelfon. Bener nih, WhatsApp gak ada nelfon. Yaudah kesini lagi deh. Dangdutnya.
2: Nyok-nyok
0: dengan siapa di mana?
2: Bang Jamal di Rangkas Bitung nih.
0: Bang Jamal, apa kabar Bang Jamal? Ya.
2: Sehat nih,
0: Pak. Alhamdulillah. Bang Jamal.
2: Ini
0: Jama.
2: Kebanyakan siaran nih.
0: Iya, kenapa?
2: Ini baru, ini lagi kerja.
0: Mau.
2: Kangen suaranya gitu ya.
0: Mau.
2: Kangen sama suaranya gitu ya.
0: Oh, kangen sama suaranya. Udah lama ya ngedenger Ayah suaranya emangnya.
2: Iya.
0: Emang sengaja biar cari sama Bang Jamal kalau gitu ya, mah.
2: Iya.
0: Iya. Bang Jamal.
2: Mau nyari kejauhan sih.
0: Jangan nyari. Repot urusannya.
2: Ini udah ada yang punya ya.
0: Bukan gitu, kalau misalnya Bang Jamal tiba-tiba nyampe sini Ayahnya gak ada kan repot urusannya.
2: Karena ada HP bisa ini janjian po.
0: Oh iya benar juga, tuh gak WhatsApp aja ya. Gak ada aja, oh si Tiara
2: ya,
0: lagi WhatsApp siaran tuh
2: telepon, ya.
0: Iya benar. Bang Jamal.
2: Tapi HPnya jadul sih Bang Jamal nih po.
0: Oh HP jadul gak apa-apa, yang penting kan.
2: Ya yang penting yang... nyambung aja ya.
0: Betul, itu dia penting ada pulsanya. Orang sekarang
2: po, ya.
0: Bang Jamal jangan salah, orang zaman sekarang nih punya handphone yang bagus sekalipun yang punya kameranya 10 biji pasti gak punya pulsa, dia gak bisa nelfon.
2: Ya gak ada kuota mah ya.
0: Oh, iya kalau kuota mah ada, tapi dia gak ada pulsa, gak kayak Bang Jamal ada pulsa ya kan.
2: Tapi rugi sih kalau Bang Jamal belum bisa ngoperasiin HP Android mah jadi apa. WA nggak ini nggak
0: nyet nggak doain
2: ya.
0: Abang pak lagi dengar kita doain gitu ya. Kita doain Bang Jam moga-moga dapat ya. Rezeki dalam waktu dekat biar bisa upgrade handphonenya. Amin ya, ya Allah. Amin.
2: Oh ya
0: Bang Jamal.
2: Ing nyaman pakai HP jadul kok.
0: Betul
2: nyaman gitu ya.
0: Iya penting
2: Bang Jamal begitu ya, tapi bagi yang lain mungkin nggak tahu tuh ya.
0: Nggak apa-apa kalau kita nyaman nggak ya. Mikirin orang lain Bang Jamal, udah kita mah bahagia aja. Bang Jamal, ya. Bang Jamal percaya nggak sih kalau air kelapa tuh emang baik buat tubuh atau ya itu mitos doang?
2: Ya, menurut kesehatan sih baik kok ya.
0: Terus?
2: Ya, kalau diminum rutin gitu ya. Air kelapa itu khasiat ini buat ini gitu ya.
0: Iya.
2: Lancarin sirkulasi apa? Ini pencernaan buat ini juga gitu ya, kencing atau ya apa gitu ya.
0: Tapi kalau
2: banyak ininya, banyak manfaatnya gitu, banyak faedahnya kok ya.
0: Tapi Bang Jawa percaya ya memang banyak manfaatnya buat tubuh kita ya itu air kelapa ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kalau dihubungkan dengan mitos tuh ya kejauhan kok ya.
0: Iya, ngapain mikirin mitos?
2: Kalau kesehatan gitu air kelapa ini gitu.
0: Benar.
2: Sangat dianjurkan gitu ya.
0: Benar. Akan kalau air tuh mah mikir namanya buah itu mah semuanya sehat begitu ya, Bang.
2: Iya. Sama buah-buahan ya.
0: Benar. Apalagi buah tangan gitu dioleh-olehin gitu. Ya. Lebih sehat lagi kayaknya tuh.
2: Mau dari empok atau buah tangan ya.
0: Iya.
2: Ya.
0: Bang Jamal mau request lagu apa ini sore hari ini, Bang Jamal?
2: Lagunya ini aja apa? Teman Tapi Nyamannya dari Tasa DA ya.
0: Teman DA7, Tapi ya. Nyaman, oke okay, boleh ya. Salam-salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat Tempo, terus dia yang sudah masuk ada Pasan ya.
0: Iya, terima kasih. Tempo dong
2: Pasan gitu ya. Ya sama ini, ngepijat jangan saling mendahului Pasan ya.
0: Iya.
2: Kuyun Pasan gitu ya.
0: Ya. Terus buat siapa lagi?
2: Emangnya buat semuanya dikum ya.
0: Baiklah kalau begitu, ya. Bang Jawa makasih banyak juga. Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jawa dari

0: gawat nih. Selamat sore dangdut nyok.
1: Selamat sore dangdut nyok.
0: Kong, coba ini back soundnya kan semangat nih Kong. Yang semangat dong Kong Dani, iya, itu, coba.
1: Kayak mau lebaran gitu.
0: Mau lebaran di mana yang pakai suara kayak begitu, Kong?
1: Di Hong Kong. tapi enggak.
0: Apa?
1: Pernah lebaran di sono, di tempat Londo pernah lebaran di sono kita.
0: Oh, iya. Enggak enak dong kagak ada yang jual, enggak ada yang bikin lontong.
1: Enggak ada.
0: Tapi nastar banyak. Nastar banyak kan di sono? Kalau nastar
1: kan di kedubes jadinya segala makanan ada.
0: Oh iya benar, berarti enggak ini. Enggak ada berarti.
1: Iya. Pokoknya alhamdulillah selain lebaran.
0: Benar-benar.
1: Selain lebaran.
0: Bisa kena disono, bisa gitu. Kena lontong dikit, kena ketupat dikit tuh berasa lebaran dah ya. Tapi
1: bukan main itu di kedubes itu komplit masakannya.
0: Benar ya.
1: Enggak ada daun pisang.
0: Oh iya.
1: Gitu.
0: Oh, ya enggak apa-apa tapi kan iya. Tapi kan ada kok daripada enggak ada sama sekali ya kan. Ibarat sama, lagu. Ibarat lagu Kong.
1: Gimana?
0: Syukuri apa yang ada. Hidup adalah
1: anugerah.
0: Asik. Gitu. Kong Dani nih kan, kalau misalnya Mak Aye tuh selalu setiap sore itu kadang suka nyariin Aye buat minta beliin air kelapa, katanya bagus buat tubuh. Aye pengen tahu kalau versinya Kong Dani apakah betul memang itu bagus buat tubuh atau cuma mitos doang atau gimana?
1: Bagus.
0: Bagus.
1: Yang jelas buat ginjal juga bagus, buat pencernaan juga bagus gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Jadi,
1: asal jangan ditambahin gula, ditambahin sirup, jangan. Pokoknya ori begitu saja.
0: Tapi kan
1: kalau ada kelapanya, dikerok aja kelapanya, dimakan sama.
0: Bentar.
1: Sama minum airnya kita makan kelapanya gitu.
0: Itu kelapa dikerok kenapa masuk angin?
1: Dikeroknya pakai tutup botol.
0: Oh iya. Ui, kalau orang dikerok tutup botol mah bukan masuk angin namanya ya, berdarah-darah. Kebaret-baret. Tapi emang iya sih, air kelapa itu kan macam-macam ya. Ada yang kelapa yang kita beli yang warnanya udah coklat, yang kuning, yang hijau. Ada yang kelapa buat kesehatan gitu kan. Tapi menurut Kong Dani apakah tuh khasiatnya sama selama tidak menggunakan bahan tambahan atau gimana Kong?
1: Enggak, yang dibilang kelapa hijau itu kalau dikupas
0: iya.
1: Justru sabut putihnya merah.
0: Betul.
1: Itulah kelapa hijau gitu.
0: Betul. Iya, berarti sebenarnya karena dia kelapa hijau walaupun sabutnya serabutnya warna merah, tapi dia dibilangnya tetap hijau karena masih muda.
1: Tetap hijau.
0: Kalau udah tua jadi manggilnya gitu. Apa?
1: Tetap kelapa hijau juga biarpun tua.
0: Kirain manggilnya uwa.
1: Daging kelapanya aja yang keras gitu.
0: Kirain manggil jadi uwa, bukan kelapa muda tapi uwa gitu. Kong Dani mau request lagu apa nih Kong Dani nih? Aduh sek napas.
1: Lagunya yang agak melo-melo dikit aja lah.
0: Boleh.
1: Itu yang Mutiara.
0: Apa tuh lagu?
1: Cinta gitu.
0: Apa yang mana? Yang mana Mutiara Cinta?
1: Mutiara Cinta.
0: Oke. Okay. Langsung terpanggil, terasa terpanggil. Boleh, siap. Salam-salamnya buat siapa nih, Kong?
1: Namanya yang jelas buat Potiara gitu, buat yang lain-lain ya. Semua yang dengerin Pro 4 sore ini saja.
0: Siap.
1: Semua
0: all listener.
1: Pro 4 ke Jakarta.
0: Yes.
1: Gitu.
0: Baik kalau
1: iya.
0: Gitu. Makasih banyak ya, Kong Dani.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani habis ini minum air putih ya Kong ya. Kayak keselek itu ketawa-tawa mulu kayaknya Kong Dani. Buat abang-abang tuh bakal balik lagi di rangkaian dangdutnya buat edisi kali ini yang masih disiarkan live di RRI Net yang bisa dilihat di aplikasi RRI Digital. Dan juga buat abang-abang yang gabung via WhatsApp untuk ngetik WhatsApp atau telepon yang di line of heart lagi juga masih bakal terima tapi selepas beberapa lagu berikut ini. Tetap bersama kami dangdutnya. Nyak.
2: Dangdutnya nyok.

0: Ding, tadi hujan deras banget, sekarang penter banget nih panasnya. Aneh amat dah ya.
1: Iya Tia, itu mah namanya cuaca anomali. Perubahan cuaca yang kagak biasa, susah ditebak sama prediksi BMKG.
0: Lah, kok bisa begitu?
1: Salah satunya tuh, gara-garanya perubahan iklim. Nah, ini juga nih, ulah kita-kita juga nih manusia yang bikin polusi, ama nebangin hutan semaunya, bikin keseimbangan alam jadi kagak beres.
0: Aduh, jadi gara-gara kita, ngaruh ke kita juga ya?
1: Iya, ngaruh banget dah itu. Bisa bikin banjir, kekeringan, ampe gangguan kesehatan.
0: Ngeri banget. Terus kita kudu ngapain?
1: Cing kasih tahu nih, kita bisa mulain dari hemat energi, kurangin sampah plastik, terus jaga juga lingkungan kita. Ngerti kagak lo?
0: Ih, iya juga sih. Kalau bukan kita, siapa lagi?
1: Nah, itu dia. Cuaca anomali itu bukan hal yang sepele, Tia. Kita jagain bumi, kita jaga juga masa depan kita semua.

0: Mengenal alat musik tradisional Indonesia. Sampiong Betawi. Sampiong merupakan kesenian orkes asal Betawi. Kesenian musik sampiong telah berkembang sejak masa kerajaan Salakanagara. Dimainkan untuk mengiringi pertandingan uncul dan ujungan, yaitu dua orang bertanding saling memukul dengan rotan sebesar ibu jari kaki yang didahului dengan tarian uncul. Nama musik ini berasal dari nama salah satu alat musiknya, yaitu sampiong, semacam kordofan bambu berdawai dua utas. Sebagai orkes tanpa laras, sampiong merupakan musik rakyat Betawi pinggiran paling sederhana dibanding musik Betawi lainnya. Sampiong, sebagaimana yang dikenal dalam seni ketangkasan ujungan di Betawi dan Bekasi, adalah sebuah alat musik semacam gambang terbuat dari kayu yang dipotong secara kasar. Artinya, kulit pada bagian luar batang kayu tidak dibuang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda itu diikatkan pada tali. Kemudian, untaian potongan kayu itu diletakkan di atas dua batang bambu yang melintang. Potongan kayu dengan ukuran berbeda merupakan ukuran tangga nada yang dihasilkan. Semakin pendek tangka kayu, semakin tinggi nadanya. Sampiong merupakan waditra atau wirama seni musik yang mengiringi tari berbentuk ibing pencaksilat yang disebut uncul.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Dangdutnya, yo.

0: Baik lagi di Danutnya, nyak-nyaknya sore hari ini Abang Poy bakal angkat telepon satu lagi deh ya. Terakhir sebelum nanti Aye mau udahan. Soalnya kalau yang nelfon ini Aye bawaannya pengen udahan siaran. Canda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Danutnya, nyak-nyaknya.
0: Ya Allah, Bang Aris apa kabar Bang Aris?
1: Selamat po, baik po.
0: Ya ampun, kemana aja sih? Ih, udah lama lo gak nelfon lo.
1: Iya, kan telepon waktu pas empo acara apa sih yang Boyang Badangdut.
0: Oh iya, Badendang itu kan udah 2 minggu yang lalu. Ini Sabtu besok nih ya, telepon lagi ya.
1: Iya.
0: Sabtu malam minggu ini kita Badendang lagi ya.
1: Iya benar.
0: Oke kalau gitu, Bang Haris. Bang Haris sebagai apa namanya orang yang suka menjaga kesehatan.
1: Iya Pak, benar.
0: Nah. Air kelapa bener gak sih bagus buat kesehatan kita?
1: Waduh, air kelapa po ya?
0: Oh.
1: Ayam setiap 2 hari sekali tuh po beli tuh.
0: 2 hari sekali beli?
1: Di pasar.
0: Uh-uh. Iya. Yang batokan, yang batokan.
1: Beli, iya, beli airnya aja gitu po.
0: Airnya
1: di pasar
0: aja.
1: Gitu.
0: Terus?
1: Bu, berapa itu bu? Harganya bu?
0: Berapa? Berapa bu Sidmai?
2: 3.000.
0: Hah?
2: 3.000.
0: Serius bu?
2: 3.000. Iya.
0: 3.000 airnya doang. Dari yang udah dicampur sama air biasa atau satu batok kelapa?
2: Enggak. Murni langsung dibuka sama dia.
0: Cuman 3.000.
2: Ya, 3.000. Kecuali kelapa hijau.
0: Ayo kalau kelapa hijau beda, benar. Air kelapa biasa 3.000.
2: Iya.
0: Ayo mau pindah ke Kalianyar aja boleh kagak? Kan 3.000 murah ya. Di rumah Aye yang udah dioplos aja goceng.
2: Iya, tapi emang bener sih kok saya waktu panas ya, kata ibu-ibu kan coba minum air kelapa neng, kata bener alhamdulillah turun.
0: Bener. Iya. Iyalah turun lah orang minumnya sambil naik lift jadi turun. Salah lagi, alhamdulillah turun. Oh iya. Berarti iya. Tapi kalau
2: ini dia sih obat itu gejala seperti ginjal gitu katanya.
0: Benar-benar. Tapi maksudnya kalau Bu Sidma, Bang Haris nggak ada masalah ginjal tuh, hipertensi nggak ada ya?
2: Nggak ada.
0: Cuman minum karena untuk pure menjaga kesehatan aja begitu.
2: Iya.
1: Setiap 2 hari sekali ya.
0: 2 hari sekali. Rutin ya berarti ya.
1: Tadi beli.
0: Oh tadi beli. Pantesan kalau Ayu ngelihat Bang Haris sama Bu Sidma mah adem ayem gitu. Iya, tersejukkan oleh air kelapa gitu.
1: Iya, kan? 3.000 sih.
0: Oh, makin adem dah tuh, waduh cuma 3.000 udah dapat kita obat ya kan. Ayo mah pengen dah besok bener dah, ayo pindah aja deh ke Kalianyar dah kalau murah banget di rumah Aino.
1: Plastik yang 1 liter tuh gak salah deh.
0: Penuh kan?
1: Penuh, iya.
0: Kalau kelapa hijau berapa di sono? Airnya sama dagingnya kalau ada?
1: 12.000 ya?
2: Kalau di pasar 12.000, tapi kalau di jalan 15.
0: 15. Bu Sidmai tahu enggak di belakang rumah Aye berapa satu kelapa hijau?
2: Berapa?
0: 35.000.
1: Siap deh, malah amat.
0: Seriusan, enggak bohong, baru 2-3 hari yang lalu beli.
2: Kalau di kampung saya di Bogor 10.000, Po.
0: Aduh ya Allah, Aye pindah aja apa ke Bogor. Murah banget kelapa hijau. Kalau di sini dekat belakang kantor ada, itu harganya 18.000 gitu. Ada yang 25.000 gitu. Ya 13.000 jarak.
1: Ada lagi tuh po, yang kelapa hijau yang tuh di Parung banyak tuh kan yang kelapa hijau itu murah.
0: Iya. Yeah.
1: 7.000 tuh kelapa hijau.
0: Ya mohon maaf Bang, kalau misalnya kita beli yang ke Parung 7.000, iya kan bensinnya aja udah berapa ya Bang ke sana Bang? Sama aja mending ayah beli yang 20.000 di sini dah.
1: Iya.
0: Atau nggak pindah aja kita ke Parung kalau gitu.
1: Parung 7.000 po itu.
0: Parung 7.000 ya. Alhamdulillah. Coba siapa yang di Parung tinggal rumahnya? Parung.
1: Bisa Herman dong. Ganesha tuh.
0: Oh iya, Bang Herman. Bang Herman Ganesha. Ya Pak Entong Mahrum ya. Sama Pak Muhammad Akrom. Coba tolong yang di Parung itu ya. Minta kelapanya cuma 7.000. Bang Haris, Bu Sidma mau request lagu apa sore hari ini?
1: Ibu aja.
2: Iya.
0: Iya Allah, emang bener kelapa bikin keluarga adem. Ibu aja, ayah. Ibu aja, ayah. Studio berasa panas. Oh iya bener. Coba biasanya kan, coba Bu Sidma dah sekali-sekali. Kemarin-kemarin kan Bang Haris.
2: Lagu apa ya?
0: Lagu apa ya? Lah ibu bingung apa kabar kita, Bu?
2: Baru pulang kerja ini.
0: Baru pulang ditodong ya, suruh ngomong ya. Mau apa nih lagunya? Mau lagu klasik atau mau lagu yang agak baruan dikit?
1: Yang klasik aja, Bu.
0: Klasik.
2: Klasik katanya, Bu.
0: Klasik itu Aye yang udah disiapin tuh tadi Megizet ini udah... Mana ya klasik lagi ya? Rita tadi, Rita belum, Caca Handika belum nih, Caca belum, Rita belum.
1: Rita aja katanya Rita.
0: Rita mau yang mana Rita?
1: Idaman hati, idaman hati.
0: Oh idaman hati, emang berdua sama idaman hati. Boleh atuh Mas, salam-salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Tiara, sehat selalu kok ya.
0: Amin, makasih Bang, Abang sama Ibu juga.
1: Amin. Untuk Pak Haji Kemdani sehat selalu Pak Haji.
0: Amin.
1: Bang Hasan, Bang Jamal. Terus tadi siapa lagi tuh Pak Yore naik kok?
0: Yang, oh ada Kong Dani, ada Bang Ali sama Ica di Bone.
1: Bang Ali Topan, sehat selalu Bang Ali. Bu Dindin, Bu Alma, Bu Umi, Bung Jo, Bang Arman Ganesha, Buan Santoso. Semua aja depo deh. Semuanya. Ada di perompat.
0: Ya. Oh baiklah kalau begitu. Makasih Bang Aris ya. Sehat-sehat ya Bang Aris ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Pusin Mai juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pasangan ini memang enggak ada matinya. Emang kalau lagi adem, adem banget. Bukan kalau lagi adem, emang adem bawaannya. Berdua. Ini pasti sering banget nongkrong di depan kulkas kayak. Jadi adem. Ini kita udah gak bisa angkat telepon lagi, Abang Po semuanya mohon maaf. Ini Mbak mau bacain WhatsApp aja yang udah masuk. Itu ada, oh ini Ibu Riatan lagi ngirim voice note, kita dengerin dulu ya. Ntar ya. Ntar dulu, Bang Gilang udah gak bisa telepon lagi, maaf Bang.
3: Abang, saya dari Buratin Bandulan Malang.
0: Iya Bu.
3: Betul Abang.
0: Betul.
3: Kalau air degan itu
0: ya.
3: Baik sekali untuk obat sakit apapun, sakit menses, sakit panas, sakit batuk pilek, itu minum air degan itu baik sekali. Air degan itu obat. Kalau orang nggak tahu zaman kuno itu katanya ya air degan itu baik sekali. Abang
0: ya.
3: Dari Buratin Bandulan Malang, saya percaya.
0: Saya percaya
3: kalau
0: juga,
3: air degan
0: Bu.
3: Itu obat. Abang-abang
0: ya.
3: Dari Buratin Bandulan Malang.
0: Iya Bu.
3: Makasih, Abang, ya, Bu. Salam iya, sayang.
0: Salam juga.
3: Selanjutnya, Assalamualaikum, dadalala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang mulu Bu Rihatin, orang kita emang perempuan, emang kurang laki lagi kayaknya kita ya. Makasih ya Bu Rihatin di Bandulan Malang, sehat-sehat selalu Ibu. Ada siapa di Bu Pipin di Ciawi tadi udah, terima kasih Bu Pipin. Terus juga ada Bang Haris. Saya mau izin jawab nih, air kelapa bisa menyembuhkan penyakit. Iya setuju, cuma penyakit apa aja bisa sembuhkan air kelapa saya tidak hafal. Semoga ini bermanfaat. Baik ini kataku salah atau benar saya tidak tahu. Yang penting bisa diambil pembelajarannya. Minta lagunya Rupiah. Hah? Lalu lagunya Mejiku Hibiniu. Rama Irama Rupiah. Rupiah, ayo siapin dulu ya. Sip. Terus juga selamat siap-siap 17-an semuanya, merdeka merdeka merdeka, semoga semua sehat selalu, dimaafkan, diberi kemudahan untuk kerja multi jobnya, amin. Yang kuliah cepat lulus kuliah, cepat lulus sekolah, yang mau sekolah di luar negeri, buat teman-teman SLB homeschooling, kejar paket sekolah swasta, sekolah taruna Nusantara, sekolah asrama, seminari Katolik, pondok pesantren Islam, sekolah semua agama, sekolah internasional, semua diberikan kemudahan agar tidak berkelahi dengan para tenaga pendidikan atau para karyawan di sekolah dan juga di kampus. Semoga orang tua kita, kakek nenek kita, keluarga kita sehat selalu, dimaafkan dan panjang umur, amin. Terima kasih banyak buat Bang Haris Prasetya Effendi di Jogja, doanya luar biasa lengkap. Assalamualaikum, ini Mpok Tiara, bukan Mpok Mariana Bang Ican. Kata nyimak aja dah, minta lagu Kopi Pahit dari Wika Salim. Ada Mpok Alma di Citerep Bogor, katanya bener air kelapa tuh banyak banget manfaatnya katanya. Salah satunya adalah menghilangkan rasa haus, apalagi air kelapa hijau. Yang saya baca itu bisa menetralisir racun ketika kita keracunan makanan. Saya kan ada kolesterol, dianjurin nih banyak juga minum air kelapa. Tapi bener loh berkurang, apalagi kalau lagi datang bulan minum air kelapa lancar gak sakit perut. Lagunya The Virgin, oh yang lagu The Virgin ya. Kalau sempat nanti diputerin tungguin aja ya pokoknya ya. Soalnya kayaknya gak sempet sih, karena banyak banget yang udah request lagunya. Terus ada Bu Sri Haryati di Ciledug, Mpok Tiara gak cantik cuman ayu banget. Bisa aja Ibu Sri Haryati lebih ayu daripada aku tahu. Manis Bu Sri Haryati tuh, suaranya ngomongnya enak didengar. Terus juga ada Bu Titi Dewi di Jembatan Besi Tambora. Saya percaya sama air kelapa dapat mengurangi rasa sakit segala macam penyakit. Misalnya kelapa muda dari kelapa gading yang warnanya kulitnya kuning, airnya manis, dagingnya tipis, lembut tapi manis. Sakit liver dan diare atau kekurangan cairan bisa mempercepat kesembuhan selain minum obat. Juga panas dalam juga radang tenggorokan. Mungkin karena rada rasanya adem ya, dan khasiatnya juga banyak. Terima kasih juga buat Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi Tambora. Bang Gilang, siapa sih hostnya? Tiara. Po Tiara bukan? Iya. Po baliklah, apanya? Mengingat durasi, iya ini udahan ini. Iya ini udahan teleponnya. Kelapa, air kelapa 3.000 mahal, tempat saya mah 2.000 tapi manjat sendiri. Abang aja, Bang Gilang yang punya pohon, abang aja yang manjat sendiri ya bang. Jangan ajak-ajak kita, ya takut kalau air manjat gak bisa turun. Sekalinya turun langsung gempa bumi, bahaya. Yaudah ya. Udah ya, capek nih ya, kita udahan dulu ya dan tujuannya untuk edisi kali ini. Terima kasih buat Abang Poy yang sudah bergabung di apa namanya, di dangdutnya untuk edisi kali ini. Terima kasih banyak juga buat Abang Poy sudah request lagu, yang sudah ngasih pendapatnya dan juga udah salam-salam. Dan terakhir ada pantun dari Bu Sri Haryati di Ciledug, ada parfum di balik cemara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mpok Tiara. Mantep. Kalau capek minum air kelapa sama susu beruang langsung strong katanya, sehat dan juga semangat. Harus Bu Sri Haryati, harus sehat dan juga strong, tetap semangat. Apalagi ayo terus menunggu WhatsApp-WhatsApp dari Abang Poy semuanya ya. Yaudah, ayo pamit, ketemu lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnya, nyok, nyok, nyok.
4: Dangdutnya,

0: Benteng banyak orang kaya. Hobinya pada pergi-pergi. Dangdut nyoknya udahan dulu ya. Besok kita gabung lagi. Dangdut nyok, nyok nyok nyok.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abangpo, Kelurahan Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan menghias kantor dengan ornamen berbahan barang bekas dalam rangka menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Lurah Kuningan Timur, Sih Purwanti, hari ini mengatakan dekorasi bernuansa merah putih ini bertujuan menumbuhkan semangat nasionalisme, memperkuat kebersamaan, sekaligus menyemarakkan suasana pelayanan publik. Hiasan dibuat dari galon dan kardus bekas dengan melibatkan PPSU serta pegawai kelurahan, sementara berbagai lomba bagi ASN, PJLP, dan kader lingkungan akan digelar pada 14 Agustus mendatang untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan. Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kota Tangerang Banten membagikan bendera merah putih kepada warga dan pengguna jalan untuk menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan RI, sekaligus mengajak masyarakat mengibarkan bendera selama bulan kemerdekaan. Kepala Badan Kesbangpol Kota Tangerang, Wawan Fauzi, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan seluruh OPD sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri dan surat edaran Wali Kota. Selain pembagian bendera, hari ini Pemkot juga menggelar aksi bersih kota dan pengecatan kantin yang melibatkan OPD, kecamatan, dan kelurahan untuk memperkuat semangat gotong royong serta menjaga kebersihan lingkungan. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 19.

dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Abang Po. Barengan sama Ayah Tiara Dinda bakal temenin Abang Po di rangkaian Blantek obrolan tanpa teks. Untuk edisi hari ini, hari Jumat 7 Agustus 2020 yang bakal temenin Abang Po sampai nanti jelang jam 8 malam waktu Indonesia Barat, dengan rangkaian informasi juga lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Buat Abang Po jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Promat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Zul, lo tahu kagak? Hutan Indonesia tuh bukan cuma kumpulan pohon doang. Di dalamnya ada kehidupan yang harus kita jaga bareng-bareng.
1: Ah, Cing, hutan mah jauh dari kehidupan kita. Kan kita tinggal di kota. Yang penting kan kebutuhan terpenuhi. Lagian masih banyak hutan kan?
0: Nah, itu dia yang sering orang pikirin. Padahal hutan punya peran penting buat kehidupan kita. Udara yang kita hirup, air yang kita pakai, semuanya punya hubungan sama kondisi hutan.
1: Ya, tapi menurut Jul, masalah hutan ini terlalu jauh buat dipikirin sehari-hari. Selama masih ada hutan, Jul rasanya aman-aman aja.
0: Bukan begitu juga, Jul. Hutan punya suara yang perlu kita dengar. Ada manfaat yang perlu kita syukuri. Kalau hutan rusak, bukan cuma tumbuhan dan hewan yang kehilangan tempat tinggal. Manusia juga bakal kena dampaknya.
1: Oh, berarti selama ini Jul terlalu cuek ya? Dan nganggap masalah hutan bukan urusan kita.
0: Nah, benar tuh. Sebagai generasi muda, lu punya posisi penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. Bukan cuma menikmati manfaatnya, tapi ikut membangun kesadaran dan mendorong lebih banyak orang untuk peduli terhadap kelestarian alam.
1: Iya, Cing. Sekarang Jul ngerti, hutan bukan cuma milik orang yang tinggal dekat hutan, tapi milik kita semua. Yuk kita jaga hutan, karena di sanalah banyak kehidupan yang bergantung.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Prompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan

0: 104 FM, Suara Budaya, Jakarta.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po, ayah kalau misalnya Lebaran tuh, walaupun ayah bukan orang Cirebon gitu ya, itu suka main ke Cirebon. Jadi udah berapa kali Lebaran nih mainnya ke Cirebon? Udah 3-4 kali Lebaran tuh mainnya ke Cirebon karena ada saudara dari kakek ayah yang tinggal di sana. Nah dari sana biasanya ayah itu akan jalan-jalan ke Kuningan karena nggak terlalu jauh kan dari Cirebon ke Kuningan. Ada beberapa lokasi wisata yang bisa menjadi tempat healing buat Abang Po yang pengen berkunjung pulang hari tektok, itu juga bisa. Yang pertama ayah saranin buat mampir ke Telaga Biru Cicerem, Abang Po, Cicerem. Kenapa namanya Telaga Biru Cicerem? Sesuai dengan namanya, situsnya, ini situnya, ini tuh airnya jernih banget. Saking jernihnya, warnanya tuh biru, Abang Po. Nah, kalau misalnya Abang Po yang pengen berkunjung ke sana, sebenarnya pasnya tuh pas lagi bukan momen liburan banget gitu ya. Dan juga pagi hari ketika matahari tuh masih, masih gak terlalu panas, itu pas banget. Berkunjung ke situ Biru Cicerem ini memang luar biasa karena tatanannya pun juga udah merapi banget. Pengurusnya pun juga menyiapkan akomodasi publik yang representatif, Abang Po. Jadi nanti parkir satu tempat yang mana gitu kan. Jadi berangkat ke atasnya itu, ke tempat telaganya itu gak bisa menggunakan kendaraan pribadi. Tapi dari pengelolanya itu menyediakan shuttle bus pulang pergi, Abang Po. Terus bisa juga foto pakai pose yang paling keren karena emang lokasi itu benar-benar instagramable banget dengan panorama natural danau. Ada juga sih fotografer di sana yang bisa kita sewa begitu ya untuk ya udah nikmatin foto-foto tempat yang asik yang ada di Telaga Biru Cicerem. Satu lagi, boleh mampir ke Kebun Raya Kuningan, Abang Po. Di sini tuh luas banget, sekitar 155.000 hektar. Gak cuman menghadirkan berbagai macam tumbuhan asli Nusantara, tapi juga ada dari luar negeri, Abang Po. Konsepnya itu adalah konsep destinasi berbeda dengan destinasi wisata lainnya. Ini perpaduan tamannya pun juga luar biasa cantik banget gitu. Wah. Pokoknya buat Abang Po boleh deh mampir ke sana pas matahari belum terlalu panas banget. Yang mau piknik juga bisa, terus juga bisa melihat pemandangan yang menyegarkan mata, dan sudah pastinya mengambil foto karena kan foto sama pohon kita jarang ya, foto sama pohon di Jakarta. Nah udah, foto sama pohon datu di Kuningan, udah suasananya adem, fotonya asri begitu ya, dan juga berbagai macam jenis tumbuhan yang bisa menjadi piara Abang Po untuk berkunjung ke Kebun Raya Kuningan.

0: Ngobrol Ngapak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser! Bersama Balagublak hanya di Propat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ye, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: Abang Po, gambang kromong adalah seni musik tradisional Betawi yang maduin alat musik gamelan dengan alat musik Tionghoa. Namanya diambil dari dua instrumen utama, gambang, yaitu alat musik kayu dengan 18 bilah berukuran berbeda, dan kromong, yaitu alat perunggu mirip gamelan dengan 10 pencelon bernada berbeda. Musiknya make tangga nada pentatonik ala Cina, kayak selendro Cina atau selendro Mandalungan. Selain gambang sama kromong, ada juga alat lain kayak gong, gendang, suling, kecrek, plus alat musik Cina kayak sukong, tehian, sama kongahian buat melodi. Lagu-lagunya bisa dinyanyiin cowok ataupun cewek, dari lagu Betawi klasik kayak Mas Nona, Gula Ganting, Tanjung Burung, sampai lagu pop Betawi kayak Jali-Jali, Surilang, sama Sirih Kuning.
1: Hai Abang Empon, cangcinya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8/4 FM. Suara Budaya Jakarta.

ngomongin si Nurlela tuh bawaannya main jalan-jalan. Biar masuk maksudnya omongannya. Masih ngomongin seputar wisata yang seru yang ada di Kuningan Abang Po dan juga memang memiliki tempat-tempat yang Instagramable banget yang bisa dihabiskan bareng sama keluarga. Ayah saranin buat Abang Po yang bawa anak-anaknya nih mampir ke Woodland karena tiket masuknya tuh cukup ramah di kantong. Weekend itu 20.000 per orang ya, kalau anak di bawah 9 tahun 15.000. Tiket masuknya lumayan ya kan. Di sana juga punya banyak banget wahana ketangkasan dan seru banget. Konsep itu area rekreasi luar ruangan, juga ada kolam renang buat kita yang pengen berenang di sana, dan semua fasilitas dan juga permainan fisiknya ini tuh benar-benar adem banget apalagi buat anak-anak karena lokasinya tuh di bawah rindangnya pepohonan. Jadi abang-abang enggak perlu takut dah bakal kepanasan. Terus permainan juga cukup lengkap, dari flying fox sampai warna air ada. Tempatnya bersih, rapi begitu ya, udaranya juga seger. Bisa menjadi pilihan buat Abang Po untuk menghabiskan waktu akhir pekan bersama keluarga di Woodland Kuningan. Kita berangkat dari Woodland, ada yang suka wisata alam, mampir dah ke Curug Putri Palutungan Abang Po. Ini di kaki Gunung Ciremai, ya memang pas banget buat kita yang suka banget sama suasana yang adem, dingin pada saat liburan. Air terjunnya pun juga gak terlalu tinggi nih Abang Po. Kolam di bawahnya pun juga cukup dangkal, jadi aman banget buat main air bareng sama keluarga. Di depan area air terjunnya juga ada pancuran air alami yang jernih buat berendam. Wah, seru banget. Ini pas banget buat Abang Po yang menghabiskan waktu bersama keluarga. Fasilitas pendukungnya pun juga cukup lengkap. Ada warung makannya, musola, gazebo, toiletnya ada. Dan buat Abang Po yang pengen merasakan petualangan ekstra, bisa nih nyewa ATV dan juga bisa berkemah di sekitaran air terjun. Satu lagi, di objek wisata Cibulan bisa mampir karena di sini adalah destinasi pemandian air segar yang udah ada dari tahun 1939 Abang Po. Terkenal banget dengan legenda ikan sakral dan juga mitos tujuh mata air. Nah, sering berjalannya waktu, pihak pengelola juga terus nih ngelakuin pembenahan fasilitas hingga destinasi favorit di Kuningan pun juga lebih modern dan juga kekinian. Jadi kira-kira Abang Po liburannya ke Kuningan mau ke daerah mana nih? Boleh ya bergabung di sore hari ini

0: termasuk masyarakat yang ada di lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Jakarta, kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih, Bang, ya, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Ye, yang jelas nih, Bang, ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aira makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Empo udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting, muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa lirik itu lagu-lagunya gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhu.

0: Robot FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: Din Udin.
1: Apaan sih?
0: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
1: Hah, loh. Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, tuh, medok banget. Pokoknya nih makanan kayak ame rempah-rempah.
0: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
1: Nih, gue kasih tau lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi...

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung All Fame, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung All Fame adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlins Leverend Zekering Van Eggenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih

0: udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil bantu ngurangi beban hidup sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
1: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
0: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
1: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Duo Anggrek. Mau ngingetin Abang Empo, jangan lupa dengerin terus Dangdutnya setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Adon-adon manungso meniko boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

0: Cerita dalam lagu.
1: Abang Po pasti kenal kan sama penyanyi cantik yang satu ini? Happy Asmara. Happy yang asli dari Kediri ini meraih sukses besar di tengah maraknya musik Jawa di industri musik tanah air. Happy mengawali karirnya di usia muda dengan menjadi model di sebuah majalah anak-anak lokal di Jawa Timur. Tapi ternyata rezekinya di dunia musik ya Bang Po. Happy merilis single debutnya tahun 2014 silam dalam lagu yang berjudul Sayang. Dan sampai sekarang lagu-lagu cover atau lagu orisinalnya selalu sukses viral di sosial media. Oh iya Bang Po, tahu nggak nih nama fanbase-nya Happy? Namanya Pas Hati atau Pasukan Happy Asmara Sejati. Wah, unik juga namanya ya. Abang Po mau ikutan gabung nggak jadi fanbase-nya Happy? Ayo juga mau ikutan ah.
0: Cerita dalam lagu.

0: Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta. Abang Po nih, mau update sedikit informasi buat Abang Po yang memang baru aja bergabung di rangkaian Lantek, obrolan tanpa teks. Kalau misalnya pengen liburan, gak mau keluar kota, di Jakarta juga ada yang seru kok. Pengen ke pantai tapi bosan ke Ancol, tenang aja. Ada beberapa lokasi hotel yang ada di Jakarta buat staycation, Abang Po, yang ternyata memiliki penawaran-penawaran yang unik dibandingkan dengan hotel-hotel biasa. Ntar ya, staycation di Jakarta yang ada kolam pakai pasir. Jadi kalau mau keluarga kan pasti bawaannya kan pengen liburan sama keluarga, tapi nggak mau mahal-mahal, maunya di Jakarta aja, tapi ada kolam renangnya, tapi ada pasir putihnya, tapi nggak mau di pantai. Aduh, emang ya kalau misalnya manusia itu suka nggak puas. Ya udah kalau begitu, Abang Po, ada beberapa tempat yang bisa ayah rekomendasiin begitu ya, untuk menghabiskan waktu di Jakarta, menikmati liburan di hotel tapi kolam renangnya ada pasirnya. Ini yang baru sih sebenarnya, itu di daerah Cibubur, Abang Po. Itu namanya di Trans Hotel Jakarta. Ini hotelnya tuh punya kolam renang yang luas banget. Terus ada area pasir putih buatan yang ramah anak banget. Terus dikelilingi sama suasana resort gitu. Ini kalau misalnya ayah lihat nih dari gambarnya, ini masih terhitung baru sih hotelnya, nggak, bukan yang udah lama. Tapi ini udah apa, masih terhitung baru. Hotelnya lumayan, lumayan mehong kalau menurut ayah. Tapi fasilitasnya luar biasa sih kalau menurut ayah. Tapi buat Abang Po yang pengen murah meriah, ini nih yang ayah pengen omongin ke Abang Po, namanya Grand Tropic Suites Hotel. Ayah nggak promosi ya, ini salah satu tempat yang juga memang memiliki kolam renang yang ada pasir putihnya dan bisa membawa keluarga kita buat senang-senang di sono. Ada juga tempat permainan anak yang kids friendly banget, namanya Kids Club. Jadi selama stay di sana nggak cuma berenang doang, tapi juga ada aktivitas yang dilakukan sama anak-anak barengan sama tim yang ada di tempat penginapannya juga gitu. Jadi ya bisa juga sih, nggak perlu jauh-jauh liburan keluar kota tapi pengen nikmatin kolam renang yang ada pasirnya. Kenapa? Apa sih? Ngobrol bareng April DA7. Oh, udah tau orang lagi VO ditanya. Mbok ya tunggu dulu, ini bentar lagi ya mau masukin lagu. Ah, anak magang satu ini cuma satu kayak begini. Ya udah kalau gitu, Abang Po nih mau ngobrol sama anak magang kita, ntar kita balik lagi dah ya. Jangan kemana-mana ya, Abang Po, tapi sini di Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta. Apaan sih?

Abang Po, pelajar SMPN 297 Jakarta Barat memamerkan hasil urban farming dan pengolahan sampah seperti tanaman labu madu, singkong, jagung, kompos, dan lainnya. Pada Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat, Imron Syahrin hari ini mengatakan mengapresiasi kegiatan tersebut sebagai upaya membangun karakter pelajar yang peduli lingkungan melalui budaya memilah sampah dan ketahanan pangan. Program ini juga didukung Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat dengan mengintegrasikan pengolahan sampah menjadi kompos untuk urban farming serta pemanfaatan sampah anorganik menjadi produk bernilai ekonomi. Beralih ke berita yang lain, anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, Aten Munajat, mendorong optimalisasi program seni dan budaya di sekolah sebagai upaya membentuk karakter peserta didik yang berakhlak, toleran, dan mencintai budaya bangsa. Hari ini ia mengatakan pendidikan seni dan budaya harus menjadi bagian dari pembelajaran dan aktivitas sekolah, tidak hanya sebatas kegiatan ekstrakurikuler. Karena menurutnya penguatan nilai budaya dan kolaborasi dengan seniman serta budayawan penting dilakukan untuk menangkal dampak negatif perkembangan teknologi, sekaligus membangun generasi yang berkarakter dan bangga terhadap budaya Indonesia. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 6 pagi.

Rumah TVM Suara Budaya Jakarta, Abang Po di interval terakhir di rangkaian Belantik Obrolan Tanpa Teks. Saya mau update dulu nih informasi buat Abang Po ini dari desa di Aceh Timur. Ternyata mereka sudah mempersiapkan tenun dan juga anyaman tikar yang bersiap untuk tembus ke pasar dunia nih Abang Po. Keren banget. Jadi sejumlah desa di Kabupaten Aceh Timur ini sudah mulai nih terus mengerjakan yang namanya tenun, terus juga menganyam tikar yang memang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun. Nah, jadi dari keterampilan yang diwariskan lintas generasi ini lahir deh beragam produk kriya yang gak cuma mencerminkan identitas budaya Aceh, tetapi juga udah ngejangkau pasar di luar negeri melalui pelaku UMKM setempat. Dan sekarang bagi para penenun dan juga anyaman tikar Aceh Timur ini semakin berkembang, juga semakin terbuka karena dari Kemenparekraf menyatakan dukungannya untuk memperkuat ekosistem kriya tersebut melalui pembinaan, perluasan akses pasar hingga program desa kreatif. Harapannya nih, kerajinan yang tumbuh dari desa-desa di Aceh Timur ini bisa naik kelas menjadi penggerak ekonomi lokal dan juga sekaligus memperluas jejaknya di pasar internasional. Wow, jadi ada dua sektor UMKM kriya yang udah beroperasi ya, termasuk mengikuti sejumlah pameran, bahkan bisa menembus ke pasar luar negeri. Nah, termasuk juga ada dukungan serta pembinaan dari Kementerian Ekraf, baik insentif maupun juga pelatihan kriya supaya bisa ekspansi pasar lebih besar, baik pasar nasional maupun juga pasar ekspor. Gak sabar nih ngelihat tikar atau tenun khas dari Aceh bisa dipakai sama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang beda negara di negara lain.

0: Wah, Cup. Bang Jali gak nyangka nih. Dulu tempatnya sederhana. Sekarang kafe lu, wah, udah rame. Pelanggannya juga banyak. Makin maju aja usaha lu, Cup.
1: Iya bang, alhamdulillah nih. Semua berkat usaha, doa, ame semangat buat terus belajar. Kagak lepas juga dari doa Bang Jali.
0: Tapi abang penasaran nih, apa sih rahasianya? Kok usaha lu itu bisa berkembang kayak gini nih?
1: Jadi begini bang, sejak Ucup gabung ame UMKM, banyak banget tuh ilmu yang didapat.
0: Oh.
1: Mulain dari cara ngembangin usaha, ngatur keuangan, sampai promosi biar dagangan kita makin dikenal bang.
0: Wah, berarti UMKM bisa jadi jalan buat orang-orang yang mau maju ya Cup?
1: Betul banget itu bang. Kalau misalnya nih, usaha kecil kita dikelola dengan baik dan juga mau terus belajar, insya Allah dah, bisa berkembang terus dan juga buka peluang baru.
0: Hebat lu, Cup. Semoga semakin sukses.
1: Amin. Makasih ya, Bang.
0: Iya.
2: Yuk, dukung dan kembangkan UMKM. Karena usaha kecil hari ini bisa jadi kesuksesan besar di masa depan.

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi tambun bunga ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

0: Batang garing berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing antara langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kesambuyan, nyawa telagan nyalung keharingan, bauhat lentai yang kebilan bawak, babaner gerantung, batalajuk bunu, habatang gandang garing, baupak timpung sanggarat laut, bedan badil tambun, mamating suding ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakabekin bendika, mengambang bulau tapaurai bulan, memuak lemiang bogaring belum, hapalapah dandang tingang, memutuk garanuhing kurik, babungking bakam batu, memantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung, nyapenda bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, itu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada manusia, maka kuat suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah suatu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah batang garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini, sebetulnya untuk Batang Garing.

0: Batang Garing menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama entaren suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itu suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batang Garing ini juga dapat Batang Garing ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batang Garing tersebut. Yang kemudian juga Batang Garing ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah. Artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batang Garing sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batang Garing itu, karena Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, atau gambar atau ornamen dari Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batang Garing sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batang Garing atau gambar Batang Garing tersebut sangatlah baik, karena Batang Garing memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang logis dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain harus memiliki gambar Batang Garing di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan Seperti itu karena batang garing melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yaitu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan tingang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batang garing juga memiliki yaitu bungking kayu erang tingang dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, yaitu merupakan danum nyelongkaringan belum yang mencepatkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah batang garing, dan pelajarilah arti dan maknanya dari batang garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari batang garing, pohon kehidupan.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam, tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi, dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

0: Epo, mau kemana? Cakep bener dah.
1: Emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
1: Nah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
1: Iya deh.

Perumat FM Suara Budaya Jakarta, Abang Empo, informasi berikutnya. Sebentar ya. Ini dia, kalau misalnya kita berangkat ke Bali, itu biasanya kan transportasinya kan kita biasanya pakai ojek online, ya nggak sih? Terus juga taksi, karena di sana belum banyak Transum yang mungkin agak ramah untuk para wisatawan. Tapi tenang aja nih ya Abang Empo, Bali ini bakalan punya moda transportasi massal yang berupa tram yang bakal ngubungi wilayah Kuta dan juga Canggu di Kuta Utara Badung. Rencananya, tram bakal dibangun dan dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia atau KAI yang akan melaju di jalur khusus yang bakal dibangun nantinya nih Abang Po. Jadi memang sebenarnya pembangunan infrastruktur transportasi berbasis rel ini dinilai menjadi salah satu solusi utama buat memecahkan ketimpangan pembangunan serta memicu pertumbuhan wilayah baru. Nah, sistem konektivitasnya ini diyakini bisa nih buat ngegerakin roda perekonomian masyarakat lokal secara lebih merata ke pelosok daerah. Nah, jadi Pemkab Badung Bali juga udah merancang pelebaran jalan utama serta penyediaan jalur khusus. Rencana tersebut memang disiapin nih supaya moda transportasi publik yang dibangun ini nggak bakal terjebak dalam arus kemacetan. Jadi dari total lebar jalan yang bakal dibangun selebar 24 meter, pemerintah daerah bakal membaginya untuk median, trotoar hingga pemenuhan garis sempadan bangunan atau GSB gitu. Jadi supaya jalurnya enak, buat trotoar ada, buat tram ada, buat pengguna jalan yang biasa juga ada, dan bisa memudahkan transportasi supaya ada pilihan lain selain menggunakan ojek online ataupun juga menyewa kendaraan roda 2. Informasi tadi juga Abang Empo sekaligus menutup kebersamaan kita di rangkaian Belantai Kobrolan Tanpa Teks untuk edisi kali ini. Terima kasih banyak buat Abang Empo sudah bergabung. Kita ketemu lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Empo.

Cerita dalam lagu. Cerita dalam cerita. Lagu. Abang Po, balik lagi kita di Cerita dalam Lagu, di mana kita mengangkat musisi-musisi daerah yang sekarang lagi happening nih. Banyak banget nama-nama musisi daerah dari berbagai macam daerah yang sekarang lagi viral, lagi memiliki karya-karya yang bagus-bagus banget, ya gak sih? Nah, kali ini kita akan membahas tentang Alfred Gare. Abang Po pernah dengar lagu Ikan Nai di Pantai yang catchy dan penuh semangat, dipaduin juga dengan alunan musik yang ceria dan energik, bikin lagu ini jadi gampang diingat dan disukai dan pastinya viral lah ya. Tapi kalau ngomongin tentang Alfred Gare, ternyata Alfred ini gak hanya menekuni dunia musik, tapi dia bekerja juga sebagai seorang karyawan. Nah, Alfred ternyata Bang Po udah menekuni dunia tarik suara tuh dari dia kecil. Alfred juga udah banyak tuh mengikuti ajang kompetisi nyanyi dan meraih banyak prestasi. Penyanyi berdarah Maumere ini mulai tertarik nulis lagu ketika dia duduk di bangku kuliah dan diajak rekaman sama salah satu temannya. Jadi ceritanya gitu dulu. Namun sayangnya dulu Alfred sempat kena kasus plagiat dan sempat jadi masalah besar tuh dan bikin dia agak-agak ngedown untuk bermusik lagi. Tapi akhirnya dia semangat lagi untuk berkarir di dunia musik dan menulis lagu lagi. Akhirnya terciptalah lagu yang pertama booming dulu, ada Bunga Rempesiko, dan akhirnya lagu-lagunya banyak yang viral, termasuk Ikan Nai di Pantai pasti pada tahu lah ya. Terus ada Kakak Ita Manis, ada Dendang Dikideng, Siri Pinang, pasti apal semuanya Bang Po ya. Gimana kalau salah satunya kita putar yang viral banget dari Alfred Gare di Cerita Dalam Lagu. Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.
2: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Rompat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po Encang Cinyak Babe. Ketemu lagi nih bareng ayo Bang Noel di mari. Dan tentunya seperti biasa ya Bang Po ya, di hari Jumat malam ini ya, di cuaca Jakarta yang masih panas aja ya. Kemarin dikasih hujan cuma sehari doang tuh malam-malam. Ya gak apa-apa Bang Po, yang namanya cuaca ya, apalagi lagi musim kemarau gini, ya wajar kalau lagi panas gitu. Dan buat Abang Po yang mungkin masih di perjalanan gitu ya, baru balik kerja, semoga sampai di rumah dengan selamat dan tentunya tetap fokus di jalan. Dan buat Abang Po yang lagi santai aja di rumah bareng kumpul bareng keluarga, juga pantengin terus Prompat FM karena pada malam hari ini kita bakal ada apresiasi budaya Banyumasan, Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli Ngapak. Yang pada hari ini Jumat 7 Agustus 2026 itu bertemakan wayangan Mapak Sandekolo. Bersama dengan narasumber kita ada Ki Ulum Kartodiwiryo SSN sebagai dalang asli Sumpyuh Banyumas. Dan tentu aja bareng teman-teman dari Balaguplak dan tentunya bareng Ayin ya Bang Po ya, Bang Noel Dimari, sampai nanti menjelang jam 12 malam. Tapi sebelum kita bergabung ke apresiasi budaya Banyumasan, kita dengerin dulu drama legenda yang berjudul Legenda Bujang Kurap.
1: Kisah legenda dari RRI Palembang untuk kali ini bercerita tentang kehebatan seorang kesatria yang bernama Bujang Kurap. Di Sumatera Selatan banyak terdapat kebudayaan yang bernuansa Melayu lama. Bukti dari kebudayaan Melayu tersebut diindikasikan dengan adanya berbagai kisah dan hikayat tentang tokoh-tokoh masyarakat lokal yang hidup pada masa lalu. Salah satu kisah yang paling populer adalah kisah Bujang Kurap, seorang laki-laki sakti mandraguna yang konon dulunya pernah hidup dan berkelana di bumi silam pari tersebut.
2: Untuk menuntaskan ilmumu dan membuat jiwa kesatriamu melebur di hatimu, wahai bujang muridku, berjalanlah kau mencari arti kehidupan yang sejati.
3: Kemanakah murid harus menuju, guru?
2: Kau langkahkan kakimu dengan akhlak yang baik. Bantulah setiap orang yang kau temui. Tapi ingat, jangan sombong dan berbuat kejahatan. Dan kelak, kau akan menutupi kehebatanmu dengan tubuhmu yang penuh dengan kurap.
3: Iya, guru. Izinkan muridmu ini memulai perjalanan.
1: Sebagian masyarakat Sumatera Selatan yang pernah mendengar kisah Bujang Kurap biasanya menganggap bahwa kisah tersebut hanyalah legenda atau cerita rakyat. Meski demikian, tidak sedikit pula yang meyakini bahwa Bujang Kurap pernah benar-benar ada dan hidup mengembara di wilayah Musirawas dan sekitarnya. Keyakinan tentang hal tersebut didukung dengan adanya beberapa peninggalan sejarah, baik yang berupa fisik maupun non-fisik.
3: Kemana kaki ini harus melangkah? Daerah luas nan hijau ini belum aku temukan perkampungan.
2: Bujang, melangkahlah kau wahai Bujang ke arah ujung hutan. Di sana akan kau temukan permukiman warga.
3: Baiklah guru, titahmu aku laksanakan.
1: Terdapat berbagai versi cerita yang berkembang tentang Bujang Kurap. Satu versi meyakini bahwa Bujang Kurap sebenarnya adalah seorang pemuda tampan yang memiliki kesaktian dan dapat menyamarkan wujudnya menjadi seorang pemuda buruk rupa yang kemudian menjadi asal sebutannya. Sementara versi lainnya mengisahkan bahwa Bujang Kurap sudah memiliki penyakit kulit sejak ia lahir. Namun versi manapun yang benar, terdapat beberapa hal yang disepakati bersama, yaitu Bujang Kurap adalah lelaki yang berbudi luhur dan hidup mengembara di wilayah sepanjang Sungai Rawas, mulai dari kota Tanjung hingga Muara Rawas.
4: Ya ampun, lihat Pak, ada seorang pemuda. Tubuhnya dipenuhi oleh penyakit kulit.
5: Iya, Bu. Mana bau lagi. Bapak takut kamu tertular penyakitnya. Jangan dekat-dekat.
3: Maaf, saya mau tanya. Apa nama kampung ini ya?
5: Anak muda, sebaiknya kau pergi dari sini. Kami tidak sudi kau dekati.
4: Iya, nanti kulit kami yang cantik ini akan tertular dengan penyakitmu.
5: Ayo, Bu. Kita tinggalkan dia. Nanti kita bisa tertular.
4: Ayo, ayo, Pak.
3: Orang-orang kampung ini tidak mau aku dekati. Apa karena melihat fisikku yang begitu jelek, buruk dan bau? Mereka takut aku menyebarkan penyakit. Padahal aku datang ingin membantu mereka. Mungkin di kampung lain diriku dapat diterima.
1: Sepanjang hidupnya yang nomaden, Bujang Kurap singgah di berbagai kampung

0: Belum selesai.
1: Hasil pertanian di kampung kami berhasil berkat kau yang mengajari warga.
2: Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Ada rampok!
0: Ada apa itu, Wak? Sepertinya ada yang minta tolong.
1: Suaranya berasal dari ujung lembah. Pasti ada sesuatu.
0: Aku harus melihatnya, Wak. Bujang pamit dulu ya, Wak.
1: Hati-hati, Bujang.
3: Mau lari kemana kau? Serahkan barang bawaanmu atau nyawamu akan hilang. Ayo serahkan sekarang. Kau tidak takut dengan senjata kami.
2: Tolong, jangan ambil hartaku.
0: Woi, lepaskan dia. Lawan aku kalau kalian berani.
3: Ada yang sok jagoan. Mau jadi pahlawan kesiangan. Dari bentuk tubuhmu yang penuh penyakit kurap, mana mungkin dapat mengalahkan kami berempat.
0: Kalian jangan semena-mena di kampung ini. Terimalah, ini serangan untuk kau. Hiya, hiya, hiya.
3: Hiya, terimalah ini barangku. Hiya,
0: hiya, hiya. Kalian memang perusuh yang harus disadarkan.
3: Lawan aku kalau bisa. Hiya.
0: Ya, dan inilah serangan pamungkasku. Hiya, hiya,
3: hiya. Ah. Badanku terasa lumpuh dan ketiga anak buahku sudah terkapar semua. Ampunkan aku wahai bujang yang satria.
0: Kalian semua aku ampuni. Tapi ingat, kalau terlihat lagi di sini masih merampok dan masih melakukan kejahatan, kalian semua akan kembali menghadapi aku.
3: Kami semua sadar. Maafkan kami, bujang. Kami tidak akan merampok lagi.
0: Bagus. Sekarang, pergilah kalian dari sini.
4: Kami berterima kasih, Bujang. Maafkan kelakuan kami selama ini yang tidak dapat menerima keadaanmu. Ternyata, kau sakti dan sudah menolong kami.
5: Tak usah berlebih-lebihan, Bu. Mari, sini, Bu.
6: Saya bantu membawa barang dagangannya, Bu.
7: Salah satu kisah pengembaraan Bujang Kurap yang paling dikenal oleh masyarakat Muratara adalah saat Bujang Kurap singgah di sebuah desa bernama Pagar Remayu, sekarang disebut dengan Karang Panggung. Alkisah, pada saat Bujang Kurap bertandang ke Pagar Remayu, rakyat desa tersebut tengah menggelar pesta 7 hari 7 malam untuk merayakan pernikahan salah seorang putri penguasa mereka. Bujang Kurap yang memasuki perayaan tersebut dapat sambutan yang tidak menyenangkan dari penduduk dan penguasa desa tersebut. Mereka merasa jijik pada Bujang Kurap yang berpenyakit kulit dan beranggapan bahwa ia tak pantas berada di tengah pesta tersebut. Sehingga Bujang Kurap pun diusir dengan kasar.
8: Usir saja dia. Seorang yang penuh dengan penyakit kurap bisa celaka kampung kita.
9: Ia pembawa penyakit di kampung. Bisa-bisa kita semua mendapat kutukan penyakitnya.
8: Iya, kami tidak sudi menerimamu, wahai Bujang Kurap. Jauhlah kau dari kami. Sudah bau, badanmu penuh kurap lagi.
9: Ih, usir dia,
8: usir dia,
9: usir dia,
10: usir dia,
11: usir dia,
10: usir dia,
11: usir dia, usir dia,
10: usir dia.
7: Bujang Kurap pun pergi dari pesta perayaan tersebut, lalu singgah di sebuah rumah di pinggir desa. Rumah tersebut dihuni oleh seorang nenek sebatang kara yang menyambut Bujang Kurap dengan ramahnya. Nenek tersebut mengizinkannya berteduh dan menginap di rumahnya.
0: Maafkan saya, Nek. Boleh saya tinggal di sini untuk semalam?
4: Oh, silakan anak muda. Tapi kediaman nenek ini hanyalah gubuk reot. Takutnya kau tak nyaman singgah di sini.
0: Tak apa-apa, Nek. Ini sudah cukup bagi saya untuk beristirahat.
4: Ayo, silakan masuk. Hari sudah larut malam. Di dalam ada ubi rebus dan segelas air hangat.
0: Terima kasih, Nek, atas sambutannya.
7: Merasa

0: Berterima kasih, Bujang Kurap akhirnya meminjam pisau milik sang nenek, lalu menggunakannya untuk merangkai aur gading menjadi sebuah rakit. Rakit tersebut diikatkannya di tiang rumah sang nenek. Bujang Kurap mengucapkan terima kasih, lalu pamit. Ia ternyata berjalan kembali menuju ke tempat diadakannya pesta perayaan tersebut. Melihat Bujang Kurap kembali menghampiri tempat pesta, penduduk desa pun bersiap-siap untuk mengusirnya lagi.
1: Hei Bujang Kurap, sudah bau, kurap, jijik tahu? Kami tak sudi menerimamu.
2: Ya, jauhlah kau dari wilayah sini, karena kau tak layak berada di dekat kami.
3: Usir dia.
0: Ternyata kali ini Bujang Kurap mengajukan sebuah tantangan kepada semua yang hadir di pesta tersebut. Ia menancapkan 7 batang lidi di atas tanah.
4: Jika ada siapapun di antara penduduk desa yang bisa mencabut batang-batang lidi ini, maka aku akan pergi meninggalkan desa ini hari ini juga.
0: Mendengar tantangan tersebut, semua orang pun mencemoohnya. Semua laki-laki yang hadir di pesta tersebut, termasuk petinggi desa, turun tangan untuk menjawab tantangan Bujang Kurap.
2: Mencabut lidi ini, aku bisa. Awas, aku saja yang mencabutnya. Susah benar lidi ini dicabut.
1: Hai kau, mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya ya?
5: Mencabut lidi kecil itu saja kau tak sanggup. Dasar kuat dimakan. Serahkan dia aku. Kenapa susah benar mencabutnya?
0: Namun adehnya, tak ada satu orang pun yang sanggup mencabut 7 batang lidi tersebut. Semua orang kewalahan dan bingung. Setelah tak ada lagi yang mau mencobanya, maka Bujang Kurap pun turun tangan.
4: Karena kalian tidak ada yang mampu mencabut lidi ini, maka akulah yang akan mencabutnya.
0: Ia membaca sebuah mantra, lalu dengan kesaktiannya, ia mampu mencabut lidi-lidi tersebut dengan mudah, sebagaimana ia menancapkannya sebelumnya.
1: Dia bisa
0: namun
1: mencabutnya.
0: Saat 7 lidi tersebut dicabut, mata air yang deras muncul dari permukaan tanah. Air memanjiri desa tanpa henti, menenggelamkan penduduk desa dan segala harta benda mereka. Mengubah desa Pagar Remayu menjadi sebuah danau. Hanya sang nenek satu-satunya penduduk desa yang selamat dengan menumpang rakit yang telah dibuat oleh Bujang Kurap. Sementara Bujang Kurap sendiri telah raib entah kemana sebelum desa tersebut tenggelam. Wilayah di sekitar desa Pagar Remayu tersebut kemudian dinamai Karang Panggung atau Panggung yang Karang. Sementara danau yang muncul tersebut dinamai Danau Rayo atau Danau Besar. Bujang Kurap akhirnya berhenti mengembara setelah ia tiba di desa Ulak Lebar di kaki Bukit Sulam yang sekarang berada di Kota Lubuk Linggau. Desa Ulak Lebar adalah satu-satunya desa rantauan Bujang Kurap di mana penduduknya menahan dia dari melanjutkan perjalanan. Bujang Kurap pun menghabiskan waktu hidupnya di sana hingga akhir hayatnya. Mengajarkan silat dan kuntau bagi penduduk asli orang-orang datangan. Bukti fisik keberadaannya di Ulak Lebar berupa 4 buah kuburan dan menhir yang ada di kaki Bukit Sulap. Di mana 3 kuburan selain milik Bujang Kurap dipercaya sebagai milik pengikut Bujang Kurap semasa hidupnya. Semua warga Lubuk Linggau dan Musirawas tentu pernah mendengar nama Bujang Kurap. Namun, tak banyak orang yang memahami ceritanya dari sudut pandang yang tepat. Sebagian orang beranggapan bahwa Bujang Kurap mendapatkan namanya semata-mata karena reputasinya sebagai orang berpenyakit kulit. Padahal, terlepas dari penampilan fisiknya, ia dikisahkan sebagai pemuda berbudi luhur dan ringan tangan menolong siapapun. Pesan moral terbesar dari kisah Bujang Kurap sendiri justru berasal dari nama kisah tersebut yang mengisahkan bahwa tampilan fisik seorang manusia tak selalu menggambarkan hati dan budi pekertinya. Sampai di sini kisah legenda kali ini tentang kisah Bujang Kurap dari kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musirawas dan Muratara. Konsep cerita oleh Ahmad Ridho Nugraha, naskah Wakdola, narasi Lydia, teknik dan montase Nasaruddin, editing Ahmad Joni Arla, sutradara Tri Ivani, dimainkan oleh Teater Wonggrot dan Teater Angkasa RRI Palembang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta.
1: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Wayang kulit gagrak Banyumas adalah jenis pertunjukan wayang kulit yang bernafas Banyumas. Lakon-lakon yang disajikan dalam pementasan tidak berbeda dengan wayang kulit Purwa, yaitu bersumber dari kitab Mahabharata dan Ramayana. Spesifikasi wayang kulit gagrak Banyumas adalah terletak pada teknik pembawaannya yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya masyarakat setempat yang memiliki pola kehidupan tradisional agraris. Wayang kulit gagrak Banyumas mendapat pengaruh pakem atau tatanannya dari seni pedalangan Yogyakarta dan Surakarta. Meski begitu, gagrak Banyumas tetap punya ciri khasnya tersendiri. Ciri khas ini tampak pada penokohan bawor dan lagunya Kembang Lepang dan Gending Banyumasan. Melalui penokohan bawor, wayang kulit gagrak Banyumas punya ciri khas penceritaan yang menonjolkan peran rakyat kecil yang mengalami manifestasi dalam tokoh punakawan. Contohnya dari cerita Bawor Dadi Ratu, Petruk Rama, dan lain sebagainya.

0: Balik maning nang acarane
1: apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.
0: Ser. Bersama
1: Balatuplak.
0: Assalamualaikum Kang Jori.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anak Kang Jori, anak Kang Riko, anak Bakayu Ami, disapa kape.
1: Lumayan akeh.
0: Tapi
1: biasanya ya akeh juga.
0: Akeh juga biasanya ya.
1: Lumayan akeh maning iki.
0: Ki wis suwi nyongkek ora gabung ning Banyumasan.
1: Tapi kabare kabare Kang Noel.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Syukur alhamdulillah. Pokoke wengi iki ya mengangkat temane kuwi wayangan mapak sandekala.
0: Sandekala ya, ora sandekala.
1: Nek sandekala berarti kayak
2: wetan-wetan.
1: Artine rada beda.
0: Oh, rada beda. Oke. Emang artine sandekala apa?
1: Sandekala itu dari jam 3 sore sampai maghrib.
0: Oh, peralihan matahari terbenam. Oke.
2: Critane galak sawane nek karo sandekala.
1: Biasanya para mungkin makhluk-makhluk lain bermunculan.
0: Secara mistisnya itu kayak pembukaan gerbang.
2: Iya. Sadekala itu sebenarnya kayak sadekala kayak angker.
0: Angker.
2: Iya, orang Jawa.
0: Makanya pas zaman cilik, wong tua ki sering begitu jam-jam maghrib kon balik kon bubar. Gara-gara ini itu ya
1: salah satunya. Salah sijine ya gue.
0: Oke.
2: Demete pada pati ngentoyongan.
0: Salah loro jare Kang Ripto.
1: Ki mengko apa nih? Narasumber gue Ki Ulum.
0: Ki Ulum.
1: Ki Ulum siapa mi?
3: Ki Ulum Karto Diwiryo. Karto Diwiryo.
0: SSN.
3: Cetek maca.
1: Oh iya.
0: Nyontek.
3: Iya.
0: Dalang asli Sampiyoh.
1: Sumpiyoh.
0: Sumpiyoh ya. Sumpiyoh Banyumas.
3: SSN.
0: Sumpiyoh ki ngono, nama daerah?
1: Iya. Nama desa.
0: Nama desa
3: di Cilacap.
0: Di Cilacap.
3: Cilacap betul.
1: Emang Sumpiyoh Cilacap ya?
3: Sumpiyoh kayaknya masuknya Cilacap loh Kang.
2: Sumpiyoh.
1: Sumpiyoh kayaknya Banyumas.
0: Ya? Kan. Nah, ora apal.
1: Sumpiyoh.
0: Sumpiyoh ya Banyumas ya.
2: Iya betul. Proya kelas E.
1: Jajal mengko kayaknya iki kudune dulik-dulik. Aku pengen ngerti wayangan mapak sandekala.
0: Seperti apa ngono ya? Jadi nanti dikulik-kulik kangge sedulur kape nek arep pitakon.
1: Oh iya, monggo para sedulur, para pandemen sing kepengin ngobrol karo kita-kita, kepengin
0: tanya-tanya,
1: takon-takon, lewat telepon bisa, lewat WA bisa, monggo nang
2: 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1: Iya, pokoknya gini. Dia cara-caranya kayak ibarat mesin nembe de onikena mesin
0: nembe ya. Di
2: lagi yang ngeteng-ngeteng.
1: Lagi tengeti.
0: Oli ini kurung panas.
1: Engko anggis panas kan lho ini banter banget. Wes ora ana reme pokoke iya.
2: Judule ke montol anyar.
1: Oke. Temane wayang mapak sandekala. Mungkin kayak Kang Noel, Bekayu Ami, Bekayu Rubi, Kang Rekon kan juga urung begitu mandan paham.
0: Betul.
1: Apa sih bayangan Bapak Sandekala?
0: Nah,
2: kaya padahal Sandekala kayak paling-paling anti banget ya, paling
1: nipat. Kan
2: wayangan nang dina.
1: Wingi kan ki ulum ki kan wis wayangan, tapi ki digoleh gawe tema, dhewe kan wayangannya Sandekala. Pas dina Setu minggu wingi.
0: Pas dina Setu.
1: Cuman lain daripada yang lain goleh wayangan.
0: Kenapa lain iku?
1: Mungkin aku ngomong beda karo lia-liane, kuwi wayangannya nang pinggir kali, karena kan kali ini lagi musim terang, akhirnya kan saat kali
0: masab, ini. Ya.
1: Lha kuwi kan akeh daratan lah ya, maksudnya kayak geragalan aja kali, kuwi nggo wayangan nang kono.
0: Oh, pakai tendaan ngono kae berarti ya.
1: Ya enggak sih, mungkin ya makanya kuwi aku ngomong beda sekarang di Ilyane mungkin ya gue salah si jine mungkin
2: sama inovasi nanggon apa kepriwe
1: okay. Mungkin kepengen juga ya
3: apa nulis
1: pembeda
0: pembedanya ya
1: mungkin
0: punya ya ciri khasnya ya, Nah nanti kita tanya-tanya juga ya Kang Jori ya tentunya ya. Buat wayang mapak Sandekala kayak piye ya. Kita gali pokoknya kita takon-takon ya, narasumber pokoknya aja neng Didi tetap neng mari neng acara nih
4: apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.
0: Bersama.

Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Monggo sami silaturahmi lan midhangetaken teng RRI Pro Sekawan Jakarta.

50 45 siji 0 sepindah malih monggo sesarengan midhangetaken teng RRI Pro Sekawan Jakarta 92,8 FM. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Balik maning nang acarane apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Bersama
1: Balagupla.
0: Oke Kang Jori, ya. Sampun terhubung Ki. Tapi sebelum itu mungkin diingatkan kembali buat tema hari ini, malam ya. Ini ya tepatnya ya.
1: Monggo para sedulur ke penggigit temanya wayangan mapak sandekala.
0: Sandekala ya, oke.
1: Kan aku juga orang ngerti arti nih, terus wayangannya neng di papa nih, lokasinya neng di juga aku ora paham.
0: Oke.
1: Tapi paham mending tak narasumber.
0: Nah itu dia ya, ada Ki Dalang Ulum Karto Diwiryo SSN ya.
1: Okay. Halo Sugeng Dalu.
2: Sugeng Dalu.
3: Halo. Sugeng Dalu.
1: Assalamualaikum.
3: Kiulung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki kenalan Rin nggih.
3: Perkenalkan. Oh nggih.
1: Niki kula Jori.
4: Niki kula Dwi Joko.
0: Kula Noel.
5: Kula Ruby.
1: Terus niku enten Kang Riku. Niki teng mriki nggih lumayan rame niki teng studio.
3: Alhamdulillah.
1: Niki sadarenge nang pertakonan iki seure mari pertakonan monggo njenengan memperkenalkan dirin terus pegaweane apa lah ya carane ya kowe lah monggo
3: nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Derek nopangaken
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nggih, derek nopangaken kula Alang Muda saking Desa Kemiri, Kecamatan Sumpiu, Kabupatene Banyumas. Nami kula Ulum Karto Diwiryo SSN.
1: Karto.
3: Kenapa SSN?
1: Nggih.
3: Mergane niku tembe mawon lulus saking isi Surakarta,
0: alhamdulillah.
3: Nggih. Untuk profesi nggih.
1: Nggih profesi
3: dalang niku mawon.
1: Pripun? Dalang. Profesinya dalang nggih.
3: Nggih, profesi sekarang dalang. Nah. Tapi insya Allah pengen juga mengajar di salah satu sekolah ini ku. Tapi kan ijazah belum keluar karena belum wisuda.
0: Oke.
1: Ya wisuda dewek.
3: Loh.
0: Wisudane dewekan.
1: Nah, nggih kan nggih kan temane wingi ki wayangan mapak sandekala.
3: Nggih.
1: Nah. Jenengan kan wingi bar wayangan nang tengah-tengah kali nggih.
3: Soal Kali Serayu
1: nggih. Kali Serayu. Niki kula kan duwe ngerti nang Kang Dwi Joko. Jerege ngangkat ge. Ya, ngene kirimi fotone engko tak angkat terus niku. Dan niki kok jenengan kan wingi temane napa? Wayangan Mabak Sandekala nggih.
3: Leres nggih.
1: Nah. Kenangapan yo temane niki Mas. Pak Dalang.
3: Nggih. Wayangan Mapak Sandekala atau wayangan Metuk Sandekala nggih.
1: Nggih.
3: Itu wayangan yang memang visi misinya itu untuk melestarikan pagelaran wayang Banyumasan yang sudah mulai terlupakan. Nah, wayangan, kenapa dinamakan wayangan Metuk Sandekala? Mergane Sandekala kue kan peristiwa sakral perpindahan antara waktu siang ke malam hari. Itu nih cara gampangannya wayangan meh maghrib lah.
4: Wayangan berarti hitungannya wayangan awan tekan wengi kue ya, anung maghrib.
3: Nggih, dimulai dari habis asar jam 3:30 ngantos jam 5:30 sore.
4: Oke. Nah, sing mari mandan ketone kebriwe nyontek takon. Maksudnya nek mari pagelaran wayang kuwi memang anak apa ora sih pakeme wayang sing umume ya pada umume kan anggar wayangan kan wengi ya kan. Ya bareng isa tekan esuk kaya kuwe. Lagi kenapa jenengan jiwat wayangan maksudnya termasuk berani lah anung awan tekan maghrib iki lho. Kuwi anak pakeme apa ora?
5: Heeh.
3: Anggar cara pakeme sebenarnya meniru pakliran seperti ruatan. Tapi kan nggih menawi ruatan kan sakral nggih. Lah kalau wayangan Sandekala lebih dekat dengan masyarakat dan bisa mancing ajur-ajer ini go. Kalau untuk pakemnya tidak ada, karena saya ingin membuat ciri khas sendiri. Cara panen kan pakem itu buatan manusia, tidak ada salahnya kalau saya juga membuat pakem baru untuk generasi berikutnya.
0: Berarti inovasi baru.
4: Inovasi baru lah.
0: Gebrakan lah. Gebrakan.
3: Leres sangat.
4: Lah terus ki kan jenengan wayangannya nangaring tengah-tengah Kali Serayu ya.
3: Kali Serayu nggih. Nah,
4: kuwi sing maksudnya anak penyelenggarannya apa ora? Maksudnya sekarang pihak pemerintahan desa setempat atau bagaimana kuwi, Pak Dalang? Soal dari penyelenggarannya gitu.
3: Nggih. Kalau untuk penyelenggara sebenarnya inisiatif kula piyambak. Jadi kula kepengin gelar wayangan Medhok Sandhekala di tempat-tempat yang ramai pengunjung atau penonton. Lah, terus kuda cara panen niku dolan lah tilik garing lokasi Wadah Cinta, ternyata benar. Iku penontonnya ramai. Napa? Pengunjungnya ramai sekali. UMKM berjalan, terus kuda rasan kali panitia. Mas, misal anggar wayangan nang kene uli hapora. Lah niku didukung. Monggo Mas, boleh sekali. Tapi kula nyuwun dukungan dalam tanda kutip sound system mawon. Mungkin kanca-kanca batir kula sing nyangoni piyambak, mobil transport dan juga wayang gamelan niku saking
4: luar biasa ya.
3: Jadi kan dalam tanda kutip jane gelar piyambak tapi didukung
4: nang pemerintahan setempat nang daerah kono
3: iku ya. Nggih,

0: 2004
1: pinter temen guling lombo.
0: Apa beneran gue 2004 beneran asli?
2: Asli nggih.
1: 2004?
2: Nggih.
3: Ya bener nggih, baru lulus ya berarti.
0: Berarti memang.
1: Nggih, ngapurane Ki Ulum.
2: Monggo
1: pripun? Ngrungok-rungokna suwe-suwe kaya suara bawor, suarane Rika. Lah nggih.
0: Kok pas bawor ya bener.
1: Iya kan?
2: Angger dalang ki kadang agor-agori dawat.
0: Suara kaya gue lah ya.
1: Tapi maksudnya kan khas banget ya lo. Kayak bener-bener suarane wayang bawor iya.
0: Ya wis aku sih takon tapi anung ki dalang.
2: Pripun?
0: Aku takon tapi Rika golen jawab nganggo suara Petruk. Ya.
2: Oh nggih monggo.
0: Dan jenengan kan anung mayang nang ngaring Kali Serayu. Kuwi hitungane aku kan ngertine sing terakhir kan wingi. Lah sedurung-durunge golek wayang kuwi ping pira? Apa nembe pertama atau memang sedurunge wis pernah wayangan nang Kali Serayu kuwe? Suara
2: Petruk. Blagen blagen. Nggih kula Petruk nggih saking Sumpi badhe wangsulan. Dadi kuwi wayangan Metuk Sandhekala niku sampun kaping 11. Nate teng desa niku lho piyambak desa Kemiri juga teng desa Selanegara, wonten juga teng Bumiayu, wonten juga teng daerah Cilongok, Cilongoke Panembangan kali penusupan niku sampun nate. Terus juga teng Bukit Pangonan Indah juga nate wayangan Metuk Sandhekala. Sing paling sering itu teng Kedung Kampak sing kula bar wayangan terus nyemplung kedung dadi viral.
0: Nah, iki nyemplung kedung ya wingi lagi viral iku.
4: Dadi wingi
0: iki nyemplung kedung ya.
4: Leres rampung.
2: Nah, nggih, anggere wis rampung
1: bubaran. Berarti tetep gunung rek langsung playon iki nyemplung.
2: Berarti yo jelas.
0: Bar tancep kayon langsung nyemplung Kali Serayune gue.
2: Nggih, tancep kayon terus nyemplung.
0: Lah kuwi nyemplung kaline kuwi anung apa jenenge ya? Termasuk ritual atau memang jenengan sing inisiatif dewek?
1: Apa anu kepanasan?
0: Soalnya kan jarang-jarang iki lho. Bar wayangan terus nyemplung gedung ya karena memang wayangannya nang tengah-tengah kali ya. Karena kali lagi mending dadi wayang tengah kali. Kuwi anung ritual pribadi atau inisiatif jenengan kuwi anung Pak Dalang?
2: Karena kula mempercayai air atau sumber mata air itu sakral mas. Jadi ngalap berkah papan sing bareng wayangan tek cemblungi nang kono muga-muga mimbui keberkahan tumrap kula
0: serombongan. Memang beda dari lain daripada yang lain lah ya.
2: Nggih,
1: untung sih nang pinggir kali ngene nang go dhuwur aspal tetep nyemplung ngendi.
2: Iya, bingung.
0: Yang jenengan termasuk luar biasa lah maksudnya wani
1: gebrakan lah gek.
0: Wani apa jenenge ya? Iya, apa jenenge konsep baru lah. Konsep konsep baru iku.
2: Heeh.
0: Lah terus maning kan lagi viral ini kan juga para penayagan termasuk dalange selain sinden ya, gue golek pada wayangan gue nganggo orang nganggo kelambi lah ngapurane banget ya. Memang kayak gue kan wingi, gue ana tujuan khususnya para bagian jenengan gue.
3: Filosofi
0: atau apa? Kayak golek wayangan teneng orang nganggo kelambi, dalang, penayagan, mukur sinden pok memang sindennya pada nganggo kelambi.
3: Iya, no.
1: Sinden masa pada kelambi.
0: Ya, maksudnya ben dijelaskan langsung nangaring jenengan iki lho, mbok ana pertanyaan-pertanyaan sing dening dalang kok orang nganggo klambi apa sopan apa kepriwe kan mbok ana pertanyaan sing kaya kuwe dadi monggo jenengan sing jelasna dhewe langsung.
2: Nggih. Dadi niki sing menuai pro kontra jare dalang itu mana orang duwe klambi apa orang duwe skap apa kaya niku lah. Saya jelaskan. Dadi wayangan Metuk Sandhekala kue mulai budak ora kelamben kue sing seri telu Sing sepisan gue kelamben, ning ora seragam, kepindone aku sandangan dalang, penayakan dia nyandang, dah kaping telune mulai udara kelamben. Dan iku dadi perlambang, bahwasane wayangan metuk sande, kala itu wayangan murni kerakyatan dan untuk rakyat. Kepriwe carane yuk berdandan seperti rakyat kecil.

0: intinya melihat dari dokumentasi wayangan zaman semana, kemudian, sing ya. Bukan wayangan digelar di keraton gih. Nah, gue jebule enten sing penayagan gue pada udah norak lamben. Jadi memang zaman dulu kan langka-langka
1: dalam kata kebutuhan,
0: berkebutuhan sehingga sandangan apik, cara panen ya kayak rakyat.
2: Berarti memang merakyat sih kaya jenengan.
0: Leres, dan itu konsepnya seperti itu juga jadi sarana priatin bareng-bareng paribasannya jagung ngedeprok nangaring yang buaring nang lapangan apa nangaring watuan ya bikin nang serayu juga pada kepanasan bareng-bareng kayak niku. Tapi ayolah priatin jadi murni ke tirakate bareng-bareng wayangan metu sande kalah buktinawa.
1: Nggih,
0: mbokku nawa ora kelamben ku malah wahyune gampang mlebu.
1: Kleren dibe bisa ya karena nuwuda.
0: Lah nggih.
2: Oke, oi Kang Noel, Kang Jori.
1: Ya.
2: Mungkin ya si anak petan ngomong arepe pasti masih banyak lah.
1: Yeah.
2: Boleh saya dewek ya muter lagu di situ.
3: Muter lagu di situ betul.
2: Ben ora sepaneng.
1: Kula muter lagu ring nggih padalan.
2: Mangke dilanjut.
0: Nggih, monggo nggih.
3: Aja dipateni nggih, Ki.
0: Boten.
3: Siap. Oke deh. Para sedulur, aja ning ndi-ndi tetep ning kene ning acarane
1: apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang apak, orang enak.
3: Bersama
1: Balekuplak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedulur. Kula Warsito saking FKPC Kebumen. Mangga sedulur-sedulur sami midhangetaken acara sing paling peken, sing paling keren. Acara ngoblak nang 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Saben dina Jumat malam setu mulai jam 8 sore tekan jam 12 wengi. Ajak lalen, ampun kesupen, mangga sami silaturahmi lewat udara. Bisa kirim-kirim salam kanggo sedulur-sedulur, bisa request lagu-lagu Banyumasan nang nomor 08 1 1 1 2 4 9 2 8, utawa telepon nang 02 1 3 5 0 4 5 1 0. Ajak lalen, ajak lalen, pokoknya ajak lalen. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang apa? Orang enak. Ser.

0: Balik maning nang acarane apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapa. Orang apa? Orang enak. Bersama
1: Bala Kupla.
0: Iya, Ki Ulum, apakah masih standby?
2: Halo.
3: Standby.
0: Asik, alhamdulillah. Ki Kang Ulum, ana salam-salam ge saking sinten iki. Sugeng dalu salam kangge Mas Ulum saking Mas Anas teng Palembang. Sukses selalu kangge Mas Ulum lan rombongan Karya Sasmita.
4: Amin. Matur nuwun Mas Anas.
3: Nggih, matur nuwun.
0: Wonten malih niki saking Kang Iwan Santoso. Teng Kemayoran. Salam Ki Ulung. Kaya Kang Bawor temenan kiye.
1: Dah niku. Niku pendemen bae, pendengar bae ya ge padha ngomong jer kae sono. Elah.
3: Iya.
0: Kiye pesane kiye Sugeng Dalu Prompat RRI Jakarta.
1: Nggih.
0: Sugeng Dalu sedaya mawon wonten Prompat RRI Jakarta, Kang Jori, Kang Dwi Joko, Kang Noel Bakayu Rupi, Bakayu Yan Yani.
1: Ami.
0: Ya. Lan sekabehane, lan salam kangge Pak Dalang, salam budaya. Memang saat niki wayang wis mulai pudar. Mulane ayu diuri-uri. Ngapunten inyong juga pandemen wayang kulit. Maju terus Pak Dalang, inyong warga Banyumas. Saking Kang Iwan Santoso. Ya.
3: Terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Namanya ngapa, Pak?
0: Sampun.
1: Oh, sampun. Nah, ini lanjut malah nggih. Ki Dalang.
3: Nggih, kan, monggo.
1: Nggih. Nah, niku kan jenengan sing maksude jenengan sing anak kena wayangan nang tengah-tengah kali. Terus jenengan juga sing sekabehane lah ya, sekomplit kowe jenengan sing
0: anu inisiasi.
1: Heeh. Nah, kan mungkin kan kayak penaya pengrawite komplit ora sih, Mas? Mas Dalang.
3: Pengrawit niku hanya 11 orang. Sindene tunggal. Ringkes lah, tembungnya ringkes. Menawi pakliran malam hari kan niku 25 orang kurang lebih.
1: Nggih. 25 kan berarti wayang ringkes tembung. Berarti wayang ringkes nggih. Dan niku lakone sih napa winginane niku?
3: Mereka kalau ingin niku lakonnya sereng gini takon Rama.
1: Wede.
5: Ngerti artinya?
6: Si ngerti ya dalangnya yang anung penikmat tok ya orang
1: pasti. Ya enggak kayak gue.
6: Ya sereng gini takon Rama kalau kiramane lah ya.
1: Nah, berarti kan jenengan deringkes bener-bener ngeringkes dalam waktu 2 jam.
3: Betul.
1: Bisa menampilkan lakon itu. Berarti ngeringkes ke caranya kepriwe sih, Mas Dalang?
3: Menawi ngeringkes lakon iki sebenarnya gampil. Sing penting di pendet inti-inti mawon, adegan yang tidak perlu tidak usah digelar ini ku.
6: Goro-goro ne.
1: Yang penting. Berarti goro-goro ne ilang.
3: Menawi goro-goro niku malah wajib teng wayang Sandekala karena teng mriku enten sesi tanya jawab dengan para penonton. Mungkin uli hadiah sing bisa jawab.
1: Oh. Nah, oh. Mereka dan yang orang awam pertanyaan mari nginyong.
3: Ya, Riko renang lokasi, renang lokasi dah.
0: Berarti niku pertanyaan niku nggih dalam durasi 2 jam niku setelah pementasan wonten tanya jawab niku.
3: Niku pertanyaannya niku di pertengahan, misal lak wayangan iki jejeran, budalan, perang, lah terus goro-goro datang mriku. Tanya jawab, lah setelah tanya jawab mungkin dilanjut maning lakone nganti rampung, bar lakone rampung gari dalange nyemplung waring kedung.
1: Oh, gue sih
6: ditunggu-tunggu dari penontonnya ya.
0: Lah niku, niku saking penonton responnya pripun, wonten wayang tapi agak nyeleneh mungkin ya bisa dibilang ya dibanding wayang yang lain.
3: Nggih. Lah respon dari penonton malah menyambut sukacita dan juga antusias karena gumun dalam tanda kutip dan ono wayangan digelar sore-sore setunggal. Plorone penayagan sedalange ki nom-nom bujang-bujang sing marek Lah terus ana sing ngomong dene wayange bodol-bodol lan iki tak lurusaken teng mriki.
1: Pripun-pripun.
3: Wayangan Methuk Sandhekala niku menggunakan boneka wayang asli Banyumasan sing usiane niku ratusan tahun. Kudune wayang-wayang niku wis di museum kan. Kudune nggih. Lah sinten sing mengoleksi ya kuwi kakangku dewek utawi sing tak anggap kakang ya kue Ki Bima Setyo Aji saking Pagralang. Oh. Niku mengkoleksi wayang Banyumasan lawas, aku kon nganggo semerdekaku jere, sing penting wayang-wayang Banyumasan sing wis dalam tanda kutip wis kaya dene sampah. Dalang siki tulip soranana sing gelem nganggo wayang Banyumasan kuna, lah kue digelar maning kon joget maning nang kelir. Kepuri wis senenge para leluhur Banyumasan.
1: Bima anake kukuh apa?
3: Nggih, leres, Mas Bima.
1: Kira kagungan jenengan iku.
3: Menawi kula sekumpulaken pun enten 40 wayang meh 50 wayang, sing... tapi lebih komplit nggone Mas Bima ya niku.
1: Dan niku nggih sanggare piyambak sing pengrawit niku.
3: Nggih, sanggar kula piyambak. Teman-teman Karya Sasmita namine.
1: Karya Sasmita. Dan nun sewune niku kan nggih. Karya Sasmita nggih. Niku sanggare. Dan niku nami dependa saking Karya Sasmita niku saking dinten, saking baeh napa saking piang sepaeh jenengan. Ngapunten ngapunten.
3: Nggih. Menawi Karya Sasmita niku Mbah Buyut kula. Mbah Buyut kula niku namine Mbah Karya Semita. Bin Sasmita lagu lagu gabungaken niku
0: Karya Sasmita.
1: Oh. Niku
3: ya, menawi pripun?
1: Mbah nggih dalang.
3: Mboten, Mbah kula mboten enten sing seniman malah.
1: Lihat yang sepahe jenengan?
3: Setiang sepahe kula, bapak kula profesine tentara TNI. Oh. Nggih mboten.
0: Lah niki jenengan napa terinspirasi nah turunane sapa niki
1: apa Nuli Wahyu dewek iki
3: lah niki menawi kula nggih
1: nggih
3: niku menurut Mbah Putri ceritane jere kuna mengkunane jere mbah kula biyen ana sing dalang sekang keroya Cilacap dalang cinten kula dereng saged ngelacak ngantos seniki. Lah menawi sejarah kula bisa seneng wayang niku gara-garane riyin kan pindahan nggih, bapake kula dinas teng Jakarta si jantung pindah teng Sumbiuh Banyumas nonton wayang nggih. Nonton wayang teng lapangan niku dalang Eko Suwaryo 2011. Tong mriku kula dadi seneng wayang ya niku.
1: Berarti asal muasale jenengan dalang gue terinspirasi nonton wayang disit ya karo dalang Eko.
3: Nonton apa? Wayang disit dalang Eko gumun dene bisa ana uwung kok suarane warna-warna temen ya niku.
0: Tapi awal belajar memang dari kuliah, napa sakderenge sampun ikut pementasan atau wayang-wayang niku, mengikuti pementasan wayang.
3: Dari kelas 1 SD sampai SMP kula belajar otodidak saking nonton-nonton wayang. Lah setelah SMP lanjut ke pendidikan SMKI Banyumas. Nang mriku mulai memperdalam dan juga kula nyantrik teng Ki Panji Laksono Among Carito niku putune Ki Sugito Purbocarito Banyumas. Nggih niku kula nyantrik teng Mas Panji Laksono teng mriku nggih dadi ngerti wayang Banyumasan utawi pakliran wayang Banyumasan. Nggih. Lah lajeng kula lanjut sekolah studi teng ISI Surakarta. Niku sing perintah guru kula Ki Dwi Setia Budi saking Pejogol, guru SMKI. Lajeng kula nglanjutaken ISI Surakarta alhamdulillah sampun lulus.
0: Oke. Sejarah memang dari kecil berarti ya, dari kecil emang udah minat di perwayangan.
3: Luar sangat.
1: Emang sih ada anak-anak keturunannya ya, cuma kan urung ngerti.
0: Keturunannya pun
1: kaki deh beratus buyutnya. Ibaratnya kan ya gue, dekolatnya urung ketemu. Tapi luar biasa tuh, maksudnya kayak jenengan ibaratnya. Berarti lahirannya teng mriki nggih, Mas?
3: Kula lahirnya malah teng Bekasi.
1: Dah gue.
0: Oh, bukan.
1: Ini ngomongnya ya ini mereka. Kamu ya gue.
3: Oh. Organet kan kelas JSD wis nangkane wis mangan mendoan wis ya gue miki gedhug goreng sepenunggalan dadi suarane nyupak Banyumasan bahasa. Oh,
6: bener gue sing kudu diuri-uri bahasane dek juga kudu perlu diuri-uri ya ki dalang ya.
3: Dadi walaupun
6: merantau mangan-anganan tetep ora kelalen maring bahasane dewek asli Banyumasan. Ngapak.
3: Nggih, leres. Napa mali wayangan Medhug Sandekala kan nganggo bahasa ngapak niku.
6: Bahasa ngapak.
3: Dadi beda kaya pakliran malam menawi kula wayangan malam nggih bahasane tetep kaya bahasa Solo, Jogja ya. Tapi wong nggero Sandekala pure bahasa ngapak Banyumasan. Dadi Werkudara ya bahasane ngapak, Kresna bahasane ngapak. Oh, pocapan jamburan juga ngapak niku biar lebih kental Banyumasannya.
6: Banyumasan gel lah hitungannya lah.
3: Gel, betul sekali.
1: Tapi ya alhamdulillah ya, maksudnya kayak jenengan, maksudnya si enom wis seneng wayang apa maning sik wis dadi dalang bener-bener dalang. Ya mudah-mudahan ya kisi dongane nyong pribadi mungkin karo seneng studio kiye ya mudah-mudahan emang mereka ya beberapa jadi tahun mengarepe kayaknya bisa naik daun Rika Gie.
0: Amin, amin.
3: Amin, amin, amin.
1: Kayaknya feelingnya nyong kayaknya cerah kayak masa depannya Rika. Karena gak mampu. Ya orang amin. Temenan, tapi feelingnya nyong sedar, tapi temenan cerah. Karena maksudnya si enom wiswani gebragane.
0: Gebragane ya macam-macam.
1: Kan? Inovasi anyar. Kayak biasanya kan dalang-dalang nong anggar ngomongkan gebrakan kayaknya mikir dua kali. Mesti mikir
0: wadi-wadi.
1: Nah, si mikir wadi
6: iya.
1: Nih.
6: Iya.
1: Kadang-kadang tapi yang jenengan kan langsung nih gitu.
6: Paling intinya kayak pastinya menuhi kontroversi pun pasti jenengan wis
1: siap. Paling enggak.
0: Nah, ngomong-ngomong. Apresiasi. Ki Ulum, nih ngomong-ngomong soal kontroversi nih Ki. Apa Ki Ulum sendiri punya apa ya, punya guru untuk konsultasi terlebih dahulu untuk bisa membawakan wayang yang berbeda, yang gak sesuai pakem-pakem orang lain, atau memang benar-benar langsung hajar aja lah buat tampil beda gitu?
3: Kalau sejarah wayangan Medhug Sandekala sendiri, Ki, saya cerita, niku pas 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu, kan bulan Sura. Bulan Sura niku kula jan babar blas ora ulih job wayangan. Nah terus tong mriku kayak pemecut di diri pribadi karo intine didukung kanca batir, ayo bareng-bareng wayangan intine gebyagan sore-sore nangaring Bruk Menceng Nusa Wungu, perbatasan Nusa Wungu Banyumas niku mulai wayang Sandekala jane niku lahir dari bingung nang jero rasa deneng aku bulan Sura ora ana sing nanggap ya niku digelar wayang Medhug Sandekala niku tembunge ngalap berkahing suran. Alhamdulillah ya dadi mlaku nganti kaping 11 wayangan Medhug Sandekala nggih saking niku. Dan juga kalau konsultasi nggih saya sering sowan ke Ki Bima Setyo Aji, ke Ki Panji Laksono, ke Ki Citut Purba Carita, ke Ki Eko Suwaryo, dan dalang-dalang yang saya kenal niku nggih. Alhamdulillah semua mendukung dan juga nggih memberikan masukan untuk pakliran wayang Medhug Sandekala niku.
0: Berarti para senior-senior lah guru-guru ya, niku pada mendukung
3: betul,
0: berarti
3: nggih.
0: Oh,
3: betul sekali nggih.
0: Njenjen.
1: Apa maning kayak ibaratnya kayak Ki Ulum dawe kan anu wis komplit ya. Wis komplit wis gamelan wis duwe, ibaratnya pengrawite wis duwe sanggar. Ibaratnya wah nyokopen ki bos, berarti kan langsung ibaratnya kan.
6: Makat.
1: Nah, makat pokoknya ngeri kebringi ibaratnya kan.
0: Kalau tadi cerita apa yang sebelumnya hari Sabtu kemarin mengenai apa?
6: Srenggini takon
0: ramah. Lakon Srenggini ya. Itu hikmah atau pesan moralnya itu apa kemarin waktu acara tersebut atau pagelaran tersebut?
3: Nah kalau pesan moralnya jangan menyerah. Jangan karena menyerah. Srenggini itu gimana caranya ingin bertemu dengan bapaknya yaitu Raden Werkudara niku melewati rintangan yang berat. demi bisa bertemu dengan siapa yang mengukir jiwa raganya, yaitu Raden Werkudara. Lah kenapa diangkat Lakon Srenggini, Takon Rama? Karena Srenggini kan tokoh asli dari Banyumasan. Dan juga Srenggini itu sangat dekat dengan Kali Serayu, karena diceritakan Werkudara ketemu dengan Ibu Srenggini, Dewi Rekatawati, itu saat lakon Bima Garu atau Babat Serayu. Lah ini sambung rapete nggih. Lah gimana caranya biar paklirannya lebih unik? Nah, saya sanggit. Jadi Werkudara atau Bima niku ketemu dengan Dewi Rekatawati itu di Watu Wadas. Lah, di Watu Wadas itu tubuh tanda tresna atau rasa cinta. Wah, rejaning zaman papan gue bakal dikenal jadi Wadas Cinta. Sing wingi nyawaya.
6: Berarti ana sambung rapetnya nang Wadas Cinta serobot gue ya.
3: Iya, betul sekali.
0: Berarti memang pemilihan lakon atau ceritanya tuh memang mengadaptasi dari tempat tersebut ya.
3: Dari tempat tersebut.
0: Oke deh. Nah, ini untuk karya Sasmita aja, sanggarnya aja.
3: Nggih.
0: Niku wonten latihan rutin nih mboten? Tiap minggu kah, tiap bulan kah, napa pripun?
3: Latihan rutin karya Sasmita niku hari Rabu malam Kamis setiap minggu. Tapi kalau misal pas hari itu bar pentas atau mau pentas niku bisa. Sarapane latihane niku intinya mboten sesuai jadwal, jadi fleksibel. Tapi kalau jadwal pastinya itu hari Rabu malam Kamis.
0: Berarti untuk terdekat karya Sasmita udah ada tanggapan lagi buatan?
3: Sudah ada.
0: Sudah.
1: Bisa na jadwal?
3: Wisana ki.
1: Tanggal pira kuwi jajan buka dewe bocorane.
3: Tanggal 16 Agustus wayangan Metuk Sandekala, berarti seri Rolas kuwi nang Sampang.
1: Sampang Madura.
3: Cilacap.
1: Oh, mbok.
3: Sampang Cilacap.
0: Oh,
1: nggih. Anu tanggapan.
3: Tanggapan sing nanggap Pak Bintang Ramadan nggih, anggota DPR Provinsi Jawa Tengah.
1: Nggih, alhamdulillah.
3: Lah kalau tanggal berikutnya tanggal 19 Agustus niku di Kutaliman Kedung Banteng Purwokerto.
1: Niku sing tapi niku ngapunten sinteng Cilacap niku tanggal 16 ya nggih.
3: Nggih tanggal 16 sore
1: 16 Agustus
3: Sandekala. Nggih.
5: Terus jam
1: ya kaya wingi sing nang sekadi Sirayu kuwi ya Mas.
3: Apa nggih leres sangat nggih.
1: Pokoke ya bar asar.
3: Bar asar
1: karo rampunge seurunge maghrib
3: kuwi. Leres nggih.
1: Nah, tanggal 16 kuwi. Terus sing teng Purwokertone tanggal pinten mangke niki?
3: Tanggal 19 Agustus teng Kutaliman. Kedung Banteng.
1: Oh, Kutaliman
3: Kedung Banteng Purwokerto. Niku wayangan dalu nggih malam hari, tapi niku kemungkinan 4 dalang atau 3 dalang.
5: Yang pentas.
3: Nggih. Niku kan acara yang diselenggarakan oleh Ki Gandik Wayah Sugino atau Mas Dalang Gandik. Mas
5: Jebret. Terkenal ya.
3: Mas Jebret. Niku merangkul anak-anak SMKI Banyumas dan juga alumni dari SMKI Banyumas digelar tanggal 19 ngenjang teng Kutaliman Dung Banteng.
0: Oh, jeng. Oke deh. Jeh, Kang Cori, Kang Joko, kie lagu rian pripun.
1: Oke.
0: Oke ya, lagu rian kie. Nanti kita.
1: Lagu ya, kie ulum.
3: Gis,
1: ya. Motel lagu disit, penyuman dan
3: penyuman
1: kayaknya masalah atis banget.
3: sing buket.
5: Oke, okay, ya. Kira-kira jenengan harus request lagu apa?
1: Request lagu apa langsung tak puter, wis.
5: Gadung apa,
3: Angger nyong ya Gunung Sari Kalibagoran. Gunung
1: Sari Kalibagoran kok dekola disit. Ana ora Om Ripto.
0: Gunung Sari.
1: Gunung Slamet nembae.
5: Bisa gagal. Sing gamelan.
1: Oke. Anak ya langsung
0: diputar. Ya, diputar lagune. Nah, Kang Juri, mau menawi niki para sedulur pengen takon-takon. Oh iya,
1: para sedulur sing arep takon WA juga bisa ngobrol langsung karo Ki Dalang Ulum Karto Diwiryo SSN. Monggo nang 08112 1142 8928. Oke, mbok arep takon-takon lewat WA ya bisa, lewat telepon WA juga bisa.
0: Nggih,
1: mumpung masih ana waktu. Mumpung Mas Dalang esih ngobrol-ngobrol
0: kita. Iya, benar banget langsung
1: mawon. Tunggu, Bay.
0: Nggih, siap. Nggih. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di apresiasi
1: budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.
0: Ser.
1: Bersama. Balaguplak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, nami kula Slamet Dawet, asli Banjarnegara, sing wonten Kemayoran. Monggo sederek, sami silaturahmi lewat udara, wonten RRI Pro 4 92,8 FM Jakarta. Wonten WA 0812 1124 928. Setunggal malih bisa di nomor telepon 021 350 4510. Setunggal malih 021 344 0798. Jumat malam jam 8 sampai jam 12 di acara Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak ora kepenak ser. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Balik maning nang acarane
1: apresiasi budaya Banyumasan.
0: Ngobrol budaya lokal asli ngapak.
1: Orang ngapak,
0: orang enak.
1: Bersama
0: ala Guplak.
1: Kang Curi
0: sambung ya karo narasumber.
1: Okay. Siap.
0: Ki ana wani ki?
1: Ana wae asang sapa ki?
0: Saking ibu napa bapak nih? Kuat walu ya.
1: Oh, Pak Kuat walu ya.
0: Kuat ya. Nggih,
1: teng Cirendon niku.
0: Ragunan.
1: Nggih, wong Purbalingga,
0: wong Papeling nggih. Assalamualaikum Sugeng Dalu Balai Kuplat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,
0: nggih. Kidalang salam Tepang nggih. Kula nggih pernah tinggal teng Kemiri Kulon, dagang sate basur ning Pasar Sumpyoh, Pak. Pak Nisan. Dalam. Kebetulan beliau Pak Dene Nyong.
1: Oh,
0: Sumpyoh Pak Nisan iki. Kebetulan beliau Pak Dene Nyong, menawi jenengan Sumpyoh pundi niku?
2: Oh nggih, kula nggih desa Kemiri, pada berarti sedesa.
0: Sedesa tangga ya berarti ya.
2: Desa tangga.
0: Nggih, crita malih niki jaman biyen kula mancing dugi Nusa Wungu, Bruk menceng napa menceng ning?
1: Bruk menceng.
0: Oh, Bruk menceng. Kagem penyiare Kang Juri lan rekan semangat bertugas dumugi paripurna.
1: Nggih, matur suwun.
0: Matur suwun Pak Kuat Paulu ya. Nggih. Oke. Terus wonten saking Kang Iwan Malih niki. Sugeng dalu Pak Telang nun sewu sampun nante sowan wonten pasareanipun almarhum dalang legendaris Ki Sugino Siswo, carita dereng wonten notok Pak, matur nuwun mugi-mugi sukses seperti Pak Sugino.
1: Amin.
0: Amin. Oke. Okay. Sampun Kang Juri niku mawon.
1: Niku enten pertanyaan niku, enten pertakonan saking kinten mangke niki.
0: Saking sing

0: Enten, mangga niki.
1: Mas Bima.
0: Nah, nggih. Niku njenengan disukani sekomplite wayang lawas niku napa pripun? Napa disilih ini tuh?
1: Menawi saking Mas Bima niku disilih, Pak.
0: Oh, disilih.
1: Disilih Mas Bima kon digelar karena Mas Bima sendiri juga jarang sekali gelar wayang kuna.
2: Lah niku apa nah ngangge wayang lawas niku ibaratnya kayak sampun biasa apa itu hal yang baru kangge kidalang niki.
1: Menurut kula nggih membangkitkan atau ngurip-urip malih karena memang zaman semana nggih dalang Banyumas menggunakan wayang Banyumasan. Nggih. Nah, seniki kan dalam tanda kutip Banyumas niku tembung kasar yang terjajah dengan wayang Surakarta atau wayang Solo, boneka wayangnya nggih. Jadi kebanyakan dalang Banyumas sekarang menggunakan wayang dari Solo yang dalam tanda kutip niku posturnya lebih tinggi dan lebih besar. Nah, wayang Banyumasan sendiri tersingkirkan. Lah kula kepengin nguri-uri maning, nguri-uri maning wayang khas daripada Banyumasan.
2: Lah niku perbedaan utamanya napa sih, Ki? Untuk oh, ya, wayang lawas sama wayang Banyumasan sama wayang-wayang yang dari Solo, dari Jogja mungkin atau dari mana-mana lah.
1: Nggih. Kalau dari boneka wayang nggih, kalau lebih teliti dari seni tatahnya. Oh. Tatahannya itu beda.
0: Nggih.
1: Seperti dari seritan rambut wayangnya, dari patran perabannya, terus bedahan wayang, kapangan itu beda dengan Solo. Banyumasan punya ciri khas sendiri dan juga wayangnya relatif lebih kecil-kecil kalau Banyumasan.
2: Oke.
1: Kenapa Banyumasan wayangnya kecil-kecil? Karena itu memang murni wayang kerakyatan. Menawi wayang dari keraton kan memang bahan dan juga pengrajin itu tersedia. Nah kalau kerakyatan gue cara gemiannya gue kepriwe carane kulit mung selembar jadi wayang sekotak. Nah mbak gemian gue pinter-pinter cara gula jadi wayangnya menyusut lebih kecil-kecil Banyumasan itu karena memang serba kekurangan tapi ingin berkarya.
2: Karena keterbatasan akhirnya inovasi lah ya gimana caranya selembar ini jadi banyak gitu.
0: Ya, ibarat kata ya kan selembar pun jadi semene wayang kepriwe carane.
2: Nah,
0: tapi gini mas, maksudnya kan nek wayang Banyumasan sing biyen gue cetek, berarti cetek wis medan pudar ya gue ya mas?
1: Nggih, sudah pada pudar, terus juga akeh sing pada protol.
0: Dan jadi, niku sempat dandani mboten teman?
1: Lah, kula kan duwe kancang nggih, niku pengrajin wayang, niku sing saged nyopak. Jadi wayang anggar wis pada petil disambungi maning ke jenenge disopak. Lah niku kancah kula saged.
2: Berarti enggak.
1: Dadi wingi nane aku uli wayang Banyumasan iki ada 25 tokoh niku wis mengenaskan kondisine pada petil, pada cetek pudar, gapite pada langka, tangane pada ilang. Lah terus carapane pengin lah kula dandani mali supados saged dadi wayang maning patut disawang niku.
2: Berarti boten masalah nggih, wayang lawas niku diperbaiki, diperbarui gitu. Yang penting si tokohnya masih masih utuh gitu ya.
1: Nggih, betul sekali. Enggak masalah.
2: Enggak masalah berarti. Oke. Nah, balik maning ki ya ning wayang Sandekala. Diku wonten filosofi ini apa buatan sih untuk Sandekala ini kan dari jam setengah empat
0: habis
2: ya
0: asar,
2: habis asar sampai menuju maghrib. Niku wonten filosofi ini tersendiri buatan entah itu dari segi mistisnya kah atau dari segi sejarahnya. Niku pripun?
1: Kalau dari spiritual lagi. Saya percaya kalau pagelaran wayang Metuk Sandekala niku diayomi para leluhur. Karena napa? Karena saya menggelar pagelaran dengan wayang asli Banyumasan yang berusia ratusan.

0: tahun, mesti niku enten kogame lah, atau wayang-wayang tersebut memang wayang-wayangnya disakralkan pada masanya. Jadi 11 kali wayangan Sandekala digelar tidak pernah terjadi hujan. Karena saya percaya diayomi para leluhur. Lah untuk filosofi wayangan Methuk Sandekala niku kan pagelaran wayang kulit di sore hari atau menuju senja. Dan juga wayang Methuk Sandekala niku menjadi momen sang dalang bisa bermesraan dengan alam. Karena digelar di tempat terbuka. Orang anak tarub, orang anak panggung, anaknya mulai memperakantok bareng-bareng. Intinya agar penjenengan pada utawi para pendengar yang menonton langsung wayang Methuk Sandekala, mesti rasanya beda. Rasanya ini lebih dekat dengan alam lah, karena jarang-jarang wayangan seperti itu.
1: Berarti benar-benar jenengan gebrakan terbarukan lah ya, Mas Ulum.
0: Leres.
1: Ya mudah-mudahan baiklah wayangan Sandekala kie tetap eksis seterusnya nggon jenengan.
0: Amin, amin.
2: Oke. Nah, mungkin apa ya, kayak semacam untuk antusiasme ini kan seusia-usia dari Ki Ulum kan mungkin usia-usia 20-an ke atas, 22, 23, itu kan banyak yang mungkin kurang ya minatnya di wayang ya. Lah niku pripun dari Ki Ulum sendiri untuk nanggepi dan untuk menarik dari teman-teman yang mungkin usia sebaya buat ayo dong nguri-nguri wayang Banyumasan.
1: Caranya monggo.
0: Nah, untuk sekarang itu terobosannya yaitu dengan gebrakan atau intinya gimana caranya kita menarik generasi muda dengan cara yang aneh dan nyeleneh. Seperti saya wayangan nyemplung kedung. Lah itu kan jadi pertanyaan dan mengundang
2: perhatian.
0: Apa ya? Mengundang perhatian. Jadi, dan yang kan dalang nyemplung kedung si anu nang apa? Boleh dalang kain gelar wayangan Methuk Sandekala. Terus takon mani, wayangan Methuk Sandekala siapa? Wayangan yang digelar untuk sosialisasi wayang Banyumasan. Lah wayang Banyumasan siapa anak? Nah terus dijelaskan, jelaskan, jelaskan. Jadi ngerti dan bisa seneng wayang. Dan juga kulo kan anggar wayang Methuk Sandekala mesti ada tanya jawab berhadiah. Niku pertanyaannya juga tidak jauh-jauh dengan wayang Banyumasan. Misal, siapa sih bisa jawab anaknya Werkudara siapa baik? Siapa sih bisa jawab anaknya Bawor jenenge siapa? Utawa, siapa sih bisa suluk Banyumasan kayak Mas Ulum? Ini kan ini juga dengan halus memperkenalkan wayangan para Banyumasan dengan media pagelaran wayangan Methuk Sandekala yang itu.
1: Tapi jenengan be suarane mandan-mandan mirip maestro dalang Banyumasan Ki Sugino Siswasari to ya, Mas?
0: Karena memang jujur saja Mbah Gino niku satu dalang legendaris. Duanya itu sudah dadi kupingane wong Banyumas, anggar suara Bawor ya kudu kaya dalang Gino. Suara wayang Sabak kudu kaya dalang Gino. Niku di suara wayangnya. Memang saya nembaknya Mbah Gino. Kalau untuk sulukan Banyumasan, saya nembaknya itu Ki Sugito Purbocarito. Niku ayah dari Bumayang Sari. Juga cengkok dari Kitaram Taryo Harsono niku dalang saking Keroya Cilacap. Niku termasuknya di salah satu guru Mbah Gino. Jadi misal sulukannya kayak gie angger soloan gie bila nyobi suluk gie
1: moko
0: angger suluk solo misal ini gie si kerobolo kang tumingal acambo samyo medali lir tadit wileting boto langgar Banyumasan ayo niki loro wetan kayongana Wetan kae kayong nanah.

0: kaya keren, Niko maternuwun.
1: Luar biasa, luar biasa.
2: Suaranya mateng banget bang, ya. Nah niki kan nek aku krungu niki suarane bener-bener ora ono suara umur-umur rolikur ngono ora ono. Iki memang dari bawaan dari kecil kan memang suaranya sudah lebih berat atau memang ada latihan khusus nih Ki Ulum?
0: Nah, itu menjadi challenge tersendiri saya sebagai dalang muda Banyumasan. Karena dalang muda Banyumasan niku suarane kuwi kudu gandem. Kudu bisa guyu buta cara Banyumasan. Kudu suarane semine mandan dipekek lah carane kepriwe anggar Mbah Gino jaman nom kan suarane dipekek. Jadi saya melatih niki pita suara saya setiap hari kayak lagi di motor atau lagi adus nang kamar mandi. Niki saya niki anggar belum ngomong biasa kan kayak niki nggih suarane niki. Anggar dipekek niku kayak niki.
3: Wela dala, Hong Dedei Mangkolo Lundro, Mas Batik Rojo Dewaku, Wela dala.
0: Ini ku, tadi di pokok. Jadi seperti bukan saya.
1: Nggih, makanya ini ku. Suarane, ini ku. Sing dalang legenda gini, gini, gini, gini.
0: Nggih, di pokok semuanya.
2: Jadi, berarti emang hasil dari usaha.
0: Suara buta Banyumasan, suara buta Banyumasan itu teng dalang Solo, mboten saged dalang dari misal dari Jogja atau Jawa Timur. Ya, sing saged itu dalang-dalang Banyumasan. Malah maksudnya pada gumun lah suarane kepripun ya niki.
3: Wela dala bojeng. Bojeng baratoko kena beli selana kelakuni jeleng-jelengan. Lancar lah. Kersone dalang Ulum ngembener ditanggap nang taman mini gie. Nah ini.
1: Amin. Temenan apa rek we?
0: Ya moga banget pada mendukung siap pokoknya. Nah ini.
2: Amin. Anjeh.
1: Oke. Tapi luar biasa suaranya jenengan luar biasa Mas Ulum. Ya mudah-mudahan. Tapi punate dereng sih jenengan pentas teng Jakarta?
0: Ya niku dereng nate. Sapa ngerti iki nyuwun pendongane sami anggar pentas nang Jakarta kuwi dalang Banyumas koyo gagah banget cara paneng.
1: Ya, ya mudah-mudahan ya Mas Ude. Kasi mungkin kepengen aku pribadi ya kaya. Ya mbok suatu saat engko kaya RRI Jakarta kepengin wayangan jenengan sing dalang iku kan
0: nggih
1: sing kaya suarane mikir sebenarnya maring wayang juga cuman sekedar penikmat ya Mas cuman ya gue nyata oh ada telepon
2: deh ada telepon iki
1: iya.
2: Oke, okay. Ada telepon iki Ki Ulum saking Mas Orik Ting Jember. Halo, assalamualaikum okay. Mas Orik.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang apa? Orang kepenak. Sarengan bolo gubala.
1: Oke, matur suwun Mas Orik. Mas Orik, sik nopon iki?
4: Nggih, sami-sami. Pripun kula teng mobil iki anu Mas Jori tanbae.
1: Nah, niki Mas Orik ngapunten. Niki kan enteng narasumber namine dalang Banyumasan niki Ki Ulum. Monggo mbok badhe taken-taken kali Ki dalang monggo.
4: Assalamualaikum Sugendalu Mas Ulum.
0: Nggih, waalaikumsalam Mas.
4: Ya, salam sederek saking Jember nggih.
0: Nggih, salam juga saking Banyumas Sumpyo.
4: Siap, mantep. Kulo nggih mulane iku wong nggih anu kaget loh. Jenengan kelahiran nggih miyos anu ya 2000 sekawan nggih, tapi yo suarane kok wah kok gedhe banget kebas ngono gitu, wah. Berarti kulo nggih wah luar biasa niki. Nggih, luar biasa ini. Apunten Mas anu Mas Ulun tadi kulo tanglet jenengan asmo aslini pun AGS GAD nggih ada Ulun nggih.
0: Nggih, asli nggih. Nama asli saya Asgad Darul Ulum, gih.
4: Asgad.
0: Gih. Darul Ulum,
4: gih. Asgad, oh, jeng, siap. ini ku. Nah lebih kalau kan nados siapa napa tinggali teng Google ni ku kan SMKI Banyumas saat ini dados SMK Negeri 3 Banyumas gitu.
0: Leres gitu. Sekarang sudah SMK Negeri 3.
4: Wah itu luar biasa. Mungkin jenengan apa dan apa untuk jurusan pedalangan nonton berikut apa selain jenengan angsal apa ilmu pedalangan gitu mereka jelas angsal ilmu umum umum gitu pasti
0: gitu pasti ada ilmu umum juga ilmu pedalangan
4: gitu. Nah kalau niki ketepatan jenengan mau kan kondo yang tanggal 16 mangki kan wonten apa pagelaran anu nggih pap wayang metuk nggih wayang metuk sandikalan nggih. Nah niku kan berarti pas wayang bengi tasyakuran 17 Agustus nggih nek wonten teng daerah kula niku nggih tiang-tiang mriki niku wonten acara tasyakuran malam 17 Agustus. Jadi wonten napa RT-RT wonten embung-embung niku wonten ratan niku di damelin di anu lesen-lesen antiket niku wonten isak niku wonten selamatan niku ana. Jadi ketepatan jenengan nek wonten daerah jenengan niku wonten acara niku napa pagelaran wayang mentuk niku pas malam tasyakuran 700 menika. Baik tepat banget nih acara niki. Luar biasa.
0: Nggih.
4: Berarti anu nggih Mas. Iya mungkin mengajengi wayang metuk ini di anu di pundut anggi dalang-dalang lian dalang-dalang lio wonten sejobo Banyumasan. Jadi kan filosofi ini kan anggi niku supaya dalang lan poro sing napa ngelingali niku saking membawa sakit dengan alam gitu loh, Asano, Mas Ulum. Itu harapan kulo sih. Jadi ke dalangnya ini inovasi ini, inovasi. Jadi itu dalangnya ke wayang ini buatan kok menggalutok. Jadi ini kan satu-satu mantun asar ngantos surup, wayah surup. Kan? Jembal ini ngerani wayah surup. Jadi berikut cara ini wayang ini benar-benar berbawa dengan alam. Gitu. Ini luar biasa. Lan, kulo salut kan kagin jenengan ini pun apa ya menginisiasi pemuda-pemudi Indonesia terutama lan pemudi Jawi yang kangge nguri-nguri budaya. Jadi monggo para pemuda-pemudi NKRI lan pemudi Jawi khususnya ojo isin-isin lestantunaken budaya, ojo isin-isin nguri-nguri budaya. Iki maca nek mergo nek ora diuri-uri maka awak dewi nek budaya dewi kiti pundut negara liyo nah mangki kan awak dewi si dewi suruh ki ngoten. Luar biasa. Ngoten mawon putu niku lho. Sedat kan jenengan Mas Ulum.
0: Amin. Amin matur sembah nuwun nggih Mas, matur nuwun sangat.
4: Nggih. Sami-sami. Nggih siap Mas. Kan kali Mas Juri salam-salam. Kita
1: kirim-kirim salam monggo.
4: Nggih, siap untuk salam-salam kanggo sedoyo pro pendengar siap pro Pak Pro sekawan RRI Jakarta Bigi tansah benerin Bidain Pangeran.
0: Amin.
4: Terus khusus kanggo Om Yono ing Gombong Bigi tansah benerin Bidain Pangeran. Lan khusus kanggo Pak Mukimin lan Bu Hayati wonten Boyolali Bigi tansah benerin Bidain Pangeran.
0: Amin.
4: Lagune dadi pitak mawon lagune Minah.
1: Minah.
0: Oke, okay, siap.
4: Minah, nggih, siap.
1: Siap.
4: Nggih, matur nuwun sedaya.
1: Nggih.
4: Nggih, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Orik saking Jember.
2: Mas Orik saking Jember
0: niki.
2: Antusias juga terhadap perwayangan.
1: Betul. Biarpun udu wong ngapak, tapi setiap acara apresiasi budaya Banyumasan, beliaunya langsung
2: hadir
1: pasti
2: ya.
1: Pasti telepon.
2: Itu
0: dia. Oh, nggih. Masya Allah.
1: Biasanya malah saking Surakarta tuh.
2: Pak ini sih, Mukimin.
1: Nah,
2: Pak Mukimin, Kuyati.
1: Tapi berhubung waktu juga udah malam, sudah mungkin malam. Beliau juga udah
2: istirahat.
1: Mungkin katus niki, ngapunten, Mas Ulum. Mas Alang, ngapunten niki. Mungkin kesimpulannya kali harapan.
2: Harapan kedepannya. untuk perwayangan Sandikala. Monggo.
0: Okay. Monggo. Wayangan Medhok Sandikala nggih.
1: Okay.
0: Sebenarnya saya itu niat di hati ingin menjembatani bagi para penanggap wayang ataupun para dalang-dalang muda yang ingin berkiprah. Jadi kebiakan wayang Medhok Sandikala niku tidak memakan biaya banyak, terus juga bisa menggelar untuk dalang-dalang muda misal nggih, kepengin gebyak danane dereng kathah saged terobosane wayangan Medhok Sandikala. Juga bagi para penanggap untuk kayak masyarakat-masyarakat yang menengah ke bawah tapi ingin menggelar pertunjukan wayang kulit, nanggaplah wayangan Medhok Sandikala dengan harga terjangkau tapi dijamin rame dan viral. Dan itu harapan saya seperti itu. Intinya untuk penanggap maupun generasi dalang itu bisa mengambil konsep wayangan Medhok Sandikala supaya bisa menggelar wayang dengan dana yang minim tapi tidak menghilangkan yaitu kesenian. Wayang sendiri atau kesenian sendiri seperti itu.
1: Tapi oleh krungu bosorane ora sih?
0: Monggo pripun.
1: Ya maksudnya mau kan dari biarpun dana minim bisa itu kan.
2: Nah, minime piro niku?
1: Minime kuwi lho.
0: Oh nggih.
1: Kira-kira ibarat kata 5.000 apa sepira
2: range aja lah range ya.
0: Nggih. Kalau wayangan Medhok Sandikala niku saya tarif 5 juta rupiah untuk daerah Banyumas Raya. Niku sudah include sound system, sudah wayang gamelan dan juga kru dan sinden. Kalau misal sound system dari sana mungkin saged dikurangi regine kaya niku.
1: Maksudnya angger nang Banyumasan lah ya, angger nang Banyumas. Nek seumpama kayak main apa kayak main misalkan kayak neng Jakarta ya gue nggak nih tegawe main kayak Mabak Sandikala ya kira-kira baca sih ya mbok jare siapa sing ngrungok kenapa yang jane ya kepengin nanggap dalang ulum tadi bajet semenek ya gitu.
2: Nah
1: pendengar pengen ngerti ya.
0: Angger misal di gelar nang Jakarta gari diping napa ya misal kayak etungannya angger wayangan nang Jakarta ya rong dina ya niku kan karo transport barang ya dadi 10 juta umpamane, tapi misal kalau sudah disediakan gamelan dan sound system dari sana mungkin saged dikurangi malih malah lebih ringkes dan lebih terjangkau. Sing penting kula niku sing penting labuh disit karena kan lagi tembe lulus Kang Isi Surakarta ki paribasan lagi anget-anget ki kepengine sing penting labuh ya niku.
2: Cari nama niku ki.
1: Niku kan nek sing misalkan napa? Sing ibarat kata rong jam lah ya Mas Ulum. Bajat. Nek angger sewengi nuduk sendalu natas kira-kira pinten?
0: Menawi kulan di Banyumas Raya nggih. Niku kisaran 18-20. Niku kulon derek pasaran umum dalang-dalang muda yang sedang berkiprah sekarang karena menawi senior kan udah 30 juta ke atas ya niku. Tesi murah lah, tesi terjangkau menawi badhe rembukan langsung di rumah saya malah bisa nego-nego halus.
2: Ya, lebih asik.
0: Asik banget.
1: Ya pokoknya siap. Berarti angger nang Jakarta angger sendalu natas berarti gari ngeping nang lah ibaratnya kan ya gue. Nggih Mas.
0: Nggih.
1: Ya mbok duwe rejeki ya gue.
0: Amin.
1: Gelar nang RRI ya gue.
0: Amin nggih.
1: Bismillah. Ya doakan ben nyongoli rejeki.
0: Didoakan selalu. Amin semoga milih terus rezeki ini.
2: Amin. Oke. Matur nuwun sangat Ki Ulum jeh. Kangge waktune sampun menyempatkan untuk ngobrol di RRI di Apresiasi Budaya Banyumasan. Sukses selalu buat Ki Ulum untuk kedepannya. Amin. Semoga sanggar K karya Sasmita bisa lebih berkembang dan amin, lebih besar amin. Lagi.
1: Sing jelas, amin, amin, sing amin. Jelas ya akeh sing nanggap.
2: Betul.
1: Nah, paling utama amin. Niku nggih.
0: Nggih, leres.
1: Nggih. Mengko ya ibaratnya next waktu-waktu arep jenengan arep pentas apa arep ngana kenapa? Engko Kang Dewi Joko kon ngabari ya kenapa aku sing ngabari ora masalah, aku sing ndek kontak e nggih. Kita angkat maning jenengan dalang karo pewayangannya sekalian. Be, nyumbut jenis ya kepengen maning kang kayak wayang lawas saya kira. Kakal kon solo. Ya monggo kon sing tak kon dewe. Kon jaret jenengan jaret terakhiran jaret kon nyuluk apa? Mehraino. Tapi sing suarane almarhum Kisugino. Sobi mas.
0: Oh nggih.
1: Sobi.
0: Malah kula jane kepengin suluk cara sumpiyuhan.
1: Mriki
0: kan enten.
1: Sobi.
0: Suluk cara sumpiyuhan niku enten piyambak niku riyin ki dalang Jana Citra Waluya sing menguri-uri seniki viral suluk niku kula coba nggih.
1: Sobi monggo.
0: Nggih.

0: Luar biasa suaranya jenengan. Oke, jos kandos lah.
1: Amin, gih matur nuwun.
2: Gih matur nuwun banget. Sami matur nuwun.
0: Oke, waktune matur nuwun kanggo waktune ngapurane ya, Mas. Wis ngono waktune jenengan.
1: Malah seneng banget gula dadi lebih dikenal.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, salam sehat selalu. Tanggapane akeh. Syukur-syukur bisa pentas neng Jakarta, nyong bisa ketemu langsung karo jenengan.
2: Amin.
1: Amin ya Allah. Amin, amin. Mugi-mugi mawon kasembatan
0: semane. Nggih, matur nuwun sanget, Mas Ulum.
1: Nggih,
0: sami-sami. Sukses terus nggon jenengan lan krune.
1: Amin. Amin. Amin ya Allah. Okay. Amin.
0: Assalamualaikum, Mas Ulum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sandekala.
0: Siap.
2: Siap.
0: Wah, ke kayaknya aku dimaring lagu maning ya.
2: Lagu maning ya,
0: Bang Noel.
2: Sengpe Arab request-request lagu nopo salam-salam je, sakit.
0: Iya, monggo. Pokoknya tunggu nang nol walu si jiloro, si jiloro rapat sangat loru walu. Bok nyong ke pantren goleh nyebut na angkanya ya nol walu si jiloro, si jiloro papat sangat loru walu. Tek tunggu, pokoknya.
2: Oke, aja nengin di, tetap nengkinnya baik.
0: Apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Ser.
2: Bersama.
0: Balakuplak.
3: DP Studio Production and Entertainment.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para sedulur, khususnya warga Banyumasan. Jenenge Inyong Sodirin Bakul Dawet asal Banjarnegara nang Sunter Jakarta Utara. Monggo singgarap silaturahmi lewat udara ning RRI Pro 4 92,8 FM Jakarta. Saged telepon WA

ning acarane Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli Ngapak. Orang Ngapak, orang penak ser. Acarane ajak lalen ya, Jumat malam Sabtu, awit jam 8 tekan jam 12. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.

0: Balik maning nang acarane apresiasi budaya Banyumasan.
1: Ngoblak,
0: ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, ora enak.
1: Ser
0: bersama
1: Balaguplak.
0: Iya.
1: Ya, ge ada anak WM maning ora,
0: Om. Anak ya saking Mas Orik ya.
1: Ya, monggo. Teman-teman.
0: Ngapunten Mas Juri.
1: Nggih.
0: Aku usul yen Mas Ulum iso duet karo Mas Wanda Yudasmara sing saking Purbalingga. Manden iso meriah yen ana penggabungan skill pedalangan saking rong dalang enom kui. Mm-hmm. Tapi keputusan akhir terserah jenengan mergo terkait biaya. Nah, matur sembah nuwun.
1: Masukane matur nuwun sangat
0: kangge
1: Mas Ori teng Jember. Mm-hmm. Masukane luar biasa, bagus. Cuman kita kembali lagi, ini kan forum ya. Maksudnya kalau kayak Pak Bailing sendiri kan Pak Guyuban,
0: yeah.
1: Forum itu kan. Kita harus putusin bareng-bareng.
0: Putusin bareng-bareng.
1: Ya mudah-mudahan sih.
0: Cari dana bareng-bareng.
1: Nah, itu dia.
0: Cari sponsor.
1: Betul.
0: Itu dia.
1: Ya paling enggak ya di atas. di atas itulah paling enggak itu.
0: Iya, ya emang namanya acara pasti butuh dana. Ya, apapun itu. Ya doain aja ya Mas Orik dan
1: seluruh KB. Luar biasa masukannya.
0: Mm-mm.
1: Bagus banget masukannya. Mudah-mudahan masukan Mas Orik
0: bisa terlaksana.
1: Bisa terlaksana.
0: Amin.
1: Okay. Woro-woro nek ngorsit.
0: Woro-woro saking papeling.
1: Betul.
0: Siap.
1: Nih woro-woro ada yang kopdar nih. Papeling. Ini papel kopdar, papeling Korwil Bekasi Kota juga mau kopdar. Kopdare ning ndi ge? Nek
0: Jakarta Pusat ora ono acara
1: Jakarta
0: kopdar.
1: Jakarta Pusat minggu kemarin.
0: Oh, minggu kemarin.
1: Heeh, kal nek Bekasi Kota minggu 9 Agustus berarti minggu ngarep
0: minggu,
1: ya.
0: Minggu 9 Agustus. Ini minggu ini berarti.
1: Iya, minggu ini dari jam 8.30, jam 8:30 pagi nyampe selesai di PT Puspita. Jalan Ihsan Pondok Gede, Bekasi.
0: Bekasi.
1: Nah, terus Papeling Korwil, Jakarta Utara juga mau kopdar. Minggu jam 1 siang mulai sampai selesai di kediaman Bapak Wahid. Jalan Indokarya, Blok G nomor 16, Sunter, Jakarta Utara. Terus ada lagi kalau nggak salah Depok deh. Kayaknya Depok juga mau kopdar. Bentar. Kayaknya Depok mau kopdar nih.
0: Berarti papeling tiap kota Jabodetabek ada semua berarti?
1: Ada semua.
0: Oh.
1: Kita ada 12 Korwil.
0: 12 Korwil.
1: Uh-uh. 12 Korwil.
0: Kopdar biasanya per bulan atau per minggu, Kang Juri?
1: Ada yang sebulan sekali, ada yang dua bulan sekali. Tergantung kadang-kadang kan apa?
0: Keperluannya ya.
1: Kesepakatan
0: bareng-bareng.
1: Ya.
0: Okay.
1: Oh iya, Papeling Korwil Depok juga minggu besok. Dari jam 9:30 pagi. Sampai dengan selesai di kediaman Ibu Sumarti atau Jeng Marti. Oh, di rumahnya ketua Korwilnya nih. Udah kayaknya baru 4 udah, Korwil ya. Yang mau kopdar. Bogor Barat udah, ini udah semua.
0: Berarti sisanya ya. Berarti yang sisa
1: udah
0: 8 udah kemarin ya berarti ya. Oke. Okay. Biasanya naik kopdar ngomongin apa Mas?
1: Kita. Biasanya kopdar paling utama kan ya silaturahmi ya.
0: Silaturahmi.
1: Kumpul ketemu teman-teman, kumpul kanca batin. Ngobrol-ngobrol ya mungkin nek biasane program. Kita kan kadang-kadang pusat ada program apa, kita share.
0: Okay.
1: Begitu.
0: Lagi go pitulasan papeling ono ra?
1: Papeling kayaknya belum ada.
0: Belum ada.
1: Udah mepet banget.
0: Oh.
1: Tanggal berapa? 13. Tanggal 11 September ntar final bulu tangkis turnamen di Cikarang. Habis itu biasanya.
0: Berarti antar Korwil berarti?
1: Iya.
0: Antar Korwil lomba.
1: Betul antar Korwil. Finalnya tanggal 13 September di Cikarang.
0: Oke.
1: Kalau udah mendekati milad biasalah kalau paguyuban kebanyakan program biasanya bentar-bentar duit kan kasihan juga.
0: Ini benar-benar.
1: Bentar-bentar tarikan, bentar-bentar tarikan.
0: Ya itu tadi kembali lagi acara apapun
1: betul.
0: Butuh duit.
1: Ya emang harus ada. Mungkin sih kalau di paguyuban jangan kita kan kadang-kadang ada pertanyaan, ah ikut paguyuban nggak dapat apa-apa mungkin kan itu ya. Tapi kan di mana dimanapun komunitas dimanapun paguyuban emang keuntungannya itu
0: silaturahmi ya.
1: Saudara.
0: Banyak
1: kan sosial semua.
0: Nambah relasi, ya, nambah kekancan.
1: Kecuali kalau emang sama-sama pengusaha, ya silahkan itu di luar paguyuban mungkin itu. Emang okay. Ketemunya di paguyuban, kalau emang bisnis bareng-bareng.
0: Ada ya, cocok itu, ya, itu kecocokan iya, bisnis bareng, iya. Monggo. Iya. Ya saling silaturahmi lah namanya sama-sama perantau ya. Betul. Perantau Purbalingga di Jakarta, Jabodetabek.
1: Gara-gara perantauan, gara-gara kita merantau ikut paguyuban, ya hasilnya ini bang. Kita biasa siaran kayak gini gara-gara paguyuban.
0: Kan ada nilai positifnya juga.
1: Betul,
0: ya.
1: Kita bisa latihan, gamelan.
0: Enggak cuma kumpul-kumpul ngopi, betul. Tapi ada cuman kegiatannya.
1: Yang belum tahu paguyuban kan, ah paling paguyuban cuma ngumpul-ngumpul.
0: Ngumpul-ngumpul, kan. Iuran.
1: Ya alhamdulillah, kita ngoblak. Apa guplak ya, ya tim guplak bisa siaran ya gara-gara paguyuban.
0: Iya.
1: Ya alhamdulillah bang. Jadi kita nambah teman, nambah saudara.
0: Nambah teman, nambah saudara dan nambah apa ilmu, namanya ilmu, ya, ilmu tentunya.
1: Wawasan juga pasti nambah.
0: Dan pastinya kan orang Jakarta juga bisa kenal budaya Banyumas, betul. Purbalingga, Banyumas
1: kita
0: gitu ya.
1: Kenalkan tanah kelahiran kita
0: tanah kelahiran
1: dari Jakarta ini.
0: Betul. Gak gampang ya Kang Juri ya buat kenalin di Jakarta ya. Wah. Apalagi daerah-daerah lain mungkin belum ada kesempatan di RRI ini.
1: Ya sebenarnya sih kalau Banyumasan emang ya dari kita aja. Kita emang aku wong Purbalingga pertama ya otomatis Purbalingga Indonesia.
0: Purbalingga
1: Nembe ngari tangga Purbalingga.
0: Itu dia.
1: Ya sebenarnya sih mana aja ya oke lah kalau mau siaran oke silakan. Kalau mau ngikut on air ya kabari bae.
0: Kabari karena bukannya kita mau menimbang-nimbang, mau membanding-bandingkan, cuman kan jadwalnya harus disusun dulu.
1: Kita kan dari Banyumasan ya ayo kalau kepengen ikut on air kabari. Kabari juri,
0: nah.
1: Ayo ikut on air bareng sing duwe komunitas, sing duwe
0: paguyuban,
1: apa grup kesenian, monggo kabari bae. Kita ikut on air bareng-bareng, ayo kita angkat bareng-bareng.
0: Nah, nguri-nguri budaya yang penting. Ya, Pro 4 kan memang fokus di budaya.
1: Itu dia. Kayak ibarat kata, kayak yang di daerah kan kadang-kadang kita ngangkatnya kayak kuliner, tempat wisata gitu kan, kayak budaya cagar alam kan bisa kita angkat juga.
0: Gak cuman kesenian aja ya, tapi tempat tempat wisata kuliner juga bisa diangkat di sini, macam-macam.
1: Dari awal juga udah sering boro-boro kayak gitu. Kalau yang mau ikut on air silahkan kabari juri. Kalau enggak ya DM dulu, kalau belum kontaknya ya DM dulu di TikTok Juri.
0: DM dulu di TikTok atau kalau udah punya nomornya Pro 4 ya dari Pro 4 bisa. Juga bisa. Ntar, nanti kita
1: RRI
0: sambungkan
1: ke saya, nggak apa-apa.
0: Mas Juri.
1: Oh iya Bang Noel, ini waktu kayaknya juga udah mepet.
0: Oh iya cepet banget ya.
1: Karena kita pulang lewatnya jalur belakang,
0: nah,
1: di belakang ada
0: itu dia, ya.
1: Musibah kebakaran.
0: Musibah kebakaran.
1: Di gedung Bapeda, mungkin kena macet juga kena imbasnya.
0: Ya kalau berdasarkan info di sosial media sih sampai sekarang masih belum padam ya.
1: Ya mudah-mudahan lah.
0: Mudah-mudahan bisa segera padam dan minimal kerugiannya.
1: Iya,
0: dan betul. Semoga tidak ada korban jiwa.
1: Amin. Ya pamit undur diri ya bang.
0: Iya siap. Oke terima kasih buat poros dulur yang udah ngikutin ngoblak. Apresiasi budaya Banyumasan. Dan terima kasih juga buat dulur yang udah bergabung tadi ya. Udah request lagu dan juga udah bergabung di obrolan bareng Ki Dalang.
1: Betul.
0: Ki Ulum tadi ya. Terima kasih banyak. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata.
1: Betul.
0: Ya. Mohon maaf. Jadi sampai jumpa di ngoblak berikutnya.
1: Oke.
0: Ayo Bang Noel.
1: Saya Juri, tadi ada anak Kang Joko, anak Bekayu Ami, anak Kang Rikun, anak Bekayu Ruby. Pamit undur diri.
0: Pamit undur diri.
1: Wilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.
1: Ser
0: bersama
1: Balakuplak.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Jumat 7 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan siaran dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5 Jakarta, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, Merdeka! Merdeka!

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bang Poncang Cingnyak Babe. Apa kabar? Demen banget rasanya ayo Bang Wawan Darman Ismail Dimari. Ya, ayo kagak sendiri, ada Bang Doni, juga ada Bang Ripto, Bang Ridwan, teman-teman pemancar ya, yang pasti di hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Ya, kita awali untuk mendengarkan pengajian Al-Qur'an dulu nih. Ya, dengan suratnya Asy-Syu'ara ayat 34 sampai dengan 45. Selepas itu ada hikmah pagi dengan temanya agar hidup tenang bahagia, pahami bacaan doa antara dua sujud. Lah kudu kita pahami nih buat umat muslim ya. Baik, bersama nanti Ustadz Dr. Hendra Khalid yang MA yang akan maparin ya. Baik, Abang Po Encang Cingnyak Babe, sebelum kita mendengarkan pengajian Al-Qur'an sekali lagi dengan surah Asy-Syu'ara ayat 34 sampai dengan 45 ya. Kita dengerin dulu yuk untuk satu lagu berikut ini dari Nini Karlina, Siti Hajar. Tetap di Mari di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai. Ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya. Maka karena itu, apakah yang kamu anjurkan? Mereka menjawab, tundalah urusan dia dan saudaranya dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan ahli sihir. Niscaya mereka akan mendatangkan seorang ahli sihir yang pandai kepadamu. Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum. Dan dikatakan kepada orang banyak, berkumpullah kamu sekalian. Semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang. Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Fir'aun, apakah kamu sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang? Fir'aun menjawab, iya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang didekatkan kepadaku. Berkatalah Musa kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Minggu dari Sujar dengan Menuju Jalanmu. Dan sesaat lagi kita akan ikuti untuk acara Hikmah Pagi kita kali ini. Dan pastinya di Prombat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Iya Bang Pon, cangcing ya Babel. Tadi udah ayah sampein lagi bahwa tema kita pagi ini adalah agar hidup tenang bahagia, pahami bacaan doa antara dua sujud ya. Nah seperti apa, mungkin ada yang udah tahu tetapi mungkin pengen lebih mengenal lagi agar supaya lebih tenang kembali ya. Ditunggu telepon dan WhatsApp-nya di 0812-1124928. Di ujung lain telepon udah bersama Ustadz Dr. Hendra Khalid M. Assalamualaikum Ustadz.
1: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wawan Ranca. How are you today?
0: Fine. I'm fine. How about you Ustadz? Sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah, fine. Semoga Bang Pok para pendengar kita juga dalam kondisi sehat. Amin. Apalagi kita berada di bulan kemerdekaan. Dan mudah-mudahan berkah untuk kita semua insyaallah.
0: Amin. Baik. Ustadz, perihal tema agar hidup tenang bahagia, siapa sih yang kagak mau tenang dalam hidupnya? Namun kudu memahami bacaan doa antara dua sujud. Seperti apa itu Ustadz? Tafadol, silakan.
1: Baik, Bang Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan Abang Po sekalian dalam kondisi sehat. Bagi yang sakit melalui saran radio ini, satu doa terbaik dari Sendra dan Bang Wawan. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan yang lebih baik. Bagi Abang Po yang pagi-pagi seperti ini, ya, sudah beraktivitas dengan berbagai macam aktivitasnya. Ya, ada yang bekerja, ada yang berdagang, ada yang sudah berangkat ke kebun dan berbagai macamnya. Satu doa terbaik, semoga Allah bimbing, Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal penuh keberkahan. Yang lagi dalam perjalanan di akhir pekan ini, menyimak siaran radio bersama Sendra dan Bang Wawan ini. Semoga Allah berikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan dalam perjalanan. Yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, setiap kita pasti berharap ya, ingin mendapatkan kehidupan yang tenang dan bahagia. Nah, di dalam sholat ada satu doa yang sangat singkat sekali, tetapi memiliki makna yang luar biasa. Doa tersebut kita baca ketika kita duduk di antara dua sujud. Jika kita memahami maknanya dan menghayati, sesungguhnya kita sedang memohon hampir seluruh kebutuhan penting dalam kehidupan kita kepada Allah. Nah, oleh karena itulah tema kita di hari ini adalah agar hidup tenang dan bahagia, pahami doa antara dua sujud. Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, bacaan doa antara dua sujud ini sangat terkenal sekali. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Abang Po, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, artinya apa? Yang pertama, Rabbil Firli, ya Allah ampunilah dosaku. Yang kedua, Warhamni, sayangilah, ya, sayangilah aku, ya, dan rahmati diriku. Ya, Wajburni, ya, perbaikilah kekuranganku dan tutuplah segala aibku. Warfa'ni, ya, tinggikanlah derajatku. Warzukni, berikanlah aku rezeki. Wahdini, berikanlah aku petunjuk dan bimbinglah aku ke jalan yang benar, ya, dan membahagiakan. Wa'afini, berikanlah aku kesehatan dan keselamatan. Wa'fu'anni, maafkanlah dan hapuskanlah segala kesalahanku. Abang Po, para pendengar RRI dimanapun saudara berada, apa pelajaran besarnya? Perhatikanlah, dalam doa yang sangat pendek ini, kita meminta ampunan. Kita meminta kasih sayang, kita meminta perbaikan diri, kita meminta kemuliaan, kita meminta rezeki, kita meminta petunjuk, kita meminta kesehatan, dan kita pun meminta penghapusan kesalahan. Artinya, ketika kita ingin hidup tenang dan bahagia, jangan hanya mengejar harta, kita juga membutuhkan ampunan Allah agar hati tenang. Kita membutuhkan rahmat Allah agar hidup penuh dengan kasih sayang. Kita membutuhkan perbaikan Allah agar kekurangannya kita ditutupi Allah. Kita juga membutuhkan kemuliaan agar hidup kita memiliki kehormatan. Kita membutuhkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita membutuhkan petunjuk agar kita tidak salah jalan. Kita juga membutuhkan kesehatan agar dapat beribadah dan beraktivitas. Dan kita membutuhkan maafnya Allah agar kehidupan kita mendapatkan keberkahan. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada, maka jangan sekedar membaca doa antara dua sujud, tapi pahami maknanya, hayati doanya, dan hadirkan hati kita mengucapkannya. Boleh jadi, Abang Pok, para pendengar sekalian, selama ini kita mencari ketenangan ke berbagai macam tempat. Padahal Allah telah mengajarkan doa ketenangan itu berulang kali dalam salat kita. Nah, jika doa ini benar-benar kita hayati, insya Allah salat tidak hanya menjadi kewajiban, tetapi menjadi sumber ketenangan, sumber kekuatan, dan sumber kebahagiaan hidup. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan menyayangi kita, memperbaiki kekurangan kita, dan meninggikan derajat kita, melimpahkan rezeki yang halal dan berkah, memberi petunjuk, memberikan kesehatan, serta mengampuni seluruh kesalahan kita. Abang Pok, para pendengar RRI dimanapun saudara berada, itulah di antara 8 doa yang kita panjatkan pada saat di antara dua sujud. Kira-kira apa lagi? Semuanya ada komplit yang kita mengharapkan. Ya, maampunan ada, sayang ada, tutup aib ada, tinggikan derajat ada, ya, kasih rezeki, tiap hari kita berharap rezeki ada, ya, kasih petunjuk ada. Jadi Masya Allah luar biasa. Oleh karena itu, mulai hari ini, ya, kalau kita sudah terbiasa memahaminya, lanjutkan. Ya, tapi kalau belum, sudah saatnya kemudian kita menjadikan memahami doa ini, ya, yang insya Allah menjadi bagian daripada keberkahan, ketenangan hidup kita dan keluarga. Abang Pop, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita. Salam hangat dari Sehendra, salam sehat, salam berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon Cangcingnya Babe, silakan. Ditunggu untuk telepon dan WhatsApp-nya pertanyaan perihal apa yang udah dipaparin tadi ame Ustadz kita, ya. Sekali lagi temanya adalah agar hidup tenang bahagia, pahami bacaan doa antara dua sujud. Udah ada Mas Orik di Jember nih, Ustadz. Assalamualaikum Bang Wawan dan Ustadz Hendra. Ya, pertanyaan saya begini, Ustadz. Hal apa yang mendasari adanya bacaan doa kunut saat sholat subuh? Menurut riwayat, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya persis saat sebelum sujud pada rakaat kedua? Yang kedua, apakah Ustadz Hendra juga sependapat bahwa saat kita merasa senang dan bersyukur atas berkibarnya bendera merah putih di banyak titik saat bulan Agustus atau hari penting lain itu adalah salah satu tanda cinta kita pada tanah air? Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Orik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Orik ya, sehat selalu bersama keluarga. Dan insya Allah luar biasa Mas Orik ini. Nah, apa dasar kunut? Apakah Rasulullah menggunakan kunut? Ya, Rasulullah pernah melakukan kunut. Namun persoalannya perlu dibedakan antara kunut nazila ya, dan kunut subuh yang dilakukan terus-menerus. Nah, Rasulullah melakukan kunut dalam Sahih Muslim misalnya, Anas bin Malik ya meriwayatkan bahwa Nabi melakukan kunut dalam salat subuh setelah rukuk ya selama sekitar 1 bulan berkaitan dengan musibah terbunuhnya para sahabat yang diutus untuk berdakwah. Nah, dalam riwayat lain misalnya, yang melakukan kunut selama 10 bulan ini ya, kemudian meninggalkannya, ini yang dikenal sebagai kunut nazilah, yaitu doa kunut ketika umat Islam mengalami musibah, kira-kira gitu. Lalu pertanyaannya, apakah kunut Nabi juga selalu kunut subuh? Nah, disinilah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama kita. Ada riwayat dari Anas yang dipahami oleh sebagian ulama sebagai dasar bahwa Nabi melakukan kunut dalam salat subuh. Namun ada pula riwayat sahih yang menunjukkan bahwa kunut dilakukan Nabi setelah rukuk tersebut berkaitan dengan peristiwa khusus yang berlangsung selama satu bulan kemudian beliau meninggalkannya. Jadi ya yang paling penting bagi Ustaz Enda kalau kita pahami ya makna-makna dari bacaan kunut itu jadi masya Allah luar biasa ya jadi ya silakanlah ya dan insya Allah apakah Ustaz Enda membaca kunut? Nah insya Allah Ustaz Enda termasuk yang bagian membaca kunut ini. Nah, bagaimana dengan mazhab Syafi'i? Ya, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kunut subuh disunnahkan secara rutin, terutama pada rakaat kedua setelah rukuk. Karena itu, praktek kunut subuh ini, ya, yang umumnya di Indonesia mempunyai dasar dalam fikih mazhab Syafi'i. Sementara ini mazhab lain itu memiliki pandangan berbeda. Ya, jadi orang yang kunut maupun yang tidak kunut sama-sama memiliki dasar ya dalam khazanah fikih Islam. Nah, jadi itu kira-kira Mas Orik ya. Jadi yang nggak boleh, yang nggak sholat kira-kira itu. Okay. Lalu kemudian apalagi tadi pertanyaan Mas Orik tadi bendera ya, bendera merah putih. Jadi ini bulan kemerdekaan. Ya. Jadi Sabtu malam Ahad lalu saya juga ikut zikir dan doa zikir di Monas ya, ini bersama Kementerian Agama dan banyak lagi ratusan ribu orang. Nah itu bagian daripada ikhtiar kita ya, dibanding kita di samping nanti kita tentu menaikkan bendera merah putih ya sebagai formal ya kira-kira gitu, tapi juga hati kita juga terpaut kepada Allah sang pemberi kemerdekaan itu ya, sehingga kalau kita perhatikan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh para pejuang kita dahulu apa Bismillahirrahmanirrahim ya, semua perjuangan itu diawali dengan menyebut nama Allah, kemudian setelah kemudian dalam perjuangan ya selalu menggunakan kalimat takbir Allahu Akbar, begitu juga dengan Bung Tomo ya takbir Allahu Akbar karena Allah lah yang mengizinkan kemerdekaan itu, tapi setelah merdeka selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah bahwa tidak ada satupun ya izin kemerdekaan itu kecuali izin dari Allah. Nah itu yang kira-kira yang menarik. Okay. Lalu Mas Orik menarik juga Mas Orik ya, ada tiga negara di Asia Tenggara ini yang hari kemerdekaannya itu di bulan Agustus. Ya, satu Singapura ya. Singapura itu tanggal berapa ya? Tanggal 8 atau tanggal berapa di awal Agustus ya. Okay. Habis itu Indonesia 17 Agustus. Habis itu negara tetangga yang Bang Wawan selalu pergi itu Malaysia. Malaysia ya. Satu ya. Nah, jadi coba bayangkan kalau bukan karena izin Allah enggak mungkin ya kan bersamaan itu kan, jadi ya Agustus ini kita sambutlah dengan semangat meriah ya. Okay. Dan insya Allah kemerdekaan ini Allah jaga, Allah lindungi. Dan benar-benar Allah berkahi negeri kita. Sudah 81 tahun loh. Okay. Sudah, Masya Allah luar biasa. Baik. Merdeka.
0: Merdeka. Oke. Okay. Baik, langsung sudah ada penelpon. Ada dari Karawang. Ada Bang Gilang. Assalamualaikum.
1: Oh lama kita tak mendengar suara aja Bang Gilang ini.
2: Waalaikumsalam Uda Wawan. Iya. Waalaikumsalam, apa kabar Ustadz Hendra?
1: Waalaikumsalam.
2: Baik. Ini sambil santai pagi nih, jalan pagi nih sambil siap, menikmati suara mantap. Burung gitu sambil jalan. Jadi pertanyaan saya begini Pak Ustadz, apakah bila seseorang mendoakan orang yang kurang baik lalu orang yang didoakannya tersebut berubah menjadi baik, bahkan orang yang didoakan itu pernah mengecewakan orang yang mendoakan, apakah orang yang mendoakan tersebut mendapat pahala kebaikan juga dari Allah? Lalu kedua, apakah doa ada kaitannya dengan hidayah? Seperti itu Pak Ustadz. Okay. Saya tutup dengan pantun. Siap. Ke Surabaya beli kulkas. Cakel. Ke Belanda ada sidul. Berdoalah secara ikhlas agar doanya terkabul. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gilang di Karawang. Silakan Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gilang ya di Karawang. Sehat selalu ya bersama keluarga. Lama kita tak mendengar suaranya beliau. Iya, pantun beliau ini ya. Pergi ke pasar membeli kurma, kurma manis dibawa pulang. Cakap. Pahami doa dalam sholat kita agar hidup tentram dan tenang. Nah, karena dia lagi dengar burung-burung, burung merpati terbang ke awan. Cakap. Hinggap sebentar di atas batu. Mohon ampun kepada Tuhan agar hati bersih dan hidup bermutu. Amin. Nah gitu kira-kira Bang Gilang ya.
0: Baik.
1: Jadi pertanyaannya sederhana. Bagaimana Ustadz kalau kita mendoakan orang lain ya? Ya. Nabi mengajarkan pada kita mendoakan itu mendoakan kebaikan, bukan mendoakan keburukan. Mati lu apa macam-macam itu jangan. Ya kan? Tapi doakan gitu ya. Saya itu menarik sebenarnya Bang Gilang, Bang Wawan dan Bang Po sekalian. Ada kisah yang selalu saya ceritakan tentang Pak Ari Ginanjar yang punya gedung 165 itu. Kalau kita lewat tol Tebes Cimatupang itu, nah itu di kiri itu kan ada menara tinggi, atau ada masjid tinggi di atas itu kalimat Allah itu. Nah, itu sejarah yang ceritakan oleh Pak Ari. Pada saat itu terjadi krisis moneter, dia mau bangun itu, bisa terhenti lah kira-kira bangunan itu. Ya kan, nggak bisa naik lagi karena nggak punya duit untuk bangun kan. Lalu ayahnya itu bawalah Ustadz Ari ini keliling-keliling lah kira-kira Jakarta. Sambil bercerita, dia bilang kalau bahasa kita kira-kira. Mulai hari ini kita doakanlah orang-orang yang kita lihat gitu, kita doakan. Nah, misalnya kita lihat pedagang kecil, ya Allah, mudahkan rezekinya Allah, kuatkan tubuhnya Allah, dan berbagai macamnya. Dan itu Masya Allah, itu amalan yang sederhana, mendoakan kebaikan untuk orang lain. Masya Allah, nah itu akhirnya Allah kasih jalan keluar, akhirnya diberikan rezeki, sampailah hari ini kita bisa menikmati ya masjid tertinggi di Jakarta. Ya. Jadi itu artinya apa? Saya ketemu juga di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Jaza'ul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan itu hanya kebaikan. Nah jadi mulai hari ini doakanlah kebaikan, bukan mendoakan keburukan. Nah, tapi kata Bang Gilang, kalau kita doakan keburukan lalu terjadi kebaikan gimana Ustaz? Nah, itu biiznillah, itu izinnya Allah. Okay. Ya, enggak ada di nanti baca surat Taubah itu menarik bagi saya. Jadi ketika kita mungkin lagi galau, maka kembali pada Al-Qur'an itu la yusibana, sekali-kali tidak akan pernah menimpa kita kecuali ma kataballahu lana, apa yang telah ditentukan Allah terhadap diri kita.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kalau begitu Ustaz, ngapain kita usaha Ustaz? Nah, usaha itu ikhtiar adalah bagian ibadah. Nah, kalau takarannya itu Allah yang tentukannya.
0: Baik.
1: Nah, kira-kira gitu. Itu membuat hati kita tenang. Jadi mulai hari ini jangan pernah kira-kira mendoakan keburukan, tapi doakanlah kebaikan. Baik. Kira-kira gitu ya Bang Gilang dan Abang Po, para pendengar sekalian. Saya juga punya tradisi yang sama, kira-kira kalau naik motor pertama, beberapa menit pertama kira-kira keluar dari rumah itu, doain ya Allah, apapun yang kita lihat, doain kebaikan. Sehingga ada malaikat yang pula mendoakan kita. Nah, jadi, wallahu fi auni abdin, Allah itu menolong seorang hamba, madama abdin fi auni akhihi, selama orang itu nolong orang lain. Pertanyaan sederhana, kenapa kira-kira pintu rezeki tertutup? Apa yang salah kira-kira? Kerja sudah pontang-panting. Oh, boleh jadi kita ini hanya mikirkan diri sendiri, kok nggak pernah mikirkan orang lain.
0: Baik.
1: Kira-kira gitu Bang Wan. Semangat.
0: Oke, baik. Berikutnya ini masih ada beberapa pertanyaan ya. Waktu terus berjalan Ustaz. Ada Kong Dani Komarudin ya. Assalamualaikum Pak Ustaz dan Bang Wan. Kiranya permohonan kita di dua begitu komplitnya. Di doa begitu komplitnya. Saya selalu izin atau malu pada diri sendiri. Betapa sedikit syukur dibanding limpahan nikmat dan rahmat Allah. Apakah berperasaan itu tidak menyalahi ajaran Islam?
1: Baik, Kong Dani ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya, Kong. Amin. Apakah saya berdoa lalu kemudian sedangkan ibadah saya tak sebanding, syukur saya tak sebanding, apakah saya menyalahi? Tidak, Kong. Ya. Jadi Allah mengatakan pada kita, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Nah, tapi menarik, Kong Dani ya. Ya, kadang-kadang kita kan menyebut detail apa yang kita inginkan sampai lupa kita memuji Allahnya kan. Iya enggak kan? Gua pengin ini ya Allah, gua pengin itu ya Allah, ini itu macam-macam sampai lupa kita. Padahal adabnya berdoa itu adalah zikrullah. Menyebut nama Allah, mengingat Allah, memuji Allah, ya. Ya, dan berbagai macamnya. Jadi saran saya adalah teruslah berdoa.
0: Baik.
1: Tapi jangan lupa menyebut nama Allah, zikir Allah, yang memuji Allah dan berbagai macamnya. Dan syukur itu termasuk syukur tadi Pak Kong Dani sampaikan itu penting sekali. Nah, kita perhatikan nih, ada tiga nabi ya. Tiga nabi berbeda nih doanya nih. Pertama nabi Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu menarik. Dia enggak menyebutkan inti-inti doanya, dia cuma bilang, ya Allah, aku ini rambutku sudah beruban, kira-kira gitu kan, sudah tua renta, aku tidak punya keturunan untuk meneruskan ini, ya, dan engkau lah sebaik-baik, ya, memberi keturunan bermacamnya. Nah, cuma itu aja. Dia nggak bilang, ya Allah kasih gua anak ini itu bermacam, enggak kan? Tapi apa yang terjadi kemudian keajaibannya? Keajaibannya, ya, ketika dia jujur mengatakan kondisinya itu, apa yang Allah berikan? Diberikan anak Zakaria, tidak hanya sembarang anak, tapi nabi. Jadi, anak bernama Yahya, ya. Tidak sembarang anak, tapi Yahya ini seorang nabi. Anaknya dari Nabiullah Zakaria ini. Okay. Nah, kita perhatikan lagi. Nabi siapa? Nabi Ayub. Ayub itu luar biasa, kaya, ya, banyak harta, banyak anak, ya kan? Tapi diuji sama Allah.
0: Baik.
1: Anaknya meninggal, hartanya habis, sakit, orang semua menjauhinya dia. Cuman apa doanya? Cuman dia curhat dia. Ya Allah, aku ditimpa penyakit, ya Allah. Dan kalau sebaik-baik pemberi ke apa? Sayang dan berbagai macamnya itu kan. Nah, cuman bilang ngomong itu. Masya Allah, luar biasa, hartanya dibalikin lagi.
0: Okay.
1: Semua itu. Jadi, menarik. Nah, beda lagi dengan Nabi Yunus. Yunus itu tiga kegelapan, bayangkan. Gelap malam hari, gelap dalam perut ikan. Nah, gelap pula lah di dasar laut. Apa yang dia lakukan? Cuma tiga. Ya, dia cari Allahnya, la ilaha illanta. Habis itu dia puji Allahnya, subhanaka. Habis itu dia ngaku salah. Ini kuntu minadz zalimin. Akhirnya jarang kita itu kan.
0: Okay.
1: Akhirnya dikeluarkan dari tiga kegelapan itu.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan kita belajar lah Kong Dani dan mempok persekalian.
0: Amin.
1: Dari tiga doa para nabi tadi. Dan itu Masya Allah luar. Pokoknya kita jujur aja di hadapan Allah deh. Gue ini gak punya duit, ya Allah, kira-kira gitu ya sudah. Nah, jadi karena jujur itu, maka Allah menolong kita kira-kira.
0: Okay.
1: Allah alam.
0: Baik. Berikutnya ada Pak Eko Firmansyah di Depok. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Pak Ustaz dan keluarga sehat dalam lindungan Allah.
1: Amin, amin.
0: Saya Eko nih, posisi saat ini lagi di Depok. Pertanyaan saya, bagaimana caranya agar kita yakin doa yang kita panjatkan itu ada diijabah, akan diijabah oleh Allah? Karena kita manusia. Manusia ini cenderung tidak sabar dalam berdoa. Silakan Ustaz.
1: Pak Eko, waalaikumsalam. Sehat selalu ya Pak Eko dan keluarga dan juga untuk perempuan yang lainnya. Ustaz, manusia itu ya sifatnya tidak sabar, pinginnya instan, cepat. Nah, jadi padahal Allah itu ada sesuatu yang langsung diberikan, tapi ada juga yang diberikannya nanti. Tapi ada juga yang diganti. Nah gitu ya. Apa kita minta, langsung makjleb, ceng! Gitu langsung dikasih, ya kan? Tapi ada juga yang dikasihnya tidak sekarang, bang, dikasihnya nanti, bang, kira-kira gitu kan? Tapi pasti dikasih, gitu kira-kira. Contoh sederhana, ada anak kita, dia minta, ya minta duit, dia mau beli apa, motor, padahal umurnya 2 tahun, kira-kira kita kasih nggak, bang? Nggak kasih kan?
0: Tidak.
1: Kasihnya nanti ya kalau ada rezeki, kalau umur udah gede, udah bisa pakai motor kan, kira-kira gitu kan? Ya, begitu juga dengan Allah. Allah tahu nih kira-kira kalau gue kasih lu hari ini, ya pasti nanti sesuatu tidak baik, ya kan?
0: Iya.
1: Tapi kadang-kadang apa yang terjadi dalam hidup kita, kadang-kadang kita, ya Allah, tetangga gue kaya, ya Allah, ya Allah, gitu kan? Nah, jadi yang menarik bagi bagi kita adalah cerita Nabi Zakaria tadi, ya Nabi Zakaria tadi luar biasa, tetap berbaik sangka sama Allah, ya dalam doanya itu dengan lemah lembut yang luar biasa kira-kira. Jadi itu mungkin kita satu minggu nggak dikasih doa, doa nggak dikabulkan, ya masih oke. Dua minggu, tiga minggu, sudah sebulan, mungkin kita keluar ucapan yang tidak baik, prasangka tidak baik sama Allah. Jadi oleh karena itu ada juga yang apa, bukan ditunda tapi diganti, ya diganti dengan apa yang lain.
0: Baik.
1: Dan itu Allah tahu persis. Masih ingat nggak cerita apa orang terlambat naik pesawat karena macet, ya kan, sampai di bandara, ya di dalam perjalanan itu dan ngeluh-ngeluh, Allah kok begini banget sih, macet luar biasa, sampai di bandara, wah tambah lagi pesawatnya udah pergi, kira-kira gitu. Ya, tapi 15 menit setelah dia mengeluh itu, dia lihat di layar monitor bandara, pesawat yang berangkat tadi, qadarullah, masuk ke dalam lautan.
0: Masya Allah.
1: Kira-kira Allah mengganti kan tuh, mengganti tiket tadi kan dengan itu kan. Yeah. Kira-kira dia tadi masih marah nggak bang, kira-kira bang?
0: Enggak.
1: Nah, begitulah kira-kira dalam hidup ini. Ya tidak selalu ya apa yang kita inginkan Allah berikan itu menunjukkan bahwa hidup ini bukan kita mengendalikannya, ada Allah mengendalikannya. Kira-kira gitu ya. Baik. Jadi apa tadi? Kenapa ada orang kaya, kenapa ada orang miskin, kenapa ada orang hebat? Nah, itu menunjukkan bahwa hidup ini bukan kita mengendalikannya, ada Allah yang mengendalikannya. Kewajiban kita hanya apa? Kita semangat berusaha, baik, lalu berdoa kepada Allah, dan setelah itu tawakal kepada Allah. Nah, itulah kira-kira ya. Baik. Itu bikin kita tenang. Tapi kalau kita bikin, wah ini karena gua, itu pusing, stres. Apalagi tengah kondisi ekonomi begini-gini, wah tambah berat kira-kira gitu. Nah, semangatlah terus ya. Okay. Pak Eko dan Abang Pak para pendengar, dan juga untuk menyemangati Sa Endra dan Mawan dan kita semua insyaallah.
0: Oke, baik. Ini waktu sangat mendesak, ada dua pertanyaan lagi mungkin terakhir. Oke. Ada Ibu Titi Dewi Jembatan Besi Tambora. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya pernah mendengar bahwa membaca kunut subuh pernah dilakukan oleh Nabi selama sebulan. Dikarenakan waktu itu Nabi sangat bersedih ketika pejuang-pejuang Islam banyak yang gugur dalam
1: perang. Ya, kunut azilah tadi yang kita bahas tadi ya.
0: Mungkin garis besar saja, tapi setelah itu Nabi tidak pernah mengerjakan lagi. Pertanyaan saya, apakah benar dan ada hadisnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Pak Ustadz, terima kasih.
1: Bu, siapa tadi? Bu Helmi ya?
0: Ibu Titi Dewi, DJ Jembatan Besi.
1: Bu Titi ya? Ya, betul tadi ya, yang kita sampaikan tadi adalah kunut nazilah tadi ya. Jadi ketika bersedih. Lalu apakah Rasulullah pernah kunut? Ya, jelas pernah ya. Jadi apakah Rasulullah melakukan kunut nazilah? Ya, berdasarkan hadis sahih tadi. Tapi apakah beliau melakukan kunut subuh setiap hari? Nah, ini ya, masalah khilafiyah ya kira-kira itu Bu Titi Dewi ya. Ulama berbeda pendapat dari berbagai riwayat. Karena itu jangan menjadikan kunut sebagai sebab saling menyalahkan dalam sholat bagi saya. Yang kunut mengikuti pendapat ulama yang diyakininya, dan yang tidak kunut juga memiliki dasar hadis dan pendapat ulama juga. Nah, jadi kira-kira itu ya Bu Titi Dewi ya. Okay. Kira-kira sehat selalu. Amin. Dan kalaupun kita pahami makna kunut itu, jadi Masya Allah luar biasa, doanya luar biasa. Sama baik dengan doa-doa kebaikan yang lain.
0: Baik.
1: Wallahu'alam.
0: Okay. Selanjutnya mungkin ini yang terakhir. Selamat Rusani di Magelang. Assalamualaikum Ustadz dan Bang Wawan. Boleh nggak ya, kalau jatuh bangun kita jadikan wasilah supaya agar kita tetap bisa berhusnuzon bahwa esok masih ada harapan. Dan gimana doanya supaya kita bisa taat tanpa kita meninggalkan atau ditinggalkan hal duniawi. Matur nuwun Ustaz, baru pulang shift malam nih, katanya.
1: Masya Allah, Mas selamat ya, sehat selalu ya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah, berkah karena keluarga. Masya Allah, Masya Allah.
0: Oke, monggo.
1: Nah, Mas selamat ya. Ya, hidup ini naik turun sama seperti roda, kata orang. Roda itu berputar. Ya, kalau kita lagi di atas jangan sombong, lagi di bawah jangan sedih ya, karena ada saatnya semuanya. Ya, jadi setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Ah, itu kata orang kira-kira gitu kan.
0: Okay.
1: Nah, jadi jangan bersedih ya. Sama-sama kita semangat. Mungkin Suendra ngomong gini kepada Mas Selamat, enak betul, gampang betul Suendra sama Wawan ngomong gitu. Gimana kalau tertimpa Suendra? Ya sama. Semua kita kadang-kadang ada sedihnya, ada menangisnya gitu kan. Maka dalam Islam itu sederhana, kalau kita belajar dari para nabi, cuma dua ya, Mas Selamat dan Abang Po sekalian. Ketika dalam proses kita berusaha itu kita bersabar, dan ketika kita mendapatkannya kita bersyukur. Nah, dua itu aja lah.
0: Okay.
1: Sabar itu apa Ustaz Endra? Nah, di dalam Al-Quran dikatakan, sabar itu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, sesuatu ini berasal dari Allah dan kembali pada Allah.
0: Okay.
1: Ya. Jadi wasta'inu bis-sabri was-salat. Minta tolong itu cuma dua. Dengan sabar. Sabar itu apa tadi? Semua ini berasal dari Allah dan kembali pada Allah. Yang kedua, sholat. Jarak paling dekat antara kita dengan Allah itu sholat. Nggak ada lagi. Coba bayangkan, kepala yang terhormat ini berada di paling rendah, yaitu di lantai. Coba bayangkan. Tapi disitulah kita, ya Allah, berdoa pada Allah. Ya, ya Allah, Masya Allah, luar biasa. Dan berbagai macam kita berharap. Ya. Persoalan dikabulkan tidak itu Allah, karena Allah yang tahu siapa sebenarnya kita ini.
0: Baik.
1: Ada tadi apa, doa langsung dikabulkan, ada doanya ditunda, ada doanya apa tadi digantikan dengan yang lainnya. Nah, jadi kita berbaik sangka terus sama Allah. Sama dengan cerita orang yang ketinggalan pesawat tadi kan, awalnya mungkin dia marah-marah, tapi pada akhirnya dia berbaik sangka sama Allahnya. Jadi itulah pentingnya namanya husnuzon. Nah. Husnuzon berbaik sangka. Nah. Kita enggak tahu, kita ini terbatas. Tapi ada Allah ya yang luar biasa yang tahu bagaimana kita hidup kita dan berbagai macamnya.
0: Baik.
1: Jadi kalau kita sadar bagaimana Allah mengatur hidup kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, Mas Selamat dan Abang Po sekalian, nangis kita, Bang. Kira-kira apa sih yang membuat Allah mendahulukan rezeki kita dibandingkan 8 miliar orang lain sih?
0: Baik.
1: Boleh jadi karena ya doa kita, karena doa orang tua kita, anak kita, istri kita dan berbagai macamnya. Oleh karena itu semangat terus. Ya kalau punya jangan sombong, kalau nggak punya jangan kecil hati.
0: Okay.
1: Semangat terus. Barakallah.
0: Ya Ustadz, mungkin di akhir perbincangan yang sangat menarik kita kali ini, apa yang perlu kita petik lagi garis bawahi, silakan Ustadz.
1: Baik Bang Wawan dan Bang Po sekalian, jadi agar hidup tenang dan bahagia, tentu pahami doa antara dua sujud ini. Yang pertama apa tadi? Rabbil firli ampunlah dosaku. Yang kedua warhamni sayangilah aku. Yang ketiga wajiburni tutuplah segala aibku. Yang keempat warfa'ni tinggikanlah derajatku. Yang kelima warzukni berikanlah aku rezeki. Yang keenam wahdini berikanlah aku petunjuk ke jalan kebahagiaan. Wa'afini berikanlah aku kesehatan. Ya wa'fu'anni maafkanlah segala kesalahanku. 8 itu semuanya ada dalam mimpi-mimpi kita semua kan. Nah, coba bayangkan kalau kita pahami doa itu, nangis kita di sholat kita itu.
0: Yeah.
1: Gak pernah mungkin. Hayalan-hayalan tingkat tinggi itu hilang kira-kira gitu. Nah, tapi kadang-kadang ya kita ya sekilas saja kadang-kadang gitu kan. Baca tapi gak paham artinya. Mulai hari ini pahami. Dan mudah-mudahan itu akan berdampak dalam kehidupan kita untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dan rezeki yang melimpah. Angkat tangan kita secara berdoa pada Allah. Mudah-mudahan doa kita Allah kabulkan.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan kita tidak murtad setelah mendapatkan petunjuk dari Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Awwalin wal Akhirin. Allahumma ighfir lana zunubana wal walidina warhamna kama rabbana saghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Rabb. Dosa yang kami sengaja maupun dosa tak kami sengaja. Dosa kecil maupun dosa besar kami, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, beri kami kesempatan untuk bisa bertaubat ya Rabb sebelum ajal kematian menghampiri kami. Kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum tubuh kami diikatkan dengan kain kapan ya Rabb. Satu kebahagiaan dalam hidup ini, sebelum kematian kami tiba, Kau ampunkan semua dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Allahumma ya Rabb, ya Razzaq, ya Allah Engkau yang Maha Pemberi rezeki, ya Ghani, yang Engkau yang Maha Kaya, ya Al-Mughni, Engkau yang Maha Pemberi kekayaan ya Rabb. Bimbing kami dalam menjemput rezekimu dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur, dengan cara yang Kau ridhai, ya Rab. Titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan untuk kami dan keluarga, ya Rab.
0: Amin.
1: Allahumma qfina bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan hanya yang halal bagi kami, ya Rab. Jauhkan kami dari makan sesuatu yang Kau haramkan, ya Rab. Wa aghnina bifadlika amman siwaka. Kayakan kami hanya mengharap kepada Engkau, ya Rab. Bukan selain Engkau, ya Rab. Allahumma ya Rabb, muliakanlah kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami, dunia akhirat. Andai kata hari ini Kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di sorgamu.
0: Amin.
1: Jauhkan kami dari api neraka-Mu ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu ya Rabb untuk bisa berhaji, berumrah ke rumah-Mu ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik ya Rabb, izinkan kami untuk bisa berhaji, berumrah bersama keluarga kami ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia ya Rabb, negeri yang baldah thayyibah wa rabbul ghafur, di mana para pemimpinnya taat padamu ya Rabb, sayang pada kami rakyatnya ya Rabb. Jauhkan kami dari fitnah adu domba di antara kami sesama anak negeri ini ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertaubat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan khusnul khatimah. Allahumma ya Rabb, siapapun di antara kami, ayah, mak, saudara kami, istri kami, suami kami, anak kami lagi sakit ya Rabb, sembuhkan ya Rabb. Engkaulah sebaik-baik pemberi kesembuhan. Siapapun di antara kami yang di pagi hari ini masih berhutang ya Rabb, ingin melunasi hutang ya Rabb, mampukan ya Rabb, bimbing ya Rabb untuk bisa melunasi hutang dengan caramu ya Rabb. Siapapun yang punya hajat-hajat baik di hari ini ya Rabb, mudahkan ya Rabb. Siapapun di antara kami yang punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis yang atau masalah apapun dalam hidupnya ya Rabb, berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya.
0: Amin.
1: Rabbana hatimna bi khusnil khatimah wa la tahtimna bis su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih Bang Wawan Rancak dan Abang Pok, para pendengar sekalian, dan mudah-mudahan penuh keberkahan. Pergi ke masjid membawa sajadah, cakap. Sajadah indah berwarna biru. Hayati doa dalam ibadah agar bahagia dunia akhirat selalu.
0: Amin, cakap.
1: Naik perahu menuju seberang membawa bekal buah delima. Jika hati dekat kepada Allah yang Maha Penyayang, insya Allah hidup penuh bahagia.
0: Amin. Seperti
1: Barakallah.
0: Itu.
1: Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Dan terima kasih buat
0: Ustaz.
1: Abang Wawan Rancak dan Abang Pok, para pendengar kalian. Yeah. Insya Allah.
0: Sampai ketemu lagi, Mak Anies. Sabtu depan lagi, insya Allah ya Ustaz. Ya.
1: Insya Allah. Dan itu menjelang kemerdekaan RI itu.
0: Beneran.
1: Tuh. Ya, karena Senin, Sabtu, Ahad, Senin merdeka, kita kan 17 betulan. Agustus. Pokok cepat betul hari ini ya. Sudah Agustus, Agustus, September, Oktober, November, Desember tambah hari lagi.
0: Aduh, ya Allah, lebaran lagi.
1: Mudah-mudahan berkah lah semuanya, amin, sehat amin, semuanya ya. Insyaallah. Kemarin saya juga dari daerah Monas karena ngisi khutbah kemarin di Menara BSI Tower kemarin itu kelihatan juga Monas kemarin ya.
0: Baik. Ustaz, terima kasih, syukran Ustaz. Salam buat keluarga.
1: Sama-sama, Bang Wan. Berkah, selamat berakhir pekan.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabar Berita jam 6.
1: Abang Po, sebagai bentuk komitmen dalam pemberantasan peredaran obat tramadol ilegal, pemerintah kota atau Pemkot Administrasi Jakarta Pusat bersama dengan masyarakat melakukan deklarasi di lapangan futsal Jalan Jati pinggir RT 01 RW 01 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jumat Agustus 2026 yang lalu. Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin negesin bahwa deklarasi itu untuk nyamain persepsi serta rapetin barisan agar dapat nyelamatin masa depan generasi muda, sekaligus nyampein menyatakan perang terhadap peredaran obat tramadol ilegal. Untuk itu, Arifin juga mengajak masyarakat juga kagak tutup mata dan segera ngelaporin jika melihat tawuran antara pelajar, aksi pencurian, hingga kekerasan di jalanan, dikarenain seringkali berakar dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Beralih ke berita lainnya, Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen nyampein bahwa penyelenggaraan Festival Kopi Papua atau FESKOP 2026 mampu ngelahirin lebih banyak petani kopi yang inovatif serta pelaku usaha yang tangguh guna mendukung kemajuan industri kopi di bumi cendrawasih. Menurut Aryoko, kopi Papua memiliki karakter yang khas dengan aroma dan cita rasa yang unik dikarenain tumbuh di kawasan pegunungan yang subur sehingga memiliki daya saing tinggi di pasar nasional maupun internasional. Dan dijelasin juga bahwa dikarenain dengan peningkatan kualitas di setiap mata rantai industri kopi akan ngaberiin nilai ekonomi yang lebih besar dan ningketin kesejahteraan masyarakat Papua. Sampai dimari dulu beritanya, Aya Darmawan Ismail, jumpa lagi di Kabar Berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta dari lantai 6 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, encang cengnya babe, apa kabar? Demen banget rasanya ya Bang Wawan dan Bang Ismail di mari akan hadir temenin di kebersamaan kita kali ini nih Sabtu 8 Agustus 2026. Yang pastinya tetap semangat selalu, sehat dan jelang kemerdekaan RI ke-81 Merdeka. Dan yang pastinya kita kudu yang namanya berubah dengan hal-hal yang baik ya. Nah, perihal hal itu ya, Bang Poncang Cinya Babe, tema pagi kita tentang perubahan. Hal apa yang mudah dirubah dan sulit dirubah dalam diri kita? Nah, terus solusinya bagaimana itu? Ya, ditunggu telepon dan WhatsAppnya 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112498. Jangan lupa deh ya, pasportnya Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta berubah. Udah ada penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh my God.
1: Selamat pagi.
0: Good morning.
1: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta berubah.
0: Kling, kling, kling, kling, kling. Ya Allah.
1: Ya tokoh-tokoh yang itu kan.
0: Iya, iya beneran.
1: Yang dari luar gitu.
0: Kring, kring, kring. Ya, oh my God.
1: Abang Po, tuh ah, lihat tuh. Ya, ya keinginan lagi waktu masih kayak zaman sekolah dulu
0: itu.
1: Gitu.
0: Kayak itu
1: berubah,
0: tuh.
1: Berubah gitu, tokoh-tokoh yang, ada Flash yeah, Gordon, ada apalah yeah, gitu.
0: Yeah, Flash
1: ketahuan
0: Gordon,
1: kan angkatannya.
0: Hase Anderson kan enggak apa-apa deh.
1: Adik-adik, jadi silakan di itu aja. Di searching sendiri apa sih tokoh-tokohnya zaman
0: right,
1: eranya
0: baik deh.
1: Om Wawan dulu kami para
0: okay.
1: Ponakannya
0: siap lah.
1: Oke, lanjut
0: ya. Mas Bayu, apa kabar?
1: Ya, sehat? Kabar baik, makasih. Semoga Bang dan seluruh kru demikian juga adanya.
0: Amin. Yang melalui telepon udah standby. Yang melalui WhatsApp tahan dulu ya, jangan dimatiin ya. Oke,
1: okay.
0: Baik. Iya, alright, baik. Mas Bayu, perihal perubahan ya. Ya dalam hidup ini kan memang kadang up and down, ada perubahan ya. Tetapi kalau buat kita pribadi masing-masing akan hal ini, pengen rasanya kita menjadi yang lebih baik lagi. Tetapi mungkin ada hal yang sulit yang mungkin bukan saat ini kita bisa berubah. Mungkin ada perlu fase atau tahapan. Kalau Mas Bayu sendiri gimana menanggapinya?
1: Setiap fase generasi rasanya memang ada yang pengen gini tapi belum bisa karena ya itu bagian dari target pencapaian gitu sih Bang Wan. Ambil contoh misalnya apa ya, susah nih kalau digambarin gini. Tapi kalau untuk bicara sekarang aja sih, kalau aja lebih ke gue pengennya gini, di tengah lingkungan masyarakat terkecil dulu gitu ya, atau dari keluarga ataupun di lingkungan bertetangga gitu, ada hal-hal yang kayaknya bagusan gini deh gitu. Cuman kan selera di luar diri kita itu maupun di lingkungan maupun di keluarga inti itu kan macam-macam orangnya ya. Yeah. Jadi kadang-kadang udah sampai di tahapan biarin deh perubahan itu kalau gue mendingan gue bisa lakuin. Gue, aku selalu pakai patokan angka 1-9 gitu ya Bang Wan, biar lebih okay. Gambaran aja gitu. Jadi kalau gue lakuin bisa 9 pribadi, tapi kalau gue kan kita bermasyarakat, berlingkungan juga, udah biarin kalau mereka pada maunya 6 ya gak apa-apa deh gitu. Mungkin ini karena di fase usia ya, tapi kalau mungkin dulu anak-anak ya atau remaja ya bahasanya ego banget, maunya kayak gini dong, gini-gini. Atau mau tujuan, misalnya mau tempat makan atau tempat rekreasi, maunya ke sini. Tapi kan kita nggak pergi sendiri, kita pergi bersama. Jadi harus mau seleranya bareng-bareng, maunya kemana, walaupun itu bukan tujuan kita. Itu nggak sih yang dimaksud perubahan pagi ini?
0: Iya, bisa.
1: Aku
0: juga
1: agak ngebleng nih, Bang Wan.
0: Tetapi gini, pasti itu kan kalau perubahan dalam segi itu egosentris kali ya, itu yang pengen dirubah kali ya. Nah itu gak apa-apa. Ya itu, kembali lagi bahwa setiap orang kan kadarnya beda-beda ya, Mas Bayu.
1: Betul.
0: Ya, gitu. Nah, kalau Mas Bayu
1: target tujuannya.
0: Ya, betul sekali. Ada yang perlu diprioritaskan dulu gak untuk perubahan yang saat ini emergency nih? Atau nanti aja lah, gimana sih gitu atau gimana?
1: Biasanya kalau secara umum gitu, general kita pakai udah checklist, kemudian ada skala prioritas. Walaupun kita udah urutin nih, kayak angka indeks gitu, 1 sampai 10, urutannya apa, dari mungkin yang teringan maupun dari yang terberat ke yang teringan. Tapi bukan berarti kaku. Kadang-kadang proses untuk tujuan yang kita inginkan itu terpaksa harus tidak berurutan, tidak skala prioritas. Betul, karena betul. Ada faktor eksternal di luar badan maupun di luar lingkungan kita kan. Ya nggak apa-apa, loncat dulu. Nggak selalu indah dari 1 sampai 10 berurutan atau 10 ke 9. 10 ke 1 berurutan, nggak apa-apa. Jadi loncat dulu, nanti ada yang bagian checkpoint yang ketinggalan tadi, kalau bisa kita kita mundur sedikit nggak apa-apa, demi untuk menuju ke tujuan yang lebih jauh gitu. Bahwa jadi bahasanya nggak kaku, harus gak berurutan kaku. Walaupun di atas kertas kita wah harusnya indahnya begini dong, bla bla bla, tapi ada suatu saat yang harus terpaksa mundur dulu, tapi untuk terjadi loncatan yang lebih baik timbang nggak mundur dulu gitu.

0: gitu. Walaupun yang harusnya menilai orang lain sih. Kalau kita makanya masih beleleran aja kayak waktu zaman TK dulu.
1: Iya, tapi mungkin dalam setiap usia pasti ada aja lah ya inginan
0: fase-fasenya. Fase-fasenya ya. Untuk itu setelah ini berproses, kemudian tujuan udah sampai mau di titik ini, kita tambah lagi targetnya gitu. Ada tipikal yang kelarin dulu sampai di target ini, kelar baru nambah daripada ini nggak kelar-kelar. Nah kalau koreksi, kalau saya setiap orang beda-beda, ada kalau saya udah dikit lagi titik finishnya ini, aku tambah lagi daripada yang udah finish nanti start baru lagi, rada males gitu. Nah jadi, tapi selesai. Sambil kita mau step berikutnya, yang ini udah finish, nanti sambil mau step yang berikutnya, tujuan yang masih panjang itu, yang ini finish sudah kelar nih. Nah, kita lanjut gitu. Enggak ada garis putusnya ada gitu.
1: Garis putusnya ya.
0: Tapi ini kan teknis masing-masing dan enggak usah dipikirin sih. Iya, itu sih. Seiring sambil berjalan aja. Suatu ketika mungkin jenuh dengan itu, kemudian kayaknya udah enggak se kayak dulu misalnya kalau usia produktif gitu ya, produktivitas gitu. Jadi, sekarang kita selesaiin dulu sampai step dulu, setelah ini kelar, baru ini daripada nanti kalau pesan yang sesepuh dulu, kamu belum ini, belum diselesaikan ini, udah nyambung lagi. Terus aku bilang, iya Bu, mohon maaf ini bukan lagi nyatet di buku bon warung nasi makan siang, belum kelar, selesaikan dulu tagihan. Ini bercandaan dikit ya, jangan dia berarti takutnya ada yang begini. Selesaikan dulu tagihan bulan ini, baru buka lagi lembaran baru. Jangan nyambung, gak kelar-kelar utangnya. Kesian ibu itunya, warung.
1: Enggak
0: bercanda.
1: Selamat pagi Bu Warung. Selamat pagi Bapak Ibu. Nampaknya ini flashback kaitannya dengan ada
0: sama gitu. Saya terima dengan
1: kidding mas. Alright. Baik. Mas Bayu, kita saatnya kita bacain dulu fans-fansnya lo, Be.
0: Oke, lebih juga, lebih terserah apa aja mereknya gitu.
1: Ada TEPI ya, Mas Bayu.
0: TEPI.
1: Intinya ya. Jangan menunda, jangan tunggu lama-lama, melakukan hal yang baik. Karena waktu nggak pernah nunggu, kita siap.
0: Setuju.
1: Waktu terus berjalan, meninggalkan, nggak akan kembali
0: lagi. Ya boleh, setuju.
1: Boleh,
0: nanti
1: ya?
0: Boleh juga gabung di sini, tapi nggak apa-apa. Jadi kan punya orang punya ininya masing-masing gitu, nggak apa-apa.
1: Punya
0: tidak dalam rangka Olimpiade, tidak dalam rangka salah benar. Ya ini kan punya perjalanan hidupnya masing-masing. Maka itu TEPI, salam buat keluarga.
1: Alright. Baik, lanjut lagi. Hold on. Tahan. Ada dari
0: Itu mobil zaman dulu ya.
1: Dia mah bisa.
0: Yang sedan itu.
1: Ya Allah.
0: Kenapa ya? Sebentar Bang Ko. Izin, kalau Bang Wan tuh ngomong yang sekarang itu kok berasanya kayak era yang dulu gitu loh.
1: Gitu. Alright.
0: Padahal beliaunya kan masih kekinian banget, Gen Z ke sini ya. Malah mau Gen Alpha tuh.
1: Kita kan masih
0: maksudnya ponakannya.
1: Bisa aja. Alright.
0: Oke.
1: Terus ada Bang Gilang. Pagi Mas Bayu, sehat selalu.
0: Bang Gilang.
1: Berubah Satria Bajamu. WKWKWK. Saya yakin nih, rambut hitamnya Mas Bayu belum berubah jadi uban. Hehehe, guyon katanya.
0: Pertanyaan Bang Gilang, kalau sudah, tapi kan ada malah yang orang tambah lebih bijaksana kalau dia sudah putih semua.
1: Itu dia.
0: Dulu ada beberapa tokoh anak bangsa kita yang makanya ini idenya tetap cemerlang walaupun sudah dia tidak bilang udah nggak hitam lagi tapi malah putih semua, tapi bersahaja. Dan masih diterima oleh para tukang cukur karena Pak sekarang keren yang jatuh di ubin saya nggak hitam lagi, ada putih yang putih. Menarik ya.
1: Alright,
0: selamat pagi para barbershop. Tapi belum buka sih karena masih terlalu pagi.
1: Mungkin
0: dia kan sampai semalam tuh menggunting lumayan penglaris. Makasih ya Bung Gilang. Salam.
1: Lanjut lagi ada Ibu Aini di Depok. Assalamualaikum pagi.
0: Ibu Aini. Selamat pagi.
1: Mas Bayu, apa kabar? Sehat selalu ya.
0: Sama-sama ya Ibu. Salam sehat selalu buat keluarga semua. Baik. Terima kasih.
1: Terus ada Ibu Taimi di Limo Depok. Assalamualaikum Bang Wan. Selamat pagi Mas Bayu. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam Ibu Taimi. Iya sama-sama. Salam sehat selalu.
1: Lanjut ada Bang Harris Kalianyar. Selamat pagi Mas Bayu. Sehat-sehat.
0: Bang Hari.
1: Baik Mas Ye. Katanya gitu.
0: Iya, terima kasih Bang Harris Kalianyar.
1: Right.
0: Sehat-sehat selalu.
1: Oke.
0: Nah, bercandaan dikit Abang Po. Mungkin itu ada template-nya. Mungkin next waktu template-nya diganti-ganti. Memberi salamnya.
1: Gimana tuh?
0: Oh enggak ya, beda ya, tetap itu koma beda ya.
1: Yoi dong.
0: Saya kira templatean semua gitu.
1: Oh no.
0: Kalau siapa pagi. Enggak ya, enggak apa-apa. Nanti kapan-kapan dirubah, ada yang lucu deh.
1: Ya Allah.
0: Agak serius banget tuh.
1: Oke, ntar kita kasih.
0: Saya berusaha mau lucu, tapi kenapa jadi bawanya serius? Oh bekas kemarin nih, selesai Bang Wan ngadain seminar.
1: Bisa jadi, mungkin ada yang template, udahlah Mas Bayu lagi, udah.

0: Oh masih ada nih sisa ini, aku kirimin lagi mungkin kita.
1: Kalau sisa kue boleh loh, kalau sisa yang kemarin tampilkan di sini dalam bentuk dua dimensi, nanti Abang
0: Ya,
1: Wan yang akan
0: masih simpenan chat.
1: menyebutkan itu berapa.
0: Iya, I mean masih simpenan chatnya masih ada. Oh, Mas Bayu lagi, oke deh, gitu
1: Oh.
0: kali.
1: Ya nggak apa-apa, dengan senang hati.
0: Yang
1: Makanya
0: penting,
1: tadi aku
0: yang pasti
1: sempet.
0: masih masih semangat untuk
1: Nah,
0: menghibur,
1: menyapa-nyapa,
0: menyapa.
1: mencolek, ya kan?
0: Nice.
1: Walaupun kalau Bang Po sedikit nanti kalau dilihat coba mencolek apa sih? Oh dulu tuh sabun yang ukuran setengah kilo tuh
0: Ya
1: yang kalau
0: Allah,
1: makanya dicolek
0: apa
1: dikit
0: leh ya?
1: taruh di penggilesan.
0: Iya,
1: Ah penggilesan? Wah sekarang udah
0: penggilesan
1: nggak ada.
0: itu apa
1: Adanya
0: ya?
1: sekarang udah pakai yang kiloan berapa duit gitu. Atau yang pakai koin terbaru.
0: Iya,
1: Bang
0: alright.
1: Wan dikit lo kapan-kapan ada tema sedikit dong agak
0: Oke.
1: umum gitu. Orang kenapa ya sudah ada jasa laundry per kiloan? Kenapa sekarang ada yang koin? Lah kan malah kita nyuci sendiri di sana.
0: Iyo,
1: Bukannya lebih lama.
0: bener. Itu
1: Bukan.
0: dia. Ya udah ntar kita buat
1: Tapi
0: ya.
1: itu lebih lama ya. Itu kapan-kapan di bisnis UMKM boleh ya. Orang
0: Lobe.
1: udah kita mau tinggal nyantai barangnya datang ke rumah rapi.
0: Lobe.
1: Tapi kenapa malah ada yang itu dan itu lebih rame. Walaupun mesinnya juga lebih baru-baru sih sekarang.
0: Siap,
1: Ini tidak
0: siap.
1: dalam rangka asosiasi laundry nasional bukannya.
0: Alright.
1: Karena beliau ini belum pada buka. Belum pada bangun
0: Ada
1: maksudnya.
0: juga
1: Ini belum
0: yang
1: tajam ada loh kata
0: ada.
1: Bang Wan.
0: Siap. Ada lagi nih dari Mas Orik
1: Ya,
0: Jember.
1: Mas
0: Assalamualaikum.
1: Ari.
0: Selamat pagi Mas Bayu. Kalau ngomong perihal perubahan, jenengan pun adalah salah satu agen serta motivator perubahan ke arah positif ngono loh. Sudah barang tentu kalau jenengan selalu positif menyikapi hal-hal itu ya ndak dingin kan. Sukses selalu untuk jenengan Mas. WK WK WK WK.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Di situ WKWK, Bang Orik, Mas Orik, saya isi di sini. Bang Wan bilang XI, XI, XI gitu kan.
0: Apa sih?
1: Ya kan ada WKWK, ada XI, XI. Terus kalau kentawan gennya atau kalau yang hihi atau hihi terus sebagai 3X, 3 kali gitu itu. Oh itu yang lebih dulu gitu kan. Jadi ada fase-fase generasinya.
0: Okay.
1: Makasih Mas Orik, salam sehat selalu. Demikian buat Mas Orik dan sekeluarga, Anda menyusun kata-katanya keren deh
0: siap
1: gitu.
0: baik
1: Aku
0: deh
1: belum kepikiran, Anda udah
0: oke
1: kepikiran duluan. Keren kan?
0: Kalau yang ini tahu nggak nih, tolong ditebak, pasti udah tahu ya dengan kalimatnya. Assalamualaikum Mas Bayu, apa kabar? Tentu sehat-sehat selalu ya Mas Bayu, keren banget, semangat 17 Agustus merdeka, merdeka, merdeka. Udah Wawan, terima kasih.
1: Mending disebutin, kalau yang ini kayaknya nggak template. Itu keren banget dengan Abang dan Pak. Siapa ini? Kita mesti
0: oke,
1: siapa?
0: Ganti ya. Assalamualaikum Mas Bayu, apa kabar? Tentu sehat-sehat saja bukan?
1: Abang Pak, dia buat template sendiri nanti buat tolong dikirimin dipasang gitu. Ih, bisa aja.
0: Enggak, Allahu
1: Temanya dalam rangka
0: Akbar.
1: 17-an.
0: Bukan, ini Unilinda. Nah.
1: Oh, Unilinda. Ya,
0: Allah.
1: Makasih loh Unilinda. Berarti boleh juga tuh nanti izin hak ciptanya akan diambil oleh Bang Wan untuk sebagai template gitu. Tematiknya adalah bulan bulan apa HUT
0: Apa?
1: RI kita ke 81
0: ya
1: bulan Agustus
0: gaedah,
1: gitu.
0: Gaedah,
1: Lalu gimana sudah mulai ada kegiatan
0: okay,
1: dan
0: baik.
1: Abang Po untuk meriahkan merah putih dengan UMKM-nya. Dagangannya makin macam-macam ya, aneka unik-unik lah gitu,
0: ya, lebih
1: aksesoris.
0: Banyak inovatif, inovasinya
1: inovatif,
0: banyak. Inovatif.
1: Betul.
0: Okay. Baik, Mas Bayu mau kirim salam buat siapa?
1: Buat Bang Wan utamanya
0: baik.
1: Yang tetap semangat pagi hari ini hingga tuntas nanti.
0: Amin.
1: Kemudian juga Abang Po semua. Terus semangat. Mungkin sudah ada apa namanya rencana dengan warga sekitar keluarga untuk udah minggu keberapa ini mengisi acara mumpung musim kering gitu ya untuk mengisi kegiatan. Ingat biasanya pagi atau sore, kalau siang kasihan panas kalau ada lomba-lomba kan.
0: Baik.
1: Tapi kalau ada tenda sedikit nggak apa-apa sih.
0: Oh, beda.
1: Nanti
0: ya
1: tendanya
0: Allah.
1: Disponsorin oleh
0: Aduh.
1: Tit gitu yang biru itu. Kalau yang angkatannya kan dulu yang tenda biru, mungkin sekarang mau ya tenda oranye atau apa yang per meternya berapa, tergantung tebalnya sih kalau kata Bang Wan. Karena dagang di tanah Abang.
0: Oke,
1: okay, itu dulu aja Bang Wan.
0: Mas Bayu.
1: Bang Pak semua, semangat semua. Kita
0: Amin.
1: Tunggu on airnya maupun ketik-ketik jempol dan jari lentiknya.
0: Alright,
1: ini yang barang yang benar di gadget ya, bukan jari lentik yang acara malam itu nanti beda lagi. Bang Wan, tolong dibukakan acaranya. Makasih banyak. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu Cibubur. Di belakangnya melalui telepon WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih sudah nunggu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini? Passwordnya?
2: Burung mau.
0: Hah?
2: Ada pantun.
0: Pantun
2: buat
0: dulu.
2: Mas
0: boleh.
2: Wab.
0: Boleh.
2: Ada Mamat di rumah Egi.
0: Cakap. Siapa itu Mamat?
2: Mas Wawan.
0: Ada Mamat di rumah Egi. Selamat pagi Mas Wawan. Ada Mamat. beli bakwan. Nah itu dia, pada iya, Mamat betul. Di rumah Egi. Ngapain tuh Mamat pagi-pagi ke rumah Egi minta makanan apa gimana sih?
2: Nasi uduk.
0: Ya Allah, nasi uduk. Iya deh, kagak apa, kita maafin. Paspornya dulu boleh?
2: Pas aku baru kali ini telepon.
0: Oh gitu, siap. Pro 4 FM. Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.
2: Suara Budaya Jakarta.
0: Berubah gitu.
2: Berubah.
0: Wih, dicakep gitu. Dah kayak berubah jadi megaloman nih kayaknya. Dengan siapa dan di mana nih?
2: Dede Rio, Mas Wawan.
0: Ya Allah, kemana aja Dede Rio, sombong banget, sombong. Iya, 11-12 sama enyaknya ya, ya Allah. Allahu Akbar, sehat Dede Rio.
2: Alhamdulillah sehat Mas Wawan. Mas Wawan sehat juga ya?
0: Alhamdulillah, syukurilah, Masya Allah. Karena Mama gimana? Mama gimana?
2: Mama di Ciledug.
0: Oh, di Ciledug sekarang. Ciledug,
2: cuma kan kita kalau ketemu itu dua hari sekali. Atau malam gitu. Paling malam hampir sebentar pulang lagi gitu.
0: Masya Allah. Ih, seneng banget nih dirimu mau ikutan. Ya Allah, nunggu lagi. Ya Allah, dalam rangka apa?
2: Masya Allah. Baru bangun aku
0: lihat gitu ya. Allahu Akbar.
2: Tentang perubahan kan?
0: Ya, ini betul. Keren ya. Masya Allah, terima kasih. Nah, Dede Rio, kaitannya dengan tema kita kali ini. Perubahan, hal yang mudah dirubah dan sulit dirubah dalam hidupnya Dede Rio apa?
2: Nah, kan ini tergantung kalau secara psikologi terbagi dalam beberapa kan maksudnya perubahan itu kan ada perubahan kepribadian, perilaku, terus ada sosial, identitas, ada kognitif, itu ada juga tuh. Nah, kalau yang terjadi di sekarang ini aku lihat itu kan yang paling dua tertinggi itu adalah perubahan sosial dan perubahan identitas. Yang kalau dilihat dari kacamata aku pribadi ya, tidak melihat dari yang lain. Dari kacamata pribadi aku dua teratas gitu. Dan yang paling sangat signifikan adalah perubahan kepribadian gitu loh. Yang lihat dari satu dari 10 orang ya 5 dari ketiga itu ada Mas Wan gitu. Nah, tentang perubahan nih kan seru banget nih Mas Wan.
0: Betul banget.
2: Apalagi kan kalau udah tentang perubahan identitas itu yang paling bahaya banget gitu kan. Gitu, melihat kayak mendefinisikan diri sendiri gitu. Jadi kan identitas itu ada yang memang diklaim diri sendiri, ada yang memang diklaim oleh orang lain. Contohnya kalau kebaikan itu bukannya dari diri kita yang bilang baik gitu.
0: Betul.
2: Harus insight dari luar kan, artinya dari luar ke dalam gitu loh. Dari outside, dari luar ke dalam, bukan dari dalam keluar.
0: Betul,
2: gitu.
0: Betul. Oke, kalau dari Rio sendiri untuk menyikapi perubahan ini perlu waktu nggak sih? Atau ada high priority? Kayaknya ini gue begini nih, kayaknya gue lebih harus bersosialisasi lebih banyak lagi, gue harus bersedekah lebih banyak lagi, atau gue udah cukup lah, gue harus me time buat diri gue atau apa? Gimana?
2: Kan sebenarnya itu udah diajarkan dari zaman Rasulullah kan sebetulnya gitu. Lewat ngaji bisa terus bisa dengerin dakwah bisa ataupun dengan bersilaturahmi pun bisa. Tinggal tergantung bagaimana kita gitu ya Mas Wan. Nah, kalau di era sekarang ini mungkin kalau di pribadi di diri sendiri pun ngobrol dengan orang yang wise, yang bisa diajak tukar pikiran, contoh kayak sama Mas Darmawan gitu kan, yang memang Mas Darmawan udah tahu luar dalamnya dan arti ada kedekatan emosional yang artinya ini nggak bisa nih kayak gini nih, lu kemarin nggak kayak gini nih, ya lu harus berubah lah gitu, dari negatif ke positif, dari hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Itu kan yang perubahan itu yang memang signifikan, apalagi dengar dari orang lain.
0: Betul.
2: Pendapat orang lain gitu. Iya. Gitu Mas Wan.
0: Oke, okay. Yang pasti
2: tapi di zaman sekarang ini yang terjadi adalah ketika seseorang bercerita tidak ada yang mau mendengarkan Mas Wan.
0: Nah, itu dia sedih banget nampaknya kita kayak itu. Seperti diabaikan oleh lingkungan gitu ya.
2: Nah, itu yang makanya di zaman sekarang ini dari era 2000 ya kalau di diri ikutin Mas Wan, artinya dari 2008 ke 2000 era tahun 2000 milenial Mas Wan ya. 2008 sampai 2000 itu masih ada Mas Wan. Masuk era 2012 ke sini semakin sedikit. Di 2015 ke sini semakin sedikit Mas Wan, bahkan tidak ada. Gitu, karena sudah kecenderungan orang-orang curhat di media sosial.
0: Gitu. Oke, baik. Ini menandakan kalau curhat di media sosial dalam artian apakah ini terlalu transparansi, terbuka, bahwa gue open-minded atau ya begitulah, atau ini menandakan bahwa orang tersebut kayaknya ya udahlah ini urusan my business, boleh siapapun boleh tahu begitu.
2: Nah, kan sebenarnya kan perubahan kan banyak ya maksudnya. Kan yang kalau secara yang sudah memang sangat mental itu harus jangan malu untuk ke psikiater.
0: Oke, baik. Seperti itu ya.
2: Iya, karena karena sudah tidak ada yang mau mendengarkan, jangan mencari artinya pelampiasan atau pelarian seperti ke judi online,
0: nah,
2: terus ke
0: pinjaman online,
2: ya drugs atau ke yang ke arah negatif gitu, yang menyebabkan akhirnya perubahan itu semakin dalam, semakin deep lagi, yang akhirnya nggak bisa keluar dari situ Mas.
0: Betul dia, betul banget.
2: Yang ya. mengakibatkan adalah orang di sekitar, gitu. Okay. Karena perubahan itu sendiri, gitu.
0: Baik. Jadi seperti begitu, itu ya, iya Dede Rio. Yang pasti kita sendiri yang mengetahui akan hal perubahan, kapan perubahan itu bisa dapat kita rubah menjadi hal yang lebih baik lagi, positif begitu ya. Baik,
2: begitu.
0: Iya. Dede Rio, ada sapa salam dari Bang Gilang di Karawang. Selamat pagi Dede Rio, salam kenal dari Karawang. Semoga sehat selalu, lancar
2: Bang
0: rezekinya.
2: Gilang, salam kenal. Nah. Itu Mas Gilang tadi ya Mas ya?
0: Yo, belum. Oh iya, yang tadi. Siaran. Hikmah
2: salam
0: pagi.
2: Kenal. Salam kenal, semoga nanti kita bisa ngopi bareng.
0: Yo. Bener nih. Bener. Bang Gilang, kita ditawarin ngopi bareng sama Dede Rio nih.
2: Nanti Dede Rio chat.
0: Yoi.
2: Kita janjian. Siap.
0: Mau tukeran WA-nya nanti boleh.
2: Jadi kok. Boleh banget. Masih ada nomornya Mas Wawan kok.
0: Alright. Wow, mana ada. Dede Rio smart menanggapi topik pagi ini. Nice, kata beliau.
2: Ya kan cuma yang paling artinya gini, yang ada sedikit ini bukan Dede Rio mau artinya mau menyalahkan tentang pendahulu atau yang sekarang, tidak, karena Dede Rio ada di fase di mana era Gen Z dan era sebelumnya. Itu maksudnya.
0: Beneran, siap.
2: Artinya karena mungkin yang generasi sandwich, yang kalau sekarang bilang generasi sandwich ya, generasi sandwich ya, yang merasa karena tekanan itu yang akhirnya jadi perubahan itu semakin kuat karena tekanan dari dalam juga gitu. Nah, ada peran dari keluarga terdekat, orang tua, keluarga itu yang sangat berperan sekali.
0: Jadi bisa dibilang gini nggak sih? Kita boleh ada perubahan mungkin dengan bantuan lingkungan kita.
2: Oh iya, iya, itu sangat berperan Mas Wan. Contoh gini Mas Wan.
0: Iya.
2: Ini namanya aku samarkan.
0: Sebut dia Mawar. Sebut si Mawar. Jangan Mawar mulu napa? Iya. Bosen. Sebut Melati ke. Iya, Tulip dah, Tulip.
2: Jangan Melati Mas Wan. Mas Wan.
0: Iya, Wangi. Ngeri. Atau enggak itu kembang itu. Ini kembang itu aja, kembang pasir, enggak ih, Allahu Akbar, bau ya, udah dah, pokoknya itu dah.
2: Oke. Nah, si bunga ini saat di sekarang ini berusia 21 tahun, Mas Wan. 21 tahun. Yang tadinya kita cuma sekedar kenal karena kedekatan dari pekerjaan Mas Wan gitu, Mas Wan. Nah, kita nggak tahu dia ketawa. Dia seperti biasa ketika ketemu sama semua orang dia ketawa. Tapi ketika dia sendiri, karena tekanan itu yang perubahan itu ya, yang perubahan itu yang orang-orang tidak tahu, yang artinya tidak ada arti gini, Mas Wan, Mas Wan kenapa gitu, Mas Wan gimana kabarnya, dari bertanya itu akan berkembang gitu. Kenapa sih Rasulullah itu mengajarkan tentang silaturahmi ya, ini gunanya untuk seperti ini, jangan sampai seperti si bunga ini akhirnya ketika dia ini, kalau saat itu Dede Rio tidak chat dia dan minta untuk ajak ngobrol, dia udah bunuh diri Mas Wan pada saat itu.
0: Okay.
2: Nah, barulah akhirnya dia cerita oh berarti kalau di ini kenapa Dede Rio bisa 10 orang itu karena Dede Rio mengumpulkan artinya yang seperti ini Mas Wan, artinya tidak bisa dibiarkan juga dan tidak bisa artinya kita main tiba-tiba ada apa lu enggak bisa gitu.
0: Enggak seperti itu ya.
2: Intuisi.
0: Intuisi main berperan di situ ya.
2: Intuisi. Iya. Intuisi balik lagi Mas Wan. Kayak gitu.
0: Baik kalau begitu. Dilanjut lagi ada sapa salam dari Unili Dayanti di Kedoya. Assalamualaikum.
2: Iya,
0: Assalamualaikum. Iya, Tante. Assalamualaikum Bang, apa kabar? Tentu sehat-sehat saja ya. Salam kenal, semangat selalu, merdeka. Dari Tante Lidayanti.
2: Merdeka. Pokoknya buat om tante, adek kakak, siapapun itu, artinya Dede Rio cuma kasih tahu di era sekarang ini, artinya mungkin perubahan itu cepat terjadi, apalagi tentang perubahan kognitif.
0: Baik.
2: Tapi lanjut. Tapi jangan sampai artinya perubahan ini yang berdampak luas yang mengakibatkan kerugian dan hancur. Mas Wan, itu kan yang kita ikutin. Gitu lebih baik daripada stres. Kita ngobrol sambil dengerin RRI Pro 4.
0: Benar. Sersan aja serius tapi santai gitu ya.
2: Betul,
0: Saik. Yoi. Terus ada lagi nih, Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Rio, Masya Allah, salam kenal dan salam persaudaraan dari Jember ya Bang. Wah, luar biasa.
2: Aduh keren.
0: Wah, luar biasa Jember penjelasannya keren. Abang bisa jadi rujukan akademik nih. Sukses selalu buat Abang ya. Oh ya, Abang boleh minta nomornya Bang Rio sebagai bentuk jalinan silaturahmi. Silaturahmi.
2: Silaturahmi boleh. Ya?
0: Boleh. Boleh aku kirim?
2: Boleh
0: ya. Alright, siap.
2: Nanti aku chat ke Mas Wan ya.
0: Oke deh, aku siap. Siap.
2: Oke, Mas Wan.
0: Lanjut gitu, lagi ada Ibu Taimi di Limo Depok. Assalamualaikum Bang, salam kenal, sehat-sehat selalu ya katanya.
2: Salam kenal tante kakak yang ada di sana, yang ada di Depok.
0: Terus ada Bang Gilang di Karawang. Saya yakin seorang Dedek Rio, seorang yang bertanggung jawab.
2: Waduh, kalau bertanggungnya kita nggak tahu.
0: Tapi ya. Dijawab dong, tolong jawab.
2: Bisa,
0: begitu ya?
2: Bisa kalau jawab bisa. Contoh kayak Mas Wan, Dedek Rio ini, bisa jawab Mas Wan. Bertanggungnya bisa. Cuma kadang-kadang tergantung angin nih Mas Wan.
0: Iya, kemana angin berlalu gitu ya? Oke.
2: Tidak ikar janji gitu maksudnya.
0: Siap, 87 kalau begitu. Alright. Baik. Dede Rio mau kirim salam.
2: Tapi
0: buat siapa?
2: Aku boleh salam salam maksudnya.
0: Boleh dong. Siap, silakan.
2: Yang pertama untuk ibunda tercinta. Ini pasti dia sudah bangun jam segini dari buat Ibu Merpati. Yang tidak pernah ingkar janji.
0: Itu tagline aku tuh buat mamanya, jangan ditambah-tambah. Ya Allah, bo remeh ini. Bo Merpati ini anaknya nambah-nambah, itu harusnya punya saya. Oke. Lanjut.
2: Untuk bunda aku lupa namanya. Nira. Untuk Tante Wulan, untuk dan lain-lain. Seluruh pendengar yang tadi tante yang di Limo Depok, terus Bang Gilang. Terus
0: ini ada lagi nih Bang Tante Gilang. Siti Maisaro atau Om Haris. Assalamualaikum Bang Rio, Aye Bang Haris. Halo, nih salam kenal ya Bang Rio, sehat-sehat selalu ya.
2: Sehat-sehat juga Om Tante. Semoga kita bisa silaturahmi nanti di RRI. Kita ngopi bareng.
0: Amin.
2: Dan Yang pasti jangan stres. Lebih baik
0: saik aja.
2: Kita dengerin RRI Pro 4. Kita ngobrol.
0: Dapat dukungan. Siap.
2: Oke banget. Mungkin aku sponsorin aqua gelas 10 gelas.
0: Ya Allah.
2: Amit-amit, enggak masukan bercanda.
0: Iya, I know. Oke, siap deh kalau gitu.
2: Terus untuk Dr. Lahargo Kembar SPKJ, untuk Dr. Marsya Somokil, selamat pagi. Karena dua dokter yang paling ganteng dan cantik. Dan serta semuanya yang beraktivitas di pagi ini, Mas Wan.
0: Alright, baik. Terima kasih.
2: Begitu, Mas Wan, yang ganteng.
0: Siap, sama-sama. Masya Allah, Dede Rio yang manis dan cakep, keren. Iya, oke. Ditunggu ya. Oke, Assalamualaikum.
2: Oke, Mas Wan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, ditahan dulu yang telpon dan WhatsApp. Nanti Ayu bacain ya, karena kita juga akan jeda lagu dulu. Katanya Bang Gilang. Boleh, Dede Rio, nanti kita tukaran WA ya. Tambah tali silaturahmi. Hehe, kembang goyang. Hehe, bunga dahlia. Ya, Pak Tupar, mohon maaf. Kita dengerin break dulu lagu, boleh ya, nanti habis itu ya. Oke, baik ya. Baik, lanjut lagi. Pak Romat di Lambak Banten menyampaikan salam Bang Rio, semoga sehat, kata beliau juga. Iya, terus baik. Bang Nurdin Gafer menyimak aja kagak apa. Baik deh, jangan kemana-mana, tetap di Mari di Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din. Katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya. Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendels ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.

0: pukul berapa ini? Pukul 7 ya. Yang nelpon nanti selepas kabar berita boleh ya?
1: Boleh ya.
0: Oke. Ayo bacain dulu aja WhatsApp boleh ya?
1: Boleh.
0: Alright. Baik. Ade siapa nih ya? Ade TEPI di Ciomas Bogor ya. Katanya alhamdulillah selamat pagi Bang Wawan, panjang umur sehat walafiat. Amin. Selamat pagi. Semoga sehat walafiat. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih TV juga gitu ya. Perubahan itu kata lainnya adalah hijrah, berpindah dari hal yang kurang atau belum baik pada hal yang baik. Nasib bisa dirubah, sifat buruk, rasa malas dan berada di zona nyaman kadang enggak sulit dirubah. Bila nasib itu berubah perolehan materi yang belum cukup, maka perbanyak sabarnya dan perbaiki serta serius dalam hal ibadahnya. Tambah keterampilan diri dan jangan mudah menyerah. Jangan sering ngeluh, usahakan semangat bergerak menjemput rezeki. Harus bisa menerima takdir Allah dan bersyukur berapapun rezeki yang didapat setiap harinya. Gak usah iri pada mereka yang rezekinya udah stabil ya. Coba duplikat kebaikan dan perjuangan apa saja hingga mereka bisa sukses. Terima kasih Bang Owan, maaf bila komennya terlalu panjang. Oh ya gak apa-apa, jangan sedih, harga sama. Iya, yeah. Selamat beraktivitas buat semua abang mpok dari A sampai Z ya, dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan mendapat rezeki yang berlimpah serta barokah. Amin. Lanjut lagi ada Pak Iwan Santoso di Kebayoran. Apa kabar Pak Iwan? Selamat pagi Perempat FM Suara Budaya Jakarta ya. Selamat pagi Bang Wan, pagi juga Pak Iwan ya. Semoga sehat, diberikan kesehatan. Amin. Pak Iwan juga gitu, umur panjang rezeki juga lancar ya perubahannya. Ya, perubahan menurut saya ya perubahan itu perlu dilakukan jika waktu mudanya agak bandel, saatnya belentang-belentong, tapi kalau udah tua mesti rajin ibadah untuk menjemput datangnya dunia yang baru. Itu terjadikan dimanapun, kapanpun kita mesti siap. Terima kasih Bang Awan, semoga sehat selalu ya. Pada karo Pak Iwan ya, semoga lancar gado-gadonya. Amin ya. Terus ada Pak Kuat Waluyo di Ragunan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang, semangat beraktivitas. Kalau menurut saya nih Bang ya, yang mudah dirubah yaitu penampilan, seperti pakaian, potongan rambut, berat badan dengan usaha, cara berbicara, sikap sesaat mungkin. Yang sulit seperti watak dan sifat dasar, sifat asli seperti pemarah lah, terus pemalu, sabar, cemas, berlebihan. Gitu aja Bang Wawan. Iya, selamat pagi, semoga sehat selalu. Matur nuwun. Oke, lanjut ada Mas Sorik. Assalamualaikum Bang Wawan. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Berubah. Kalau menurut saya, hal yang bisa dirubah adalah takdir mualak, yakni ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran atau tindakan hambanya untuk mengubah keadaan. Contoh nih, kecerdasan, kesehatan dan juga rezeki dan kekayaannya. Sifat manusia pada hakikatnya bisa diubah, terutama yang cenderung merugikan orang lain. Tentunya kudu latihan yang cukup lama. Kalau sesuatu yang kagak bisa diubah, itu namanya takdir mubram. Ketetapan itu bersifat mutlak dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak dapat dipengaruhi oleh usaha, ikhtiar atau doa manusia. Contohnya nih, kematian atau ajal seseorang. Hari kiamat, jenis kelamin seseorang saat lahir dan ada beberapa lagi. Itu sih Bang Wawan. Salam buat Bang Wawan, semoga lancar siarannya. Amin. Terima kasih. Ya, sampai kelar. Salam buat seluruh pendengar setiap perempat, semua sehat-sehat selalu ya, lancar rezekinya. Salam juga buat Om Agus dan Tante Anda di Setu Cipayung. Semoga sehat selalu dan dijauhkan dari hal-hal negatif. Oke, makasih Bang atas kesempatannya. Sami-sami. Ya, tadi Pak Nurdin juga menyimak aja, gak apa-apa. Ada lagi Afif Mukminin di Sumenep, Madura. Waalaikumsalam Suara Budaya Jakarta. Hal yang mudah dirubah dan sulit dirubah dalam diri kita, kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Solusinya harus berubah dalam hal-hal kecil terlebih dahulu, seperti kebohongan, kecurangan, dan lain-lain. Salamnya buat Mas Bayu, Pak Mukimin, beserta istrinya di Surakarta, Mas Haris, Umi Linda. Oke, terima kasih. Sekali lengkong untuk Mas Afif di Sumenep.

0: sampai jam 7.
1: Abang Po, warga RW 07 Kelurahan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, ngedapetin pelatihan urban farming untuk ningketin ketahanan pangan keluarga. Kegiatan yang dilaksanain di kantor sekretariat RW itu diinisiasi kelurahan bersama Badan Narkotik Nasional KOTE atau BNNK Jakarta Utara dan Universitas Indonesia UI Jumat kemarin. Lurah Tanjung Priuk Febrio Eka Putra ngapresiasi kolaborasi lintas sektor yang dinilai mampu ningketin pengetahuan dan keterampilan warganya dalam pengelolaan lingkungan secara produktif. Febrio juga ngungkapin bahwa pelatihan bertema ngebangun sustainable area melalui community garden farming dengan pendekatan sirkular, ketahanan pangan dan waste to energy. Ini juga membekali warga dengan pemanfaatan sampah menjadi energi sebagai bagian dari pengembangan kawasan yang mandiri dan berkelanjutan. Beralih ke berita lainnya, ide cerita pedas Level Up, karya Segi Film terpilih sebagai penerima Lawang Sewu Film Fund pada ajang Lawang Sewu Short Film Festival atau WLOFF 2026 yang di